Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

بسم الله الرحمن. هل أتاك حديث الخاشية وجوه يومئذ خاشعة

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman wa akhtarana khairal anam nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-salatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sesudah kita semua menyempurnakan ibadah kita dengan ihya us-sunnah, berpuasa pada hari Arafah, hendaknya kita mengagungkan asma Allah sebagaimana perintahnya di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukhmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah kamu sekalian mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya dan memberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Begitu juga sabda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau riwayat Imam At-Tabrani. An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul aidaini bittahlil wat takbir wat tahmid wat taqdis. Dalam kitab Kasful Asharar oleh Ibnu Al-Aziz bin Ahmad Al-Bukhari menjelaskan bahwa di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah kepada manusia untuk memberi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan juga harta manusia. Demikian halnya dengan syariat Idul Kurban bagi kita orang-orang yang beriman, sehingga siapapun di antara kita yang menunaikan rangkaian Idul Kurban dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan syarat rukunnya, pastilah kita akan mencapai tujuan akhir ibadah tersebut, yakni kedekatan kita kepada Allah. Ketakwaan

0: kedekatan jiwa kita kepadanya hakikatnya memerdekakan jiwa manusia lepas dari ketergantungan terhadap makhluk, karena sesungguhnya ia hanya bersandar kepada Zat yang Maha Segala dan Pencipta alam semesta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kaum muslimin di seluruh persada tanah air dengan khusyuk dan hikmat menunaikan salat Idul Adha mengikuti sunnah Nabi. Semua bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kepasrahan diri yang tinggi guna meraih ridho dan karunia-Nya. Kita kumandangkan takbir, tahmid dan tasbih sebagai wujud kesaksian selaku hamba yang dhaif atas kemahaagungan, kemahaterpujian dan kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Pada hari raya ini, kaum muslimin juga menunaikan ibadah kurban, mentaati perintah Allah dan mengikuti jejak Nabi Ibrahim sebagai wujud kesyukuran akan nikmat-Nya yang tak terhingga sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus nikmatnya. Semua ibadah yang kita tunaikan itu tiada lain untuk menjadikan diri kita insan yang muslim, mukmin dan muttaqin yang sejati, guna menggapai kebahagiaan hidup kita dunia dan akhirat. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, ketika umat Islam di negeri ini menjalankan salat Idul Adha berikut berkurban, saudara-saudara kita kaum muslimin sedunia juga sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci, menegakkan salat Idul Adha, berkurban dan berhaji adalah rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah meski berbeda syarat dan rukunnya, hakikatnya satu tujuan, bertakarrub atau mendekatkan diri kepada-Nya. Penghambaan setiap muslim dalam mendekatkan diri kepada Allah mengandung makna dan konsekuensi berupa kepasrahan diri dengan tulus atau ikhlas hanya karena Allah, bukan karena lainnya. Sebuah kepasrahan yang jernih, al-hanif, yang secara vertikal menjadikan setiap orang beriman meneguhkan jiwa ketauhidan untuk selalu taat kepada Allah, sekaligus merawat setiap perilaku agar tetap lurus di jalan yang benar. Pada saat yang sama, melalui ibadah itu seorang muslim mengkhidmatkan diri untuk berbuat ihsan dan kebaikan yang utama untuk sesama dan lingkungannya. Idul Adha, berkurban dan berhaji selayaknya dapat menyuburkan semangat kebaikan sekaligus meredam atau bahkan mengendalikan nafsu keburukan. Menjaga kebersihan jiwa itu merupakan pendakian rohaniah yang tidak mudah. Kita selaku muslim kadang bertindak lalai diri. Kalbu yang semestinya dijaga agar tetap bersih dalam praktiknya terkontaminasi oleh perilaku mungkar dan fahsya. Setelah beribadah pun kadang tabiat buruk seperti mudah marah, dendam, dusta, congkak, tamak, koruptif dan perangai rendah lainnya menodai praktek kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan perisai ibadah itulah seharusnya kita jauh dari sifat dan sikap serta perangai yang nir kebaikan itu. Momen Hari Raya Idul Adha bagi kita umat Islam sangatlah bermakna untuk membentuk pribadi yang penuh dengan kebaikan. Antara lain, berhaji dan berkorban mengajarkan jiwa ikhlas untuk menyebarkan nilai kebaikan utama dalam setiap hidup muslim. Ikhlas merupakan jiwa tunduk yang total kepada Allah, sehingga melahirkan pribadi yang rame ing gawe, sepi ing pamrih. Di dalam berbuat kebaikan untuk sesama di alam ini, mereka yang hidup ikhlas akan mampu membebaskan diri dari hasrat-hasrat sesaat, seraya berbuat melintas batas keperan-peran utama yang syarat akan makna, seperti suka menolong, lebih banyak empati, suka berbagi dan peduli terhadap sesama. Mereka berbuat mulia atas nama Allah dan ihsan bagi kemanusiaan semesta. Siapapun yang berhaji dan berkorban dan seluruh rangkaiannya dalam Islam, sejatinya menambatkan pribadi itu pada niat ikhlas hanya karena Allah, untuk Allah semata-mata. Sebagaimana firman-Nya, Kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ajaran sekaligus praktik ketulusan itu ditunjukkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan putra beliau tercinta Ismail alaihissalam dalam kisah berkurban yang secara epik dimuat dalam Al-Quran surat Shaffat ayat 101 hingga 111. Kini pertanyaan untuk kita kaum muslimin, apakah kita semakin ikhlas pada hari-hari ini? Ikhlas dalam mensyukuri nikmat Allah dengan jalan memanfaatkan anugerahnya yang sebaik-baiknya. Ikhlas ketika kehidupan kita terasa sempit menghimpit tanpa merasa diri diabaikan oleh Allah. Ikhlas tatkala harus berzakat, berinfak, bersedekah dan berjuang untuk kemanusiaan yang dianggap berat. Yang kedua, ibadah kurban menanamkan nilai pengorbanan. Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putra beliau dan istri beliau memberikan teladan terbaik tentang praksis pengorbanan yang nyata dalam kehidupan mereka. Mereka berkorban tiada lain karena didasari atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah sebut dan kisahkan dalam Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-37. Yang ketiga, ibadah kurban juga mengajarkan makna amal soleh dan ihsan. Setiap insan beriman yang memiliki kelebihan rezeki dan akses kehidupan niscaya peduli dan berbagi kepada sesama tanpa diskriminasi. Si kaya berbagi rezeki untuk si miskin, kaum cerdik pandai berbagi ilmu kepada yang awam, sesama manusia saling menjunjung tinggi martabat, laki-laki dan perempuan saling menghormati dan sekaligus memuliakan. Siapapun diberi akses untuk kekayaan yang lebih sedangkan ia beriman, maka harus rela hati berkorban bagi sesama, lebih-lebih bagi mereka yang membutuhkan. Idul kurban melahirkan tindakan-tindakan peduli pada sesama sesuai dengan ajaran Nabi. Wallahi fi aunil abdi ma dama al-abdu fi auni akhihi. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di tengah para hamba sejauh hamba-hamba itu membela kepentingan sesamanya. Warga bangsa yang mengaku insan beriman dimanapun berada perlu mengambil makna hakiki dari ajaran ketulusan, cinta dan pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Siti Hajar sebagaimana model perilaku emas yang menebar keutamaan bagi seluruh manusia. Adanya kelompok orang yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial merupakan bukti lemahnya jiwa berkorban, luruhnya jiwa kenegarawanan yang ditandai kian menguatnya kebiasaan dalam mengutamakan kepentingan diri, kroni di atas kepentingan publik. Boleh jadi karena makin terkikisnya keikhlasan dalam berkorban dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan umat dan bangsa, sungguh diperlukan jiwa berkorban untuk tegaknya keadilan, kebaikan, kemajuan, dan segala keutamaan. Tanpa pengorbanan dengan yang tulus, maka tidak mungkin rasanya tercipta kehidupan yang baik dan maju di tubuh bangsa kita yang tercinta ini. Dalam bingkai baltatun tayyibatun warabbun ghafur. Ibadah haji, kurban juga menanamkan sifat welas asih, rasa kasih sayang yang otentik terhadap sesama sebagai perwujudan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul, kekasih Allah itu, mereka mempraktikkan hidup penuh dengan welas asih, kasih sayang terhadap sesama tanpa memiliki sikap diskriminatif. Salah satu di antaranya adalah Nabi kita Ibrahim alaihi salam yang dikenal dengan sifat welas asihnya yang digambarkan oleh Allah dalam Quran surat Hud ayat yang ke-75. Inna Ibrahima lahalimun awwabun munib. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun lagi penghiba dan suka kembali kepada Allah. Para nabi utusan Allah itu sangatlah berjiwa kasih sayang. Nabi kita ketika dilempari batu oleh kaum Taif tatkala hijrah, beliau berkeberatan pada saat malaikat Jibril menawari agar mereka yang melukainya itu diberikan azab. Jangan, mereka sungguh kaum yang belum mengerti sabda Rasulullah akhir zaman itu. Dalam hadis beliau bersabda yang artinya, tidaklah beriman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita lihat kondisi manusia akhir zaman, banyak yang terjangkiti virus egoisme, yakni sikap yang mementingkan diri sendiri dan kelompoknya. Demi kepentingan itu ia bertindak dan tidak peduli kepentingan sesama. Aji mumpung tumbuh di mana-mana, sifat welas asih tepo sliro seolah menjadi mutiara yang hilang untuk ditemukan kembali. Kekerasan, konflik, bahkan perselisihan horizontal terjadi karena menguatnya egoisme dan luruhnya rasa trisno antar sesama. Manusia seolah menjadi serigala bagi manusia yang lain. Bahkan sebagian orang yang mengaku beriman pun atas nama agama, tidak sedikit menjadi mudah berbuat kekerasan, pengkerdilan, dan menegasikan keberadaan pihak lain, sehingga kehilangan watak kasih sayang atau rahmah terhadap sesama sebagaimana ajaran para nabi. Agama dan jejak nabi yang mengajarkan lemah lembut dan kedamaian hanya menjadi ujaran dan retorika indah, namun tidak menjadi pola tindak serta keteladanan dalam kehidupan umat beragama. Saling hujat, caci maki, ujaran kebencian, membuka aib kadang terbuka di ruang publik, baik antar sesama umat seagama maupun antar umat beragama. Hal itu dipicu oleh berbagai sebab, namun pada akhirnya bermuara pada luruhnya jiwa welas asih, tepo sliro, andap asor, lembah manah, dan sebagainya. Yang terakhir, ibadah kurban bagi kita umat Islam sejatinya bahwa ibadah tersebut menjadikan kita semakin dekat kepada Allah dan berbuat kebaikan bagi sesama dalam jalinan hablum minallah wa hablum minannas. Jika setiap muslim memiliki relasi hablum minallah berikut hablum minannas yang baik dan seimbang, maka akan melahirkan kehidupan yang utama di dunia dan akhirat. Sebaliknya, manakala keduanya tidak seimbang, maka akan terjadi berbagai kesulitan dalam kehidupan umat manusia sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Ali Imran ayat 112. Ayuhal muslimin rahimani wa rahimakumullah, di akhir khutbah ini marilah kita bermunajat, berdoa kepada Allah agar rangkaian Idul Adha kali ini melahirkan kehidupan kita yang baik, yang serba utama. Saudara-saudara kita yang tengah menunaikan ibadah haji diberi kemudahan dan kekuatan oleh Allah sehingga menjadi haji yang mabrur. Saudara-saudara kita dimanapun berada yang sedang memperoleh musibah, agar diberi kesabaran, dianugerahkan oleh Allah untuk segera lepas dari segala musibah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Marilah kita memohon kepada Allah dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan. Semoga Allah berkenan, meridhai, mengabulkan doa-doa kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman wa akhtarana khairal anam nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa inna nas'aluka bi sifatikal 'ulya ya rabbal alamin, ya ghafur ya rahmanu ya rahim, ya razzaqu ya ghaniyun wa ya alim, ya salam ya muhaimin, ya wahhab ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qawmiz zalimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana alladhi ilayha ma'aduna. Waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'al mauta rahatan lana min kulli syar. Allahumma kfina bihalalika an haramika, waghnina, waghnina, waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad, wa'afiyatan fil jasad, wa'afiyatan fil jasad, wa barakatan fil rizki, wa ziyadatan fil ilmi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut, wa najata minan nar, wal afa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadzal 'amal wa khairi ma fihi, wa na'udzu bika min sharri hadzal 'amali wa sharri ma fihi, innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al awwala hadhan nahari salaha wa awsatahu falaha wa akhirahu najaha. Nas'aluka khairat dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal minna qiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kulla a'malina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta, dimanapun Anda berada, demikian tadi khutbah Idul Adha 1447 Hijriah yang disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Ihwan Ahada SAGMA. Beliau adalah Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan demikian kami kerabat kerja yang bertugas untuk siaran luar Salat Idul Adha 1447 Hijriah. Produser Tovan Pamungkas, produser pelaksana Rini Handayani, kru teknik Rido Ramadan, Rifai Aditya, Sultan Malau, dan news getter Vika Azalia, Rohmana Kurniandari, PA Lapangan Rosian Anwar, dan reportase yang bertugas, saya sendiri Wulan Anita, dan
2: saya Dian Parwanto, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali ke studio.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan yang berada di lapangan yang pagi tadi sudah memberikan serangkaian informasi terkait dengan jalannya sholat Idul Adha di Alun-Alun Kidul. Dan kami informasikan lagi ya, tadi yang menjadi imam dan khotib sholat Idul Adha di Alun-Alun Kidul adalah Dr. Haji Muhammad Ihwan Ahada. Beliau adalah Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan sekali lagi kami atas nama RRI Yogyakarta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan dan setiap doa dipenuhi harapan.
4: Ingkang kabiar somniko biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi Ibrahim ketika keikhlasan telah memuncak, Allah menunjukkan kuasa dan kasih sayangnya. Dalam surat As-Saffat ayat 107, Allah berfirman,

0: Masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro Sutrisno Budoyo di Perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Jangan lupa ya, nanti di jam 8 pagi ada yang namanya itu Sutrisno Budoyo Drama Tiga Serumpun RRI, RTM Malaysia dan RTB gitu ya. RTB ini Batam kalau nggak salah ya. Yang nanti bisa Anda dengarkan, ini spesial di peringatan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Jadi Tiga Serumpun ini akan nanti bisa Anda dengarkan dramanya di pukul 8.15 waktu Indonesia Barat ya, Sutrisno Budoyo. Pagi hari ini pokoknya nanti bisa didengarkan. Nah, kali ini kita mendengarkan informasi perakiran cuaca dulu ya. Ini sudah ada perakirawan BMKG Wines yang akan menyampaikan informasi untuk Anda bagaimana cuaca hari ini Rabu 27 Mei 2026 untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Rabu 27 Mei 2026 berlaku 24 jam ke depan, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Pada malam hingga dini hari diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan ini masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini BMKG hari ini adalah waspadai potensi gelombang laut tinggi di perairan selatan Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Wines Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Yogyakarta.

0: Setelah sambut ayo, kita update lagi ya informasi perkiraan cuaca pagi hari ini. Agak cepet nih, karena waktunya tadi mepet ya. Sudah hampir jam 8 pagi. Sekarang fokus ke area bandara Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya. Sudah ada Prakirawan Heri yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini Anda ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perkiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi IA yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini, Rabu 27 Mei 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Perkiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar antara 68% hingga 94%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 22 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara IA atau yang beraktivitas di sekitar bandara, tetap update informasi cuaca yang kami berikan via sosial media ataupun radio. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri Ismanto, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kegiatan bakti sosial dilakukan sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat Mekjen TNI Rahmat Zulkarnain di Sidorejo Lendah Kulon Progo. Kunjungan tersebut untuk memantau program TNI Manunggal Membangun Desa reguler ke-128. Dalam bakti sosial di Kalurahan Sidorejo Kapanewon Lendah, diberikan bingkisan paket makanan bergizi kepada balita stunting di wilayah tersebut. Paket bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Dandim 0731 Kulon Progo beserta jajaran Forkopimda Kulon Progo sebagai bagian dari sasaran non-fisik TNI Manunggal Membangun Desa. Dandim 0731 Kulon Progo Letkol Infanteri Dian Niti Sukma mengatakan, meskipun bantuan stimulan tersebut adalah bentuk nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat melalui intervensi gizi yang tepat, harapannya balita di wilayah Lendah dapat tumbuh sehat menjadi generasi yang tangguh. Beralih ke informasi lain. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Bantul menghimbau masyarakat untuk menggunakan wadah ramah lingkungan saat distribusi daging kurban pada Idul Adha 2026. Langkah tersebut demi mengantisipasi adanya penumpukan sampah plastik. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul Joko Waluyo mengatakan, panitia kurban diminta untuk tidak menggunakan kantong plastik ketika membagikan daging kurban. Wadah ramah lingkungan seperti daun pisang atau besek menurutnya adalah opsi yang paling tepat. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Materi ingat lori putih jawi suara budi Jogja seterusnya butuh di pukul 8 pagi ini segera saya akan hadirkan untuk Anda program drama tiga serumpun bersama dengan RRI, RTM, dan RTP untuk edisi spesial hari Idul Adha. Kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
2: Program berbalas pantun MOU Budaya Tiga Serumpun RRI RTM RTB tahun 2026 bersama juru hebah Ahyar Bintara dan Aisyah Jali Idris.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lilin sebagai pelita, malam gelap menjadi terang. Kalau tiga serumpun sudah bersama, bagi hati tetap bertahta.
4: Luar biasa. Selamat datang kami ucapkan dalam program Tiga Negara Serumpun Berbalas Pantun RRI, RTM, dan RTB.
3: Ya dan tentunya Aisyah, kita masuk ke pusingan kedua.
4: Baik, untuk kali ini kita akan masuk dalam tema Hari Raya Idul Adha. Tapi sebelumnya, hendaklah juga kita memperkenalkan diri.
3: Betul lah tuh, Sila.
4: Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak cinta, tak dapat pula kita nak pergi jalan-jalan ke Nagoya.
3: Nak beli tas.
4: Baik, silakanlah Kanda Sayu untuk dapat memperkenalkan
3: Kota Batam,
4: diri.
3: Kota Wisata, terkenal dengan Bandar Dunia Madani. Ahyar Bintara gelaran saya, orangnya kacak dan baik hati.
4: Orangnya kacak dan baik hati. Hendak memetik si daun kelor.
3: Ewa.
4: Petik juga si buah limau. Dari Tanjung Pinang.
3: Oh.
4: Saya diimpor. Saya bernama Aisyah Kuntum Bedelau.
3: Oh, itu pun kemurus sekali lagi ya. Jauh dari Tanjung Pinang.
4: Anak itik tekedek-kedek. Tekedek-kedek di bawah tangga. Walaupun montel, saya jangan diusik sebab saya dah berhasil.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk tiga delegasi kita.
1: Baik, sila duduk.
0: Senang sekali hari raya tahun ini. Kita nak mengucapkan dulu selamat hari raya Idul Adha untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia dan juga Brunei Darussalam.
1: Betul, sesuai dengan tema kita nak ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Tentunya sebentar lagi identik dengan kurban, ya.
0: Betul sekali. Untuk itulah kita akan berbalas pantun dengan tema hari raya Idul Adha. Tapi sebelum itu, Bang Ayah,
1: sila apa tuh?
0: Kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Baiklah kalau begitu, ya.
0: Ya, saya. Yang pertama dari delegasi RTB, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, tengah. Selamat Hari Raya Aidil Adha saya ucapkan kepada semua. Orang mengail di iksi ikan pari, dikail orang di tebing sungai. Dayangku Rahmah nama diberi dari National FM Radio Brunei.
0: Radio Brunei, Dayangku Rahmah. Ya,
1: sila. Dan selanjutnya kami silakan.
0: Sayangku, siapa nih?
1: Bahaya nanti, ya.
0: Saya. Dipersilakan, baru mulai, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Izinkan saya perkenalkan diri. Hujan gerimis di pagi hari, dongak ke langit, awannya hitam. Neldi Siaran berdiri di sini dari Brunei Darussalam datang ke Kota Batam.
1: Ewa, terima kasih. Dan selanjutnya tak mau kalah juga sila, eh?
4: Iya. Hai. Okey, jadi sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Pergi kenduri rumah Pak Awang, gulai keli tidaklah payau, membawa diri jauh ke seberang. Hai, saya Zati bakal memukau.
0: Terima
4: kasih.
0: Zati bakal memukau.
4: Bakal.
0: Betul lah, saya tengok Kak Zati ini memang memukau.
1: Memang memukau, ya. Diorang terlena memandang. Betul, ya. Sekali. Baiklah, selanjutnya kami persilakan dari Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Saya nak kasih pantun spesial. Burung serindit hinggap di taman hendak memakan si pucuk paku. Kalau rindu kampung halaman, DJ Ariel setia di Pro 1.
0: Pro 1.
5: Satu lagi, baju kurung itu berwarna merah dipakai dara buat undangan. Idul Adha membawa berkah. Salah Ariel, mohon dimaafkan.
1: Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan yang comel, ya.
6: Baik, terima kasih. Tadi saya sudah perkenalkan diri. Saya kenalkan lagi, ya. Memetik bunga di pagi hari. Bunga dipetik di tepi muara. Untung tak jatuh. Julia Puspita dari RRI. Dikenal juga Lesti Kejora.
1: Oh, bukan main kecil-kecil cabai rawit,
0: ya. Saya. Ini yang asli apa yang KW ini, ya?
1: Latu yang
0: kalau yang asli biasanya bisa nyanyi lagu
6: Zapin
0: Melayu.
1: Okey, sila selanjutnya kami silakan.
7: Kan main Lesti tadi, ya. Adalah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau semangat. Oh, belum makan? Makan kuih dulu. Minum dulu. Biar kau semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga tahun ini yang pergi haji dan juga berkorban diterima amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
7: InsyaAllah. Amin, ya Rabbal Alamin. Jauh datang dari Bengkalis, pergi merantau ke Tanjung Pinang. Walaupun hitam, saya tetap manis. Ada yang ketawa? Walaupun hitam, saya ni manis. Jauh dipandang untuk dikenang.
1: Habis kalau habis manisnya macam mana tu?
0: Baik, dia selalu memperkenalkan dia manis, tapi nama tak sebut, ya. Kalau jalan ke Bengkalis, hendak pula membeli kain. Nampaknya abang memang manis. Saya telit-telit nama abang ni Syahrudin.
1: Betul gitu. Baik, terima kasih dan selanjutnya kami persilakan dari RTM.
8: Assalamualaikum semua. Salam Adi Aldaha. Indah langit di pagi raya. Tabir bergema menusuk jiwa. Saya Nazri ingin beraya. Salam Aidil Adha

0: untuk semua.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih Abang Nazri.
1: Baik, selanjutnya. Ah, ni apa dia kata tadi, macam passion dia ni memang terpukau lah ya.
2: Terpukau. Ini baju apa namanya ni, Kak?
3: Kalau di Malaysia kita ada 14 buah negeri. Jadi ini merupakan busana salah satu negeri yang saya pakai adalah negeri Perak.
2: Negeri Perak.
3: Okey, baik. Sedap rasa si ikan bawal diberi pula oleh Cik Ana. Dari RTM saya berasal. Ada yang kata macam Zizi Kirana.
1: Oh, Zizi Kirana ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha. Salam perkenalan, saya Diani Syazlina dari Radio Television Malaysia.
1: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, tak kalah kacaknya dengan merah menyala.
2: Saya persilakan.
1: Sila.
4: Kiu-kiu itu ya. Kalau tadi dah ada Zizi Kirana, ada yang bertanya Kiu Haida pula. Tapi yang pastinya nama saya Q aja.
1: Q aja. Okey, sila.
4: Dari Pulau Mutiara ke Pulau Batam membawa semangat ibadah korban. Q Mutiara FM hadir ukhuwah di Anyam, dari RTM menyambung warisan. Selamat Hari Raya Aidilfitri pula, Aidiladha. Aidiladha buat semua rakan-rakan kita daripada Brunei, daripada Indonesia, dan pastinya untuk pendengar dan juga rakan-rakan di Malaysia, semoga ibadah kita terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Aidiladha.
1: Terima kasih QQ
2: QM DJ QM.
1: Baiklah Aisyah, ya. Yang pertama kita akan memasuki dulu. Naik unta pergi berhaji berbekal iman dan ketakwaan. Idul Adha saat kita berbagi lambang ukhuwah dan juga persaudaraan.
2: Betul sekali. Kalau Tuhan membeli kurma, kurma masak dan kurma mentah, kami ucapkan selamat Idul Adha. Semoga iman dan takwa semakin bertambah.
1: Betul. Baiklah, kita langsung saja di putaran pertama kita. Kami silakan dari RRI.
2: RRI terlebih dahulu, Bang Ari.
1: Betul. Sila, kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini?
5: Nampaknya saya nak jual dengan Zati lah.
1: Zati, jangan salah tengok.
2: Silakan Zati.
6: Bukan saya ya, Bang.
7: Dia straight to the point ya, panggil terus.
5: Okay.
7: Saya hadir.
5: Okay.
7: Hadir.
5: Dengan saya kasih pantun
7: dulu. Boleh.
5: Pergi bekelah ke pekan tua. Bawa keluarga, dapat gulama. Selalu ceria. Di mana saja. DJ Zati memang menggoda.
2: Kak Zati, balas Kak Zati.
1: Balas-balas bahaya tu.
7: Speechless. Grogi-grogi.
5: Grogi-grogi.
7: Deg-degan saya jadinya kamu ini.
5: Deg-degan.
7: Deg-degan. Jadi untuk Bang Ariel ya. Banyak terbang si burung camar. Di pokok ara singgah menanti. Banyak orang datang melamar. Hanya abang yang saya nanti.
5: Yeah. Gayung bersambut nampaknya.
7: Bisa, bisa masuk.
2: Jangan hanya duduk di kamar. Kalau kita pergi ke pulau terkulai. Kalau Bang Ariel nak datang melamar, pergilah cepat ke Brunei.
7: Esok ya?
2: Esok ya?
1: Esok.
2: Dipersilakan.
5: Saya nak jual pantun untuk
7: boleh.
5: Sempena Hari Raya Idul Adha saya kasih pantun
7: Ya.
5: Ketupat rendang saya hidangkan untuk Zati ni. Tidak lupa opor ayam. Selamat Idul Adha saya ucapkan. Bagaimana rasanya beraya di Batam?
7: Wow. Ini apa yang saya sediakan dari tahun lepas ni. Okey, dengarkan ya. Malam takbir semarak dan ramai. Takbir keliling kota dan desa. Beraya di Batam indah dan damai. Aidiladha yang meriah dan berwarna.
5: Nampak.
7: Dia punya berwarna itu macam baju saya inilah, shima-shima, bling-bling. Shima. Okey. Jadi kalau apa, ini pun pantun yang ingin saya jual dari tahun lepas sudah juga saya sediakan.
5: Kau main jauh lagi hari-hari.
7: Betul, insting tu, firasat.
5: Feeling good
7: Feeling good. Jadi dengarkan ya. Okey. Sajian raya saya hidangkan. Gulai ketupat naikkan selera. Aidiladha kita raikan. Bagaimana ukhuwah kian dipelihara?
5: Dengar jawapan saya. Gemer takbir lantang dan bersih. Menyentuh kalbu penuh rasa. Idul Adha diraikan dengan kasih. Persaudaraan kekal sepanjang masa.
7: Alhamdulillah. Itu yang diharapkan.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih. Luar jadi, biasa memang berdua nih
2: ya. Jadi ke Brunei Bang Aril?
1: Ah jadi? Ah tak boleh.
2: Besok.
5: Boleh, boleh.
1: Okey, baiklah dan selanjutnya kita silakan kembali dari RTB kira-kira nak menjual dengan siapa eh?
2: Baik, kita persilakan Bang Neldi.
1: Bang Neldi sila.
0: Terima kasih, terima kasih. Baiklah saya akan berpantun dengan kalau Aisyah sini kuntum berdelau.
2: Betul.
0: Tapi nak ambil yang berdelau di situ.
2: Siapa tu?
0: Dengan saya bagi pantun. Sakit gigi sambil menggigil makan ubat di malam hari, melihat senyumannya hatiku terpanggil. Silakan cik adik manis namanya Diani.
1: Cia.
3: Kalau yang jualnya pesegak bergaya.
4: Aduh.
3: Takkan saya nak tengok je. Baiklah. Sampai hari raya Abang Neldi.
0: Baiklah saya akan jual pantun.
3: Silakan.
0: Bulan Zulhijjah suci bercahaya, semua insan berseri-seri. Bagaimana menjaga makna Aidil Adha, pengorbanan hidup sehari-hari?
3: Nak saya jawab?
0: Silakan jawab.
3: Baik. Lemah lembutnya. Risau saya. Baiklah, sopan sangat.
0: Alhamdulillah.
3: Saya jawab ya. Takut ya. Sabar, sabar. Biar saya jawab dulu. Takbir mengalun penuh syukur. Jiwa keikhlasan jadi pegangan. Nilai pengorbanan tertanam luhur. Makna Aidil Adha jadi pedoman.
0: Nampak cantik ni apa pakaian Perak?
3: Ini pakaian puteri Perak.
0: Cantik, tapi lagi cantik kalau Cik Diani pakai pakaian pengantin Brunei.
3: Dia minta pakai pengantin. Kalau saya pakai pakaian
0: Perak. Siapa ni anak siapa?
2: Ni siapa?
4: Duduk.
2: Sabar. Belum.
6: Tak jadi kita jempinang berarti.
2: Cemburu. Sabar.
4: Bawa bertenang.
1: Jealous dia kata eh.
0: Bang tolong dijaga anaknya
3: sabar,
0: bang.
3: Sabar Julia,
1: bang.
3: Sabar.
1: Bang pasal tadi dah seiras dah berjanji kena ambil lain baru sakit hati. Tak apa.
3: Abangnya masih maaf, kosong maaf, lagi kan.
0: Teruskan Cik Diani.
3: Okey baik, saya jual pantunnya ya. Suara takbir dikumandangkan. Hari yang mulia kita rayakan. Selamat Aidil Adha kami ucapkan. Bagaimana mendidik iman dan ketakwaan?
0: Okey, saya jawab ya.
3: Silakan.
0: Jangan.
3: Sabar. Saya halang dia. Okey, tolong sila pegang ya, kiri kanan.
0: Pegang. Okey. Silakan sini Cik Diani.
3: Okay.
0: Saya jawab. Pawai takbir riuh semarak, cerminan kasih dan bersefahaman. Aidil Adha madrasah akhlak, mendidik ikhlas, sabar dan ketakwaan.
3: Ya, sabar ya Julia.
2: Terima
3: sabar.
2: Kasih.
3: Kita kan tengah beraya.
0: Sebenarnya Cik Diani, saya dengan Julia itu kisah lama.
3: Oh. Jadi saya yang barulah. Okey.
6: Jangan cari saya nanti ya.
2: Sebentar. Terima kasih.
1: Terima kasih. Luar biasa. Itulah kalau hati dah kelain tuh susah.
2: Betul. Karena pakai putri Perak dan menjadi putri di hati Bang Neldi. Baik, kita lanjutkan daripada RTM. Kami persilakan untuk Bang Nazri pula.
1: Bang Nazri kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini? Kena pilih-pilih ya.
4: Cari Julia.
1: Okay.
2: Bang Julia.
4: Ya, Julia tinggalkan.
1: Sila Bang Nazri. Okay. Pilih yang mana agak-agak ni?
4: Makan roti bersama Kaya.
1: Sedap.
4: Sila Julia bersama saya.
2: Tak apa Julia.
6: Saya pindah.
4: Alah.
2: Secepat itu hati Julia berpindah ya.
1: Alah tu.
2: Silakan.
8: Assalamualaikum Bang Nazri.
4: Waalaikumsalam Julia.
8: Sehat ya?
4: Alhamdulillah.
8: Sehat. Sungguh gemulai orang menari.
4: Hai saya.
8: Tarinya pula dari Kepri. Kenapalah wajah saya berseri-seri? Ternyata ada Bang Azri.
2: Andai pula mengurat budak ni ya.
1: Alah tu.
4: Boleh.
1: Okey, sila Bang Azri.
4: Okey, saya nak jawab pantun pada adik Julia.
8: Boleh.
4: Ya? Baik. Takbir mengalun di pagi suci. Hati lapang menjemput rahmatnya. Tiga negara sahabat sejati. Iman dan budaya terikat selamanya.
8: Baik. Kenapa bang?
4: Terpana.
8: Oh, terpana. Sedap rasa nasi dagang, makannya pula di waktu pagi. Kalau memang Bang Nazri nak berdagang, saya siap untuk membeli. Asyik. Saya beli ya?
9: Boleh. Mana bantunya?
8: Mantap. Bangsa Melayu orangnya santun. Persaudaraan ikatan yang utama. Aidil Adha menyatukan tiga serumpun dalam adat, iman dan kasih sesama.
9: Ah, itu dia.
8: Itu. Saya nak jual lagi.
9: Okey.
8: Sebelum saya jual, saya nak bertanya. Boleh ya?
9: Boleh dia.
8: Karena kita nak menyambut Aidil Adha kan? Pergi berjalan ke Pantai Tirikora. Dekat Tanjung Pinang tapi.
9: Dekat.
8: Tanjung Pinang.
9: Dekat.
8: Singgah pula membeli air kelapa.
9: Oi.
8: Air apa? Sedap air kelapa.
9: Kelapa.
8: Tahu kan?
9: Ya, kelapa.
10: Air kelapa, air niau.
4: Air nyok.
8: Apa makna di hari raya? Kalau tiap tahun jauh dari keluarga.
9: Okey. Sekejap ya minum kelapa. Masak rendang guna santan.
8: Sedap tu.
9: Sedap. Rendang kering ke rendang basah? Pagi raya pakai satin.
8: Ya. Yeah.
9: Biar terpisah jarak dan lautan, namun ingatan tetap terjalin.
8: Oh,
10: okay. Luar biasa.
8: Bisa video call ya? Baik, saya jual ya. Okey, saya jual ya.
9: Sila Julia.
8: Ayam berkokok di dalam reban.
9: Woi, sial.
2: Ada ayam dia.
8: Bunyi dia. Ya,
9: bunyi.
8: Tanda fajar gantikan bulan.
9: Dah malam.
8: Aidil Adha semangat berkurban. Bang Nazri,
9: yeah.
8: Macam mana meningkatkan ketakwaan?
9: Okey, dengar ya.
8: Boleh.
9: Bila abang ajar ya?
8: Boleh.
9: Nabi Ibrahim jadi tauladan. Patuh dan tunduk pada Sang Pencipta. Hari Raya Kurban bukti ketakwaan. Dekatkan diri pada Allah Ta'ala.
8: InsyaAllah.
10: Baik, insyaAllah.
2: Terima kasih banyak Julia dan juga Abang Nazri. Betullah kalau kata orang terbang rendah, si anak kala terbang hinggap di atas dahan. Kalau dekatkan diri pada Allah Ta'ala, pasti hidup mendapat keberkahan.
10: Betul sekali. Baik, kita telah usai tentunya di putaran kita pertama, Aisyah. Dan selanjutnya kita akan masuk ke putaran kita kedua lagi.
2: Baik, kami persilakan perwakilan dari RRI, yaitu Bang Syahrudin, untuk dapat menjual pantun.
11: Baik, saya nak pinjam Kak Zati boleh?
2: Pinjam
9: macam mana?
2: Kan marah kan?
11: Kami pinjam ajak berbuat. Boleh ya? Eh? Boleh.
7: Tanya Bang Ariel dulu.
11: Okay. Kodi.
7: Settle ya.
11: Aman. Eh.
7: Kenapa nak dipinjam?
11: Kami nak
7: kalau pinjam. Boleh miliki terus.
4: Oh yeah. Lagi kasih bang. Boleh.
7: Mental.
4: Boleh pakai lama kak?
12: Zati sabar. Jangan gelodok
7: sabar. Okay. Jangan obvious ya.
11: Jangan sabar. Cabar. Kan? Baik, saya nak jual pantun kepada Kak Zati.
7: Boleh
11: Kak Zati.
7: Terus
11: ya.
7: Saya boleh dulu?
11: Boleh.
7: Boleh juga ya kan. Kalau tadi dijemput, makan jelly perisa kaya. Sebenarnya awaklah lelaki idaman saya.
11: Aduh.
7: Dalam diam.
10: Bahaya ni diam-diam ya.
4: Walid.
11: Saya nak Zati boleh? Saya nak Walid. Adanya buat Walid tu dengan Walid.
7: Bila nak habis ni?
11: Walid nak habis. Baik.
2: Okey, baik. Dipersilakan.
11: Baik. Anak nelayan berkayuh sampan. Pergi memancing, tali dilepas. Daging kurban janganlah disimpan. Apalagi lama dalam kulkas atau peti ais.
7: Kulkas? Apa peti ais ya? Betul, kalau sekiranya daging kurban tu jangan disimpan sampai setahun.
11: Jangan sampai setahun. Paling lama 2 minggu.
7: Betul. Jadi, saya bersedia untuk membeli. Okey, dengarkan ya. Pergi ke Mekah menunaikan haji.
11: Amin.
7: Memenuhi panggilan dari Ilahi. Aidil Adha menumbuhkan empathy. Mari saling peduli dan berbagi.
11: Betul.
7: Mana tahu tadi ke Mekah sama-sama.
11: Amin ya Allah. Amin. Tahun depan kita ni haji ya.
7: Iya.
11: Insyaallah.
7: Okey, jadi giliran saya ya untuk menjual.
11: Baik, silakan.
7: Kalau tadi Syahrudin mengenai dengan daging kurban. Jadi dengarkan ni. Kambing jinak di tepi pagar. Baik. Makan rumput diikat-ikat. Bagaimana tu ya? Kurban dipilih denganlah benar. Apakah sesuai syarat dan niat?
11: InsyaAllah. Yang mampu, yang kuat, niatnya bagus. InsyaAllah ikhlas. Kurban tahun ya.
7: Okey.
11: InsyaAllah. Saya belilah pantun Kak Zati ya.
7: Boleh.
11: Kurban diperiksa dengan teliti. Dari usia hingga keadaannya. Niat ikhlas dasar di hati agar korban diterima oleh sang pencipta.
10: Alhamdulillah. Itu dia intinya, diterima oleh
2: Allah SWT.
11: Niat tu ikhlas dulu nak Bukan nak pamer dia tak?
2: Terima kasih.
10: Baik, terima kasih. Dan juga Kak Zati.
2: Baik, dari Brunei Darussalam kami persilakan kepada Dayangku Rahma. Penjunjung kasih
13: tadi
2: dipersilakan.
13: Diani dah sama Neldi.
10: Betul. Sekarang nak pilih siapa ni?
13: Neldi juga bersama dengan Julia. Pilihan hati saya Abang Q suara.
10: Abang Q.
14: Izinkan saya.
2: Alhamdulillah terpilih.
14: Saya dah dapat restu.
10: Ini macamnya memang pujaan hati lah ya. Memang pujaan hati dari tadi ya. Hasilnya tu.
13: Tadi saya diam-diam di hujung-hujung.
14: Itulah tu. Tak apa, kita hujung ke hujung. Okey, sebab banyak yang ditinggalkan tadi.
13: Jadi saya minum kopi dulu dalam cawan.
14: Silakan.
13: Minum kopi di musim salju. Banyak jejaka tampan menawan. Tapi saya pilih Abang Q.
14: Jawab. Risau pula benda ni.
2: Ini kalau tuan menebang dahan, tebangnya pula di waktu pagi. Satu cantik, satu tampan. Dua-duanya memang serasi.
14: Terima kasih ya. Ujian tu macam saya katalah, saya risau. Ini hari raya. Takut tak beraya.
2: Ya. Terima kasih. Silakan.
14: Saya jawab ya. Atas jemputan tu, terima kasih. Berarak cerah di Laut Batam, tanda ukhuwah tiga serumpun. Bicara di kirahmah bak mutiara hitam, hamba membeli menyusun ampun.
13: Baik, saya jual ya.
14: Silakan.
13: Luti gendang isi Sri Kaya, tahu? Sedap juga sedap serunding tamban. Pernah makan tamban?
14: Pernah makan.
13: Kalau Brunei tamban ikan.
14: Ikan. Kalau ni dia salai dulu kan.
13: Kepada Tengku saya bertanya.
14: Silakan.
13: Bagaimana kita memilih haiwan korban?
14: Okey, itu penting tu bila hari raya Aidiladha ni kan. Hari raya haji kalau hari di Malaysia panggil. Okey. Saya jawab ya. Saya belilah semula. Bukan besar yang jadi ukuran. Namun sihat dan cukup syaratnya. Kita utamakan kesempurnaan agar ibadah bernilai di sisinya.
15: Pak pum pum pum pum pum.
14: Mana pusing? Mendebarkan.
2: Mendebar ya?
14: Masih ingat.
2: Tiba-tiba ada majlis pernikahan. Saya pun terkejut. Persilakan.
14: Makin memikirkan yang tadi. Okeylah, saya jual ya kali ini.
13: Jangan macam Abang Arin lah.
14: Okey. Itulah sebab lepas dah ambil, ditinggalkan. Bahaya. Baik, dengar betul-betul ya. Dikira mah. Pagi hari menganyam ketupat. Ketupat dihidang denganlah lepat. Daging kurban yang telah didapat, apa agaknya hendak dibuat? Nak masak apa lah agaknya tu ya?
13: Saya jawab ya.
14: Silakan.
13: Bulan Zulhijjah ke Tanah Suci. Seperti yang kita tahu kan. Melaksanakan haji dan berkorban.
14: InsyaAllah.
13: Daging didapat bukan hanya dinikmati. Bagikan orang yang memerlukan.
14: Alhamdulillah.
13: Jadi kita bagi-bagilah daging-daging yang kita kurbankan.
14: Alhamdulillah. Hati murni sungguh ya.
2: Luar biasa. Terima kasih banyak.
10: Baik, terima kasih dari RTM dan juga
2: Abang Q.
10: RTB, ya.
2: Baik, betul. Selanjutnya kami ke RTM lagi. Kami persilakan kepada Putri Perak saya, Kak Diani. Dipersilakan.
16: Neldi, kita nak bersanding juga ke?
14: Tak apa. Tak boleh.
16: Okey, saya nak jual dekat siapa
2: Yang belakang ni memang yang support betul ya.
14: Jaga.
16: Agak nak jual kat siapa?
14: Ni, okay,
16: kita nak buat pantunlah ni.
14: Ini elok yang ramai ditinggalkan di tu.
16: Okay. Okay lah. Oh, ya tinggal di tu.
14: Kita tinggal.
16: Kita okay, pantun dulu lah untuk dia.
14: Tak sangka ya, Kak.
16: Tak apa, tak apa. Saya akan panggil dia. Kesian kat dia. Okay, dengar ya. Datang ke Batam tercari-cari.
9: Orang Batam ni.
16: Orang Batam.
14: Ah, cantik.
16: Cowok ganteng ada di titi.
14: Ewah.
16: Sudikah saudara teman saudari? Abang Aril. Pilihan
14: Kepak
1: Pantun, ya. Sila.
16: Dipersilakan. Berdepan pula.
9: Jadi saya pantun untuk Diani, ya. Okey, satu pantun lah untuk beliau ni, yeah, kan. Jauh-jauh dari Kuala Lumpur, ya. Untuk Diani lah, ya. Kapal berlabuh di Tanjung Pura, bunga melati di dalam tasik. Elok rupawan merdu suara, DJ Diani mesti ke klasik.
16: Terima kasih banyak.
9: Ewa. Beliau ni DJ klasik. Ini banyak pen-pen kita dari klasik.
2: Rupanya dah lama.
16: Betul sebenarnya.
2: Mencermati.
16: Saya memang mengendalikan dalam segmen Mestika Klasik 2 petang hingga 6 petang.
9: Petang hingga 6 petang, eh.
16: Baik, baik. Kita nak jual teruslah. Boleh, ya? Saya dulu, sabar bang. Abang berdebablah. Sabar, saya jual dulu, dengar ya. Pagi raya makan ketupat, nasi himpit, kuah kacang saya hidangkan. Jika daging korban sudah didapat, dah dapat belum? Belum. Belum, okey. Apa yang akan tuan lakukan?
9: Belum dapat lagi, tunggulah sikit, sabar.
16: Baik, saya tunggu.
9: Sabar, saya balas ya. Daging korban dibawa pulang, kalau dapat ni ya. Disimpan rapi di dalam peti. Kalau dimasak gulai dan rendang, bertambah nikmat, berbagi rezeki.
16: Yeah, jangan lupa bagi rezeki sikit. Tadi kata tak dapat kan? Dah dapat bagi saya.
14: Tak tahu.
2: Oh, nak minta dibagi juga daging kurban ni.
9: Diam-diam nikam.
1: Belum apa bagi rezeki lah tu ya.
2: Silakan Bang Aril. Untuk dapat menjual.
9: Pantun dari saya.
16: Silakan.
9: Kaabah mulia menjadi tujuan umat berkumpul tanpa berbeda. Wahai Diani, cuba jelaskan makna haji menyatukan sedunia.
16: Baik, saya belilah pantun Abang Aril. Abang dengar ya. Haji menyatukan hati manusia tanpa memandang bangsa dan rupa. Dalam ihram semua setara. Umat bersatu di hadapan yang Esa.
9: Amin.
1: Alhamdulillah. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih Abang Aril dan juga Kak Diani.
1: Juga Kak Diani dari RTM ya.
2: Terus sekali semua kita
1: balik.
2: Untuk dapat pergi ke Tanah Suci Mekah, Kota Batam nampak berseri, Batam Madani, Batam yang indah. Semoga kita ada jodoh, ada rezeki, dapat bertamu ke rumah Allah.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah kalau begitu, Aisyah kita masih ada untuk putaran kita terakhir ya.
2: Putaran ketiga kami persilakan untuk Abang Neldi dari RTB.
1: Silakan. Abang Nedi.
17: Baiklah, seterusnya kalau dari sini saya akan berpantun daripada pemantun RTM. Saya akan berpantun dengan Nazri.
14: Sabar. Jangan.
17: Bawa tenang.
16: Belum panggil lagi.
1: Salaman. Maaf. Raya.
17: Oh, boyfriend baru Julia ya.
9: Bukan baru.
14: Sementara.
17: Aku rasa kau sudah rasa menyesal sekarang kan? Pasal tu aku tinggalkan Julia.
14: Julia ke depan. Biar dia orang fikir balik.
17: Julia, sini.
14: Sini.
17: Sini, Julia. Sekarang kau pilih.
14: Yang mana?
17: Antara Malaysia atau Brunei.
2: Pilihan yang sulit, Julia.
6: Susah ya.
14: Yang mana, Julia?
6: Yang mana, bang? Yang mana? Oh, katanya yang baju merah.
2: Yang baju merah?
6: Oh. Julia.
1: Yang baju merah.
6: Dah apa punya?
16: Oh, dah ada punya.
14: Tak apa. Saya ada kota empat.
10: Okey, baik, terima kasih. Allah, raya-raya ya, maaf saya. Raya-raya.
2: Kebersamaan, tak boleh sampai bermarahan. Baik, dipersilakan.
12: Pasal Julia tu belakang kira.
9: Tak apa nanti.
12: Nanti kita bincang ya. Okey, kita bincang. Kita pantun dulu. Okey, pantun pembuka.
9: Baik.
12: Pagi hari naik kereta sambil memandu menggosok gigi. Apa pelik yang memandu gosok gigi?
9: Bahaya tu.
12: Mendengar suaranya memang sudah lama. Baru sekarang bersua dengan Abang Nazri.
10: Yeah.
9: Pagi hari tengok Didi. Oh, di inilah dia Didi.
12: Abang.
2: Tu kerat dia.
12: Abang okay. Nazri panggil saya Didi. Nama saya Neldi.
9: Ya, nama Neldi.
12: Ada ke tukar nama aku Didi? Tak, satu-satu. Ni Didi. Ni Didi and friend.
2: Macam katun-katun pula. Okey.
10: Okey, sila-sila.
12: Baiklah, kita pantun ya. Pantun, balik pantun.
9: Okey, pantun-pantun.
12: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
9: Oh, okey. Saya balas ya. Langkah diatur menuju Kaabah. Niat disusun penuh tawaduk. Pergi haji, panggilan Allah. Bersihkan jiwa, beribadah khusyuk.
12: Alhamdulillah.
9: Alhamdulillah.
12: Alhamdulillah. Nampak kita bertaubat sangat sekali. Tadi berebut.
9: Baik.
2: Sekarang harus seimbang. Silakan. Harus seimbang.
12: Baik. Okay.
2: Silakan Abang Nazri.
9: Baik. Tanjung Pinang si Pulau Bintan, tempat wisata jadi idaman. Bagaimana memanai pengobanan agar tenteram dalam kehidupan?
12: Baiklah, saya jawab. Sebelum Syawal bertemu Ramadan,
9: oh, lama dah tu.
12: Amal ibadah kita tingkatkan. Bukan sekadar harta yang dikorban, hidup dan jiwa kami serahkan.
10: Alhamdulillah, terima kasih.
2: Terima kasih
10: sekali lagi Abang buat Bang Nazri ya.
12: Nampaknya kami sebagai jejaka terpaksa berkorban. Kami akan pulang ke negara kami dan meninggalkan Julia.
2: Okay. Oh. Tak apa. Karena berarti Julia bang, akan terus dijaga oleh Bang Syahrudin dan juga Bang Ariel ya.
10: Titip, tadi titip, dia kata berkorban dengan perasaan ya.
2: Iya,
10: baiklah kalau begitu, kita nak panggil selanjutnya dari RTM kami silakan.
2: Yang persilakan ya. Kepada
10: Abang QQ.
18: Saya.
2: Nampaknya yang dipilih nampaknya ni.
10: Sila.
18: Saya ambil berkat dulu boleh?
2: Boleh.
10: Ambil
2: berkat.
19: Ada makna tu Abang Q.
10: Kena izin dulu. Kena izin dulu dengan kanda-kanda beliau ya.
18: Sebab Aisyah dah kata akan dijaga orang berdua.
2: Setelah sepeninggal daripada Bang Nazri dan juga Bang Neldi kan.
10: Okey, sila Q.
18: Saya mulakan dengan menjemputnya dululah ya. Hendak ke Batam menaiki feri, membawa barangan penuh di tangan. Suara RRI memikat hati, sudikah Julia menyambut undangan.
10: Jadi, ini undangan dia lain lagi agak-agak ya. Sila Julia.
19: Izin bang.
12: Ya, ini peluang terakhir kamu ini.
2: Sudah terakhir. Di orang dah tinggalkan Julia. Ini aja depan mata.
19: Sisa satu
2: depan mata.
18: Itu dah tinggal kan? Lupakan mereka.
19: Sedih saya.
2: Julia ni nak banyak juga rupanya eh. QQ saja.
19: Okey. Iya, kenapa bang?
18: Hah?
19: Kenapa?
18: Kalau ikutkan tu abang nak menjual sesuatu.
19: Oh, nak berjual.
18: Ya. Yeah.
19: Sedap rasa si ikan bawal. Makannya pula di Pulau Bali. Jauhnya.
18: Jauh tapi seronok tu.
19: Kalau memang Tengku Amril nak menjual. Adinda Julia siap membeli.
18: Allah. Terima kasih ya.
19: Sama-sama. Jadi, Adinda.
10: Adinda lah kono.
19: Betul.
18: Jadi tak nak buang masa, abang pun nak menjual, banyak lagi kerja kita boleh buat.
19: Betul.
18: Pagi cerah terbit cahaya, angin laut darilah barat. Hendak meraih makna Idul Adha, apa hidup yang perlu dibuat?
19: Apa yang perlu diperbuat? Okey. Jawab sekarang.
18: Kalau ikutkan sekarang. Sebab abang dah tanya tu Idul Adha dah mengikut dah Indonesia.
19: Oh, Bang Nazri nak tunggu Bang Nazri ya?
9: Ya saya.
2: Tunggu. Silakan Julia.
19: Jika berkorban sepenuh iman, sabar dan ridho jadi pegangan. Setiap ujian jadikan latihan untuk mendekatkan kepada Tuhan.
14: Allahuakbar. Alhamdulillah.
19: Alhamdulillah.
14: Lihat kali ini pun alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Silakan Julia.
19: Saya jual lagi ya. Beli ya.
14: Insyaallah.
19: Sebelum saya beli, boleh pantun lagi tak?
14: Silakan.
2: Julia.
19: Sikat ya.
2: Sikat Julia.
10: Julia katanya nak minta apa selain pantun? Cakap je.
2: Minta hati.
19: Suka ikan tenggiri. Tak suka. Tahu agaknya.
2: Tahu.
14: Tahu. Kalau buat asam pedas.
19: Tahu ya. Sedap, okay. Sedap rasa ikan tenggiri.
14: Oh betul.
19: Dimakannya pula di waktu pagi. Mm-mm. Apa makna Idul Fitri kalau tiap tahun saya masih sendiri?
10: Kode QQ itu kode itu ya.
2: Pas kalau ke rumah tetangga ditanya nih mana pasangan Julia gitu ya.
19: Oh iya, sila.
14: Yang inilah.
20: QQ jangan lupa ya, saya di sini tadi baru
14: sampai. Jangan pilih kalanya.
20: Saya sabar, saya di ujung-ujung ya. Sabar.
14: Kita kan
19: sabar ya.
14: Kita kan serumpun ya. Empat tu apa nak cukup kan satu lagi. Saya jawab ya, yang itu dulu.
19: Boleh.
14: Hantar korban ke tengah desa. Daging diagih sama dirasa. Biar sendiri di hari raya. Asalkan kasih yang Maha Esa.
10: Betul.
19: Oh, Masya Allah.
10: Tak apa Julia, seorang-seorang. Asalkan apa yang punya merah selalu ada.
19: Baiklah, terima kasih ya. Saya jual ya.
14: Silakan.
19: Rukun agama jadi pegangan. Hidup terarah, penuhlah makna.
14: Betul.
19: Wahai Tengku Amril, beri jawaban. Apa arti dari pengorbanan?
14: Oh, betul. Pengorbanan ni banyak. Jadi sudilah saya beli ni, ya.
19: Beli.
14: Kepulau Riau indah berseri, pantai indah putih pasirnya. Pengorbanan mendidik hati nurani, hidup penuh kasih sesama manusia.
10: Alhamdulillah.
2: Terima kasih Julia dan juga Abang Q
10: dari RTM ya. Betul Aisyah, seperti mereka berdua.
19: Pompang
2: dah balik dah.
20: Sudah.
14: Aduh.
2: Dah petang.
10: Okey baiklah. Tentunya yang terakhir, kami silakan
2: kepada Dayangku Rahma.
10: RTB dan kira-kira.
20: Saya mohon ya Abang Q.
14: Silakan.
10: Boleh sila.
20: Tadi sudah dipilih, Julia sudah ditinggalkan. Ini saya rasa saya tidak meninggalkan Abang Q lah.
14: Allah.
2: Itu dia.
14: Tinggalkan.
20: Jadi ambil baju dalam lemari, bajunya pula bermotif garis. Saya menjual pantun dengan RRI. Bayang udin tinggi dan hitam manis.
19: Hewa.
14: Ya, tak apa, saya bagi.
10: Bagi selamat.
14: Baru puji tadi tu.
21: Gaut.
20: Boleh cancel.
21: Siapa nyebut balik tu? Dia nyebut hitam manis tadi kan?
20: Yeah.
21: Yalah, terima kasih sudah puji saya walaupun kadang saya tengok cermin pun seram.
2: Oh, takut tengok diri sendiri rupanya.
21: Takut.
2: Okeylah.
21: Malu lah langsung. Kata dia kan.
2: Okay, silakan Dayangku.
21: Saya panggil Adinda ke Puan ke?
20: Mana-mana pun panggil
14: sangat. Mulai.
21: Baik.
20: Panggil sayang lah.
21: Assalamualaikum. Oi!
14: Saya tak boleh terima benda ni.
2: Sabar. Ni tak habis ni.
14: Ajarlah.
21: Sila.
10: Okey, sila.
20: Saya menjual ya.
21: Baik, sila Puan Dayang.
20: Takbir raya sudah menggema. Moga hidup meraih berkah. Aidil Adha sudah pun tiba ni bang.
21: Ya, saya.
20: Kenapa abang tak datang ke rumah?
2: Kenapa Bang Syarul tak datang ke rumah bang?
21: Saya tak datang ke rumah. Mak, ini kalau dia tanya bila abang nak datang ke rumah, sini saja jawabnya. Memang indah jembatan Barelang. Petang hari warna keemasan. Niat hati hendaklah nak bertandang. Ini macam mana lah, masih jadi panitia kurban.
2: Oh, jadi panitia kurban. Okey.
20: Baik, saya jual ya bang. Salah. Bukan abang yang menjual.
21: Saya pula yang nak jual. Sayang pula yang beli.
20: Silakan sayang.
21: Okey, alamak silakan.
14: Saya dah tahu hati. Tak nak lah. Biarkan aje lah. Saya nak mencari Julia tadi.
21: Baik. Berbaju kurung, kainlah katun. Di pagi raya nampak sekata. layaknya serai kita serumpun. Bagaimana Idul Adha satukan kita?
20: Boleh saya membelinya, bang?
21: Boleh.
20: Habis raya sayang.
21: Habis raya bekas.
20: Cahaya pagi menyentuh rasa.
21: Ya, saya.
20: Takbir bersatu di dalam doa. RRI, RTM, RTB sehati sejiwa. Saudara serumpun satu selamanya.
21: InsyaAllah.
1: InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Luar biasa ya.
2: Baik, okay. Kalau kata terakhir tadi, kalau kata Dayangku, saudara serumpun satu selamanya. Kalau jalan rumah Cik Nyonya, hari hujan badan pun basah. Saudara serumpun satu selamanya, ikatan persaudaraan takkan pernah terpisah.
1: Betul sekali, dan juga kami ucapkan terima kasih RTM, RTB dan juga RRI selaku tuan rumah. Burung merpati terbang sekawan hingga perendah di pokok dahan. Hari Raya Idul Adha kita rayakan, salah dan hilap mohonlah dimaafkan.
2: Sungguh molek baju kebaya dipakai puan cantik jelita. Adat berpantun warisan budaya tetap lestari sepanjang masa.
1: Ya, dan juga terima kasih sekali lagi tuan-puan dan juga tentunya untuk delegasi kita yang sangat luar biasa.
2: Dan juga terima kasih untuk pendengar kita dari Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Demikian program berbalas pantun tiga negara serumpun, RRI, RTM dan RTB dengan tema Idul Adha.
1: Sepasang kumbang terbang di taman, terbang seiring menjual bunga. Sayang menyayang sepanjang zaman, lambang serumpun budaya kita.
2: Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah. Mohon maaf kami diberi atas segala hilaf dan salah. Saya Aisyah Jali Idris.
1: Dan saya Erwin Tar mengucapkan terima kasih sekali lagi.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk juru hebah dan juga pemantun kita ya, yang sudah memeriahkan untuk pantun tiga serumpun.
5: Iya, wah seru sekali Hana ya.
0: Iya, tadi tentang pertamanya persahabatan, lalu tentang Idul Adha. Wow. Ya,
5: jual beli pantun ini adalah salah satu budaya yang ada di tanah Melayu ya, yang juga memang harus dilestarikan. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga sudah datang. Semoga terhibur. Sebenarnya banyak teman-teman yang tadi merasa terhibur ya dengan pantun ini. Semoga setelah ini masih banyak lagi acara-acara seperti ini. Dan adik-adik yang mungkin tertarik ingin berpantun, boleh mencoba. Ya, karena kita juga ada lembaga adat Melayu ya di sini. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba berpantun. Karena berpantun tidak harus terlalu serius. Tadi bisa juga banyak hiburannya dan banyak menyenangkan orang.
0: Seperti tadi ada jenakannya yang membuat lucu begitu, tertawa bersama ya. Baik. Betul. Langsung saja Yudis.
5: Ya, karena kita masih ada satu penampilan lagi nih, jangan kemana-mana karena Malaikusik masih akan menghibur kita, tapi kita akan akhiri dulu, kita akan tutup acara hari ini dengan pantun pastinya. Saya sudah menyiapkan pantun.
0: Yudis aja yang berpantun ya sebagai penutup untuk
5: bagaimana
0: hari ini.
5: Bagaimana kita gak jual beli ya?
0: Tidak usah lah, cukup kayaknya ya. Kalau saya jual beli nanti saya yang bingung. Jadi silakan Yudis.
5: Oke, okay. Kayu sepeda hingga berpeluh.
0: Ewa.
5: Dari Nongsa ke Batu Aji.
0: Ewa.
5: Kami haturkan jari 10. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.
0: Saya Hana Panjaitan.
5: Dan saya Yudis Tiraga Paksi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
22: Baru saja Anda menyaksikan produksi bersama Tiga Serumpun. RRI, RTM, RTB.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Direktur Reserse Narkoba Polda DIY Kombes Pol Rudi Yulianto mengungkapkan, penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT masih menjadi persoalan serius di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah kasus OOT disebut lebih mendominasi dibandingkan kasus narkotika maupun psikotropika lainnya. Ia menyampaikan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena berpotensi mengancam kualitas generasi muda dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Pemkab Bantul bersama pemerintah kelurahan terus mendorong upaya penguatan ketahanan pangan berbasis pertanian terpadu di wilayahnya. Salah satunya dengan mendukung pengembangan pertanian terpadu seperti di Lumbung Mataraman, Sri Harjo Imogiri. Lurah Sri Harjo, Titik Istiawatun Hasanah menyatakan, Lumbung Mataraman dikembangkan dengan menggabungkan pertanian dan peternakan dalam satu lokasi. Kotoran dari hewan ternak digunakan untuk pupuk pertanian. Sementara limbah pertanian dimanfaatkan untuk pakan ternak. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perempat RRI Ngeri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Kawroh. Tentunya satu jam ke depan kita temani Sutresno Budaya berkaitan dengan apa yang kita bahas di siaran Kawroh. Saya berharap di siaran Kawroh ini bisa banyak manfaat-manfaat yang bisa Anda dapatkan. Dan Sutresno Budaya kali ini kita akan bahas tentang pemanfaatan limbah pertanian. Kita ketahui bahwa limbah pertanian ataupun hasil-hasil dari pertanian itu juga ada limbahnya. Tapi bagaimana cara pemanfaatan, bagaimana cara mengolahnya? Tentunya kita perlu tahu bisa saja ataupun apa saja yang bisa dilakukan oleh kita untuk memanfaatkan atau pemanfaatan limbah pertanian tersebut. Kali ini saya mengundang dua narasumber yang sudah hadir di studio untuk membahas tentang pemanfaatan limbah pertanian. Akan saya terlebih dahulu ada Bapak Insinyur Subeni MS ya. Beliau adalah dosen Fakultas Pertanian, Wakil Dekan 2 Fakultas Pertanian Universitas Janabadra Yogyakarta. Selamat pagi menjelang siang Pak Subeni.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik, dan saya sapa juga ada Dr. Untoro Budi Surono, STM Magister Engineering, dosen Teknik Mesin, Ketua LP3M Universitas Janabadra Yogyakarta. Selamat pagi menjelang siang, Pak Untoro.
2: Selamat pagi, Mbak Titi.
0: Iya. Bahagia sekali bisa berjumpa ini. Nanti kita bisa tukar kawroh berkaitan dengan limbah pertanian yang bisa dimanfaatkan untuk apa saja nantinya. Ya, saya sapa dulu ataupun saya bertanya terlebih dahulu ke Pak Subeni ini. Yeah. Bagaimana sih sebenarnya yang dimaksud dengan limbah pertanian itu apa sih, Pak Subeni?
1: Oh ya, yeah. Terima kasih Mbak Titi. Saya Mbak atau Ibu ya?
0: Iya, yeah, monggo.
1: Okay. Baik, pemirsa sekalian.

0: dipanen padi, padinya itu, tapi yang lain masih ada jerami, kemudian apa itu sekam, bahkan kalau giling padinya dedak dan sebagainya itu
1: bisa dimanfaatkan. Betul, begitu ya. Selain itu kalau untuk tanaman buahan, buah-buahan misalnya seperti itu apa Pak?
0: Ya bisa apa saja, soalnya limbah pertanian kan banyak sekali. Dan kalau kita hitung-hitung itu panennya ada yang lebih banyak limbahnya daripada yang langsung di
1: panennya malah banyak limbahnya begitu ya.
0: Contoh aja misal tadi kita sebelum tanaman tahunan ya, padi saja. Padi itu persentase pokok yang diambil petani padinya baru sekitar 35%. Limbahnya bisa main 65% lebih gitu loh. Bahkan jagung itu 40-60%. Artinya potensi limbah yang belum termanfaatkan langsung itu lebih banyak gitu Bu Titi.
1: Ya, kadangkala untuk limbah pertanian itu sendiri kadangkala cuma dibakar doang gitu.
0: Betul,
1: ya Pak ya.
0: Iya.
1: Kadangkala tidak dimanfaatkan. Apalagi itu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan atau bermanfaat begitu Pak.
0: Betul, sangat sangat sangat luar biasa. Biasanya justru yang memanfaatkan limbah itu di luar petaninya sendiri.
1: Oh gitu.
0: Padahal kalau kita hitung itu kalau petaninya bisa memanfaatkan, itu jauh lebih ada nilai tambah lagi gitu.
1: Oh gitu.
0: Nah, contoh saja karena di Jogja itu kan ada apa pasar sapi ya?
1: Iya.
0: Yang di mana itu di daerah?
1: Di daerah Gamping.
0: Nah, betul. Kalau kalau musim kurban atau pas pasaran, itu banyak jerami yang jual, yang dijual di pinggir jalan.
1: Oh gitu.
0: Itu bukan yang punya sawah. Punya bukan petaninya, tapi dia memang penjual. Jadi bapaknya yang membersihkan itu jeraminya dari sawah, kemudian anaknya yang angkut dari sawah ke jalan, yang jual si ibunya. Nah, satu ikat itu ada yang 10.000 sampai 20.000.
1: Oh, juga cukup,
0: nah, kami,
1: cukup mahal
0: betul,
1: juga ya.
0: Kami pernah nimbang. Oh, ini sekitar 10 kilo, berarti kan 1 kilonya sekitar 500 rupiah. Nah, kalau 1 hektar tadi misalnya gitu, kalau bayangannya gitu ya petani, satu hektar itu dia ada panen jeraminya dipanen itu sekitar sampai 6 ton.
1: Oh luar biasa, banyak
0: itu,
1: juga
0: itu hanya hitungan mudah aja ya.
1: Hitungan mudah, tapi kalau nanti dijual juga menghasilkan
0: luar biasa
1: juga,
0: kalau
1: 6
0: ton ya, kali per kilonya aja 10.000 atau berapa, 6.000 kan sudah 6 juta itu.
1: Begitu.
0: Itu baru untuk gregetnya ya, gregetnya gitu.
1: Ternyata ini, walaupun itu limbah tapi masih bisa dimanfaatkan, dijual aja juga dapat duit. Apalagi bisa dimanfaatkan dalam bentuk produk ataupun mungkin barang ataupun segala sesuatu yang bisa itu dihasilkan, bisa menghasilkan dan bisa bermanfaat begitu. Ya Pak Subeni. Oke, baik, saya beralih ke Pak Untoro. Ini dari Teknik Mesin Universitas Jana Badra. Seperti apa sih sebenarnya mungkin pemanfaatan dari limbah pertanian yang menarik bagi orang-orang teknik? Itu sebenarnya apa?
2: Terima kasih Mbak Titi. Jadi tadi Pak Beni sudah menyampaikan pemanfaatan limbah pertanian misalnya untuk dijual gitu ya, untuk pakan ternak. Mungkin juga limbah pertanian itu juga banyak dipakai untuk pembuatan pupuk. Nah, tetapi dari sisi teknik, khususnya teknik mesin, di sini limbah pertanian itu juga bisa diolah menjadi bahan bakar.
1: Oh gitu, bisa diolah menjadi bahan bakar.
2: Betul.
1: Bahan bakar dalam bentuk apa nih bahan bakarnya?
2: Nah, untuk bentuk bahan bakarnya bisa bermacam-macam. Jadi bahan bakar itu kan ada 3 macam bentuk. Gas, kemudian cair, kemudian padat.
1: Nah, oh gitu.
2: Limbah pertanian sendiri itu bisa diolah menjadi 3 macam bentuk bahan bakar tersebut.
1: 3 macam bentuk bahan bakar itu.
2: Nah, itu tergantung dari jenis limbahnya apa gitu, Mbak Titi.
1: Tapi harus dikelompok-kelompokkan begitu ataukah tidak?
2: Iya, harus dikelompok-kelompokkan. Jadi kalau kita lihat limbah pertanian itu kan ada yang limbah pertanian cair atau kandungan airnya tinggi, itu kandungan airnya tinggi. Kemudian ada yang limbah pertanian itu bentuknya kering.
1: Oh gitu,
2: bentuknya nah, kering. Bentuknya kering. Nah, jadi nanti diolahnya juga berbeda. Sebagai contoh misalnya untuk limbah pertanian yang kandungan airnya tinggi, seperti contoh misalnya limbah buah-buahan yang rusak atau busuk atau sayur

0: sayuran. Nah, itu dimanfaatkannya itu menjadi gas nantinya, yaitu
1: bisa dibuat gas gitu ya.
0: Yaitu dengan digester. Jadi prosesnya itu adalah namanya biokimia dengan apa digester begitu diubah menjadi biogas.
1: Nah, jadi kan buat biogas.
0: Betul. Jadi itu bentuknya nanti gas. Jadi yang bisa dimanfaatkan misalnya untuk memasak misalnya. Nah, kemudian kalau bahan bakar yang bentuknya itu kering, nah itu bisa diubah menjadi bahan bakar bentuk cair, bisa bisa juga yang paling gampang itu dalam bentuk padat.
1: Bentuk padat.
0: Gitu. Nah, tetapi di sini memang karena limbah pertanian itu kan mempunyai kelemahan-kelemahan kalau langsung dipakai sebagai bahan bakar.
1: Oh, gitu.
0: Jadi harus dilakukan pengolahan dulu seperti
1: itu. Harus diolah dulu gitu ya.
0: Harus diolah dulu seperti misalnya tadi limbah yang kandungan airnya tinggi itu diolah dengan digester menjadi biogas. Kemudian kalau limbah pertanian yang kering itu bisa dirubah menjadi bahan bakar padat misalnya. Nah, bahan bakar padat seperti misalnya bentuk briket atau pelet bahan bakar.
1: Oh gitu, bisa membuat pelet bahan bakar juga ya. Oke, ada contoh Pak, mungkin yang sudah dibuat oleh Fakultas ini Teknik Mesin Jana Badra. Apa saja Pak itu yang dibuat? Contoh-contohnya mungkin yang padat seperti apa, yang cair seperti apa, dengan menggunakan limbah yang seperti apa?
0: Nah, untuk yang limbah cair itu tadi sudah saya sampaikan, itu teknologinya adalah dengan teknologi digester.
1: Oh, digester. Digester itu yang seperti apa? Mungkin prosesnya mungkin bisa diceritakan secara singkat begitu digester.
0: Jadi untuk digester sendiri ada yang bentuknya sederhana.
1: Oh, gitu. Yaitu, pakai alat begitu ya.
0: Iya, alatnya sebenarnya sederhana. Jadi alatnya itu seperti misalnya tong gitu ya. Tong, kemudian limbah-limbah yang cair tadi dimasukkan.
1: Oh, jadikan satu begitu
0: dijadikan
1: ya.
0: Jadikan satu. Kemudian terjadi proses ini apa pengorean oleh bakteri sehingga akan menghasilkan gas. Gitu.
1: Oke, berarti ditutup begitu
0: ditutup
1: ya.
0: Rapat.
1: Ditong, ya, ditutup betul. Rapat sampai berapa lama itu, Pak?
0: Seperti untuk prosesnya itu dari awal dimasukkan itu sekitar 1 bulan.
1: Sampai 1 bulan, begitu.
0: Tapi setelah terbentuk nanti bisa continue setiap hari ditambah bahannya kemudian keluar gasnya terus seperti itu.
1: Oke, proses dari tadi keluar gas tadi Pak mungkin menarik sekali ya, mungkin Sultan Sobudaya juga pengen tahu kalau udah keluar gasnya terus apa yang dilakukan ini untuk bisa dimanfaatkan.
0: Ketika sudah keluar gas, nanti gas ini salah satu contohnya bisa dipakai untuk bahan bakar kompor.
1: Oh, kompor gitu, untuk menghidupkan api gitu ya.
0: Iya betul. Ya, tadi kompor biogas namanya.
1: Kompor biogas. Ya. Jadi seperti kompor gas begitu ya Pak ya.
0: Betul, prinsipnya sama tapi mungkin ada modifikasi.
1: Ada modifikasinya seperti itu, tapi yang jelas dari sampah-sampah yang tidak bermanfaat dari pertanian itu tadi bisa dimanfaatkan untuk menjadi pupuk cair.
0: Betul.
1: Bagaimana kalau yang pupuk padatnya Pak, seperti apa?
0: Nah, untuk pupuk padatnya
1: contohnya
0: misalnya hampir semua limbah pertanian yang kering, contohnya misalnya
1: yang kering.
0: Tongkol jagung misalnya.
1: Oh gitu, oke.
0: Tongkol jagung itu kan kering. Nah, itu nanti bisa diolah itu menjadi briket atau pelet tadi dengan cara sebaiknya terlebih dahulu dibuat menjadi arang.
1: Oh, dibakar dulu atau bagaimana?
0: Dibuat arang itu bukan dibakar Mbak Titi, tapi dipanaskan.
1: Bagaimana? Oh, dipanaskan. Betul. Jadi begitu tongkol jagung tadi dipanaskan karena udah kering, baru kering. Dipanaskan.
0: Ya, dipanaskan. Sehingga ya seperti proses pembuatan arang kayu itu dipanaskan.
1: Oh, seperti proses pembuatan arang kayu.
0: Itu nanti jadi arang. Nah, kemudian arangnya ini nanti bisa dibuat menjadi briket atau dibuat menjadi pelet.
1: Oh gitu. Oke, ternyata menarik sekali bagaimana pemanfaatan limbah. Tadi sudah gas, tadi terus padat, terus cair tadi juga sudah sudah disampaikan ternyata seperti itu. Tapi ini alat-alatnya ini teknologi tepat guna yang dilakukan, apakah alat yang bisa dibuat sendiri atau harus beli di perusahaan begitu atau bagaimana itu Pak?
0: Nah, sebenarnya bisa dibuat sendiri. Jadi buat misalnya sendiri untuk membuat arang tadi, itu bisa dibuat dari misalnya tong bekas minyak itu kan. Kemudian untuk pemanasnya, pemanasnya itu bisa juga memanfaatkan limbah tadi. Sebagian limbah itu dipakai untuk memanaskan dari limbah yang lain yang diproses menjadi arang gitu.
1: Berarti ini dari Fakultas Pertanian sendiri, mungkin hasil-hasil dari pertanian, sampah-sampah di pertanian ataupun hasil dari produk pertanian itu bisa dikolaborasikan dengan orang-orang teknik untuk menghasilkan berbagai produk yang bisa bermanfaat buat masyarakat begitu. Pak Subeni tadi disampaikan bahwa ada buah-buahan sendiri yang mengandung air begitu. Tapi kita kan tahu bahwa produk dari pertanian itu juga ada yang pakai pupuk-pupuk kimia. Apakah itu juga bisa dimanfaatkan, Pak? Kadangkala takutnya juga nanti pupuk kimia nanti bercampur dengan lainnya, nanti hasil yang nanti diserahkan ke bagian orang-orang teknik mesinnya ini nggak bisa ini karena ada residu-residunya seperti itu. Seperti apa, Pak Subeni?
2: Ya, terima kasih Bu Titi. Jadi yang namanya limbah pertanian tadi kembali itu adalah yang tidak langsung dimanfaatkan. Nah, memang selama ini kalau pertanian bijak ya itu harusnya ya organik ya, kembali organik. Tapi persoalnya adalah petani itu biasanya ya menanam, berbuat, segera tanpa hasilnya.
1: Iya, terima hasil tentunya.
2: Kan gitu ya, tapi prosesnya kan itu kan cepat. Tapi persoalnya adalah kalau ditambah dengan beberapa apa pupuk kimia dan sebagainya memang cepat, tetapi tetap ada residu. Nah, makanya di dalam apa kembali ke sistem pertanian kalau kami sarankan itu memang harus apa kualitas hasil tuh yang dijaga.
1: Oh gitu.
2: Akhirnya ya, kata tadi Bu cerita buah-buahan kan kalau dari organik kan kualitas terjaga. Artinya permintaan itu sudah percaya betul pada produsen gitu. Nah, artinya apa? Sebenarnya produsen itu juga harus menjaga hasilnya tetap berkualitas dari sisi tidak hanya jumlahnya, tetapi sisi akibat terhadap kesehatan yang dirasakan oleh konsumen dan sebagainya itu. Makanya beberapa apa pasar yang sudah modern itu justru itu diperhatikan tidak hanya gridnya, ukurannya tadi, tetapi juga kualitas yang dijual. Misalnya saja begini, kalau sayuran, ini yang contoh saja, sayuran itu kan kadang kok ini bagus, tapi kok pahit gitu ya. Nah, itu juga karena memang banyak pupuk kimia atau pestisida yang diberikan. Tapi kalau dikelola, diproduksi dengan secara ramah lingkungan, nah itu rasanya berbeda gitu. Kembali kepada tadi potensi potensi limbah, itu juga sebenarnya kalau zaman dulu itu petani sudah sangat arif. Begitu panen tidak langsung diolah. Nah, tapi sebagian jerami itu ditinggal di sawah, kemudian dibajak, nah, kemudian dibiarkan ya agak lama, satu bulan paling tidak, sehingga dia akan kembali ke tanah sawah sendiri. Nah, namanya pembenah tanah lah istilah sekarang ini. Ya, jadi sawah itu juga harus diperhatikan kualitasnya, tidak hanya mengejar produksi, tapi juga kelangsungan, keberlanjutan produksi itu juga dijaga. Ya, tidak produksi saja, tapi sustainabilitasnya juga perlu dipertahankan.
1: Paling tidak di kemudian hari, sekarang petani akan berpikir bahwa limbah pertanian bisa dimanfaatkan. Berarti sekarang petani itu saat menanam pun juga baiknya sebaiknya itu tetap harus memperhatikan nanti pasca selesai dari hasil tadi, panenan tadi, paling tidak limbah ini masih bisa dimanfaatkan dengan maksimal, dengan menambahkan hasil juga begitu. Ya Pak ya,
2: di kemudian hari harus tetap terjaga ya.
1: Oh gitu.
2: Tidak tetap sekarang panen melonjak tapi mungkin beberapa tahun langsung drop gitu,
1: turun surah, begitu ya,
2: katalah rusak gitu
1: ya, jangan sampai misalnya kalau misalnya ya, dari betul. Hasil yang rusak pertanian, apakah itu tetap bisa dimanfaatkan untuk tadi disampaikan oleh
2: ya.
1: Pak Untoro tadi, iya Pak Untoro tadi, berkaitan dengan buat pupuk apa cairnya ya. Terus buat biogasnya, apakah bisa itu Pak? Tetap bisa atau harus yang bagus nih hasil dari pertaniannya?
0: Baik, jadi kalau untuk bahan bakar sendiri itu kan produk akhirnya itu kan nanti dibakar aja.
1: Iya.
0: Sehingga seperti apa limbah yang dari pertanian itu wujudnya yang penting itu bisa diproses, itu enggak berpengaruh.
1: Enggak berpengaruh. Itu. Jadi misalnya ini sudah rusak-rusak misalnya, kadangkala kan panen jambu banyak yang bonyok misalnya gitu, berarti enggak masalah begitu ya dengan hasil yang sudah rusak-rusak begitu, enggak masalah.
0: Iya, malah ini namanya kan limbah. Jadi limbah. Memang mengolah limbah, jadi memang mencari misalnya buah ya, buah-buah yang rusak
1: ya, misalnya yang rusak, tidak rusak begitu.
0: Betul.
1: Oke. Ya. Terus apakah ini yang dilakukan untuk buat tadi biogas dan lain sebagainya, terus briket juga itu, apakah ini harus diklasifikasikan? Oh, ini khusus jambu kan, misal jambu air, ada airnya, banyak airnya, misalnya juga mangga itu juga mengandung air. Tapi apakah bisa dicampur atau ini cuma di spesifik jambu doang atau pepaya doang misalnya seperti itu, atau bagaimana Pak?
0: Jadi kalau untuk limbah sendiri itu kan tadi dipisahkannya hanya limbah cair atau kandungan airnya banyak gitu ya. Kemudian limbah yang kering. Nah, itu kalau untuk yang limbah kandungan airnya tinggi seperti bisa buah-buahan yang rusak atau busuk itu tidak ada masalah dicampur dengan macam-macam
1: gitu, enggak masalah begitu ya.
0: Karena intinya kandungan apa ya dari buah itu kan sama kalau ditinjau dari ini kandungan apa namanya unsur-unsur yang nanti bisa dipakai sebagai itu bahan bakar itu.
1: Iya. Tapi itu ada ukuran ataupun mungkin jumlahnya Pak untuk pembuatan itu tadi kan satu tong begitu.
0: Ya.
1: Oh, ini berarti harus 30 kilo, kalau nggak 30 kilo nggak bisa dibuat misalnya. Nah, seperti itu, seperti apa?
0: Begini, jadi tadi saya contohkan itu kan dispenser yang sederhana itu kan bisa pakai tong. Nah, itu tergantung kapasitas tongnya itu yang bisa dimasukkan.
1: Oh, gitu.
0: Jadi satu tong itu bisa dimasukkan seperti 3/4 misalnya. Karena yang sisanya kan untuk udaranya sedikit itu untuk nampung gasnya lah.
1: Iya, nampung gasnya.
0: Nah, dispenser yang lebih modern bisa lebih besar lagi.
1: Oh, gitu.
0: Seperti itu.
1: Oke, jadi berarti seberapa kita akan memanfaatkan limbah itu begitu ya.
0: Dan seberapa banyak jumlah limbahnya nanti ya apa digesternya itu menyesuaikan gitu kan.
1: Oke.
0: Ya.
1: Tapi bagaimana nih Pak kalau misalnya limbah-limbah itu tidak segera diolah, tentunya akan menjadikan polusi juga ini Pak. Apa yang harus dilakukan ini? Seperti apa Pak Untoro?
0: Ya betul, jadi pemanfaatan limbah itu salah satunya itu kan untuk mengurangi dampak negatif seperti polusi tadi.
1: Polusi,
0: sehingga memang harus cepat-cepat diolah. Jadi misalnya ada apa tumpuan atau kumpulan, kita ngumpulkan buah busuk, ya langsung saja dimasukkan ke digester tadi sehingga tidak sampai ini mengganggu lingkungan seperti itu.
1: Oke, ternyata Sutresno Budoyo nantinya bisa nih pemanfaatan. Bagaimana kalau ini tadi disampaikan oleh Pak Untoro dengan tong, apakah ini bisa dilakukan oleh para petani Pak dengan sendirinya, atau ini ada unsur-unsur yang memang petani tidak bisa nih untuk memenuhi pembuatan pupuk ataupun mungkin biogas sendiri Pak, seperti apa?
0: Sebenarnya bisa, karena teknologinya cukup sederhana ya, cukup sederhana. Jadi apa limbah-limbah tadi dimasukkan di wadah tertentu yang tertutup rapat. Nah, kemudian nanti akan terbentuk tadi dengan proses biologinya akan terbentuk biogas itu. Dan ini Mbak Titi, jadi sisa dari pembentukan biogas itu kan nanti ada apa endapannya.
1: Endapannya
0: itu bisa dipakai sebagai pupuk juga.
1: Oh gitu, bisa dipakai pupuk. Ternyata ada dua manfaat di situ ya. Oke, bisa diambil sebagai pupuk. Tapi apakah langsung saja itu bisa diaplikasikan ke tanaman, atau ini harus pakai proses lagi Pak Untoro?
0: Sebenarnya bisa langsung diaplikasikan karena itu kan sudah diproses oleh bakteri sehingga terurai menjadi gas, kemudian juga endapannya itu kembali bisa dimanfaatkan sebagai pupuk seperti itu.
1: Oke, berarti ini ya bisa dipakai langsung juga bisa begitu ya. Oke, Pak Subeni, berkaitan dengan petani saat ini nih, petani yang jenengan jumpai mungkin juga ada pendampingan dari kampus sendiri. Seperti apa nih Pak saat ini petani, apakah cuek-cuek saja dengan hasil pertanian sampahnya itu, atau sudah banyak nih yang dikelola-kelola masing-masing? Mungkin ada contoh-contohnya dari daerah mana yang sudah mereka mengolah. Paling tidak Sutresno Butuh yang lagi dengerin Pro 4 saat ini di siaran Kavro pasti nanti juga akan berpikir, oh iya ya daerah sana ternyata ada begitu, sudah memanfaatkan ini. Dan mungkin bisa saling belajar ngangsu Kavro begitu. Seperti apa Pak Subeni?
2: Terima kasih Bu Titi. Jadi kalau kami kelompokkan petani-petani yang sudah dalam kelompok tani, termasuk di ada apa, ada kelompoknya begitu, itu sudah cenderung seperti ini. Jadi karena apa? Karena memang kelompok ini sering apa ya, ada narasumber, ada penyuluh, ada beberapa tokoh yang sangat concern dengan apa, kelangsungan produksi dari kelompok itu. Tapi petani-petani yang masih sendiri-sendiri itu memang jarang. Kemudian nyambung juga dari Pak Untro tadi, karena kami itu juga sudah berapa tahun juga kerjasama dengan teknik untuk membuat biogas itu.
1: Oh gitu.
2: Itu nyambung sebetulnya. Jadi limbah biogas itu kan ada dua ya, kalau nggak cair ya, cair juga ada, padat juga ada. Nah kami sudah apa, mencoba dari limbah cair itu kita berikan ke tanaman. Waktu itu cabai atau sayuran gitu, memang dengan berbagai konsentrasi.
1: Iya.
2: Apakah semua langsung diberikan? Tapi kalau langsung memang persoalannya adalah dia sangat kental, sangat padat. Nah, sehingga kurang bisa terserap oleh akar. Maka kita cairkan. Yang cairkan itu ada yang ya, katalah 60%, ada yang dari 10%, 20% sampai ke 60%. Ternyata dari sekian itu yang mempengaruhi ya memang ada sekitar 30-40, sehingga penggunaan untuk tanaman yang limbah cair tadi memang ya sarannya dicairkan. Karena kalau terlalu kental memang begini, sifat tanaman itu kalau menyerap terlalu padat, katakanlah orang mupuk, misalnya orang dulu kan mupuk bunyi,
1: mupuk gitu,
2: mupuk kelihatan lho kok kebakar tanamannya, ternyata tidak diserap gitu. Ternyata memang konsentrasi di luar terlalu tinggi sehingga sel-sel di tanaman pecah itu. Nah, pecah tidak, artinya namanya kalau istilahnya itu plasmolisis atau apa itu. Sehingga malah mati, kering kan gitu.
1: Mati kering.
2: Maka
1: ya,
2: kalau mupuk kan perlu di sekian dosisnya ya, supaya ya tidak keracunan tanaman. Seperti kita minum obat kan harus ada dosisnya, ada aturannya ya. Ya sama sebetulnya begitu. Kemudian tapi efeknya kalau memang pupuk cair, pupuk organik yang tadi limbah tadi memang lebih tidak terlalu seperti pupuk kimia. Jadi memang yang harus sering diberikan, tetapi ya sedikit-sedikit gitu loh.
1: Oh gitu, jadi kalau langsung banyak gitu tetap ada efek buruknya
2: karena,
1: ya.
2: Karena konsentrasi tadi di luar lebih kental.
1: Oke, jadi bukan berarti walaupun itu sudah organik, sudah dibuat, tapi kita tidak bisa asal langsung ngasihkan begitu ya. Tetap harus sedikit demi sedikit. Begitu ada aturannya.
2: Betul,
1: gitu.
2: Apalagi itu hanya sayuran ya. Kalau tanaman seperti apa tadi, kakao atau apa, itu agak aman kan.
1: Baik. Sutresno Budoyo, kita akan jeda terlebih dahulu J, Pak G. Setelah jeda kita lanjut kembali, kita ngobrol bareng bersama dengan Pak Subeni dan juga Pak Untoro berkaitan tentang pemanfaatan limbah pertanian. Tetap nyawiji kanan perempat RRI melalui Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

0: Perompat RRI melalui Putu Yojawi, Suara Budaya Jogja.
1: Baik, Sutresno Budaya kembali lagi di siaran Kawro bersama Perompat RRI Yogyakarta. Dan Sutresno Budaya masih bersama dengan kedua narasumber, Dr. Untoro Budi Surono, dosen Teknik Mesin, Ketua LP3M Universitas Jana Bhadra Yogyakarta, dan juga ada Bapak Insinyur Subeni dari Fakultas Pertanian UJB juga. Dan baik, ini berkaitan dengan pemanfaatan limbah pertanian. Tentunya mungkin ada catatan-catatan khusus nih buat para petani yang mungkin lagi dengerin Pro 4, bagaimana penyiapannya ataupun persiapannya agar benar-benar petani itu bisa memanfaatkan dari hasilnya, tapi sampahnya juga bisa dimanfaatkan. Seperti apa persiapan yang harus dilakukan menjadi petani ini, Pak? Monggo, Pak Subeni.
2: Ya, terima kasih Pak, Bapak Ibu, Bu Titi dan Sutrama. Memang kalau dari sisi pertanian itu, kalau mau bisa dimanfaatkan semua, itu memang sekali konsep sistem pertanian terpadu ya, atau integrated farming gitu. Jadi kalau limbahnya bisa, kalau udah punya ada ternak di situ sesuai dengan kemampuan menyediakan pakar ternak ya, itu ada ternaknya, berarti kan nanti limbah itu bisa ke dimakan ternaknya. Nah, kemudian ternak itu tidak hanya untuk pembesaran, untuk produksi daging dan sebagainya, tapi juga bisa mengeluarkan limbah juga. Nah, tadi Pak Untoro sampaikan bisa limbah ternak bisa untuk biogas. Biogas ini kan juga luar biasa. Pengalaman kami dengan teman-teman di teknik mesin itu, dua ekor sapi aja sudah bisa untuk apa, sumber energi rumah tangga, mungkin tidak hanya satu rumah, bisa lima orang dan sebagainya. Kalau rajin tiap hari memasukkan, kalau udah mulai itu selalu akan tumbuh gas. Nah, dari biogas itu juga ada limbah lagi. Limbah cair, limbah padat tadi katakan Pak Reno. Limbah cair bisa untuk mupuk lagi. Tentu kalau mau lebih bagus ya di apa, diulang lagi. Kalau enggak ya sudah, itu juga sudah cukup bagus. Kami juga sudah pernah menguji. Tapi juga yang padat juga bisa untuk pupuk padat dan sebagainya. Kemudian yang lain bisa tambah dengan perikanan atau atau unggas. Nah, di situ petani akan ada hasil harian, ada hasil mingguan, ada hasil bulanan, ada hasil beberapa bulan atau bahkan tahunan ya, kalau ada tanaman tahunan, buah-buahan dan sebagainya.
1: Ya, berarti memang benar-benar petani itu tetap harus berkoordinasi ataupun mungkin juga harus memahami proses-prosesnya begitu. Terpadukan atau tersistem. Jadi tidak hanya asal menjadi petani, hanya nanam, panen, selesai. Tapi bagaimana memanfaatkan limbahnya itu bisa juga. Baik. Terus Pak Untoro, berkaitan dengan tadi sampah-sampah ataupun mungkin limbah pertanian, tadi kan bermacam-macam. Baiknya mulai sekarang petani itu harus bagaimana ini, Pak?
3: Baik, Mbak Titi. Jadi memang betul bahwa ketika kita panen itu pasti ada limbahnya. Tidak bisa tidak, jadi ada limbahnya. Tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan itu? Maka kita harus bisa milah-milah. Jadi
1: harus dipilah-pilah.
3: Jadi limbah-limbah dari pertanian ini mana yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk? Limbah pertanian mana yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak, misalnya seperti itu. Nah, mungkin ada limbah-limbah yang sudah tidak bisa dipakai untuk pakan ternak, tidak bisa, untuk pupuk juga tidak bisa. Nah, itu masih bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar.
1: Bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar begitu. Terus seperti apa yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakarnya, Pak?
3: Nah, jadi memang untuk, karena ini limbah, jadi kalau kita misalnya yang paling mudah itu kan untuk dibakar, untuk menghasilkan panas gitu ya. Nah, itu ada sifat-sifat limbah pertanian itu kalau dibakar langsung itu kurang bagus. Kurang bagus karena apa? Karena misalnya kalau dibakar langsung itu menghasilkan banyak asap misalnya kan gitu.
1: Oh gitu, jadi polusi nantinya.
3: Jadi polusi gitu. Juga, jadi tidak menarik kalau kalau langsung dibakar, sehingga harus diolah dulu.
1: Oh gitu. Itu.
3: Walaupun pengolahannya sini tidak yang rumit-rumit, tapi sederhana. Jadi misalnya tadi saya contohkan dibuat menjadi arang, ya, dengan alat yang sederhana itu bisa dibuat menjadi arang, kemudian dibuat menjadi briket atau menjadi bentuk pelet. Nah, karena apa? Karena kalau tidak dibuat menjadi bentuk pelet atau menjadi briket itu salah satu kelemahan dari limbah pertanian itu kan densitasnya atau berat jenisnya gitu ya, itu kan rendah, rendah, sehingga harus dipadatkan.
1: Oh gitu.
3: Dipadatkan sehingga menjadi lebih tinggi apa namanya densitasnya atau berat jenisnya, itu nanti lebih bagus ketika dipakai sebagai bahan bakar. Contohnya kalau misalnya jerami aja misalnya ya, jerami kalau kita bakar langsung itu kan
1: polusi juga.
3: Polusi juga. Nah, tapi kalau diolah menjadi arang kemudian menjadi briket, nah itu nanti akan lebih bersih. Jadi waktu dimanfaatkan sebagai bahan bakar itu lebih bersih, tidak menghasilkan atau apa mengeluarkan banyak asap seperti itu.
1: Oke, paling tidak petani kalau sudah teredukasi dengan hasil pertaniannya meningkat, tentunya dari hasil pertanian itu ada limbahnya, tentunya bisa dimanfaatkan juga kalau sudah diedukasi begitu.
3: Betul.
1: Jadi di persawahan tidak ada lagi bakar-bakar.
3: Betul.
1: Itu ya apa padi. Betul. Kulit padi ataupun skam seperti itu, tidak ada lagi bakar-bakar membakar. Paling tidak harus ada edukasi. Sebenarnya alat yang paling mudah ataupun mungkin yang bisa menghasilkan pupuk ataupun juga kompos tadi disampaikan Pak Untoro, itu yang termudah itu apa sih Pak sebenarnya? Paling mudah.
3: Paling mudah ya sebenarnya digester itu tadi.
1: Digester itu tadi ya, cuma nutup di apa tong tadi ya.
3: Jadi sebenarnya digester itu kan nanti ada biogas dan ada pupuk. Nah itu sebenarnya juga kalau kita hanya mengambil pupuknya, produk pupuknya kan dibuat apa Pak namanya yang untuk menghasilkan komposter.
2: Komposter.
3: Nah, komposter. Kalau komposter kan hanya pupuk. Jadi limbah pertanian di komposter jadi pupuk. Nah, tapi kalau digester tadi selain pupuk juga mendapat hasil berupa biogas.
1: Oke, tapi itu. Sejauh ini di dunia pertanian ini Pak Subeni, dengan apa yang dihasilkan tadi dari limbah-limbah tadi, apakah bisa meningkatkan pertanian Pak, hasil dari pertanian, atau sampai saat ini belum ada yang mengaplikasikan begitu atau bagaimana Pak?
2: Ini sudah ada sebetulnya, sudah beberapa contoh itu. Kalau yang ya sebenarnya yang kerjasama dengan Jana Bhadra itu ada Juglutani. Itu juga kita beberapa mahasiswa yang kelas malam terutama, jadi, tapi dia fresh. Jadi dia siang hari itu dia belajar praktis di lahan, baik di Jana Bhadra sendiri, kebun, karena di kita juga kita sediakan, kemudian di Juglutani juga, kemudian di Tani Organik Merapi ya. Nah, mungkin Bu Titi sudah pernah mendengar itu, Pak Untung sama itu juga sama. Jadi sebenarnya kalau dari sisi petani, kalau dia bisa membuat kelompok berdasarkan perwilayahan ya, bukan hanya kedekatan orang wilayah, tapi wilayahnya itu ya, menjadi objek usaha, itu kelompok berdasarkan itu, dia akan baik sekali. Satu ya, akan terjadwal ya, entah tanam, pengolahan. Kedua juga dia tidak hanya usaha tanaman saja, bisa ternaknya atau bisa malah industri, misalnya industri tahu, kedelai itu kan juga limbahnya luar biasa, baik untuk ternak maupun untuk tanamannya ya itu. Dan dia juga di situ ada peralatan seperti tadi, ada digester, ada komposter, bahkan ada alat press ya. Kalau buah-buahan itu kan kalau busuk ya di lingkungan pasar buah itu kan kelihatan mencair, kemudiannya itu kan bisa kita press ya, kita press keluarkan airnya. Nah, cairannya bisa untuk pupuk atau mungkin untuk gas tadi ya. Yang yang padatannya juga bisa untuk pupuk juga. Bahkan untuk briket, untuk tadi bahan bakar rumah tangga dan sebagainya. Nah, kalau itu bisa terus, muka itu kan muter terus itu. Nanti produksinya juga akan terjual ya, bagus. Misalnya tempe juga akan bagus. Kemudian hasil tanaman juga bagus karena ya berkualitas, organik sekali. Kemudian jika di situ mungkin ada perikanan juga bagus karena kan dari apa? Dari semua yang sumber daya yang masuk ke sana itu bisa semua organik. Dan juga terjaga gitu. Kan bisa tidak hanya wahana usaha tapi juga bisa wahana edukasi, wahana wisata dan sebagainya, luar biasa sebenarnya.
1: Baik, berkaitan dengan hasil-hasil pertanian tadi ini Bapak, kan pasti juga mempengaruhi, apakah bisa mempengaruhi juga dari hasil, karena tadi biogas itu bisa untuk memasak dan lain sebagainya. Tapi mempengaruhi nggak sama rasa? Karena kadang-kadang kalau kita pakai kompor gas sama pakai kompor minyak, atau mungkin kalau zaman dahulu ya pakai kayu, itu pasti ada mempengaruhi rasa juga. Tapi bagaimanakah dengan pembuatan misalnya biogas tadi dari limbah pertanian, apakah mempengaruhi dari rasa ataupun ini juga enggak, Pak?
3: Baik, jadi begini, jadi kalau kita pernah mencium bau gas, biogas itu, itu kan bau, bau. Tetapi sebenarnya bau itu karena belum terjadi proses pembakaran. Nah, sehingga wujudnya masih biogas, itu memang bau. Tetapi ketika terjadi pembakaran dengan baik, maka bau itu tidak ada lagi.
1: Berarti saat digunakan memasak ataupun mungkin merebus air misalnya oleh para petani-petani begitu memanfaatkan biogas, tetap tidak bau gitu.
3: Tidak
1: ya,
3: bau ketika pembakarannya itu bagus.
1: Ciri-cirinya pembakaran bagus sama yang tidak seperti apa, Pak?
3: Ya itu, kalau pembakarannya kurang bagus berarti kan ada gas biogas tadi yang belum terbakar.
1: Nah, jadi itu cuma akan kecil gitu atau bagaimana apinya?
3: Apinya bisa kecil atau yang jelas terdeteksi itu
1: apanya?
3: Bau.
1: Jadi, bau gitu.
3: Iya, bau. Itu artinya pembakarannya belum bagus. Kalau ketika pembakaran biogas itu bagus, enggak ada lagi apa namanya? Baunya lagi.
1: Bau lagi enggak ada. Jadi aman ya, tidak seperti kalau kita pakai kompor minyak atau mungkin pakai apa ya kayu bakar misalnya, seperti itu kan beda, itu kan pasti juga uap-uapnya itu akhirnya mempengaruhi dirasa saat menggodok ataupun mungkin merebus begitu.
3: Jadi memang kendalanya kalau masyarakat mau menggunakan biogas itu karena ketika keluar dan belum terbakar itu kan jadi bau. Nah, itu masyarakat khawatir, oh jangan-jangan ini nanti mempengaruhi masakan.
1: Nah, karena takutnya kadang-kadang begitu, Pak.
3: Itu masalahnya tadi, karena biogas yang keluar itu belum terbakar dengan bagus.
1: Berarti harus dikoreksi, begitu ya Sutrisno Budoyo, berkaitan dengan ini kok biogasnya kok bau, berarti saat pembuatan ataupun saat pembakarannya itu belum sempurna, begitu ya. Jadi hasilnya kadang memunculkan bau di situ. Itu biasanya kalau belum sempurna di apanya itu, Pak?
3: Ya mungkin di kompornya itu harus di apa namanya diperbaiki gitu. Jadi
1: berarti di kompornya ya,
3: sama
1: itu
3: saluran selang-selangnya itu jangan sampai ada yang bocor, karena kalau bocor kan berarti tidak
1: Berarti karena terbakar, kebocoran dan sebagainya. Jadi perlu dideteksi sejak dini ini kalau pembuatan itu mungkin bisa dipraktekkan terlebih dahulu. Nanti kalau bau berarti ini ada yang belum beres, begitu ya Pak ya, biasanya di kompornya atau di saluran-salurannya, penyalurnya itu ya. Itu kadang-kadang kan kalau biogas itu kita lihat di desa-desa yang sudah pakai itu ada bisa untuk berapa rumah, begitu. Tapi dari sisi kualitas, Pak, kualitas dari api yang dihasilkan, apakah ada perbedaan ataupun mungkin antara gas yang beneran gas atau sama gas yang dari biogas? Itu adakah perbedaan? Mungkin lebih cepat atau mungkin lebih lama ini kalau untuk merebus air misalnya, sama-sama untuk merebus, seperti apa, Pak?
3: Ya, baik. Jadi mungkin gini, jadi sama-sama gas tapi jenis gasnya kan berbeda. Jadi kalau biogas itu kan dominan metana, CH4 itu. Nah, sedangkan misalnya LPG itu kan beda jenisnya. Nah, itu memang panas yang dihasilkan itu juga berbeda. Jadi memang panas yang dihasilkan oleh metana itu lebih rendah dari gas apa namanya LPG yang sering LPG kita pakai gitu. Okay. Nah, kemudian kalau LPG itu kan kita bisa buat tekanannya tinggi itu sehingga apinya besar. Yeah. Nah,
1: kalau ini nggak bisa ini ya.
3: Kalau berarti. Ya kalau biogas itu tekanannya kan tidak terlalu tinggi, kecuali kalau ditambahi alat misalnya untuk menekan gitu ya, misalnya pakai kompresor, nah itu bisa tekanannya lebih tinggi. Tapi ya tentu berbeda dengan LPG dan biogas, ada perbedaannya.
1: Iya, tapi paling tidak bisa menciptakan sebuah alat yang lebih irit gitu ya Pak. Betul. Ya, dari hasil sampah ataupun limbah. Tapi bisa bermanfaat, kita ngirit juga pakai gas LPG. Begitu, ternyata menarik sekali berkaitan dengan pemanfaatan limbah pertanian. Pak Subeni, tadi disampaikan kalau limbah pertanian itu kan banyak sekali juga dari padi, mungkin juga dari bonggol-bonggol pisang, ataupun mungkin bonggol singkong gitu. Tapi bagaimana kalau yang bentuknya tanaman keras, Pak? Seperti apa? Bisa juga dibuat atau bagaimana, Pak?
2: Nah, kalau tanam keras seperti kalau misalnya kelapa kelompok saja ya. Iya, betul. Kalau sebenarnya kalau ya tergantung jenisnya ya. Kalau misalnya seperti kelapa itu kan ada yang apa? Kelapanya,
1: batoknya kayak gitu ya.
2: Kan untuk tadi untuk apa? Briket ya,
1: biasa.
2: Tapi apa sebetnya itu kan bisa untuk kerajinan, ya, kan juga mendukung. Okay.
1: Berarti, tapi kalau ini, berarti harus petani harus pintar-pintarnya mengklasifikasikan. Oh ini bisa buat buat kerajinan. Ya. Oh ini bisa buat pupuk nih nanti dibuat misalnya seperti itu atau buat biogas misalnya seperti itu.
2: Nah, cuman memang harus pandai untuk mengatur apa. Area tanaman.
1: Oh, area tanaman. Nah,
2: contoh saja nih.
1: Contohnya seperti apa, Pak?
2: Seperti masalah, misal di Thailand ya. Kalau kita lihat, Thailand tuh kok luar biasa sih sebenarnya. Karena emang petani itu pintar. Jadi dia kalau lihat rumahnya petani Thailand tuh lebih besar garasinya daripada rumahnya. Yang dia. Iya, karena emang garasi itu penuh dengan alat-alat pertanian.
1: Ya.
2: Okay. Ya. Nanam aja di situ tidak hanya sistem. Di kita sudah ada namanya sistem sorjan. Sorjan itu sebagian untuk air. Yang sebagian untuk tanaman. Nah, sehingga kalau dia mau menyiram ya tinggal nyiram aja. Karena di situ sudah terpelihara, apalagi untuk daerah lahan kering ya. Yang airnya tergantung dari hujan. Nah, itu kan harus betul-betul diatur supaya tidak kekeringan kalau di kita itu. Jadi memang area perhatikan, kemudian juga memanfaatkan airnya itu area tanam sungguh-sungguh. Oh, ini untuk tanaman keras tadi ya, tanaman. Oh, ini sebagian kita tumpang sari dengan kalau masih kecil kan bisa tanaman kacang-kacangan ini kan biar hasilnya lebih apa banyak gitu sambil menunggu yang besar buah tapi yang umur pendek sudah panen kan gitu.
1: Oke, baik, menarik sekali Sutresno Budoyo, tapi tidak terasa satu jam sudah kita temani Sutresno Budoyo di siaran Kawro hari ini berkaitan tentang pemanfaatan limbah pertanian. Bagaimanakah yang sudah Anda lakukan? Apakah sudah dilakukan seperti apa yang disampaikan oleh kedua narasumber ini ataukah belum, atau ini menjadi wawasan terbaru ini bagaimana kita bisa memanfaatkan limbah pertanian. Monggo nanti Anda bisa mengkoreksi diri sendiri seperti apa hasil-hasil pertanian sudah dilakukan atau belum. Dan semoga ini bisa memotivasi dan juga menginspirasi Sutresno Budoyo dalam pemanfaatan limbah pertanian. Sebagai penutup bisa disampaikan kesimpulannya dan mungkin bisa menjadi sebuah catatan untuk para petani-petani ataupun juga mungkin para pelaku-pelaku usaha ataupun juga ibu-ibu rumah tangga yang mungkin bisa memanfaatkan dari limbah pertanian tersebut. Monggo dari Pak Untoro terlebih dahulu, silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi ketika petani itu biasanya mendapatkan hasil itu kan dari hasil panen saja. Nah, sebenarnya ada alternatif lain dari limbah-limbah pertanian itu sebenarnya mempunyai potensi juga untuk menghasilkan gitu. Jadi dengan memanfaatkan tadi limbah-limbah pertanian sesuai dengan jenisnya tadi, seperti itu Mbak Titi.
1: Oke, baik, lanjut ke Pak Subeni, silakan.
2: Ya, memang kemandirian itu tidak hanya dalam beberapa aspek ya.
1: Iya.
2: Sebagai petani juga harus punya kemampuan secara mandiri untuk menyediakan pupuk, untuk mengolah hasil, bahkan mengolah limbah sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Tentunya ini juga apa kearifan lokal itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian kelompok itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian juga regulasi ya dari kebijakan dan sebagainya itu juga perlu diatur. Kemudian apa namanya bantuan, kemudahan transportasi, pasar dan sebagainya juga memang harus disediakan sehingga usaha di bidang pertanian itu tidak ya segitu-gitu aja, tapi oh ternyata luar biasa ya dari beberapa aspek gitu.
1: Oke, baik, terima kasih sekali kehadirannya di studio Jeh, Pak Untoro dan juga Pak Subeni. Sukses selalu dengan pemanfaatan alat-alat yang digunakan biar lebih bermanfaat buat masyarakat kita semua, begitu ya. Matur nuwun sangat. Ya, baik, Sutresno Budoyo, demikianlah siaran Kawro dan saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Kawro berikutnya dengan tema kita pemanfaatan limbah pertanian bersama Dr. Untoro Budi Surono, SC, Magister Engineering, dosen teknik mesin, ketua LP3M Universitas Jenderal Badra Yogyakarta, dan juga Bapak Insinyur Subeni MS, dosen Fakultas Pertanian, wakil dekan 2 Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Badra Yogyakarta. Dengan mengubah cara pandang terhadap limbah pertanian, tentunya kita dapat ataupun kita tidak hanya dapat mengurangi dampak negatif saja terhadap lingkungan, tapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi petani dan juga masyarakat. Seperti apa? Semoga apa yang disampaikan kedua narasumber bisa memotivasi dan bisa menginspirasi Anda selanjutnya. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daop 6 mendukung program pemerintah dalam penutupan perlintasan liar dengan menutup dua titik perlintasan sebidang. Dua lokasi tersebut berada di jalur Solo Kota Sukoharjo dan jalur Patuan Rewulu. Deputi Eksekutif Vice President Daop 6 Yogyakarta, Rahim Ramdhani mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus menjalankan amanah pemerintah terkait penertiban perlintasan liar. Sepanjang tahun ini, KAI Daop 6 telah menutup 7 titik perlintasan liar yang tersebar di sejumlah wilayah, meliputi Wonogiri, Wates, Wojo, Sukoharjo, dan Yogyakarta. Beralih ke informasi lainnya, BMKG Yogyakarta mengingatkan musim kemarau tahun ini di daerah istimewa Yogyakarta diprediksi lebih kering dibandingkan kondisi normal akibat pengaruh fenomena El Nino. Pemerintah daerah dan masyarakat pun diminta meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini. Kepala Stasiun Klimatologi DIY, Reni Kraningtyas mengatakan, kewaspadaan perlu ditingkatkan terutama di wilayah rawan kekeringan meteorologis, kebakaran hutan dan lahan, serta daerah yang berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Nun sutresno putuyu, ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan 3. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Kuda Sempono.
1: Kulo sang aku
0: disekseni dening kabeh para prajurit kang padha oning blabar kawat sak kiwa tengen tandingmu karo Witantra kalah.
1: Iya,

0: Yen pancen kowe ora trimo dikalahke dening Witantra. Kowe isih kepengin tetandingan meneh. Aja karo Witantra. Saiki aku sing bakal ngadepi kowe. Eh?
1: Oh.
0: Ayo piye?
1: Boten.
0: Aku ora isin tanding karo kowe.
1: Boten. Kulo ih.
0: Piye?
1: Ih, kulo ngrumaosi. Ngrumaosi kawon sang aku. Iki.
0: Aku yang kowe kalah mungsuh Witantra.
1: Iki sang aku.
0: Yen pancen wis ngakoni kalah. Balio ning barakmu.

0: dalam sewu sang aku. Ih, Witontur. Nitik gligap pasemonipun. Kisahipun kudu sempurna. Kok lu enggak ada pemangkih? Kudu sempurna ini pun kawan tanding sahku lumbutin legowo.
1: Leres kakang Witontur sang aku. Kulo ningali soroting mripati pun kudu sempurna. Mboten legowo anggenipun ngaken kawon sang aku.
0: Aku ora beda karo pandugamu bocah saklor.
2: Iki.
0: Malah keporo aku sekebranang atiku mergo ucape si kudu sempurna sak menika kula kawon. Tapi aku rumangsa ribet atiku nggonku nampa jalaran yen sak menika mesti dheweke duwe pengajap utawa pengancam sesuk kepengin tandingan meneh.
1: Panyuwun kula senajan kados pundi kemawon. Sangaku kedah pitados dhateng Kakang Witontro. Mboten perlu nyelirani piyambak. Upamiya kudu sempurna mangki, tejih badhe damel perkawis wonten ing tumapel mriki sangaku.
0: Ya, rening kuwi padha ngerti yen kudu sempurna ora lega atine wene kalah ning pertandingan iki. Dawuh timbalanku marang kuwi sak kloron. Noniki senajan dhewe mapan noning barak nanging kudu tok awasi bocah sak klorone.
2: Nggih,
1: Sendika.
2: Nggih,
0: wis mongso barung.
2: Ih.

0: wonten menapa malih sang aku?
1: Wonten menapa malih kepriye? Eh?
0: Sampun tindak wangsul malih wonten.
1: Ana sing lali aku.
0: Iki menapa sang aku?
1: Iki tetandingan iki ra. Si Kuda Sempono iki kalah. Senajan dheweke atine oralku.
0: Dari ton iki.
1: Aku kepingin mengko paring bebungah marang kowe. Mula mengko bengi kowe sowan ning dalu.
0: Mangke dalu.
1: Iya bener.
0: Sendika
1: inggih,
0: ngestahaken dawuh sang
1: Hyang Wangsakara.

0: Joo. Io. Titte nonno kuivi tontro. Ratri moa. Aku tok pirang-pirangke. Neng arep. Aduh.
1: Kakakku udah sembuh, no. Aduh.

0: Dela.
1: Sekedar ta ni. Gamelan kula niku dereng rampung, Jek.
2: Ditinggal. Menuruti gawean ora ana rampunge. Wis to. Rene yo.

0: kaget nih. Iki kenapa toh kok juga searusane iki? Padok kira loro ya e.
1: Kowe kok mulat nek sing aku rawuh. Heh.
0: Lah, kula nggih mboten ngertos kok nek sang aku niku rawuh nyi. Hah. Wong nek ku disekecake, kula ajeng ngrampoke damelan.
1: Rasah. Mancane aku ning kene wae.
0: Wis, mboten.
1: Matri.
0: Mboten.

0: Sandangane ming lurik kang kasar. Aneh. Teko merbawani temen. Guayane pucet. Sumanar manteng blereng mripatku. Kendedes. Aku yakin. Tetelo kowe dudu sakbaeni bocah wadon. Hatiku yakin senadyan bocah desa nanging kowe wanita kang linu.
1: Tunggu lama tuh.

0: lo come, cacá.
1: Mbok Uroni, iki kan dedes rimiyem. Supaya bening atimu, mung melingku mbok, aja pisang-pisang kok cocok rasane si kan dedes. Nek kowe ora ngestokake, bakal tak hukum.
0: Aku melu kowe, kakak.
2: Sendika, Gusti.
0: Aku aja kok tinggal.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwilkemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat capaian signifikan dalam pelayanan publik, khususnya pada layanan pengesahan dokumen publik lintas negara atau yang dikenal dengan istilah apostille. Pada periode Januari sampai dengan April 2026, Kanwilkemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta telah melayani sebanyak 1.857 permohonan apostille. Angka ini menunjukkan tingginya kebutuhan akan legalisasi dokumen untuk keperluan studi maupun pekerjaan di luar negeri. Hal itu mendukung predikat Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Kepala Kanwilkemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta Agung Rektono Seto mengapresiasi capaian tersebut dan menegaskan komitmen jajarannya untuk terus memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. Beralih ke informasi lain. Kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menjaga lingkungan kini terus meningkat. Gaya hidup ramah lingkungan atau eco lifestyle mulai menjadi bagian dari keseharian generasi Z di berbagai daerah. Kebiasaan seperti membawa tumbler, tote bag, hingga alat makan pribadi semakin sering terlihat, terutama di sekolah, kampus, tempat kerja, hingga kafe-kafe modern. Pengamat sosial sekaligus pemerhati lingkungan Nadia Pramesti menilai, generasi memiliki kesadaran lingkungan yang lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Anak muda sekarang lebih mudah menerima informasi tentang dampak kerusakan lingkungan, sehingga mereka mulai menerapkan kebiasaan kecil yang berdampak positif bagi bumi. Berbagai kampanye lingkungan yang ramai di media sosial turut mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup generasi muda untuk mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam aktivitas sehari-hari. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: FM 106,6 MHz program 4 RRI Ngayogyakarta radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Sutrisno Budaya Pro 4 RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Selamat siang, sugeng siang, apa kabar hari ini? Semoga Sutrisno Budaya baik dan sehat. Senang banget rasanya Betty Damayani bisa kembali hadir menemani Sutrisno Budaya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Sutrisno Budaya, semoga kita pidangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali kanthi ira-irahan Dewi Sarpo Kenoko. Sugeng midangetaken.

merga nuruti pinggeting ati. Anggone diwirang-wirangake karo Raden Lesmana Widagdo. Dewi Sarpakenaka sumbar-sumbar manguwuh-uwuh nyumbari Raden Lesmana Widagdo. Aja liya tanding kalawan Dewi Sarpakenaka. Keprungu sesumbari Dewi Sarpakenaka, Raden Lesmana Widagdo nyuwun idi palilah karo Prabu Rama Wijaya. Mapakake sesumbaring Dewi Sarpakenaka. Busana kelakon adep-adepan antarane Dewi Sarpakenaka kalawan Raden Lesmana Widagdo. Nuli dadi campuh prang, padha sektine lan padha digdayani. Lena pangendhaning Dewi Sarpakenaka kena katrajang jemparinge Raden Lesmana Widagdo kang aran Kyai Surawijaya. Sakala pedhot gulune gumlundung sirahe satemah dadi patine.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Sutrisno Budoyo bersama saya Betty Damayani dari pukul jam 11 sampai dengan jam 3 sore nanti. Sutrisno Budoyo wonten ing wedal menika. Semoga kita pidhangetaken info UMKM Batik Damai Langit Bu Suratmi sugeng midhangetaken.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Rombak RRI Nguri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budoyo jumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentunya bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini. Baik Sutrisno Budoyo, berkaitan tentang usaha, pelaku UMKM selalu menciptakan inovasi, selalu membuat ekspansi agar usaha-usahanya itu bisa berjalan dengan lancar, bisa dikenal banyak masyarakat. Dan banyak sekali juga teman-teman pelaku UMKM yang tergabung di Teras UMKM ini bisa saling sharing, tukar kawro tentang strategi yang selalu dilakukan jika menjalankan usahanya. Baik, saat ini Sutrisno Budoyo saya bertemu dengan Ibu Suratmi. Selamat siang ini Bu Suratmi.
3: Selamat siang.
2: Siang. Ini UMKM Batik Damai Langit ini ya Bu Suratmi. Ya, Bu, alamatnya di mana ya?
3: Di Niti Prayan RT 01. Nanti Google Map-nya Batik Damai Langit Office.
2: Oh gitu. Ini usaha batik ini dari tahun berapa, Ibu?
3: Dari tahun 2013. Kalau dulu kan mertua produksinya kan batik-batik klasik. Mm-hmm. Setelah mertua nggak ada, kita berupaya untuk apa itu? Regenerasi dengan model-model baru, tetap mengandung motif-motif rustik di dalamnya. Jadi kita produksi batik klasik kayak jare, tapla, sogan Jogjaan khususnya masih pakai tradisional. Jadi masih pakai dikerok, pakai kaleng susu yang dipotong-potong itu.
2: Oh gitu.
3: Jadi seiring perubahan waktu kita mulai produksi batik kontemporer, cap tulis dengan perpaduan modern sama batik klasik. Okay. Jadi motif-motifnya mesti ada.
2: Terus ini yang saya pegang-pegang ini Bu, ini termasuk batik kontemporer atau batik apa nih?
3: Kalau ini batik klasik.
2: Batik klasik begitu. Kenapa ini batik klasik, cirinya apa Ibu batik klasik
3: masih
2: itu?
3: Masih motif-motif pakem di dalamnya.
2: Motif-motif pakem ini ya, ini
3: kawong.
2: Kawong ya, jadi ini motif kawong, ini berarti motif batik-batik klasik, tapi ini sudah
3: perpaduan sama modern.
2: Diperpadukan warna-warnanya juga, jadi mungkin anak-anak muda bisa pakai ini ya, senang juga gitu ya, tidak istilahnya
3: tidak monoton,
2: tidak seperti yang dulu-dulu tuh batik tuh ya seperti itu. Tapi kalau ada yang suka boleh juga gitu ya. Oke, ini bang kawong gitu ya. Terus yang lainnya apa ini Bu, ini bentuk apa nih?
3: Itu tulis kontemporer.
2: Tulis kontemporer gitu. Yeah. Tulis kontemporer itu yang seperti apa Ibu?
3: Motif-motifnya caranya dulu, modern. Terus warnanya cenderung warna terang, pakai gradasi.
2: Warna-warna terang, gradasi ini ya. Ada kuning, ada kuning banget, kuning agak samar-samar begitu gitu ya. Ada putih. Ini bagus banget ini ya. Ternyata harus ada inovasi juga ya.
3: Biar jadi saya juga jarang produksi banyak, maksimal kan 2. Jadi kalau udah jadi seragam banyak kita nggak produksi lagi. Jadi jadi kalau cari kapal kita di tempat saya susah karena saya produksinya nggak banyak. Jadi harus request dulu.
2: Terus Ibu, ini penjualan kemana aja ini Bu?
3: Ke Batam, Aceh, Makassar. Kayak Magelang, kebanyakan sih luar kota.
2: Luar kota ya kebanyakan ya. Terus ini batik-batik ini posisinya yang ngerjakan ada tenaga kerjanya berapa ada orang Ibu?
3: Kalau di rumah ada 4, nanti di yang di luar ada 4 juga. Jadi sistem borong, kalau udah jadi batian diantar kita proses di rumah kayak gitu.
2: Oh gitu, jadi bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain juga begitu ya Ibu ya. Terus ini yang paling ramai yang mana nih Bu? Yang batik kontemporer tadi yang ini atau yang apa namanya? Yang ini Bu.
3: Jadi kalau yang kawung itu kan cap tulis.
2: Yang kawung.
3: Harganya itu di tengah-tengah. Jadi cenderung kalau untuk instansi biasanya harganya masuk.
2: Oh gitu.
3: Kan harganya sekitar 225 sampai 240.
2: Oh gitu, harganya sudah 225 sampai 240. 40 itu posisinya masih kain ya.
3: Iya, kain.
2: Jadi belum jadi. Ya. Itu panjang dan lebar berapa itu?
3: Panjangnya 2 meter, nanti lebarnya 115. Ya, bisa request sampai maksimal sampai 3 meter.
2: Oh, jadi maksimal kalau, sampai 3 meter karena kadang-kala kan pada kapelan begitu ya, double apa sari bit kayak gitu.
3: Biasanya kan ada yang minta, "Oh, gamis terus badannya besar 2 meter gak cukup," kayak gitu.
2: Kayak gitu ya. Jadi terus bisa pesan begitu ya.
3: Kalau untuk yang sogan sendiri biasanya untuk souvenir-souvenir.
2: Oh gitu. Jadi souvenir-souvenir harga, begitu ya.
3: Itu kan masih kelihatan apa elegan tapi harganya kan masih miring
2: ya. Gitu. Ini pakai warna-warna apa Ibu? Warna-warna alami begitu?
3: Warna sintetis.
2: Sintetis gitu ya.
3: Tapi masih ramah sintetis. Lingkungan.
2: Oh gitu Mas, tapi masih ramah lingkungan begitu ya. Paling tidak kalau masih ramah lingkungan tidak mengganggu kanan kiri gitu ya. Tidak mengganggu lainnya dan paling tidak dipakai di badan pun juga.
3: Ya kita udah nyaman. Lolos uji lab di Balai Kulit. Itu untuk ketiga produksi saya batik cap, cap tulis sama full tulis itu alhamdulillah lolos semua, udah nyaman di ini apa tingkat keasamannya tuh aman buat tubuh. Jadi udah gitu. Lolos nih batik merknya udah lolos
2: gitu ya. Oke, baik, terima kasih sekali ini Ibu. Kalau untuk satu hari ini kalau produksi setiap hari misalnya pras produksi itu satu hari bisa produksi berapa meter ini Bu?
3: Kalau capnya itu sehari bisa 20, tapi kan cap aja belum proses yang lain ya. Itu tergantung prosesnya.
2: Tergantung prosesnya.
3: Jadi kalau 2 bulan ini alhamdulillah kita bisa mengerjakan 600.
2: 600 sudah bisa gitu ya, 2 bulan atau 1 bulan?
3: 2 bulan.
2: 2 bulan.
3: Tapi cap tulis.
2: Cap tulis ya. Oke, yang paling orang suka cap tulis atau yang apa Bu? Permintaan.
3: Kebanyakan yang cap tulis permintaan.
2: Cap tulis gitu ya. Karena lebih cepat gitu ya mungkin pengerjaannya.
3: Harganya mungkin
2: dari harganya lebih murah gitu
3: dari
2: ya.
3: Harganya lebih miring.
2: Daripada kalo, yang produk lainnya gitu ya.
3: Kalau sogan itu kan customer-nya kebetulan kan beda-beda ya. Kalau di Bali sama Bandung itu malah yang sogan Jogjaan. Jadi kayak khas Jogja.
2: Oh gitu.
3: Kalau orang Jogja sendiri malah cenderung yang cap tulis yang modern.
2: Cap tulis yang modern ya. Cap tulis yang modern. Oke, baik. Terima kasih sekali sharingnya Ibu. Suratmi, sukses selalu nge.
3: Amin, amin.
2: Matur nuwun. Baik, seterusnya budaya demikianlah siaran Teras UMKM yang kali ini berkaitan tentang usaha batik bersama Ibu Suratmi UMKM Batik Damai Langit. Di mana dengan produk-produk UMKM ini bisa menembus pasar di mana bisa dijual di luar daerah istimewa Yogyakarta begitu. Baik, saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

0: dari makanan yang crunchy banget. Itu loh gorengan. Kamu siapa? Penghuni lama ya?
1: Iya, kenalin. Aku karbohidrat dari nasi. Keberadaanku? Ya di sini. Untuk jadi cadangan makanan Kak Bimo. Siapa tahu Kak Bimo lagi lapar.
0: Ngomong-ngomong, aku bisa gak sih tinggal di tubuh Kak Bimo selamanya? Soalnya betah nih, Kak Bimo kan jarang olahraga. Kita bekerja di keluarga lemak bersama. Nasi, ada apa nih? Kok aku rasanya kayak kebakar ya?
1: Itu, Mas Bimo lagi olahraga.
0: Tidak! Tolong aku!
1: Duh, sabar ya lemak. Mas Bimo kan rajin olahraga. Karena olahraga itu mampu membakar lemak, yaitu kamu.

kisah Nabi Ibrahim ketika keikhlasan telah memuncak, Allah menunjukkan kuasa dan kasih sayangnya. Dalam surat As-Saffat ayat 107, Allah berfirman,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutrisno Budoyo, Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budoyo, wonten wedal kumandang azan zuhur, kumandang jam 11, lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Monggo sinambi midangetaken lagu-lagu rohani. Sugeng midangetaken.

Sutrisno Budoyo, Muslimin Muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan daerah sekitar.

Telah kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitar. Untuk itu, kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur. Semoga hidup kita senantiasa dipenuhi rahmat-Nya.

diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

andani yo le. Dadi bocah mono kudu sing temen. Setiti lan ngati-ati. Ojo grusah-grusuh, ojo gampang kena godho. Dole. Menawa judi online kuwi mung menjanjikan kemenangan. Judi kuwi mung menjanjikan kekayaan. Mung iming-iming sing ora cetha. Kabeh kuwi mung racun ning uripmu. Ngrusak moral, ngrusak masa depanmu. Mula yo le, ojo judi. Ojo judi, ojo.

0: merupakan sebuah ujian cinta yang paling berat dalam hidup. Ini adalah kisah tentang dialog cinta dan ketaatan luar biasa antara ayah dan anak. Allah mengabadikan momen syahdu tersebut dalam surah As-Saffat ayat 102.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagh ma'ahu sya'ya

0: Atara Kola ya abatif alma tu'mar Satajiduni insya Allahu minas sabirin.
1: Yang artinya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.
2: Bu Karjo!
3: Pak Pardi, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dherekke.
4: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
2: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis reti menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
4: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Ame sakit to ya Pak Pardi.
2: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
4: Piye to? Lah kok malah lunga?
5: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.

Nuwun sutresna budaya ngaturi pambagya wilujeng. Sugeng siang, sugeng pinanggih malih wonten ing adicara siaran Uyun-uyun Siang. Sesarengan kalian Nyi Condro Lukito, wekdal niko sampun sumatiyo caos panglipur wonten ngarsa panjenengan. Kanthi ngaturaken gending-gending Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresna budaya badhe kaaturaken gending kapisan. Ketawang gambuh kalajengaken srepek tuwin palaran gambuh laras lendro padhet manyura. Sutresna budaya sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo, sumangga kalajengaken malih badhe kaaturaken gending jangkung kuning kalajengaken serbek kaisi rambangan kinanti laras pelok padet barang. Sutresno Budoyo sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo cekap semanten giaran Uyun-Uyun Siang sesarengan kalian Nyi Condro Lukito mugi-mugi saestu dados renaning penggalih sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun nuwun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar bola, saya Dr. Asto, Wali Kota Jakarta. Senang sekali RRI akan menyiarkan program Pesta Bola Dunia 2026 langsung dari Piala Dunia di USA, Kanada, dan Meksiko. Pesan saya, Anda semua ikuti terus RRI ya. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan, dan tentu sukses untuk RRI dan untuk semua kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gawek kesisan kopi ini, Kang.
2: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
1: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
2: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
1: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
3: Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.
4: Sutresno Butoyo, Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Bantul menerbitkan puluhan spanduk dan rontek liar yang dipasang tidak sesuai aturan di sejumlah ruas jalan wilayah Bantul. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Bantul, Rujito, mengatakan sasaran utama penertiban yakni spanduk yang dipasang melintang di jalan serta rontek yang dipasang terlalu dekat dengan lampu pengatur lalu lintas. Patroli melibatkan 8 personel Satpol PP Bantul yang menyisir sejumlah titik mulai dari Mako Induk menuju wilayah Bakulan, Tembi, Cepit, Gose, hingga kembali ke kantor Satpol PP Bantul. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta memastikan perlindungan dan pemulihan kesehatan bagi 11 bayi yang dievakuasi dari tempat penitipan anak tak berizin di wilayah Hargobinangun, Pakem, Sleman. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari perlindungan anak sekaligus penanganan kasus daycare ilegal yang saat ini masih didalami pihak kepolisian. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, DIY, menegaskan pemerintah hadir untuk menjamin hak-hak dasar bayi tetap terpenuhi selama proses penyelidikan berlangsung. Kepala DP3AP2 DIY, Erlina Hidayati Sumardi, mengapresiasi cepatnya respon masyarakat kepolisian serta jaga warga yang melaporkan aktivitas mencurigakan hingga proses penyelamatan belasan bayi tersebut. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutrisno Budoyo Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Selamat siang, sugeng siang Sutrisno Budoyo bersama saya Betty dalam Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Untuk tema pada hari ini adalah tradisi gunungan yang biasanya diarak dan oleh masyarakat direbutkan, terdiri dari hasil bumi apa saja isinya. Bagaimana menurut Sutrisno Budoyo? Nanti bisa bergabung di telepon 540333 atau kirim pesan di nomor 0895014410066.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.

Hasil bumi yang menyerupai gunung sebagai rasa syukur atas berkah kemakmuran. Untuk grebeg besar biasanya digelar pada 10 Zulhijjah, yaitu hari raya Idul Adha. Kemudian untuk isi gunungan akan diperebutkan biasanya oleh masyarakat. Dan bagaimana ini menurut Sutrisno Budoyo, tradisi gunungan yang biasanya diarak dan oleh masyarakat ini direbutkan terdiri dari hasil bumi apa saja isinya? Semoga bisa bergabung. Dan pada hari ini kami akan menginformasikan terkait upacara grebeg. Biasanya upacara grebeg diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta, kemudian ditandai dengan munculnya gunungan. Gunungan sendiri adalah merupakan sebutan untuk beragam jenis makanan dan hasil bumi yang disusun menyerupai bentuk sebuah gunung. Pada acara tersebut, gunungan akan didoakan oleh para abdi dalam. Selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat yang hadir.

0: sus.
1: Pak, pak, aduh, dikecilkan toh suaranya. Jangan keras-keras nyanyinya toh, pak.
2: Iyalah.
0: Emangnya kenapa toh, Bu?
1: Wih, bapak iki pe toh?
0: Lawang di rumah kita sendiri kok repot loh.
1: Iya, pak. Ngerti, ngerti. Tapi tetangga kita itu kan baru saja berduka toh, pak. Kehilangan anggota keluarganya. Jadi, sebagai tetangga, kita harus toleransi dan berempati dengan menjaga kondisi tetap nyaman gitu loh, pak.
3: Bertoleransi dengan sesama merupakan salah satu nilai luhur yang hidup di lingkungan masyarakat Yogyakarta. Mari kita kembangkan dari Jogja istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.
4: Dalam setahun, di Kraton Ngayogyakarta terdapat 3 kali gerebek. Gerebek Syawal, gerebek Maulud, dan gerebek besar. Gerebek Syawal sebagai bentuk ungkapan syukur dari Kraton setelah melampaui bulan puasa, sekaligus menyambut datangnya bulan Syawal. Gerebek Maulud untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Sedangkan gerebek besar untuk memperingati Idul Adha yang terjadi pada bulan Zulhijjah atau bulan besar.

0: bayangkan sebuah ujian cinta yang paling berat dalam hidup. Ini adalah kisah tentang dialog cinta dan ketaatan luar biasa antara ayah dan anak. Allah mengabadikan momen syahdu tersebut dalam surah As-Saffat ayat 102.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Qolaya abatif alma tu'mar satajiduni insya Allahu minas sabirin.
1: Yang artinya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresna Budaya Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Terima kasih Sutresna Budaya sudah mengirimkan pesan. Ini pesan dari Mbah Mulyo dari Nogotirto. Tradisi gunungan biasanya diarak oleh masyarakat direbutkan terdiri dari hasil bumi apa saja. Kemudian Mbah Mulyo menjawab sayur-sayuran, buah-buahan, pala gumatung dan pala kependem. Kemudian ini ada dari Pak Tupar mengirimkan voice.

0: Rasane ono wortel, buncis, kacang panjang, ngoten niku Mbak Peti. Soale ten mriki nggih wonten Lombok barang niku Mbak Peti. Ten mriki enten tradisi gunungan nek pas wiwit niku lho Mbak Peti. Matur nuwun.
1: Ya, Pak Tupar, terima kasih kirimannya. Kemudian untuk hasil gunungan hasil bumi, biasanya bahan utamanya adalah aneka hasil pertanian. Kemudian bentuknya kerucut untuk rangka utama adalah kayu dan bambu yang dibentuk kerucut atau gunungan. Kemudian untuk bahan sayuran ada kacang panjang, cabai merah, wortel, buncis, dan kubis. Kemudian ada juga bahan buah-buahan seperti apel, jeruk, pisang. Kemudian untuk pelekatnya akan ada tali rafia atau kawat. Kemudian bilah bambu kecil biasanya digunakan untuk menusuk buah dan sayur.

Grebeg Ngayuk Jokarto merupakan upacara adat yang dikenalkan pertama kali oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Berawal dari peristiwa keluarnya Sultan dari istana atau disebut Mios untuk memberikan gunungan pada rakyatnya. Peristiwa keluarnya Sultan tersebut ibarat suara tiupan angin yang keras sehingga menimbulkan bunyi grebeg.

Kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, sumangga midhangetaken giaran programa Sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM soho AM 1017 kHz.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutrisna Budaya Perempat RRI Ngleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Pada siang ini ada juga yang mengirimkan dari Pak Ferry, Pak Ferry Gunung Kidul. Tradisi gunungan biasanya diarak dan oleh masyarakat direbutkan terdiri dari hasil bumi apa saja. Kemudian Pak Ferry mengirimkan pesan pari, buah-buahan, sayuran. Ya, terima kasih Pak Ferry Gunung Kidul. Sutrisno Budoyo, gunungan terdiri dari berbagai jenis gunungan yang ada di Keraton Yogyakarta. Gunungan tersebut adalah Gunungan Kakung, Gunungan Putri, Gunungan Pawuhan, Gunungan Gepak, Gunungan Darat, dan Gunungan Brahma. Untuk Gunungan Kakung, ini berbentuk menyerupai kerucut atau tumpeng, disusun dari hasil bumi seperti kacang panjang, cabai, dan berbagai sayuran. Untuk gunungan estri, berbentuk seperti kubah atau payung terbuka, biasanya dihiasi dengan kue-kue tradisional yang terbuat dari beras ketan berwarna-warni. Kemudian ada juga untuk bahan utama pembuatan gunungan berasal dari ketan, yaitu ketan yang bersifat lengket mengandung makna bahwa grebek dan gunungan dapat membuat rakyat dan agar dapat saling erat terikat.
2: Lagu daerah di Nusantara.

0: Berasal dari Jawa Tengah, lagu Gundul-Gundul Pacul diciptakan oleh Sunan Kalijaga di tahun 1400-an. Gundul Pacul berasal dari kata gundul dan pacul. Gundul berarti kepala pelontos. Kepala sendiri adalah lambang kehormatan dan rambut adalah lambang keindahan kepala. Sehingga, gundul memiliki arti kehormatan tanpa adanya mahkota. Sedangkan pacul memiliki arti cangkul. Gundul pacul maksudnya adalah bahwa seorang pemimpin sesungguhnya bukan orang yang diberi mahkota, tetapi dia adalah pembawa pacul untuk mencangkul yang mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya.
1: Lagu daerah di Nusantara.
2: Saat ini dalam kehidupan, kita tidak bisa dipisahkan dari plastik. Padahal, plastik mempunyai dampak yang sangat mengerikan bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Semakin besar penggunaan akan plastik, semakin besar pula sampah plastik yang dihasilkan. Selembar sampah plastik ternyata membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun lamanya untuk terurai di dalam tanah. Batasi penggunaan plastik dalam kehidupan mulai dari sekarang.

0: Terus baru santai nih.
1: Pagi juga nak Ferry. Iya ini mumpung hari Minggu nak. Lululul, nak Ferry kok bawa tangga bambu segala toh? Memangnya mau kemana?
0: Inggih nih Pak Agus, mau ke tempat Pak Didik bersama warga yang lain membantu memasang tenda untuk hajatan manten. Pak Agus mau ikut?
1: Loh, bukannya sudah ada panitianya sendiri nak Ferry?
0: Inggih Pak Agus, nyun sewu nggih. Walaupun sudah ada panitianya, kita sebagai tetangga hendaknya saling membantu, bergotong royong meringankan beban sesama, termasuk di tempatnya Pak Didi.
1: Oh iya ya, kalau begitu saya tak ikut ya nak ya. Saya ganti baju dulu ya.
2: Gotong royong membantu sesama merupakan nilai luhur yang hidup di masyarakat Yogyakarta. Mari kembangkan di lingkungan terdekat kita dari Jogja istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutrisno Budoyo, Perempat RRI Ngeleluri Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutrisno Budoyo, pada saat ini di kawasan Kota Baru, tepatnya di studio programa 4, kawasan ini terlihat cerah, kemudian cuacanya sejuk, dan juga selamat datang kami mengucapkan kepada para Sutrisno Budoyo yang sedang berada di jalan, yang melakukan perjalanan, selamat datang di Kota Yogyakarta. Selamat menikmati kuliner-kuliner dan wisata, destinasi wisata di Yogyakarta. Sutrisno Budoyo, pada hari ini untuk tema Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta adalah tradisi gunungan yang biasanya diarak dan oleh masyarakat ini direbutkan, terdiri dari hasil bumi apa saja isinya. Ini ada Bapak Gading. Pak Gading mengirimkan pesan kacang panjang, wortel dan lombok abang. Oh nggih, matur nuwun Pak Gading. Untuk gunungan ini identik dengan upacara grebek, tradisi besar oleh Keraton Yogyakarta yang menjadi magnet perhatian. Kemudian untuk gunungan menjadi bagian yang paling dinantikan, terutama dari hasil bumi seperti sayuran, padi, buah-buahan, dan aneka pangan tradisional. Masyarakat Jogja biasanya menyambut grebek itu biasanya datang dan bersama keluarga. Untuk gunungan ini melambangkan kemakmuran yang dijaga oleh keraton, kemudian menunjukkan bahwa kepedulian terhadap warga. Untuk gunungan Kakung berbentuk kerucut tinggi menjulang, kemudian kerangkanya ini menggunakan besi. Gunungan Kakung ini terdiri dari baderan, bendul, sangsangan, dengul, pelokan, dan tengkilan kacang. Baderan merupakan kue dari tepung beras yang dibentuk menyerupai ikan bader. Baderan tersebut sejumlah 5 buah ditancapkan pada bagian puncak gunungan, kemudian di bawah baderan bendul disusun melingkar. Bendul adalah kue tepung beras berbentuk bola-bola kecil, warnanya coklat sama seperti baderan. Di bawah rangkaian bendul terdapat sangsangan. Sangsangan disebut sebagai kalung yang merupakan rangkaian telur asin yang dipasang melingkar hingga menyerupai kalung. Sisa permukaan gunungan Kakung kemudian ditutup dengan tengkilan kacang. Tengkilan kacang merupakan rangkaian dari kacang panjang, cabai merah, cabai hijau, dan kuku, kue kecil dari ketan yang dibentuk bulat. Semuanya diikat dan diberi tangkai dari bambu yang disebut sujen. Badan gunungan dihias dengan dengul dan pelokan. Dengul adalah telur rebus yang diberi tangkai dari bambu, sedangkan pelokan merupakan telur dadar. Bagian bawah gunungan dilandasi dengan kain bangun tulak. Selain sebagai penghias, kain bangun tulak disebut digunakan saat selamatan, membangun rumah biasanya, kemudian sebagai pengusir tolak bala. Untuk gunungan Kakung sendiri ditempatkan pada jodang, yaitu kotak kayu yang berfungsi sebagai tandu. Pada tiap sudut jodang diikatkan dengan sebuah samir dari kain berwarna kuning yang dihubungkan pada badan gunungan. Seperti namanya, gunungan Kakung melambangkan sifat pria kesatria Jawa.
0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa. Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane. Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutrisno Budaya Pro 4 RRI Ngleluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat siang Sutrisno Budaya yang sedang berkumpul di area masjid ataupun di lapangan, yang sedang melakukan penyembelihan hewan kurban, menguliti kambing ataupun sapi, kemudian ibu-ibu yang sedang bertugas menimbang, memotong, mengemas ke dalam besek, kemudian membagikan daging kurban. Semangat selalu ya. Sutrisno Budaya, pada hari ini jenis gunungan yang akan kami informasikan adalah gunungan estri atau wadon. Gunungan estri memiliki bentuk seperti bokor, bagian dasar gunungan lebih kecil daripada bagian tengah gunungan dan kembali mengecil pada bagian atas. Rangkanya dibuat dari bambu. Kemudian pada bagian atas gunungan disebut sebagai mustaka. Terdapat sebuah kue dari ketan berwarna hitam yang bentuknya menyerupai gunungan wayang kulit. Ilat-ilatan berwarna hitam dipasang mengelilingi mustaka, jadi merupakan kue ketan yang pipi panjang seperti lidah. Kemudian ada juga, ini disebutkan sabunan atau gulungan daun pisang yang bagian atasnya diberi kucu dan upil-upil ditata melingkar. Kemudian kucu berbentuk bulatan kecil berwarna putih, sedangkan upil-upil berbentuk persegi panjang dan dibuat dalam 5 warna, putih, merah, kuning, hijau, dan hitam. Keduanya dibuat dari beras ketan. Di dalam gunungan estri terdapat satu bakul waji yang disusun berlapis dengan tiwul. Waji yang merupakan makanan kelas ini namun dicampur dengan tiwul yang merupakan makanan rakyat, kemudian menunjukkan simbol kedekatan raja dengan rakyatnya. Bakul ini ditutup dengan pelepah pisang sehingga tidak tampak dari luar. Pada pelepah pisang digantungkan eblek dan tedeng. Eblek dan tedeng juga terbuat dari ketan berwarna putih dan merah. Eblek berbentuk persegi panjang, sedangkan tedeng berbentuk segitiga. Gunungan estri ditempatkan pada jodang sama seperti gunungan kakung. Bagian bawah dialasi dengan kain bangun tulak dan di keempat sudutnya ditali menggunakan samir. Seperti namanya, gunungan estri melambangkan seorang wanita Jawa. Di antara gunungan lain, gunungan estri menjadi gunungan yang dibuat pertama. Prosesi pembuatannya dikenal sebagai upacara numplak waji.
2: Good morning, grandfather. How are you?
3: Kowe iki amang apa ta, Nduk? Mbok nganggo basa Jawa wae.
2: Ah, kuno, Mbah. Hari gini kok ngomongnya pakai bahasa Jawa.
3: Nduk. Basa Jawa kuwi bagian saka kabudayan Jawa sing ati luhung tak kandhani. Wajib dileluri, dilestarikan. Nek ora awake dhewe sapa meneh, Nduk? Sing arep ngleluri. Ngerti?
4: Bahasa, bagian dari identitas bangsa. Kita memiliki bahasa Jawa yang syarat dengan nilai-nilai keluhuran. Gunakan dan banggalah dengan bahasa yang kita miliki. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Mengenal makanan khas Indonesia. Rendang. Daging sapi sebagai bahan utamanya menggambarkan niniak mamak pemimpin suku, membuat keputusan-keputusan adat. Kelapa melambangkan kaum intelektual yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat adat. Lado atau cabai sebagai lambang dari alim ulama yang sangat tegas mengajarkan tata aturan agama. Sementara bumbu sebagai lambang masyarakat Minangkabau yang berfungsi menjalankan aturan adat yang ada.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sutrisna Budaya Pro 4 RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutrisna Budaya, terima kasih sudah mengirimkan pesan. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Sutarno sudah mengirimkan pesan. Tradisi gunungan biasanya diarak dan oleh masyarakat direbutkan terdiri dari hasil bumi apa saja. Pak Sutarno menjawab, derek jawab hasil bumi matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Sutarno. Sutrisna Budaya, sudah pukul 13.56. Sutrisna Budaya yang sedang berlibur menikmati waktu liburan Hari Raya Idul Adha, selamat berlibur. Kemudian bagi Sutrisna Budaya yang sedang berada di Kota Yogyakarta, selamat menikmati suasana Kota Yogyakarta yang damai, budayanya yang luhur dan beragam kuliner tradisional. Untuk Sutrisna Budaya, ibu-ibu, bapak-bapak, mas dan mbak yang sedang merayakan Hari Raya Idul Adha, selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga semangat berkurban membawa keberkahan dan mempererat kebersamaan. Saya Betty Damayani, Sutrisna Budaya, pada suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Cukup sekian pada hari ini, kemudian dilanjutkan dengan tema-tema berikutnya. Selamat melanjutkan, selamat beraktivitas.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, sektor peternakan sapi perah rakyat dinilai masih menghadapi berbagai tantangan di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat. Tantangan tersebut mulai dari produktivitas hingga keberlanjutan usaha peternak. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, industri, koperasi, dan peternak terus didorong untuk memperkuat ekosistem persusuan nasional. Kegiatan ini dihadiri unsur pemerintah, akademisi, koperasi, pelaku usaha, hingga peternak sapi perah rakyat di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pelaksana harian Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dr. Hewan Buti Angkasa, mengapresiasi upaya Sari Husada bersama para mitra dalam memperkuat produksi susu di DIY dan Jawa Tengah melalui program yang dinilai mencakup sektor hulu hingga hilir. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Jogja membentuk tim pengawas pemotongan hewan kurban di luar rumah potong hewan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemotongan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah memenuhi aspek kesehatan hewan dan keamanan pangan. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Jogja, Sukidi, mengatakan sekitar 265 personel akan dilibatkan dalam pengawasan kurban tahun ini. Tim tersebut terdiri atas mahasiswa dokter hewan dari Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, personel pemerintah Kota Jogja, serta Kementerian Agama Yogyakarta. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Sutrisno Budaya, salajengipun kula dherekaken siaran Irama Budaya Nusantara bersama Cika Marsha. Tidak terasa sudah dari siang tadi, kemudian terima kasih buat semua Sutrisno Budaya yang sudah mendengarkan siaran pada siang ini. Sutrisno Budaya mekaten, saya Betty Damayani dan Mas Sugiman Dwi Nurseto pamit undur diri. Kemudian selanjutnya akan siaran bersama dilanjutkan bersama Mas Semi Prabowo. Sugeng midhangetaken.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
3: Selamat sore Sutresno Budoyo, kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara. Selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil mengenalkan budayanya kepada Anda semua. Budaya Nusantara merupakan warisan yang kaya dan beragam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam setiap elemen seni dan budaya Nusantara terdapat cerita, makna, dan keindahan yang memikat hati siapapun yang melihatnya. Seni budaya Nusantara mencakup berbagai bentuk seperti tarian, musik, seni rupa, arsitektur, pakaian adat, dan masih banyak lagi. Melalui seni budaya Nusantara, kita dapat memahami lebih dalam tentang sejarah, tradisi, dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Bersama saya Cika Marsha, siap menemani aktivitas Anda, baik yang ada di kantor, di rumah, maupun di dalam perjalanan. Mari kita mulai dari Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri memiliki wilayah yang strategis sebagai pertemuan tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, tidak heran wilayah ini mampu menjadi daya tarik pariwisata, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Wilayah Kepulauan Riau didominasi kontur pulau-pulau seperti Pulau Batam, Anambas, dan Bintan. Setiap pulau di Kepulauan Riau memiliki pariwisata tersendiri. Mari kita dengarkan dua buah lagu daerah dari Kepulauan Riau.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbuh, ateh mupakat. Adat bale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting jinan.

0: 24 RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Perbedaan yang ada di Indonesia menuju tujuan satu atau sama, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Sejak negara Republik Indonesia ini merdeka, para pendiri bangsa mencantumkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pada lambang negara Garuda Pancasila. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah Nusantara yang sejak zaman Kerajaan Majapahit yang sudah dipakai sebagai moto pemersatu Nusantara. Mari kita menuju ke Jawa Timur. Siapa yang tidak mengenal Reog Ponorogo? Reog Ponorogo telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Seni pertunjukan dari Reog Ponorogo ini sering dipentaskan dalam acara internasional. Pertunjukan ini diisi dengan penari yang memakai topeng hewan seperti macan dan singa. Reog Ponorogo memadukan elemen seni, magis, dan keindahan gerakan yang menjadikannya unik dan menarik bagi penonton. Reog Ponorogo diyakini muncul pada masa Kerajaan Kanjuruhan pada abad ke-8 di Jawa Timur. Kesenian ini dikembangkan oleh Ki Ageng Kutu, seorang pembesar kerajaan di masa lalu, untuk menyindir raja yang sangat takut terhadap istrinya. Sejak itu, Reog Ponorogo menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya dan tradisi di masyarakat di Ponorogo. Mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Timur. Selamat mendengarkan.

0: baju adat di Nusantara.
1: Baju gotil atau warok ponorogo merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa Timur. Baju gotil memiliki warna yang khas, yakni hitam polos dengan ukuran yang longgar dan lengan yang panjang. Pakaian adat ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan dipasangkan dengan celana komprang yang ukurannya besar dan longgar, sehingga saat dipakai memberikan kesan gagah dan sangar serta memberikan ruang untuk bergerak bagi penggunanya.
0: Baju adat di Nusantara.

0: rasa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
0: Siapa kabar?
2: Priben kabar, Cek?
3: Aisyah Rauge Talifuse.
4: Kemana kabar, kawan?
5: Sampai subuh sararaku, napa karya balik?
6: Oras dongan, puha kabar muna?
7: Puha barakan rakan mendung.
8: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
2: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
5: Nasaran totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara.
1: Pro 4 Ngeluri Budaya Jawi bersama saya Cika Marsya. Pesona alam di timur Indonesia memang tidak ada habisnya. Salah satunya yang masih terjaga keindahan alamnya dan wajib dimasukkan ke dalam bucket list adalah Pulau K yang berada di Maluku. Terdapat 75 destinasi wisata yang tersebar di Pulau K, yaitu di Pulau K Besar dan Pulau K Kecil. Di Kepulauan K, ada satu desa wisata yang dijuluki sebagai The Angel's Village. Julukan tersebut memang pantas disematkan pada desa yang satu ini, karena keelokan panoramanya yang lahir dari rahim alam dan diberkahi oleh para malaikat. Adalah desa wisata Ngelingof, yang memiliki banyak potensi pariwisata, baik wisata alam, wisata religi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tidak heran jika desa wisata Ngelingof ini berhasil masuk dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia tahun 2021. Mari kita simak lagu dari Kepulauan K. Selamat mendengarkan.

0: mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya orang menyebutnya sebagai sashimi Ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuy, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit, menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi Ternate.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
2: Dunia ini kes, ne sor ngai niang.
1: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

Rompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

0: diopongi sih pak.
1: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho bu. Rak njur lemet-lemet, padha melu mati to ya bu.
0: Wah, iki sih neng njur omah ya iso keplepeken to pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
1: Halah, mung sedelo kok ya bu.
0: Arepo sedelo to pak, iki mbebayani lho. Karo meneh, sampean ngerokok kui, arepo mung asep rokok. Kui yo mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
1: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kui kan ngendi-ngendi ono.
0: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kui, Pak, ora gawe polusi. Njur malah ganggu kesehatane dhewe.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
3: Ya, Sutresna Budoyo. Dua buah lagu berturut-turut dari Nusa Tenggara Barat dengan bahasa Sasak telah hadir di ruang dengar Anda. Suku Sasak menjadi salah satu kelompok etnis yang mewarnai keragaman masyarakat yang mendiami wilayah Indonesia. Suku Sasak adalah penduduk asli yang berasal dari Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal unik adalah di masyarakat ini masih memiliki kebiasaan mengepel lantai menggunakan kotoran kerbau yang dipercaya membuat lantai tidak mudah pecah dan rumah menjadi lebih hangat dan juga dijauhi oleh nyamuk. Wisatawan bisa mengunjungi kampung suku Sasak Sade yang terletak di Desa Rambitan, Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk melihat rumah-rumah dan tradisi masyarakat Sasak. Baik Sutresna Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Melestarikan budaya agar tidak punah merupakan hal yang harus kita lakukan, karena budaya merupakan karakter dari suatu bangsa. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Jawa Timur. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, eks kawasan parkir Abu Bakar Ali Abad direncanakan bertransformasi menjadi ruang terbuka hijau atau RTH sebagai bagian dari penataan kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta. Dalam konsep yang tengah disiapkan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menghendaki kawasan tersebut tetap terbuka dengan keberadaan bangunan yang sangat terbatas. Sekretaris Daerah DIY Nimade Dwi Panti Indrayanti menyampaikan, arahan Sri Sultan menitikberatkan pada kenyamanan pengunjung sekaligus menjaga kesan alami di kawasan tersebut. Karena itu, RTH Aban nantinya dirancang tanpa banyak bangunan fisik. Beralih ke informasi lain. 4 mahasiswa Indonesia berhasil meraih penghargaan dalam ajang European Model United Nation atau Euromoon 2026 yang berlangsung di Belanda. Euromoon merupakan salah satu konferensi model United Nation atau MUN paling bergengsi di Eropa. Tahun ini, kegiatan tersebut mengusung tema Responsibility for the Future, the Power of Dialogue dan diikuti sekitar 250 mahasiswa dari 40 negara. Salah satu mahasiswa, Rebecca Rafael Angelica Simorangkir, juga memperoleh penghargaan Best Delegate. Rebecca mengaku pengalaman mengikuti Euromoon menjadi kesempatan berharga, terlebih dirinya tidak berasal dari jurusan hubungan internasional. Mahasiswa sastra Inggris itu bersyukur mampu bersaing dengan delegasi dari berbagai negara. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Selamat sore, Sersan Budoyo. Tentu senang sekali di kesempatan hari ini, di hari Rabu 27 Mei 2026. Kembali saya, Semi Prabu, hadir untuk menemani panjenengan di kesempatan sore hingga malam nanti. Dan Sersan Budoyo pukul 15:05 waktu Indonesia Barat segera akan hadir untuk kita hingga nanti di jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, Wali Kota menyapa.
2: Warga Jogja yang istimewa, siap untuk lebih dekat dan menyampaikan langsung aspirasi kepada pemimpin Kota Yogyakarta tercinta? Jangan lewatkan kesempatan emas dalam acara Wali Kota Menyapa. Bukan sekedar dialog biasa, tapi ruang terbuka bagi kita semua untuk bertukar pikiran, bertanya, dan memberikan masukan demi Jogja yang semakin maju dan nyaman. Wali Kota Menyapa setiap hari Rabu jam 3 sore. Wali Kota Menyapa, siap mendengarkan setiap suara dari sudut Kota Yogyakarta.

0: Selamat sore Astro Sobutir dan juga pendengar di daerah Yogyakarta, khususnya warga masyarakat di kota Yogyakarta, dan juga tentunya pendengar di seluruh jaringan radio Star FM, Yunis FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Per FM, dan juga KR Radio. Kita berjumpa kembali di Wali Kota Menyapa untuk edisi hari ini di hari Rabu 27 Mei 2026. Dan kali ini bersama saya Semi Prapun yang akan memandu jalannya Wali Kota Menyapa hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di kesempatan hari ini bertepatan dengan tanggal 10 Dzulhijjah, tentu bertepatan dengan Hari Idul Adha, dan topik kita di kesempatan kali ini tidak jauh-jauh dari momentum yang kita nikmati, kita jalani di kesempatan hari ini. Topik kita adalah Jogja berbagi kurban, merawat kebersamaan, menebar kebaikan. Dan tentu topik ini kita bahas karena memang sangat dekat dengan kita dan juga memiliki nilai sosial dan juga keagamaan kita semua. Dan sudah tentunya bersama dengan kami narasumber yang akan berbagi dan juga akan memberikan banyak hal berkaitan dengan topik kita di kesempatan kali ini, pendengar. Saya akan coba menyapa, ada beberapa narasumber sudah bersama saya di sambungan Zoom, dan tentu saja untuk Anda nanti bisa bergabung di 540333 dan juga bergabung di WA untuk bisa bertanya ataupun juga menyampaikan usul, saran, kritikan ataupun juga masukan ya bagi pemerintah Kota Yogyakarta. Topiknya saya ulang lagi, Jogja berbagi kurban, merawat kebersamaan, menebar kebaikan. Dan tentu momentum Idul Adha kali ini momentum yang tidak hanya untuk soal ritual ibadah, tapi juga tentang bagaimana distribusi kurban menjadi instrumen keadilan sosial, kemudian juga penguatan solidaritas dan juga kepedulian warga. Saya akan coba sapa satu persatu narasumber sudah bersama saya di sambungan Zoom kesempatan kali ini. Apakah Pak Wali Kota juga sudah bersama dengan saya? Selamat sore, Pak Wali. Baik, sepertinya
1: ya,
0: Mas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mohon maaf Mas Semi Prabu.
0: Terima kasih Pak Wali sudah berkenan sore hari ini, tentu di tengah kesibukan panjenengan hari ini yang mungkin juga keliling-keliling kota, Pak Wali.
1: Ya, ini masih di jalan saya.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Wali sudah bersama saya. Ini juga saya akan menyapa narasumber lainnya, Pak Wali, yang juga sudah ada di sambungan Zoom. Ada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Bapak Ahmad Sidki. Assalamualaikum Pak Ahmad Sidki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Semi.
0: Kabar baik Pak Ahmad Sidki?
2: Alhamdulillah.
0: Baik. Terima kasih Pak Ahmad Sidki sudah berkenan juga sore hari ini. Selain itu juga akan kita coba untuk menyapa narasumber yang sudah bersama dengan saya. Ada Bapak Sukidi SMSI, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan. Coba akan saya sapa beliau. Selamat sore Pak Sukidi. Baik, sepertinya masih belum tersambung meskipun sudah ada di Zoom begitu nggih. Kemudian juga akan bersama dengan kita di kesempatan sore hari ini ada dari Bapak Hilmi Arifin, SEMSEMA. Beliau adalah Kepala Bagian Kesra di Pemerintah Kota Yogyakarta. Coba akan saya sapa beliau. Selamat sore Pak Hilmi.
3: Selamat sore Mas Semi.
0: Kabar baik Pak Hilmi?
3: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Hilmi sudah tersambung bersama dengan kami. Suara bisa didengarkan dengan baik Pak Hilmi di tempat panjenengan?
3: Sakit.
0: Ya, baik. Clear. Baik, terima kasih. Kita masih akan menunggu untuk Pak Sukidi nanti yang akan bergabung bersama kita juga. Kemudian juga dari PHB Pak Mukhtasor mungkin juga sudah terhubung. Pak Mukhtasor, assalamualaikum. Baik, sepertinya belum. Baik, sudah ada Pak Wali, ada Pak Ahmad Sidki, dan juga kemudian ada Pak Sukidi, Pak Hilmi juga sudah terhubung. Baik, saya mau ke Pak Wali dulu. Pak Wali? Baik, Pak Wali sudah bisa mendengarkan suara ya, saya lagi?
1: Halo.
0: Baik, ya. Pak Wali tentu hari ini menjadi momentum yang baik begitu. Tentu ibadah kurban itu memang ibadah tahunan yang dilakukan, tapi tentu momentum tahun ini memiliki arti tersendiri begitu, terutama untuk Kota Yogyakarta. Nah, topik atau mungkin program dari Kota Yogyakarta yaitu Jogja Berbagi Kurban itu tentu tidak hanya sekedar seremonial, tapi juga bisa menyentuh warga masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, monggo Pak Wali sebagai pembuka untuk kesempatan kali ini, monggo bisa disampaikan.
1: Ya, terima kasih. Alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini kita sama-sama bisa menyelenggarakan ibadah, mulai dari sholat idul kurban, kemudian juga menyembelih hewan kurban di kota Yogyakarta cukup meriah dan cukup banyak karena jumlah sapi yang dipotong lebih dari 2.000, kemudian jumlah kambing juga lebih dari 7.000, ya, sehingga kami bersyukur karena ini juga menjadi bagian dari kepedulian sosial, di samping juga tentu ibadah untuk keikhlasan kita kepada Allah SWT ditunjukkan pada saat hari raya kurban ini juga. Dan kami keliling ke beberapa titik, saya ngecek di beberapa yang kira-kira masih banyak kekurangan, ada enggak gitu. Sejak kemarin sore gitu kami bertanya di beberapa wilayah gitu, sehingga kita bisa meratakan pembagian

0: diskusi dengan Pak Sidki, kemudian juga ada Pak Hilmi dan juga ada Pak Sugidi yang juga berada di Zoom. Kemudian juga ada untuk narasumber lainnya. Baik, yang sudah siap juga di Zoom kali ini ada Pak Ahmad Sidki. Pak Sidki, tentu momentum hari ini itu menjadi momentum yang baik bagi masyarakat, terutama bagi umat muslim begitu ya. Tidak hanya bagi yang berkurban, tapi juga masyarakat secara umum begitu. Nah, dari pantauan dari Pak Sidki dan juga serta dengan jajarannya begitu untuk momentum Idul Adha kali ini, apakah masih ditemukan ini Pak Sidki untuk praktik kurban yang mungkin masih belum memenuhi standar syariat begitu Pak Sidki?
1: Terima kasih Mas Semi. Dari pantauan rekan-rekan kami di jajaran Kementerian Agama yang ada di masing-masing kemantren melalui KUA, alhamdulillah pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah di Kota Yogyakarta diselenggarakan secara khidmat, dan di Kota Yogyakarta sendiri pada pagi hari tadi dilaksanakan sholat id di beberapa tempat yang tercatat di kami, di jajaran kami ada 114 lapangan ini melakukan sholat id, kemudian ada 115 masjid juga melakukan sholat id, kemudian ada 319 tempat penyembelihan yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka Idul Adha pada tahun ini. Kemudian yang tercatat hewan kurban di jajaran kami ini ada 1449 lembu atau sapi yang dipotong di wilayah Kota Yogyakarta dan 1233 kambing. Dan sesuai dengan SE Menteri Agama nomor 4 terkait dengan panduan ibadah dan penyembelihan hewan kurban, memang disyariatkan agar hewan yang disembelih atau yang dijadikan kurban ini harus memenuhi berbagai aspek, baik aspek secara agama atau syariah maupun secara kesehatan. Dan ini tertuang dalam SE nomor 4 tahun 2026 terkait panduan ibadah selama Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban di Idul Adha tahun ini. Dan sampai saat ini belum ada laporan terkait dengan hewan-hewan yang dijadikan kurban yang tidak memenuhi syarat secara syariah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan bagi hewan kurban. Akan tapi kami juga belum mengetahui secara mungkin secara kesehatan apakah ditemukan beberapa penyakit atau tidak, karena itu wilayahnya bukan di wilayah kami. Tapi secara syariat hampir seluruh hewan yang akan dikorbankan pada hari ini semua sudah memenuhi syarat secara syariah, baik secara usia, kemudian kesempurnaan fisik dari hewan tersebut dan lain sebagainya.
0: Gitu. Pak Sidki, tentu selain persyaratan dari hewannya, tapi juga persyaratan adalah untuk proses penyembelihannya. Apakah juga ada edukasi-edukasi dari Kementerian Agama Kota bagi apa istilahnya, mungkin jagal atau masyarakat atau mungkin juga takmirnya begitu, Pak Sidki?
1: Betul. Selama ini di dalam SE tersebut memang kita arahkan penyembelihan hewan kurban ini dilakukan di RPH. Akan tapi jika tidak ada RPH atau keterbatasan RPH di dalam penyembelihan hewan, maka bisa dilakukan di tempat masing-masing dengan memenuhi kriteria-kriteria yang dipersyaratkan, seperti harus melihat sejauh mana higienitas dari tempat penyembelihan dan sebagainya, termasuk salah satunya adalah bagaimana hewan sembelihan ini nantinya bisa disembelih dengan sempurna sesuai dengan syariat. Dan beberapa waktu lalu kita juga mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan tata cara menyembelih hewan kurban dengan baik dan sesuai dengan syariat tentunya. Dan saat ini banyak teman-teman yang sudah mendapatkan sertifikat juleha atau juru sembelih halal, yang mana ini bekerja sama dengan beberapa pihak agar nantinya masyarakat teredukasi terkait dengan syarat sahnya menyembelih hewan kurban itu seperti apa. Dan alhamdulillah ini juga disambut baik oleh masyarakat dengan banyaknya animo masyarakat untuk belajar terkait dengan tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik dan sah menurut syariat, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Sidki. Sekarang saya akan beralih ke Pak Sugidi, sudah bergabung bersama dengan kami. Pak Sugidi.

0: Di? Baik, Pak Sukidi, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, sepertinya masih belum masuk ya. Baik, saya akan beralih ke Pak Hilmi. Pak Hilmi? Ji.
1: Ya, Mas.
0: Ji, Pak Hilmi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Hilmi adalah Kepala Bagian Kesra di Pemerintah Kota Yogyakarta. Pak Hilmi, ini berkaitan dengan pengelolaan dan juga koordinasi begitu ya untuk distribusi daging kurban. Tentu yang juga menjadi titik berat adalah bagaimana itu pemerataannya sesuai, kemudian juga bisa menyentuh ke warga masyarakat yang betul-betul membutuhkan begitu. Nah, strategi seperti apa sih Pak dari Pemerintah Kota Yogyakarta supaya distribusi ini bisa betul-betul memberikan kemanfaatan yang maksimal begitu bagi masyarakat?
1: Yeah, Mas Semi, jadi dari sisi distribusi memang kalau kita melihat apa sebaran hewan kurban ini di masing-masing kemantren ini sebenarnya sudah cukup merata. Jadi memang dari tadi 2.000 dan 7.000 apa hewan kurban yang disembelih ini sudah cukup merata di masing-masing kemantren. Nah, di lain itu di kami di pemerintah kota kemarin kan juga ada apa proses seremonial untuk penyerahan hewan kurban di tempat-tempat yang tadi sempat disinggung oleh Bapak Wali Kota, mana yang kemudian masih kurang. Nah, kami di pemerintah kota melalui BUMD ini juga ada donasi, sumbangan atau bantuan kurban. Dan di tahun 2026 ini ada yang spesial bahwa ada satu sapi yang merupakan bantuan kemasyarakatan dari Bapak Presiden Prabowo. Kemudian yang satu lagi ada bantuan dari Gubernur DIY. Jadi kedua sapi ini memang spesial karena untuk yang dari Pak Prabowo ini beratnya kurang lebih 1.000 kilogram atau 1 ton, sedangkan untuk yang dari Gubernur ini berat 800 kilogram. Untuk alokasinya sendiri di yang Presiden ini kita di salah satu kantong kemiskinan di daerah Gemblaan Bawah, ini kita alokasikan di sana. Kemudian untuk yang gubernur ini ada di daerah Pakuncen. Gitu Bapak, jadi selain itu, jadi memang kemarin ada kurang lebih 6 ekor sapi yang kemudian didistribusikan di daerah-daerah yang memang masih ada yang belum merata. Seperti itu Bapak.
0: Jadi baik. Kemudian apakah juga salah satu pertimbangan untuk pendistribusian begitu misalnya terkait dengan bantuan dari Presiden dan juga dari Gubernur tadi itu terintegrasi Bapak dengan DTKS ataupun juga masih menggunakan data-data manual begitu atau masukan dari masyarakat?
1: Ya, masih data-data manual maupun data masukan dari masyarakat. Karena memang kalau kemudian melihat DTKS ini kan sebarannya sangat luas ya di seluruh kemantren ya, kalau kemudian melihat DTKS saya kira kemudian menjadi tidak optimal.
0: Ya, baik, coba saya akan juga menyapa yang mungkin sudah bergabung bersama kami, Bapak Sukidi, Kepala Dinas Pertanian dan juga Pangan. Selamat sore Pak Sukidi. Baik, sepertinya juga belum tersambung juga, saya juga akan coba untuk menyapa. Barangkali sudah terhubung bersama dengan kami juga di kesempatan kali ini dari BHPI Kota Yogyakarta. Pak Mukhtasor, apakah sudah terhubung bersama dengan kami?
1: Baik. Mohon maaf Mas Semi, Pak Mukhtasor itu baru menunaikan ibadah haji.
0: Oh, lanjut. Non sewu.
1: Jadi BHPI, dua orang dari tim BHPI, keduanya kebetulan menunaikan ibadah haji tahun ini.
0: Baik, terima kasih Pak Ilmi. Baik, kalau begitu saya akan kembali ke Pak Ahmad Sidki dari Kantor Kemenag Kota Yogyakarta. Sekaligus juga saya buka kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung bisa di 540333 ataupun juga bisa di WA di kesempatan sore hari ini bisa bergabung untuk bertanya, memberikan masukan atau juga mungkin ada satu hal yang ingin ditanyakan begitu nggih. Baik, saya ke Pak Ahmad Sidki. Pak Ahmad Sidki ini juga seperti ada pertanyaan di WA Pak Sidki. Ini mau tanya, kalau misalnya ada perorangan personal yang akan kemudian berkurban di satu tempat, tapi kemudian memasang gambar sesuatu, mungkin gambar partai politik begitu nggih misalnya begitu. Apakah itu secara regulasi diperbolehkan Pak Sidki? Nun sewu.
2: Ini secara regulasi secara umum atau secara syariat
0: nanti tanyakan. Kalau secara syariat Pak Nusel.
2: Ya, kita kembali pada hakikat kurban. Artinya kurban ini kan kalau kita melihat dari sejarahnya, bagaimana kemudian ada perintah dari Allah pada perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kita. Ini begitu luar biasa kandungan dari makna kurban itu sendiri. Bagaimana kemudian sesuatu yang kita sayangi, dalam hal ini dicontohkan oleh Ismail sebagai seorang anak dan harta paling berharga bagi Ibrahim, ini harus rela untuk disembelih. Dan mungkin pada saat-saat seperti ini, Ismail itu bisa kita katakan segala sesuatu yang kita miliki, yang kita senangi lah, entah itu jabatan, entah itu kekayaan dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita harus itu kita korbankan, maka itulah bentuk jiwa pengabdian yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semuanya ini hanya titipan. Dan ketika semua itu dilakukan, maka semua harus dilakukan pada keikhlasan. Tidak ada mohon maaf, unsur-unsur ujub, riya, pamer dan lain sebagainya di situ. Maka bukan dilarang, tapi kami tidak ingin bahwa korban-korban yang sebenarnya hakikatnya sangat tinggi maknanya, ini terdapat unsur-unsur riya di dalamnya. Harus tetap mengedepankan keikhlasan, bagian dari pengorbanan kita, karena korban ini beda dengan zakat. Kalau zakat itu ada kewajiban, sehingga ada bagian dari harta milik orang lain yang dititipkan kita. Tapi kalau korban tidak, ini murni milik kita yang harus kita lepaskan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah, bahwa semua ini adalah titipan Allah. Bahkan bagaimana dulu Ibrahim harus merelakan anaknya sebagai suatu yang paling berharga dalam hidupnya untuk disembelih sebagai bentuk ujian dari Allah, dan itu merupakan perintah dari Allah, dan Ibrahim dengan sukarela melaksanakannya. Dan Ismail sebagai seorang anak pun juga mencontohkan bagaimana kepatuhannya terhadap orang tua dengan merelakan dirinya dalam tanda kutip dijadikan korban oleh Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebenarnya di sini bukan dilarang atau tidaknya menurut saya, tapi jangan sampai ada unsur-unsur riya, pamer dan lain sebagainya sehingga akan mengurangi nilai pahala dari kurban itu sendiri.
0: Yeah, seperti itu. Baik, yang pasti adalah keikhlasannya begitu Pak Sidki.
2: Betul.
0: Baik, sudah terhubung bersama kami juga Kepala Dinas Pertanian dan juga Pangan Pak Sukidi. Assalamualaikum Pak Sukidi.
3: Waalaikumsalam.
0: Zi, Pak Sukidi sepertinya suaranya masih agak jauh Pak Sukidi, kalau misalnya bisa lebih dekat dengan handphone atau mungkin laptopnya begitu Zi. Atau kalau misalnya ada mic-nya begitu Zi. Pak Sukidi? Baik. Pak Sukidi? Ya, masih suaranya masih agak jauh ini Pak Nonsebu. Ya, biar nanti suaranya lebih jelas begitu. Nggih. Baik. Kalau suara saya bisa didengarkan dengan baik, Bapak? Nggih. Ya, sepertinya suaranya masih belum begitu clear begitu. Suanten dari Pak Sukidi. Nggih. Baik, Pak Sukidi apakah sudah bisa kita lanjut begitu?
3: Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar.
0: Waalaikumsalam Zi. Baik. Oh nggih. Genus saya Pak Sukidi. Ini tadi sudah bersama dengan Pak Wali, kemudian juga Pak Kabak Keserak, kemudian juga tadi bersama dengan Pak Kakan Kemenag Kota Yogyakarta. Nah, ini Pak Sukidi selaku yang bertanggung jawab ya di berkaitan dengan untuk pengawasan di hewan kurban ini dan juga ketersediaan hewan kurban di Kota Yogyakarta terutama. Bisa disampaikan Pak Sugidi seperti apa gambaran untuk ketersediaan hewan kurban untuk Idul Adha tahun ini, terutama adalah misalnya untuk hari ini dan juga 3 hari ke depan begitu ya, karena penyembelian kan 4 hari begitu. Seperti apa Pak gambaran untuk ketersediaan hewan kurban di Kota Yogyakarta tahun ini?
3: Karena sudah saya sampaikan informasi terkait dengan ketersediaan hewan kurban di Kota Yogyakarta. Kita melihat tahun 2025, jumlah hewan kurban itu sapi ada 247 ekor. Kemudian ada kambing dan domba 5.376 ekor. jumlahnya itu 8.227 ekor. Ini tersebar di 610 titik penyembelian hewan kurban di Kota Yogyakarta. Sementara titik penjualan hewan kurban yang biasa disebut dengan pasar
4: hewan itu Pak Sukiti.
3: Iya, Pak.
4: Sapinya berapa tadi? Berapa ekor?
3: Kalau tahun 2020.
4: Bukan yang sekarang, itu, tahun 2000, tahun sekarang, yang sekarang ini.
3: Tahun 2026, sapinya itu 2229 ekor, Pak, yang berada di titik penjualan di pasar Tiban yang jumlahnya ada 73 titik penjualan, Pak.
4: Ya, ya. Apa pengin tahu aja jumlahnya? Oh, mohon maaf, Mas. Ya, jadi pengin tahu jumlahnya kan mestinya Pak Sugiti tahu itu 2000 berapa itu.
0: Ya. Ya. Baik, monggo dilanjut Pak Sugiti.
3: Jadi di tahun 2025 jumlah sapi yang ada di titik-titik penjualan di Kota Yogyakarta yang jumlahnya itu ada 610 titik penjualan di Kota Yogyakarta. Dan itu termasuk juga di titik-titik penyembelihan hewan kurban. Itu jumlahnya di tahun 2025 itu 2447 ekor sapi. Dan untuk jumlahnya itu 5776 ekor sapi. Kemudian di tahun 2026, ini jumlah sapinya itu ada 2229 ekor. Ini data seminggu yang lalu, Pak. Ada kemungkinan nanti jumlahnya itu mungkin akan bertambah. Kemudian jumlah kambing dan jumlahnya
4: kurang suaranya kurang jelas ya Pak Sukiti. Suaranya kurang begitu didengar. Mungkin agak lebih dekat lagi. Berapa jumlahnya tadi sapi? 2000 berapa? 2026?
3: 2026 ini jumlah sapinya itu 229 ekor. 2229 ekor, Pak. Ini angka seminggu yang lalu. Kemungkinan ada akan bertambah lagi karena ini juga teman-teman masih melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat penyembelihan hewan kurban. Kemudian untuk domba atau kambing di 2026 ini ada 5.723 ekor kambing, sehingga jumlah keseluruhannya itu 7.952 ekor. Itu jumlah sapi dan jumlah kambing dan domba tahun 2020. Sehingga secara umum ini kebutuhan hewan kurban untuk warga Kota Yogyakarta sangat tercukupi.
0: Baik, baik. Kemudian dari sekian banyak ketersediaan hewan kurban itu, apakah seperti apa Pak Sukiti untuk pengawasan kesehatan dari hewan-hewan yang akan menjadi kurban di Kota Yogyakarta selama sebelum pelaksanaan ibadah kurban ini, Pak?
3: Terima kasih, Pak. Pengawasan hewan kurban ini sudah kita mulai sejak awal Mei 2026. Walaupun tidak Idul Adha pun, kita melakukan pengawasan peredaran hewan yang ada di Kota Yogyakarta. Cuma untuk dalam rangka Idul Kurban ini, kita melakukan pengawasannya setiap hari. Kemudian mendekati Idul Kurban, yaitu H-1 dan H+3, kami melakukan pengawasannya itu dari pagi sampai malam. Kemarin kita lepas petugas pengawas, itu ada 265 orang. Yang terdiri dari Ikatan Dokter Hewan Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, ada mahasiswa kedokteran hewan, mahasiswa peternakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tinggi dan Dinas Pertanian Kota Yogyakarta, serta dari paguyuban yang ada di Kemampuan.
0: Jadi baik, memang pengawasannya sudah jauh-jauh dan memang secara berkala juga memang ada pengawasan begitu Bang, ya, terutama memang ketika mendekati Idul Adha seperti ini. Baik, Pak Sugidi, kalau dari sisi harga ini kan saya dapat kabar itu kalau untuk beberapa kambing atau domba itu kan harganya mungkin agak turun begitu ya di tingkat peternak begitu ya. Nah, kalau di tingkat apa penjual selama Idul Adha ini apakah juga ada dinamika Pak untuk harga baik sapi ataupun juga kambing dan juga domba?
3: Kalau sapi kecenderungannya memang harganya naik dari tahun kemarin, Pak. Nah, ini dapat kita lihat misalnya kalau di kampung saya saja urunan per 7 untuk beli pabrik itu per orang kemarin hanya 2.300.000. Sekarang itu sudah 3.750.000 untuk besaran yang sama.
0: Yeah.
3: Sementara untuk tambun itu kecenderungannya di tingkat pedagang harganya itu stabil dari tahun kemarin.
0: Yeah. Jadi untuk kambing di pasaran tetap stabil, Pak ya?
3: Iya, Pak. Untuk kambing harganya relatif stabil.
0: Baik, baik. Terima kasih Pak Sukidi dan juga Pak Wali dan juga Pak Hilmi. Pak Sidki, kita jeda dulu nih, nanti kita lanjut lagi. Dan juga untuk Anda tersebutnya dan juga pendengar, Anda nanti bisa bergabung, bertanya, juga bisa di WA dan juga di telepon. Tetap bersama kami di Wali Kota Menyapa, Pro 4 RRI Yogyakarta.
5: Ibadah kurban bukan sekedar tradisi tahunan. Ini adalah jejak ketaatan yang sudah ada sejak umat-umat terdahulu. Dalam Al-Quran, Surah Al-Hajj ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Wali Kota Menyapa untuk edisi hari ini, hari Rabu 27 Mei 2026. Dan juga selamat sore juga yang baru bergabung, yang mendengarkan program ini di dari Radio Star FM, Yunis FM, Sonora FM, MBS FM, Kota PRFM, dan juga KR Radio yang masih bersama dengan kami di Wali Kota Menyapa. Masih bersama dengan beberapa narasumber kami yang hadir di saluran Zoom kesempatan kali ini. Baik, saya kembali akan berbincang sambil menunggu dia bergabung di telepon dan juga di WA ke Pak Sidki. Pak Sidki, ini berkaitan dengan kaitannya dengan proses penyembelihan korban yang tentu harus mempertimbangkan kesehatan lingkungan dan juga higienitas begitu nggih. Dari sudut pandang panjenengan seperti apa Pak ini? Atau mungkin juga ada satu himbauan atau mungkin juga ada satu panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama? Monggo Pak Sidki.
2: Nggih, terima kasih Mas Semi. Kita sering mendengar kata-kata an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, khususnya dalam hal ibadah pun juga tidak terlepas dari apa yang namanya kebersihan atau kesucian dari apa yang kita lakukan dalam hal beribadah. Termasuk di dalamnya ketika kita melakukan ibadah kurban pada Idul Adha. Sapi yang kita sembelih ini bagaimana harus sehat, kemudian tempat menyembelihnya pun juga harus sesuai standar penyembelihan dengan memperhatikan kebersihan lingkungan dan lain sebagainya, agar nanti daging yang dihasilkan pun juga layak dikonsumsi karena terjaga higienitasnya dan lain sebagainya. Dan semua ini tertuang juga di dalam SE nomor 4 dari Menteri Agama terkait dengan penyelenggaraan ibadah dalam Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Bagaimana kemudian ketika kita memakai tempat-tempat umum seperti mungkin di halaman masjid ataupun tempat-tempat lain, ini pun juga diharapkan tetap menjaga kebersihannya, termasuk baik sebelum maupun pasnya dilakukannya penyembelihan hewan kurban. Karena tentu akibat dari penyembelihan hewan kurban, kalau tidak kita jaga kebersihannya, akan menimbulkan hal-hal yang mungkin nantinya bisa menimbulkan penyakit dan lain sebagainya di lingkungan sekitar. Maka dari itu di dalam SD tersebut juga dihimbau untuk memperhatikan kebersihan, kesucian dari tempat-tempat yang nantinya dipakai untuk membagikan hewan kurban atau di dalam melaksanakan penyembelihan hewan kurban, sehingga sebelum dan pasca penyembelihan hewan kurban tempat tersebut tetap terjaga lingkungannya, secara kebersihannya tetap bisa dijaga dengan sebaik-baiknya, seperti itu.
1: Jih, baik, terima kasih Pak Sidki. Dan ada yang bergabung di WA, coba akan saya bacakan, ini dari Pak Cahyana Purnama. Selamat sore, Wali Kota Menyapa. Ini terkait dengan program sore hari ini. Saya turut bersyukur karena tampak bahwa pelaksanaan Idul Kurban di Jogja ini tampaknya cukup lancar dan juga baik, dan semuanya tampak tenang dan sekaligus menjadi hiburan bagi warga masyarakat termasuk anak-anak sekolah yang sedang libur. Dan ini mohon tambahan penjelasan Bapak narasumber, jika mungkin apakah kulit hewan kurban yang mencapai sekitar mungkin 2.000 sapi dan juga mungkin 7.000 kambing atau domba ini juga telah direncanakan agar diolah lebih lanjut atau dimanfaatkan lebih lanjut oleh warga masyarakat agar menjadi ragam produk barang yang lain ya, termasuk misalnya untuk kerajinan kulit begitu sih. Nah, barangkali dari Pak Sukidi ini berkaitan dengan kulit daging atau kulit kurban, kulit hewan kurban ini seperti apa Pak? Mungkin juga ada pengawasan atau mungkin juga ada satu hal yang bisa panjenengan sampaikan. Monggo.
3: Nggih, matur nuwun Pak. Kami di surat edaran wali kota sudah kami sampaikan kepada masyarakat luas bahwa penyembelihan hewan kurban ini harus memperhatikan banyak aspek. Ya, di samping aspek higienis juga aspek kehalalan dari pelaksanaan penyembelihan kurban itu, dan aspek kebersihan serta higienitas lingkungan Pak. Karena itu terkait dengan barang-barang yang merupakan bagian dari hewan kurban seperti kulit misalnya, atau jeruan. Jeruan ini kami menghimbau atau diperintah di surat edaran itu disebutkan tidak boleh dicuci di sungai, Pak, misalnya. Karena itu akan mencemari sungai, mencemari air, juga tidak bagus untuk kesehatan bagi jeruan itu sendiri. Kemudian terkait dengan kulit, ini memang kalau kita lihat di tempat-tempat penyembelihan hewan kurban, ini biasanya di ini, Pak, tidak disertakan di dalam pembagian hewan kurban itu. Kami tidak tahu, Pak, panitia itu pengelolaannya seperti apa, tetapi biasanya banyak yang dijual begitu. Walaupun mungkin secara syariat Mbak Siddiqui mungkin yang lebih paham tentang ini, mestinya juga tidak diperbolehkan kalau dijual begitu, ya. Tapi kalau mungkin ada yang memintanya gitu secara diminta tapi tidak dibayar, itu mungkin tidak apa-apa dari tinjauan syariat. Tetapi dari kami, dari pemerintah Kota Yogyakarta, seandainya itu nanti akan diolah begitu, maka tidak boleh dalam proses pengolahannya itu mencemari lingkungan, mengotori lingkungan, apalagi menambah sampah, Pak. Demikian, Pak.
1: Baik, terima kasih. Itu tanggapan untuk Pak Cahyana Purnama. Terima kasih sudah bergabung. Dan saya akan beralih lagi ke Pak Hilmi. Pak Hilmi masih bersama dengan kami, sih?
4: Iya, masih, Mas Hilmi.
1: Pak Hilmi, ini berkaitan dengan distribusi juga. Ini apakah juga ada data-data yang berkaitan dengan masyarakat kelompok rentan, begitu, yang mungkin mendapatkan prioritas, begitu, untuk bisa dipastikan untuk mendapatkan pembagian kurban ini, Pak Hilmi?
4: Ya, Mas Hemi. Jadi memang tadi seperti yang di awal kami sampaikan, kalau dari sisi distribusi memang kemudian sudah merata di masing-masing kemantren. Tetapi memang masih ada beberapa yang kemudian mungkin melewati Basnas atau melewati unit zakat, pengelolaan dana sosial keagamaan yang lain, ya, ini yang kemudian memungkinkan untuk kemudian berbagi kepada kelompok-kelompok rentan ini. Memang ada beberapa, tapi belum terekap. Dalam hal ini belum terekap, baik itu melalui Basnas atau melalui kami di bagian Kesra.
1: Jih, baik. Saya kembali ke WA yang bergabung. Ini sepertinya untuk Pak Sugidi lagi nih. Dan saya, Pak Sugidi, ini berkaitan dengan kesehatan atau kesehatan daging yang korban, mungkin juga dari dinas ini ada langkah-langkah apa misalnya ditemukan hewan korban yang ada cacing hati atau lain sebagainya, begitu, dan seperti apa nanti kemudian penyelenggara kurban ini langkah-langkahnya harus seperti apa, begitu? Monggo, Pak Sugidi. Zi, Pak Sugidi masih bersama dengan kami, Zi? Baik. Zi, monggo, Pak Sugidi. Zi,
3: seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa tim kami, tim Pemkot terkait dengan penyelenggaraan Idul Kurban ini sudah mulai bergerak sejak 1 Mei, Pak. Zi. Dan makin kita intensifkan mendekati hari-hari H, begitu, Nji. Kami di samping melakukan pemantauan, juga di dalam pemantauan itu kami melakukan edukasi kepada masyarakat. Artinya kami mengajari cara memelihara hewan yang benar itu seperti apa untuk menghasilkan daging yang baik. Tapi jika ditemukan memang ada perilaku sapi yang disinyalir tidak sehat, kami menghimbau kepada para pengelola hewan kurban atau di tempat-tempat penjualan di pasar Tiban itu untuk segera menghubungi kami, Pak. Call center kami itu buka 24 jam yaitu di 0857-1301-3997. Insya Allah 24 jam itu call center itu melayani masyarakat, dan kami akan segera datang ke tempat itu untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau ditemukan adanya penyakit hewan prioritas yang membahayakan, misalnya antrak, kemudian penyakit mulut dan kuku dan sebagainya itu, kalau itu sudah taraf membahayakan, maka kami nanti akan bersama instansi terkait untuk tidak atau melarang agar hewan itu tidak disembelih, Pak.
1: Begitu.
3: Jadi prinsip Jadi prinsipnya kami 24 jam bertugas melayani masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Idul Kurban maupun di luar Idul Kurban, Pak.
1: Nggih, baik. Terima kasih itu untuk jawaban yang bergabung di WA nggih. Jadi sudah dijelaskan bahwa sangat jelas bahwa pengawasan dan juga tentunya untuk berkaitan dengan kesehatan hewan kurban dari Dinas Pertanian dan juga pangan sangat concern begitu nggih untuk pengawasannya. Baik, kita buka kembali untuk Anda Sersan Budaya dan juga pendengar di 54033 dan juga bisa bergabung di WA yang akan tentunya yang bertanya ataupun juga memiliki satu usulan ataupun juga saran, monggo bisa bergabung bersama kami di Wali Kota Menyapa. Coba akan saya buka di line telepon. Selamat sore.
5: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ji. Menikah dengan?
5: Dari Bapak Dirjo Kota Gede.
1: Pak Dirjo di Kota Gede, monggo Pak Dirjo. Ya.
5: Tadi ada yang menanyakan masalah cacing hati ya, Pak. Ji. Kalau di tempat saya itu ada dari dinas peternakan atau dari mahasiswa fakultas peternakan itu biasanya kalau sudah disembelih itu hati yang kena cacing itu bisa diketahui. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah tulang kulit tadi ya Pak.
1: Yeah.
5: Biasanya ya tempat saya itu dijual, tapi untuk jagal itu per ekor 700 ribu ya Pak. Jadi untuk menutup tenaga
1: biaya operasional itu, begitu
5: jadi,
1: ya.
5: Jadi bisa semua bisa tercukupi.
1: Begitu.
5: Begitu. Lah, untuk pertanyaan saya itu bisa dibenarkan atau masih ada kesalahan?
1: Begitu,
5: Nzi. Demikian.
1: Baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Dirjo yang ada di Kota Gede. Nah ini mungkin kalau yang berkaitan dengan cacing hati itu bisa ditanggapi oleh Pak Sugiti. Jadi memang sudah banyak yang terjun ke lapangan begitu sih, dibenarkan oleh Pak Dirjo tadi sih. Moga Pak Sugiti mungkin bisa sedikit menambahkan.
3: Iya, harus bahwa kemarin siang jam 15.30 kami melepas 265 petugas yang kami bagi menjadi 14 kelompok sesuai dengan kemantren yang ada di Kota Yogyakarta. Nah, setiap kelompok itu memang ada dokter hewannya, ada mahasiswa dari kedokteran hewan, mahasiswa peternakan, kemudian ada dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, kemudian juga ada dari penyuluh agama di kemantren masing-masing dan dari paguyuban-paguyuban yang ada di kemantren, Pak. Sehingga sejak kemarin siang ini petugas sampai hari ini masih beredar, Pak, berjaga melakukan pemantauan di tempat-tempat penyembelihan sampai nanti H+3 yaitu sampai tasrek selesai.
1: Ye, baik. Kemudian saya beralih.
3: Begitu Pak Marun.
1: Ye, baik, terima kasih untuk Pak Dirjo di Kota Gede. Sekaligus juga saya akan menyampaikan tadi pertanyaan dari Pak Dirjo ke Pak Sidki. Nun saya Pak Sidki, ini secara syariat Pak Sidki, bagaimana cara untuk pengelolaan kulit hewan kurban? Monggo Pak Sidki.
2: Ye, terima kasih. Memang ini masih banyak terjadi di masyarakat kita terkait dengan polemik kulit kurban ini seperti apa. Memang hampir seluruh ulama sepakat bahwa yang namanya menjual kulit kurban untuk kemudian dijadikan operasional penyembelihan atau sebagai upah pengganti jagal ini memang dilarang. Dan memang ada opsi lain alternatif dan ini diperbolehkan oleh beberapa imam seperti di dalam mazhab Hanafi dan Hambali. Ini solusi alternatif, bukan kemudian menjual, kemudian untuk dinikmati secara pribadi, tidak. Tapi bagaimana jika mungkin kulit masyarakat tidak bisa mengambil kemanfaatan dari bagian hewan kurban tersebut, contoh kulit. Mungkin masyarakat yang diberi tidak bisa mengolah dan lain sebagainya, maka panitia boleh menjual dengan catatan nanti seluruh dari penjualan kulit tersebut nanti dibelikan daging untuk disedekahkan atau diberikan kepada fakir miskin tersebut. Gitu. Jadi pada prinsipnya menjual kulit untuk menutup operasional ini tidak boleh. Maka dari itu kami menghimbau kepada seluruh panitia penyelenggaraan kurban itu nantinya bisa membuat skema agar nantinya biasanya yang kolektif ini diberi jarak ataupun spare biaya pengelolaan kurban, sehingga tidak, mohon maaf, tidak dibuat pas, sehingga nanti ada untuk jaga dan lain sebagainya, ini bisa dibebankan kepada sahibul kurban sehingga tidak mengambil dari daging atau hewan kurban tersebut, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Sidki. Ini juga tentu harus semakin disebarluaskan Pak ya, edukasi seperti ini, sehingga pelaksanaan ibadah kurban itu juga betul-betul memenuhi persyaratan secara syariat, begitu nggih Pak Sidki. Baik, masih saya buka untuk Anda tersebut dan juga pendengar yang akan bergabung di kesempatan kali ini di Wali Kota Menyapa, masih dengan topik Jogja Berbagi Kurban, Merawat Kebersamaan, Menebar Kebaikan. Coba akan saya buka juga di WA. Ini berkaitan dengan penanganan untuk sapi. Ini dari Monica, terima kasih sudah bergabung. Pertanyaannya begini, bagaimana untuk sapi warga yang sempat lepas di jalan? Apakah juga harus ada penanganan yang lebih baik begitu? Nah, ini mungkin saya ke Pak Sugiti. Pak Sugiti Nusewi, ini sering sekali ketika pelaksanaan kurban itu mungkin ada kelalaian atau mungkin juga ketidaksengajaan ketika hewan kurban kemudian lepas begitu, dan juga menjadi satu hal yang harus diperhatikan begitu. Seperti apa Pak harusnya penanganannya? Monggo Pak Sugiti, masih bersama dengan kami, Ji.
3: Iya Pak. Sebenarnya kalau di Kota Yogyakarta, di tempat-tempat di tempat-tempat TPH, tempat penyembelihan hewan kurban di luar RPH, sepengetahuan kami itu nggak ada yang lepas itu. Kalau kambing ada Pak, tapi kalau sapi tidak ada kalau di Kota Yogyakarta, begitu nji. Nah, inilah Pak perlunya kami itu melakukan monitoring terhadap tempat-tempat penyembelihan hewan kurban di luar RPH itu. Jadi kami juga sekaligus mengedukasi kepada masyarakat agar dalam mengikat hewan calon korban itu yang benar, begitu Pak Nji. Jadi kami sudah melakukan edukasi itu jauh-jauh hari sebelumnya, dan untuk Kota Yogyakarta itu sepertinya belum ada kasus sapi lepas Pak.
1: Okay, baik, terima kasih. Jadi aman semua ya Pak ya?
3: Aman semua Pak.
1: Terima kasih Alhamdulillah. Pak Sugiti. Saya beralih ke Pak Hilmi, masih bersama dengan kami sih Pak Hilmi. Baik, Pak Hilmi. Pak Hilmi, non saya ini masih ada sedikit waktu. Saya ingin tanya ini Pak Hilmi berkaitan dengan tentu akan ada evaluasi-evaluasi begitu nih, terutama berkaitan dengan distribusi kemudian juga pemerataan dari pembagian daging kurban kali ini. Apa sih Pak yang kemudian menjadi highlight yang perlu ditekankan dalam pembagian daging kurban ini, terutama bagi masyarakat ataupun juga takmir-takmir yang kemudian melaksanakan penyembelihan hewan kurban, Pak Hilmi?
4: Yeah, Mas Helmi. Jadi memang kalau hewan kurban ini kan memang agak berbeda dengan zakat fitrah ya. Kalau zakat itu kan karena memang ada asnafnya, jadi ada memang ketentuan siapa yang kemudian berhak menerima. Tapi kalau hewan kurban ini menjadi sedikit lebih longgar lah, lebih longgar. Jadi memang bisa saja semua kemudian dibagi rata. Tapi kami juga mencoba mengevaluasi apakah kemudian hewan korban yang ada di Kota Yogyakarta ini benar-benar sudah cukup atau kemudian berlimpah. Nah, jadi kalau berlimpah mungkin belum Bapak. Jadi sampai saat ini kemudian mungkin belum sampai berlimpah sehingga kemudian bisa dibawa ke luar dari Kota Yogyakarta. Tetapi kemudian kita coba optimalkan di dalam Kota Jogja sendiri. Jadi memang kalau dikatakan berlimpah belum, tetapi sudah cukup lah untuk kemudian memberikan pemerataan distribusi di wilayah Kota Yogyakarta berbasis kepada masing-masing kemantren maupun kelurahan.
1: Baik, terima kasih Pak Hilmi. Dan Pak Wali masih bersama dengan kami, Nji. Jenon saya Pak Wali ini sekaligus juga menyampaikan untuk sebagai closing statement beri kesempatan kali ini. Tentu Pak Wali ada satu harapan ataupun juga titik poin utama begitu nggih untuk pelaksanaan Idul Adha kali ini. Apa sih Pak yang kemudian berkaitan kurban ini memiliki dampak sosial yang baik bagi masyarakat. Apakah mungkin juga ada indikatornya begitu?
6: Ya, baik. Jadi di Kota Yogyakarta ini kan ada kesenjangan, kesenjangan sosial dalam arti antara yang kaya dan yang miskin. Itu dengan misalkan Gini rasio, itu kan indikator kesenjangan. Untuk di Indonesia, kesenjangan di DIY itu termasuk yang tinggi kesenjangannya. Dan di Kota Yogyakarta termasuk yang tinggi juga untuk di DIY. Ya. Sehingga hal ini yang perlu kita perhatikan. Sehingga harapannya kalau bicara kesenjangan, maka kemudian kegiatan-kegiatan ibadah, korban, sedekah ini bagian dari mengurangi kesenjangan ekonomi masyarakat ya. Yang kedua, harapan saya tadi yang saya menggarisbawahi apa yang ditekankan oleh Pak Kepala Kemenag dan juga Pak Sukidi, saya kira sudah baik bahwa perhatikan masalah kesehatan lingkungan yang bersih. Karena apa? Dari 2000 lebih ekor sapi yang bisa disembelih di RPH itu baru 200, paling banyak 250, sehingga hampir 1800 lebih itu dipotong di tempat masing-masing. Nah, saya ini tadi juga keliling ke beberapa tempat pemotongan, yang saya perhatikan, menjadi catatan saya adalah bagaimana darah itu tidak mengalir kemana-mana, karena darah itu limbah yang tidak boleh bercampur dengan saluran air biasa itu. Harusnya masuk di dalam khusus untuk limbah yang seperti darah gitu, seperti kotoran itu mestinya ke sana. Begitu juga mencucinya, air cucian dagingnya kan tidak boleh disatukan dengan misalnya air dari kamar mandi misalnya begitu. Mestinya ada saluran limbah khusus, apalagi di sungai. Saya masih melihat ada yang mencuci di sungai hari ini, ya, sehingga ini menjadi catatan bagi Pak Sukidi. Saya tadi keliling ke Kota Yogyakarta ini, sehingga ke depan kita masih harus terus, gitu. Karena ada juga masjid yang motongnya kan luar biasa banyak itu. Hari ini satu masjid yang motongnya terbanyak, ada yang motongnya sampai 80 ekor, ya, satu masjid itu.
1: Yeah.
6: Ya, sehingga bisa dibayangkan melebihi RPH kan. Kesibukannya RPH saja Pak Sukidi itu hanya mampu motong 50. Itu sudah dengan alat-alat yang canggih itu. Tapi bisa dibayangkan ada yang motong 80 ekor. Ya, jadi tidak di RPH misalnya. Ini saya kira ke depan kita harus terus meningkatkan layanan kita. Saya kira itu dari saya, dan saya terima kasih pada Pak Sidki, Pak Kepala Kemenag, kemudian Pak Sukidi dan juga Kabak Kesra yang sudah bergabung bersama untuk Wali Kota menyapa dalam rangka Idul Kurban. Begitu Mas Semi, terima kasih juga untuk pendengar RRI di mana saja berada. Selamat Idul Kurban. Tenun.
1: Baik, terima kasih Pak Wali, terima kasih juga untuk narasumber lain. Terima kasih Pak Sukidi, terima kasih Pak Sidki, dan juga terima kasih Pak Hilmi sudah bersama dengan kami di Wali Kota menyapa. Harapan kita semoga pelaksanaan di tahun ini berjalan dengan baik dan di tahun depan akan lebih baik lagi. Baik, amin. Pendengar sampai di sini untuk Wali Kota menyapa, dan juga terima kasih untuk pendengar setia Star FM, Yunis FM, Sonora FM, MBS FM, Kota Barat FM dan juga KR Radio yang sudah mengikuti program Wali Kota menyapa. Kita akan bertemu kembali di Wali Kota menyapa dengan topik-topik menarik lainnya. Selamat sore dan salam kebersamaan dari Yogyakarta.
7: Telah Anda ikuti program Wali Kota menyapa. Persembahan Pro 4 RRI Yogyakarta.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, kerusakan talut di bantaran Sungai Gajah Wong kawasan Sampangan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul memicu kekhawatiran warga karena titik longsoran kini semakin mendekati jembatan di sekitar lokasi. DPRD DIY mendesak langkah darurat segera dilakukan sebelum musim hujan memperparah abrasi dan memperluas kerusakan. Hasil pengecekan lapangan menunjukkan kerusakan talut telah terjadi sejak tahun 2024 dan terus melebar sehingga debit sungai meningkat saat musim hujan. Kondisi tersebut diperparah karena posisi talut berada di tikungan Sungai Gajah Wong dengan arus yang cukup deras. Meski warga sempat melakukan perbaikan secara swadaya, derasnya aliran sungai menyebabkan struktur talut kembali rusak dan area longsoran terus bertambah luas. Beralih ke informasi lainnya, BPBD Gunung Kidul mengubah skema penyaluran bantuan air bersih mulai tahun ini. Mekanisme baru itu memprioritaskan penggunaan anggaran milik Kapanewon sebelum menggunakan cadangan anggaran BPBD. Perubahan dilakukan menyusul adanya catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait mekanisme distribusi bantuan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul Purwono mengatakan pihaknya menyiapkan sekitar 1.500 tangki air bersih untuk membantu masyarakat selama musim kemarau. Namun berbeda dari tahun sebelumnya, distribusi bantuan kini akan lebih dulu diampu Kapanewon yang telah memiliki anggaran dropping air sendiri. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami

suko sami suko panjenengan suko kula suko sedaya sami suko. Kandi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sutresno Budoyo ingkang sonten menika sampun sami dahar daging mekaten sih. Kedah pun gatosaken sih. Tensi. Supaya tensinya itu tetap stabil, monggo bisa bergabung di 5403333 wonten ing suko sami suko. Samangke tembangipun ingkang saged pun pilih menika wonten ilmu padi kalian Bapak ilmu padi. Sugeng sonten suko sami suko.
1: Suko sami suko kula suko Mas Guru Semi Prabowo ingkang menika suko.
0: Nggih. Ya sami suko. Nek niki pun kulino mambu sate.
1: Wah pun belenger Mas Guru. Asli katinggen kula belenger pare ambune Mas.
0: Nggih. Nggih. Kowe kena kelu.
1: Nek kula sutos nambe anu.
0: Pripun?
1: Niki kale sunduk mawon.
0: Oh, kale sunduk. Oh, lha nggih kale sunduk terus mengke kale sunduk malih ngaten.
1: Boten kula ngati anu kula darah kula gampang tinggi.
0: Oh, lan sih pokoke kedah mangertosi nggih. Nggih to badanipun piyambak.
1: Aku bar mondok sedina, Mbak.
0: Lha kenging menapa to?
1: Diare kale darah ya kale nganu muntah-muntah.
0: Oh, lha jalaranipun.
1: Wah, dalu ning kula njaluk bali njing, Pak.
0: Oh, ngaten sih, semoga enggal dangan nggih.
1: Amin.
0: Sehat-sehat nggih. Monggo, menika badhe ngersakaken tembangipun ing kampung ndi?
1: Kabeh hubungan kula niku.
0: Lah kok ya pas ta ya, Jat. Wis. Nggih. Ane nggih kedah milih tunggal pundi?
1: Nggih, sing nomor 1 wae napa nggih, Pak?
0: Napa? Ilmu padi napa, Bapak?
1: Ilmu padi.
0: Ilmu padi monggo. Kinten salam.
1: Kinten nggih. Wah, niki wedale nemung separuh nggih, Mas.
0: Lah engke nemung sepalih menika.
1: Nggih, sedaya nggih mari, Mas Guru.
0: Oh, ngaten nggih. Kang
1: sampun nyawiji kula kito ditan. Mangke ta kagang wedalipun nek kan kirim-kirim suwitang kita, Mas.
0: Nggih.
1: Nek kirim-kirim rong jam niku nggih kula nggih mriki. Kata
0: lah nggih nek ngaten
1: iki. Mawon nggih, Mas Guru. Jamin mulya wedalipun kula ngunjukaken.
0: Ngaten nggih.
1: Kula kito di sedaya mangke sing nyawiji. Ngaten. Mas Guru.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Saking Ki Joko Budo wonten ing panjangan matur nuwun sih. Ndang pinaringan sehat Bagas Waras sih. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka Mas Sami Prabowo.
0: Saking Purworejo menika.
2: Leres.
0: Terus pundi Pak Wartos, Pak Bambang Sutarno?
2: Alhamdulillah. Pangestunipun semana niki Mas Sami sehat.
0: Sehat pangestunipun ugi.
2: Nggih.
0: Monggo.
2: Gandeng wedal namung sak jam. Heeh. Kuwi iki kagem sedaya kemawon.
0: Kagem sedaya kemawon.
2: Nggih. Katempen Ki Joko Budo.
0: Ki Joko Budo menika wau.
2: Nggih, Budo wau. Lan kagem sedaya kemawon. Maka tenan
0: sami-sami Pak Bambang Sutarno pokoke cekak aos gitu. Pokoke kripik Purwakarta sithik sing penting rata sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka Mas Temi Prabowo.
0: Mami?
3: Iya.
0: Nggih, sudah masak apa Mami?
3: Ya.
0: Ya, salam dong. Ya, salam dok.
3: Ya, salam kasih sayang dulu buat masak jamu amuah.
0: Oke, sih. Ingat
3: mau lingkung mau ke wali kota.
0: Ke wali kota menyapa kalau mau sih.
3: Kalau lalu melakukan si buat ni di bawah kami itu kau putu kali. Kali skin rene ki wae.
0: Kali Pak Bambang Sutarno.
3: Pak Bambang Sutarno nggih. Sampeyan ki wektane ki mung sak jam nggih. Kula nggih sami mawon. Kula kinten sedaya kagem ingkang sami mireng ki wonten ing perempat ing dinten menika.
0: Mekaten.
3: Kagem mawon matur nuwun Mas Sami Prabowo
0: nggih. Nggih, sami-sami. Waduh, jan malah keri lek salam kasih sayang. Nggih, matur nuwun Mami Sartika nggih. Pokoknya cekaos daya kakin tuni ngaten. Gasal sekawan 0333 ngersakan ilmu padi napa bapak. Sugeng sonten. Saking sedayu menika. Pak Sumar. Langit sehat-sehat Pak Sumar?
4: Sehat. Mas Yami kan satu nyerengan sehat
0: Uki. Sehat Uki Pak Sumar, monggo Pak Sumar.
4: Agunin apa Mas?
0: Menika wonten ilmu padi kalian Bapak. Nah, ingkang pundi?
4: Ya, ilmu padi mawon.
0: Ilmu padi. Oke.
4: Jadi, wedal
0: kagem sedaya kemawon mekaten nggih.
4: Mugi saged
0: kata ngaten nggih.
4: Matur nuwun Mas.
0: Sami-sami Pak Sumar wonten ing sedayu, matur nuwun sampun dereng regengaken ilmu padi.

perbuatan Nabi Ibrahim ketika keikhlasan telah memuncak, Allah menunjukkan kuasa dan kasih sayangnya. Dalam surat As-Saffat ayat 107, Allah berfirman,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sedulur sama budaya Banjaran Tasinyawi Cinggi wandering suko sami suko langsung pun pika manol yang kasal sekawan 0333 samangke tembangipun ingkang saged dipun pilih menika wonten Kusuma Wijaya lan Kawitaning Sinawang. Sugeng sonten suko sami suko.
1: Sugeng sonten suko sami suko.
0: Nggih.
1: Suko suko. Mas ini suko.
0: Nggih.
1: Saya sami suko.
0: Nggih, manes dadi pewarta sehat-sehat.
1: Alhamdulillah sehat imu bareng Tasi Gendeng, Mas.
0: Bareng Tasi Gendeng.
1: Panas yang santai ke?
0: Nggih. Cocok pokoknya nggih.
1: Kalau lagu ini, si nomor tunggal itu mas?
0: Nomor tunggal Kusuma Wijaya.
1: Jadi kalau tak kintun, gangsal nomor 3 mawon.
0: Gangsal, monggo.
1: Pak, kasih ada nomor lain kalau bawa macam pun. Ada yang ada Mbah Yono.
0: Iya.
1: Umpuk Karno, kali Pak Dipa Imin. Saya Romo Yono, Mato Siasio pun, ngerti teman gimana?
0: Makatan, iya.
1: Mono Sari, Joyo Mawon.
0: Kemas
1: Emi, saya tugas.
0: Ngaten. Matur nuwun. Sami, sami. Saking Mbak Noya wonten ing Gadung Sari bareng Entasi Gendeng matur nuwun. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Halo, sugeng sonten suka sami suka Mas Emi. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tasih Oman, Bu. Tas pun sehat-sehat, Bu.
2: Alhamdulillah sehat, Mas Emi sekeluarga juga pendengar Pro 4 Muji Bangsa Penaringan sehat. Tasi Oman lagu napa niki?
0: Menika wonten Kusuma Wijaya kalian Kawitaning Sinawang, Bu. Ingkang pundi?
2: Kawitaning Sinawang kemawon.
0: Oh, ngeten nggih.
2: Salamipun kagem sedaya kemawon nggih Mas Emi.
0: Sedaya kemawon.
2: Nggih, kagem Mas Emi juga ngaya karo ngantos tuntas mangke. Nuwun sugeng sonten.
0: Mekaten sih matur nuwun, Bu Yayu wonten ing Jalan Paris, matur nuwun nggih. Gasal sekawan 0333. Suka sami suka sugeng sonten. Halo. Sugeng sonten. Suka sami suka sugeng sonten. Monggo pun dibuka lho nika lawange. Nggih, mboten sias, mboten menapa, sak wingkingipun sugeng sonten. Halo.
3: Kilo.
0: Kilo. Sugeng sonten. Monggo, niki pun dibuka lawange. Sugeng sonten. Halo. Sugeng sonten. Lha oh, pun iki lho, ngoten niku kok mboten sias lho. Pun mboten menapa, ingkang antri wonten wingkingipun sugeng sonten.
4: Kula sugeng santen.
0: Sugeng santen yo.
4: Niki wonten iki kok ra ditampa
0: nggih. Sinten sing mboten nampa ditampa kok jenengan niku
4: lho.
0: Oh, sing sakderengipun. Nggih lho kok. Kok mboten disaut mriko ta? Nggih. Sehat-sehat yo, Mojo.
4: Alhamdulillah, ya barampung e, Mas.
0: Barampung li napa?
4: Oleh.
0: Oh, lha napa dereng masak?
4: Ini pun dimasak
0: lho, oh, nggih, jan.
4: Warna lure.
0: Napa tongseng?
4: Tongseng wedhus nek sapine dereng.
0: Oh, sapine benjang dingge brongkos.
4: Kedhi mawon wong sik mom yo ra
0: oke. Oh, ngaten nanging mboko sekedhi kok nggih.
4: Nggih, ndak rantai. Masane mampir ndak mriki to.
0: Weh, lha niki jan cocok nggih.
4: Sawati daging.
0: Wah, piye. Terjut. Monggo yen modho tembangipun ingkang pundi menika?
4: Kula sing nomor kalih niku lawe.
0: Kawitaning Sinawang.
4: Nggih. Wiwitane Sinawang.
0: Mekaten.
4: Salam kagem niku Mbah Noya Mbah Yono kalian Bu Yayu napa
0: menika? Nggih Bu Yayu menika wau.
4: Nggih Bu Wijaya lan kagem sedaya mawon niki wekdale namung sekedhik to.
0: Lah nggih.
4: Ah nggih, kula ngaturaken mawon salam sehat kagem sedaya keluarga nggih Mas.
0: Nggih, matur nuwun.
4: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nyumudan Z tansah pinaringan sehat. 540333 tasipun bika monggo tersebut doyo wonten Kusuma Wijaya napa Sakawitaning Sinawang. Sugeng sonten.
5: Sugeng sonten Mas Emi.
0: Sugeng sonten.
5: Diopiak-opiak Pak Supoyo mau kan lebet.
0: Oh lah nggih kok nggih wae kali Pak Supoyo di absen gitu. Ya
5: kali Mbak Supoyo kae ndak datang ning banci ladan.
0: Maten kok nggih.
5: Dumene ketek Wonosari sinten malih nggih Mbah Noyo arep sapa men. Gitu Mas.
0: Angke. Monggo.
5: Kawitane Sinawang mawa Mas.
0: Kawitaning Sinawang nggih. Yeah.
5: Gila, ini nontonin lah Mas.
0: Sama dia. Oke, kinten salam.
5: Iya, kagem Budwijo Bu Agianti, hmm. Pak Sumar, lajeng sinten ya biasa ngawiat niku. Wow, Bu Yayu, wow kok njur langsung klepat toh Bu. Napa nembe garang sate. Jenengan mawon ya Mas.
0: Mekaten sih.
5: Besok malih wong modale namung cumpen kita Mas.
0: Mekaten sih. Jenengan
5: mawon assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun. Saking Ki Kumbakarna setunggal malih nggih, semoga ingkang badhe nderek ngawiyat wonten ing sonten menika badhe ngersakaken ingkang Kusuma Wijaya napa kawitaning sinawang. Sugeng sonten. Halo.
3: Halo, Sugeng Sonten, Mas Sami Prabowo.
0: Sian kok le, suwantene niki bar dar napa ya, Bu?
3: Wah, pokoke kumpet.
0: Ndas
3: wedhus, ndas sapi.
0: Walah, alah jen niki le. Eh.
3: Sate, gule, tongseng, wis komplit.
0: Nanti kula diceritane di namung dipun critane mun kula pun blenger.
3: Pokoke tindak mriki siap.
0: Walah, jengki.
3: Oke, kantun
0: kantun napa? Kantun ngicipi. Nggih. Pun saniki.
3: Pokoke nggih kula anu kabari mawon.
0: Werni-werni nggih pun kabare pun remen kula niku nggih.
3: Lah nggih.
0: Monggo Bu tembange pun ing kampung ndi?
3: Anune napa niku?
0: Menika wae wonten Kusuma Wijaya kalian kawitaning sinawang.
3: Kusuma Wijaya mawon.
0: Kusuma Wijaya nggih. Kinten salam. Wah, lamalah kepedhot pripun to, Bu? Nggih pun mboten menapa matur nuwun. Menawi ngaten, monggo ingkang wonten ing WA njen 08910 01 06 66. Mbak Glendi menika wonten voice note, monggo Mbak Glendi. Sugeng sonten.
6: Sonten.
0: Nggih, sugeng sonten. Nggih.
6: Niki celep jalan sama.
0: Celep jalan sama. Lagu
6: ini ada ingkang sabu cuma wis mawon nggih.
0: Mekaten.
6: Gendon.
0: Nggih.
6: Mbak Anggun, Mbak Tarmi, Mbak Ana, Mbak Pipit. Terus Mbak Supriyati. Bu Yanwase, Bu Wagyati. Terus Rahmadani, Ibu nopo Bapak. Terus Ki Joko Budu, Ki Rukun Werjo, Mbah Noyo, Mbah Yono. Terus Bu Andri Sandowo. Terus Male, Bu Wit Surabaya, Bu Sum di Surabaya. Mbak Pipi, Mbak Puput, terus balik Mami Sartika Muamua, Pak Sakio.
0: Sih, maturun sih menika saking Mbak Glendi. Rama Yono Marto Diarjo sekeng sonten, seko sami seko Mas Semi. Menika balik kinten salam niki katur kagem Ki Joko Budu, Ki Rukun Werdo, Bu Dwijo, Mami Sartika, Bu Sri Bunakung, Bu Wagianti, Bu Mega Yemudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Yanwase, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, lan sedaya Mas Yanton, Ji, Ki Kumbakarna, Yang Sasmito Murti, Mas Rian, Ki Bandung, Mbah Yono, Mbah Suro, Romo Haji Ngadiano, Romo Tujo, Romo Narto Hendro, Mas Sipul, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjo, Pak Owan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, Kadilayar, lan ugi katur kagem Mbah Mus Tanjung Pinang, lan ugi Pak Sumar, matur nuwun. Saking Joko Yudan, Sugeng Sonten, Bututi, Bututi menika salam Bagas Waras, Ji Mas, badhe kintun kagem Pak Supoyo, Kadilayar, Pak Kasiano Mbolawen, Mas Toro Manis Renggo, Mbah Noyo, Mbah Suro, mekaten sih maturun bututi wonten ing Joko Yudan. Sugeng sonten suka sami suka Mas, menika saking Pak Kartiman. Salam nggih kagem Pak Paimin wonten Guwa Pajangan. Matur nuwun Pak Kartiman. Saking Sekan Pak Saryanto menika kinten voice note monggo.
7: Sugeng sonten Mas Prabowo.
0: Sugeng sonten.
7: Niki saking Sekan Pak Saryanto.
0: Monggo.
7: Derek ngrebengaken suka sami suka RRI Pro sekawan.
0: Yeah.
7: Lagu ini pun dari Mas Semi Kemawon. Salam ibu, kagem Bu Purwanti wonten ing Minomartani, Bu Parjia, Bu Iin, Bu Ning, Bu Yanti wonten ing Belanda. Matur nuwun Mas Emi.
0: Sami-sami saking Pak Saryanto wonten ing Seyekan matur nuwun. Pun badhe kapiyarsa tembang salajengipun sasa budaya wonten ing sonten menika nggih. Tembang ingkang kaaturaken menika saking Silvi Kumalasari kawitaning sinawang. Tansah nyawiji wonten ing suka sami suka Prompat RRI Ngayogyakarta.
8: Berkah talenta.

0: Sugeng sonten ingkang nepi kemawon midhangetaken program 4 RRI ngai Jakarta. Tasih wonten ing suka sami suka tersebut sedaya wekdalipun tasih gangsal 18 menitan nggih. Mbok menawi tasih wonten ing abdi ingkang regengaken wonten ing sonten menika sumangga gangsal 0333 lan niki wonten ing 08 gangsal 0 sekawan-sekawan. 0 6 6 menika tasih wonten kalih tembang yang badhe punaturaken saged pun pilih menika wonten Gadung Melati kalian pujaning sih. Sugeng sonten suko sami suko.
1: Sugeng sonten suko sami suko.
0: Nggih, Pak. Puji kraita.
1: Jeneng kula niku anu Mas, korban iki wau anu.
0: Pripun?
1: Jase anu ya, enggak sapu kan enggak wedhus.
0: Nggih.
1: Nah. Jase dolan niku mboten mateng.
0: Lah kenging menapa kon mboten mateng?
1: Ah, jase dolan ora entuk dolan, ora dolan bengek-bengek Mas, dolan.
0: Ji, jan iki cita. Kepalanya dolah ya ora oleh. Ayo tenah ya. Heeh, jan sembrono. Sapa sing wani? Nggih ta? Kepalane dolah. Wah, jan. Kula kudu mikir niki wau.
1: Nggih.
0: Nggih. Monggo Pak Puji.
1: Jan dolah ra enak, barang niku tuh gale.
0: Nggih, ajeng napa matur ndase kok ketek mboten sekeca to. Kepalane dolah.
1: Nggih. Won cendu anu lagune pun derek mawon.
0: Derek mawon.
1: Salam-salame kagem sedaya kemawon. Aku kudu namung sekedhap.
0: Ngaten, nggih.
1: Duh, Mas Hermi suka ngaya tugas.
0: Matur nuwun.
1: Purna mengke kundure ngatos-atos. Kulo ujeng dugi di alam.
0: Makaten matur nuwun.
1: Matur nuwun.
0: Assalamualaikum Pak Puji Kraiton Ji. So wae gitu. Nek ya ora oleh dolah kok ya kepalane dolah ra oleh di kepalane dolah. Sugeng sonten.
2: Gangsantan.
0: Weh lah lek kono. Lek kono niki tutup mboten jenengan iki?
2: Kok nangke tutup wong nyeperan kowe niki tak dicering ing jabin. Dereng lo singkirke kanca-kanca do teko.
0: Weh lah jan.
2: Wonten kamu teko.
0: Heeh, sinten mawon niku?
2: Niki pun jam 4 niki wau.
0: Kek sinten-sinten mriku niku lek kono?
2: Nggih, lagune napa sih ajeng keputer?
0: Oh lah, niki wonten Gadung Melati kalian Pujaning Sih, Kang Pundi?
2: Nggih, nderek mawon.
0: Nderek mawon.
2: Nggih, kencung panggil sedaya ke mawon, kok iki pegale pun mepet kula ya mboten selo.
0: Oh nggih.
2: Nggih, penting absen.
0: Absen mawon.
2: Wau sepon ngirimi kula kalih sing derek.
0: Nggih, sami-sami lek kono. Jan ra tutup e. Tutup piye wong ra ono lawange kok. Eh. Sawi kenging pun legono semangga. Sugeng sonten.
3: Sugeng sonten suko sami suko.
0: Anji. Niki gak tutup mboten, Pak?
3: Mboten, Mas. Aku tuh panitia kok.
0: Oh, gua gitu. Mboten tutup.
3: Tetep buka.
0: Tetep buka.
3: Anake mau ten masjid.
0: Oh, ngaten sih. Piye? Pripun? Masak napa yu?
3: Lencok
4: jarene semawur. Jenar warat, ana tanglet tutup ora to.
0: Lagi. Pripun?
3: Londine sik tutup.
4: Lah iya. Kok iki nyawuri kaya ngono. Wis terus ke.
0: Anjih. Niki kula tanglet pun masak napa e?
3: Oh, anu Mas. Tongseng.
0: Oh, tongseng.
3: Lah to hibur niku kan iso mrupo to Mas.
0: Oh, langke wong prioritas kok.
3: Kang walaupun rampung lho kelat terus. Kulo dipanggil dan mereka mendet
0: hadiah. Oh, ngaten sih.
3: Terus masak mateng niku. Dadi nek iso hibur niku mruput le entuk tapi.
0: Wel, malah pedot tong senge nggih, maturun. Pak Yanto yo legin sih, monggo pun lajengaken kadosipun santen mangkat sih. Napa sibuk mekaten nggih, ngepek-ngepek napa ndugek kan ngaten. Sugeng santen suka sami suka.
5: Sugeng santen juga sami suka Mas Semi Pratul
0: Minulio. Sehat-sehat Bu Yano.
5: Alhamdulillah Mas, niki bagas waras.
0: Pun bumboni napa niku?
5: Nah, kula niku tesih mengeng.
0: Lah kok mengeng?
5: Lah ngenteni sik riko request sate,
0: riko
5: request rendang. Nek do moro ya wis tak gratisi do mangsaen wong ngoten nggih. Aduh ngoyo yo kok ketoke iki yo. Mungkin nek mboten cocok karepe ndak malah do gelo.
0: Mungkin
5: lo tepaki areng, tepaki tepat, tepaki ajeng kepripun itu bumbune nggih pun komplit. pun gek rene kok nggih ngoten nggih. Mboten dipun-dipun.
0: Ngaten sih. Pokoke disumanggake kersa napa ngaten nggih.
5: Nggih pun aja nak napa rasa kepiye pokoke mbuh metah mbuh mateng pokoke nek enenge mentah kula ngoten.
0: Oh mekaten sih.
5: Nggih ngoten Mas Emi niku lagune kula nderek ingkang sampun pun pilih rendang-rendang mawon.
0: Mekaten nggih.
5: Badhe kula kintun dosa ingkang sak menika sami midhangetaken mboten kok pici-pici namung ingkang enggal niku kok dereng mlebet niku lho Pak Sukadiyo niku kok dereng pun nyomplo napa pun kula kintuni nomor RR kok dereng kalih Mbak Ani.
0: Lenggahipun wonten pundi menika Pak
5: Sukadiyo? Wonten daerah niku Sambirejo.
0: Sambirejo. Oh nggih.
5: Pun nitian to. Sampun. Sambirejo. Sambirejo. Rumah sakit Pelita.
0: Oh ngaten
5: nggih. Nggih wonten dokter Ibu Srini Puskesmas Mbak Penny menika Bu Sulastri menika laporan radioku rusak ora krungu suaramu ngoten niku. Nggih. Pun ngaten mawon mangke dadakan.
0: Matur nuwun
5: Mas Emi.
0: Sami-sami.
5: Iki gak teng masak napa kula mangsake.
0: Oh ngaten nggih matur nuwun.
5: Nggih matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Yan Wasin sih matur nuwun ning Semanu. Wah sudah disiapkan bahan-bahannya sekaligus bumbu-bumbunya tinggal meracik mengolah. Sugeng santen suka sami suka.
6: Amin lo jeng santen uki. Suka sami suka. Dulo suka, Bu Yanu suka, Kakang Mas Emi Prabowo suka, sedaya suka, monggo-monggo sami suka-suka.
0: Klik kluk. Mas Rian niki prai mboten.
6: Prei niki
0: Kang. Oh, Prei nggih.
6: Nggih, pawarta saya to Kakang Mas Emi.
0: Paestunipun semanten ugi sehat-sehat.
6: Alhamdulillah nderek remen, nggih pangestune Kakang Mas Ugi keluarga kula sehat sedaya niku.
0: Alhamdulillah nggih, monggo badhe.
6: Matur mbah nuwun bawa sami-sami donga dinongot. Tembangipun sampun pun cemas napa nembe niki.
0: Menika wonten gadung melati kalian Pujaningsih.
6: Kang Pundi. Pujaningsih kroto kaya tombo kula.
0: Heeh,
6: niku
0: puji Pujaningsih.
6: Nggih.
0: Monggo kinten salam. Nggih,
6: sing ngaten Bu Yanu nggih, sugih santen nggih sehat paring kesehatan. Tetap awet ayunipun komentar-komentar niki prayuginipun tune nggih mepet kagem sedaya kemawon kagem Kakang Mas Emi Prabowo sing ramah mercana kerasi nyenengke
0: nggih
6: sugeng siaran mugi-mugi kita sehat lan kesehatan sekeluarga makih menawi kondur sewu
0: ngantos-ngantos mekaten. Mekaten nggih.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Si menika usaha iki Mas Rian wonten ing pinggir Sleman. Sampun gangsal ingkang wonten ing telepon, sampun ingkang wekdalipun badhe pun waos wonten ing WA. Pak Mulyanto sugeng santen suka sami suka Mas Semi. Menika nderek salam nggih kagem Ki Joko Bodho, Pak Wakiti lan kagem Mas Semi. Lagunipun nderek kemawon. Matur nuwun. Pak Ferry, Mas Ferry, sugeng santen. Oke, wong dombele korban aku tetep pilih neng pinggir kolam, pinggir Blumbang. Deh, monggo matur nuwun sehat selalu. Mbak Suro, masak nopo menika? Wah, lajen wis nggodhog iki tok dandange menika nggih. Voice note, monggo. Menika saking Mbak Suro Trisi.
7: Suka sami suka kula suka, Mas Semi suka sedaya sami suka. Ka pripun pawartos Mas Semi sugeng Idul Adha kagem sedaya kemawon pro 4 nggih sugeng dahar iwak saking Trisik Mbah Suro salamipun lagunipun nggih lagunipun nomor 2 salamipun kagem sedaya kemawon mboten kula piji-piji komen salam sehat salam dahar riwak aku yo godhog balungan yang dagingnya tak godhog pokoknya lagi duwe iwak wis sing arep moro ayo moro
0: Mbah
7: Suro tak suguh iwak kagem Mas Semi sugeng ayahe tugas ngantos paripurna pokoknya seneng-seneng matur suwun kuduripun ngantos atus dadah Mas Semi
0: sibuk lagi lajan ge monggo pun lajengaken Mbah Suro wonten ing resep nembe masak daging mekaten sih pun tersebut daya matur ingkang sampun derek ngregengaken wonten ing suka sami suka santer menika nggih sinau namung setunggal jam tembang kapiar sembuh kita tetap sapa nipur sawetawi saged pinanggih menawi wonten ing suka sami suka candhaipun monggo pun lajengaken pun masak anggenipun ngrahapi daging kurban daging mendo, daging napa meleh, sapi, gitu. Daging kambing, daging domba, monggo. Yang penting tetap jaga kesehatan. Bisa mengetahui dan juga bisa memahami kondisi badan masing-masing. Mekaten iki badhe kapiyarsa temang panutup wontene santen menika. Wonten pujaning sih. Sugeng santen. Tersebut ya. Matur nuwun.
8: Ayo su.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, jumlah anak putus sekolah di Indonesia saat ini sebanyak 3,9 juta dengan rincian belum pernah bersekolah 1,9 juta, drop out 986 ribu dan yang tidak lulus tidak melanjutkan sekitar 1 juta anak. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latiful Hayat memastikan program Indonesia Pintar menjadi solusi bagi anak putus sekolah karena alasan ekonomi sehingga bisa sekaligus untuk memutus rantai kemiskinan. Beralih ke informasi lain. Kantor wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta tengah menggencarkan peningkatan kekayaan intelektual, salah satunya melalui pembentukan sentra kekayaan intelektual. Untuk mengakselerasi hal tersebut, pemerintah kabupaten kota serta perguruan tinggi swasta diajak meningkatkan partisipasi melalui penandatanganan kerjasama. Hingga saat ini terdapat 5 kabupaten kota serta 93 PTS yang siap menjalin kerjasama. Kepala Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta Agung Rektono Seto dalam sambutannya menyatakan, Yogyakarta merupakan daerah yang tidak hanya kaya budaya, tetapi juga kaya inovasi masyarakatnya. Sekian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sutrasnama budaya pinanggih malam wontening atur kiaran siraman rohani Islam wontening sonten menika. Mugi sedaya tansah penaringan kabagas warasan kawelujengan lan wontening sonten menika siraman rohani Islam badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Ustadz Solihin ingkang sampun sambut lumantar sambungan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jaya kados pundi Pak Warto sonten menika, Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat, Pundur.
0: Pangestunipun sehat ugi, Ustadz, menika.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Wonten ing wekdal menika, menika momentum ingkang tepat nggih menika kaleres ibadah kurban mekaten nggih ingkang badhe mengaturaken ugi ingkang magayutan kalian ibadah kurban. Menika wekdal katurakan Ustadz, semoga.
1: Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa manittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, para pendengar program siaran Rohani Islam RRI Perempat Jogja dimanapun berada, rahimakumullah. Saling mendoakan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat atas segala nikmat karunia Allah. Mari kita syukur, dan atas segala musibah yang sedang menimpa kita, mari kita bersabar. Mari kita bertakwa kepada Allah agar menjadi hamba yang dimuliakan dunia dan kelak di akhirat. Kita bersyukur sore ini bisa bersilaturahim, bisa tulabu ilmi melalui program ini, dan di hari yang sangat istimewa yaitu hari Nahar Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Miladiah. Kita berharap mudah-mudahan acara ini memberikan banyak keberkahan dan kemanfaatan. Selanjutnya selawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus solehin, dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan dengan izin dan ridha Allah kelak kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para pendengar yang berbahagia, kajian kita sore ini mengambil tema memetik hikmah ibadah kurban. Sebagaimana kita ketahui dan kita jalani bersama bahwa hari ini adalah hari Nahar. Seluruh umat Islam sedang memperingati Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 27 Mei 2026 Miladiah. Marilah kita bersyukur kegiatan Hari Raya Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban berjalan lancar, tertib, khidmat, khusyuk, serta insya Allah bermanfaat untuk peningkatan iman dan takwa serta berbagi kepada sesama kita. Kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, Engkau lah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tentu sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka selesai merayakan Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, mereka saling mengucapkan doa, qabul taqabbalallahu minna wa minkum. Para pendengar yang berbahagia, untuk memetik hikmah ibadah kurban, mari kita sama-sama simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 37 yang telah kita baca di mukadimah tadi.

يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu, agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Para pendengar rahimakumullah, apabila kita memperhatikan ayat ini, kita akan bisa memetik hikmah keutamaan ibadah kurban, yaitu akan melahirkan sahibul kurban menjadi pribadi yang muhsinin, yaitu orang-orang yang beribadah dengan ikhlas dan selalu berbuat baik, maka akan mendapatkan kemuliaan dan balasan terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsirnya, Imam Ibnu Katsir menjelaskan terhadap penjelasan ayat ini atau tafsir ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang tujuan utama ibadah kurban. Tujuan utama ibadah kurban bukan semata-mata daging atau darah hewan yang dipersembahkan. Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan itu semua. Yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keikhlasan, ketakwaan dan niat suci, niat bersih, niat ikhlas yang benar dari orang-orang yang berkorban atau sahibul kurban. Pada masa jahiliyah, orang-orang musyrik sering melumuri Ka'bah dengan darah hewan kurban sebagai bentuk pengagungan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa yang bernilai di sisinya bukanlah darah dan daging tersebut. Yang sampai kepada Allah adalah amal yang dilandasi takwa, yaitu hati yang ikhlas dan taat kepadanya. Karena itu, hewan kurban disyariatkan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarruban ila Allah, dan mensyukuri nikmatnya dan mengagungkan Allah dengan bertakbir. Ibnu

terletak pada ketulusan hati dan kualitas amal. Ila qulubikum wa amalikum, ketulusan hati dan kualitas amal. Bukan pada tampilan lahiriah semata, bukan pada suar dan amwal, bukan pada tampilan rupa dan penampilan fisik semata. Kekayaan atau kedudukan yang kemudian tampak kasat itu bukan sebagai ukuran, tetapi keikhlasan dan ketakwaan itulah yang menjadi diterima atau tidaknya ibadah kurban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hati yang ikhlas, tawadu, bertakwa lebih utama daripada penampilan lahiriah. Oleh karena itu, para pendengar yang berbahagia, amal harus disertai dengan niat yang benar, niat yang tulus, hanya semata libdigha amardatillah, hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Libdigha wajhillah, hanya untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap ampunan dan pahala kebaikan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amal yang besar tidak bernilai tanpa keikhlasan dan jiwa takwa. Seorang muslim hendaknya lebih fokus memperbaiki hati dan amal daripada sekedar pencitraan di hadapan manusia. Para pendengar rahimakumullah, dalam ayat 37 ayat surah Al-Hajj tadi juga mengandung pelajaran penting bahwa keutamaan ikhlas dalam ibadah kurban itu sangat-sangat dibutuhkan. Ibadah kurban bukan ajang riya, bukan ajang pamer, melainkan bentuk ketundukan dan kepasrahan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Kautsar ayat 2 Allah menegaskan, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka tegakkanlah salat karena Tuhanmu dan laksanakan ibadah kurban. Para pendengar rahimakumullah dimanapun berada, ketakwaan sahibul kurban adalah inti dalam ibadah kurban. Bukan pada besar kecilnya hewan kurban yang dikurbankan. Ibadah kurban menjadi bentuk nyata rasa syukur atas nikmat Allah berupa hewan ternak, bahimatul an'am, yang telah ditundukkan Allah agar dimanfaatkan dalam ketaatan kepada Allah. Disunahkan bertakbir ketika menyembelih sebagai bentuk pengagungan kepada Allah atas petunjuknya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika selesai dari khutbah Idul Adha, kemudian beliau turun mimbar, dihadapkan, diberikan kepada beliau seekor kibas untuk beliau kurbankan. Dalam penyembelihannya, beliau menyebut asma Allah. Beliau membaca basmalah, menyebut asma Allah, bertakbir, kemudian berdoa, menyebut sahibul kurban. Bismillah, Allahu Akbar, hadza anni wa amman lam yudkhi min ummati. Demikian salah satu sunnah doa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa basyiril muhsinin. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang beribadah dengan ikhlas, berbuat baik hanya untuk mendapatkan balasan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjadi landasan yang sangat penting bahwa seluruh amal ibadah termasuk ibadah kurban harus dibangun dengan landasan keikhlasan dan ketakwaan, bukan sekedar ritual lahiriah. Para pendengar rahimakumullah, kemudian hikmah yang kedua bahwa ibadah kurban kita bisa membentuk pribadi mukhbitin. Pribadi mukhbitin yaitu pribadi yang ikhlas, yang pasrah, tunduk patuh, berhati tenang, mutmainnah, peduli, serta memiliki semangat beribadah yang berkesinambungan. Hal ini bisa kita petik dari firman Allah surah Al-Hajj ayat 34 dan ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna

Ayat 34 surah Al-Hajj artinya, bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkannya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, maka berserah dirilah kepadanya. Sampaikanlah, wahai Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati, lagi taat kepada Allah. Ayat 35 surah Al-Hajj artinya, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar, sabar atas apa yang menimpa mereka, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Para pendengar dimanapun berada, rahimakumullah. Dalam ayat 34 surah Al-Hajj ini, apabila kita lihat tafsir Ibnu Katsir, beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan ibadah kurban itu disyariatkan kepada seluruh umat terdahulu, termasuk kemudian disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pensyariatan ibadah kurban itu memiliki beberapa tujuan yang pokok. Yang pertama, agar manusia mengingat dan menyebut nama Allah ketika menyembelih hewan kurban. Yang kedua, ketika berkurban tentu sebagai bentuk syukur, bentuk nyata syukur atas rezeki berupa hewan ternak. Yang ketiga, ibadah kurban dilakukan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa inti kurban bukan sekedar penyembelihannya, tetapi tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ketundukan kepada Allah semata. Karena itu dalam penggalan ayat tadi Allah tegaskan, fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Fa ilahukum ilahu wahid, Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Para pendengar yang berbahagia, rahimakumullah. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 35, kita bisa mengambil pelajaran untuk lebih jelas apa ciri-ciri al-mukhbitin, hamba Allah yang tunduk patuh kepada Allah. Yang pertama, al-mukhbitin adalah orang yang hatinya bergetar ketika disebut nama Allah. Mereka, orang-orang mukhbitin itu memiliki rasa takut dan mengagungkan kepada Allah ketika asmanya disebut. Ciri yang pertama ini kemudian kita diingatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, ciri al-mukhbitin adalah orang yang sabar terhadap musibah. Mereka ridho. Orang-orang yang mukhbitin ridho, merela menerima dengan tulus ikhlas atas ujian kehidupan yang sedang ia jalani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man yatasabbaru yusabbirhu Allah, wa man yatasabbaru." Barang siapa yang berusaha bersabar, yusabbirhu Allah, maka Allah akan menjadikannya sabar. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, para pendengar rahimakumullah, hikmah dari kita berkorban ialah membentuk pribadi mukhbitin, dan ciri mukhbitin yang ketiga adalah menegakkan sholat. Setelah kita berkorban, tentu kita bisa dan akan selalu menegakkan sholat, menjaga sholat dengan sempurna, memenuhi syaratnya, melaksanakan rukun dengan sempurna, memenuhi sunnah-sunnahnya, dan tentu mencapai kekhusyuan sholat. Oleh karena itu kemudian kita diingatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasul amri al-Islamu wa umuduhu as-salatu. Pokok urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mengajak keluarga, mengajak jamaah, mengajak sanak kerabat pasca usai terselenggaranya ibadah kurban, kemudian kita bergegas, berusaha, berjuang untuk menegakkan sholat berjamaah di masjid, masjid makmur dengan berdatangannya para jamaah di setiap sholat fardu 5 waktu. Ketika azan dikumandangkan, maka orang yang beriman akan senantiasa bergegas memenuhi panggilan azan, bergegas memenuhi masjid, kemudian untuk sholat berjamaah, yang kemudian kita menyadari betapa banyak dan besarnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sholat berjamaah. Juga kita bisa membangun kerukunan karena para jamaah saling bertemu ketika sholat berjamaah dan saling mendoakan kebaikan dan keberkahan. Kemudian ciri mukhbir yang keempat adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, orang yang gemar berinfak, mengeluarkan sebagai rezeki untuk jalan kebaikan, membantu sesama. Ayat ini menunjukkan bahwa ibadah kurban bukan hanya ritual penyembelian, tetapi ibadah kurban adalah pendidikan akidah, penanaman nilai-nilai keimanan dan ketauhidan, membangun ketakwaan, kekhusyuan hati melalui sholat, sabar, dan kita peduli dengan berinfak. Para pendengar yang berbahagia, rahimakumullah. Kemudian hikmah yang ketiga adalah kita ittiba napak tilas dan menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 33, "Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin." Sungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas seluruh alam. Oleh karena itu, sebagai penutup dari kajian kita, mari kita teladani keikhlasan dan pengorbanan, keikhlasan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita teladani kepatuhan dan kesabaran Ismail alaihissalam, dan kita teladani khususnya ibu dan para ibu rumah tangga dan para wanita muslimah. Kita ikuti dan kita teladani keteguhan dan ketabahan hati Hajar. Kami akan menutup kajian kita dengan membacakan hadis Nabi, "Ma 'amila ibnu Adam yawman nahri 'amalan ahabba ila Allah min ihraqid dam, wa innahu la ya'ti yawmal qiyamati bi quruniha wa ash'ariha wa lafiha." Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla ay yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan. Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam pada hari nahr, yaitu Idul Adha, yang lebih dicintai Allah daripada mengalirkan darah hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya, dan sesungguhnya darah kurban itu benar-benar telah sampai kepada Allah, diterima oleh Allah sebelum jatuh ke tanah. Maka berbahagialah kalian dengannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Mudah-mudahan ibadah kurban kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi hamba Allah yang muhsinin dan mukhbitin, yang mudah-mudahan hewan kurban kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan menjemput kita di surganya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Mudah-mudahan Allah menerima amal kita. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal kullu 'aamin wa antum bi khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sutresno budaya sedaya kru ingkang ngajajipan wonten ing sonten menika ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib kanthi pandonga mugi amal ibadah kula mantesa tansah tinampi wonten nusa dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Jangan sampailah kita menghilangkan dari diri kita sendiri maaf Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 33 yang berbunyi,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

yang artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Seterusnya Budaya Panjaran Tasinya Wiji Wantani Programa 4 RRI Ngayu Jakarta. Badai katuraken salajengipun giaran ringgit wacucal.

Dun Tresno Budoyo ngantri pambagi wilujeng sugeng pepanggihan malih lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika badhe ngaturaken giaran ringgit wacucal dipundhakaken dening dalang Ki Timbul Hadi Prayitno kanthi babar cariyos Kuncoro Manik perangan kali. Ing wusana katuraken sugeng midhangetaken.

0: Kang Rodo.
1: Wosipun kula samangke kantun dere keparingipun Adi Guru. Lah menika Adi Permesti. Panginten kula jiwang widiwasa ngangetaken kalimputing budi Adi Permesti. Adi Permesti nyernakaken antasena menika kula anggap mejahi tiyang tanpa dosa. Cobi lajeng kula atur minggali. Tiang medal sak mangke menika sapa gawe cepet mawon ning nganggo. Utang aniku rada suwe ning nyaur nek utang. Kakang Rodo menika menawi ulun jak rembakan mesti gegojengan kewala. Sampun sak menika mekaten kewala Kakang Rodo. Kita medal jawi wonten repat kepanasan. Kabidal para gulagul kayangan jungring seloko. Gampilipun Kuncoro Manik kadawan medak pun mercapodo menika ulun anggep dados namung badhe dados bribi ing perkawis. Menawi mboten purun medak pun mercapodo budi dipun sembadani bonggo dipun rampung. Nampi sabdanipun Adi Guru nderek nika. Kabar ngono Adi Guru mesti kantun pinarak jimangga suka. Ing raka medal jawi totos ya ning ayudha. Kakang Rodo sampun pegat kaprayitnan. Nyuwun tambahing pangestu kula ingkang putra Suryana. Medal jawi totos yan ngayuda. Iya nggih. Nyuwun pangestu kula keparing ingkang putra Masna nderek tindakipun wonten Rodo. Ingkang prayitna nggih. Oh, to. Paripurna sabdane rewang jagat nata nglenggahi sabda Pendhita Ratu. Sabda pangandikan pendhita temen ratu gedhe pangwasane menapa malih ngilang jagat nata ratu-ratu ning Jawata kapareng sedya manjing purantara jerek medak saking palenggan ginarebek Sangya Prahap Saripating glebyar ganing busana pinawanten dina yang bayang kawuryan.

Toro pasemoni rongi wang jagat noto manjing purang toro yayah mangku duko katitik wonten bukur tundo eko datan keparang kendel wonten bukur ing tundo dwi datan keparang kendel kerso kendel wonten bukur tundo tri saat ini wonten sana beting tarito bukur iku kori ing kalangan jenggering seloko ngantos tundo songo kalamun poro titah jagat mercopodo jagat ingkang dumado sangking anasir patang perkoro bumi geni banyu angin ingkang wujite dados rogo sirno mergo layu nanging sukmo sejati minggah ing kayuangan nyadung nugroho swarga tundo songo lamun to titah ingkang teksih kalipetan dedusan saya kimbutin sakit manjing sak lebeting bukur tundo nowo amargi wonten kori silo matangkep ingkeng kori ini pun sakit mengo tuwin minep datan sarono kanan keringin kori silo matangkep tininggo dewa yakso kekalih cingkoro bolo bolo upoto nanging menawi ingkang sampun datan kalipetan dedusan kori silo matangkep sakit mengo lajeng sedyaniro sakit katampi dining betoro ingkang hakaryo jagat lelah betaniro sae dumugi wonten ing kahyangan katampi kalepatan sakit pinaringan pangaksomo nakolo semanten iwang jagat noto semanjing purantoro binanggyo garwo prameswari batari umoranti sigro titi lenggah imbal pangandiko ingkang dados telenging pangandikan kadadusan ing kayangan jungkring seloko dumugi pangandikan iwang jagat noto segera manjing panti busono nyare agen kaprabun narindro jawoto segera ngerasuk busono kang sarwo seto kepareng sedyo minggah.

Sanggar Asmara Tantra meminta sing Jiwan Widiwasa ngesti dukuna ratus kenging padupan sak mesta kaliman. Alon minggah Sanggar Asmara Tantra ngiwang jagat noto sigro mangsah semadi.

Ong ilahing mangastu nomo sidam sekaring bawono langging. Wonrodo ingkang putra Indra Sungwerta. Kados pun didawuh pengendikanipun Rama Pukulun ngiwang jagat noto. Ong ilahing wo ingkang putra Brahma nungsung werta. Ong ilahing. Kula Yama Dipati nggih nungsung wertawa. Kados pundi dawuh pangandikanipun Rama Pukulun ngiwang jagat noto Siwa Bathara Narada. Adalaya. Ngger Indra kulawa. Brahma kulawa. Masna kulawa. Yama Dipati kulawa. Marmo kabeh para jawata tridasa watakna wulun timbali. Ana pakaryan ingkang kurang bejane kudu kita ingkang nyangkul ingkang mongko mbuyakna ginawi entheng bobote. Pakaryan menapa wontrada ndadekna kawulan kita. Bab sumuing gara-gara iki mau kang dadi telenging penggalih Adi Permesti. Wala nek Rama Pukulun ingkang jagat noto sampun kepareng menggalih babagan gonten-gonten. Gonten-gonten ki apa Yama Dipati? Mangke kula ndarani ra isa basa. Gara-gara niku nek dibasake rak gonten-gonten. Gara-gara ora kena dibasake, gara-gara kok dibasake gonten-gonten. Mboten kenging tawa ora kena Adi Permesti nembe nyampurnake titah ingkang boya dosa dene titah kang nembe disampurnake dening Adi Permesti boya perlu ulun paring kepriksa marang kita durung antara suwe ana tekane satriya saka Mercapada ngaku jenenge Kuncoro Manik. Kuncoro Manik yo sedianipun Kuncoro Manik iku takon bapake sapa sing nurunke Kuncoro Manik penyarikan ingkang pinatah niti priksa citapsara ing kono ora ana katrangan Kuncoro Manik iturune sapa lho lamun kaya jawata nganti waleh mboya ngerti titah ingkang nurunake lah tanpa guna para jawata iku amarga para jawata iku ngayomi kabeh para titah lajeng kados pundi wa Adi Permesti dawuh Kuncoro Manik kadawan metu njaba sak pungkure Kuncoro Manik gampangi kita kabeh supaya mbalekke Kuncoro Manik aja nganti suwen ana kayangan kudugal bali medun ana Ngarjapada dianggep yen Kuncoro Manik gawe petenging swasana kayangan menawi Kuncoro Manik mbon purun medhak Mercapada keparenge Adi Permesti budi sembadani bangga dirampungi kun sampurnakake wah ladal ampun kuwatos wa ajeng adigdaya kaya napa rak ming titah tawa mangki kula jabute nyawane. Kula jabut nyawane but cemplungke neraka janan cemplung. Dadi intiping neraka kluntung. Kuwi rak meng ngomong. Lah nggih omong niku. Kita aja duwe penganggep yen gampang. Kuncoro Manik wani munggah nang kayangan jungkring sloka mokal yen ora kesingan kaprawiran kang linuwih. Keparingipun siwulajeng para kadang jawata kados niku. Kita padha mespadakno saka kaduan. Syukur bejo sewu ulun bisa gawe rembug ingkang becik. Bisa Kuncoro Manik bali. Nggih, Wo. Nanging Kuncoro Manik ora bisa dibalekake rembug becik. Budi sembadani bangga rampungi sewawi kula dherekaken monggo, Wo. Monggo, Wo, kula dherekaken monggo.

0: lamun ora sisih panduluku iki Dewa Cendhek, sapa kang dadi peparapmu?
1: Ulun Bathara Andrada.
0: Kaki Bathara Andrada. Ya. Pangabektiku tampan ana. Ulun trima ya, Karya. Ingkang lenggah nang pengkeran,
1: ulun Bathara Sriyana.
0: Pangabektiku tampan ana. Ulun trima ya, Nggir. Sungkeming pangabekti kula kunjuk pulun Bathara Andrada.
1: Ya ya ulun trima, Nggir. Kita iku sapa?
0: Kula menika begawan Ulasara ingkang momong dateng anak kula pun Kuncoro Manik. Iki paman begawan Ulasara.
1: Oh iya iya iya.
0: Kepiye kang dadi keparingi pukulan Bathara Andrada merepeki marang aku sabdaning Wang Jagatnata? Apa wis bisa bakal mratelakake ingkang ukir jiwa ragaku?
1: Allah jalaya.
0: Ngerti ya, Nger? Dewa-dewa kabeh tinimbalan dening Adi Permesti. Kabeh budi daya supaya mangerti kang nurunke marang kita. Sajuga bae ora ana kang bisa mengerti, Nger.
1: Mula ramu kal kita ndadekake petenging kahanan kalangan Jonggring Sloka.
0: Lah, kawan kula Soro, wong dawu.
1: Yen kita iku ngaku pamane Kuncoro Manik.
0: Apa sambabe teko kita mbuya mangerti ingkang ukir jiwa ragane Kuncoro Manik?
2: Waleh-waleh menapa pulun? Pinanggih kula kelayan Kuncoro Manik menika, Kuncoro Manik sampun akhir diwasa. Dados kula menika ingkang namung gula wentah. Inggawit labet saking ageng raos tresna kula, kula aken putra nanging dugi sampun dewasa. Mangertos menawi kula menika sanes sudermanipun, purunipun ngaken bapa paman. Mboten lega raos sing manah menawi dereng pinanggih tiang sepuh ingkang ukir jiwa raganipun. Mila ingkang menika kula semanggakaken.
1: Alhamdulillah. Dadi kita karo Kuncoro Manik iki ketemu ya padha gedhe ngono ta.
2: Kula nuwun nggih.
1: Nger Kuncoro Manik. Prayogane kita bali medhun nang Mercapada. Mbok menawa genti candra apa genti warsa mengko yen Adi Permesti Bathara Guru wis bisa padhang trawangan penggalihe bakal bisa paring priksa ingkang kanthi cetha mratelake Sudarma kita. Awet menawa wektu iki kalangan Jonggring Sloka lagi mau katempuh bebaya sumuke gara-gara ora jeneng mokal Adi Permesti banjur kaya kemendungan. Mula kita bali ya, Nger.
0: Kaki Bathara Andrada. Apa? Dewa Suralaya loro telu pangandikane ora kena digegeli. Ora trimo aku nampa pangandikamu. Aku kudu darsani Wang Jagatnata.
1: Iwang Jagatnata iku lagi wo mangsa semadi
0: ora berduli.
1: Lolo kok sedo kita aja ngaya. Ulun iki diparingi purba wesesa. Yen kita mbuya manut ulun nganti dewa 39. Prajurit Durandara gamane gabak kaya jati ngarang. Tan burung kita bakal diranjap. Apa dianggap aku wedi yen tok weden-wedeni nganggo bebaya batu. Kilalu lebur papan tanpa dadi. Tinimbang aku urip ora ana ingkang mijake. Mulyan dewa sedya gawe patiku. Patenono. Ah, nantang kita. Rais. Wong tua ditantang. Kandake rada iki ora tahu. Perang ngono apa? Ah. Wani karo Bathara Andrada kita jelawur perang bersama daya.
0: Siabot nyawa kita nek pancen mengkun enggal banjutin nyawaku.
1: Alah bocah apa ya iya. Wani tenan karo Andrada.
0: Wedene apa mungkin kendel tenan iki.
1: Dijagalaken kok kendel. kita wani karo Ndrata mosok kanggo stampel kuwondo kita.
0: Aku ra bleng. Enggal tibane dayam supaya aku enggal tekan mati.
1: Ah, bocah penyari andoble meneh iki wae. Ana wong tuwa bekenengane malah ning ndoble. Kula mestani yen mutu rada bari temandang. Temandang dengkulmu mlocot. Agak itu ngerti pahitan untuk mandang lah.
0: Kuncara mani mapan polo jawa itu harus diparipur buwasiso lamun kita mbuya gelem bali
1: penyarian
0: yo Sriyono kan bakal nyabut nyawamu Dewa Suroyo ojo maju mbukusi bareng umur keroyokan kuncara mani lekani kasih.

0: Kuncoro manik mati apa urip lan tak kapake apapun kakang ngetok kerusan apapun kakang nyekel daman rak ora ming tak dam kelusut ngono wae.
1: Wah kula piyambak ya gumun
0: ora gumun ki arek weruh
1: namung pilihan damu to menika wau
0: tak damu terus mati. Lah kok dari pengawak dian kowe kuncoro manik ming didamu wae kok mati ya. Kuncoro manik bisa temen gawe wirang penyarian musuh penyarian tak rewangi ngetok karusan ora iso kowe lara tekaning pati musuh kakang mas noming didamu kok mati ora trimo rasane atiku. Kuncoro manik mbok kowe uripo ya
1: uripo gek kakang mas no walesen
0: iki kanca apa musuh iki wong jarene kanca kok malah mojek-mojek ke menangi musuh. Apa nek musuh sing menang ki yuk dujuri ngono apa kok. Ayo tangi kaki dewa aja padha mlayu.

Prajurit Durandara bubar maut mangerti kasudi biyane Kuncoro Manik aja takon dosa kena dayane Bathara Brama Bung Dadyawu.

0: activo, tío, agrícola layer, tío, cagado. Hola, member. Te voy a ganar y todo, como plara. Quiero plara y yo hago el drone. Wow. Ambak kula menggeret blarak ning iki njaga keselamatan kok wae.
1: Keselamatan apa?
0: Oh siwa mboten preso. Kiraka Brahma dupi ngamuk punggung ngedalken pengabaran ing dahono. Paprangan kebak geni petuk kalih Kuncoro Manik. Sembur kalih Kuncoro Manik pet kelapet. Geni pelik mon mboten nonton. Baca ngempak ke rokok man pun buat nonton kok. Nanging piyambakin biar ni buat namu mejai dahono-dahono. Petuk ke rokok betoro bromo disembur. Wohopun kitrang-kitrang. Kulo dilumpati ke rokok bromo. Buat ngerti nek ke rokok bromo ni ku ditut ke kali Kuncoro Manik. Kulo noleh ke petuk Kuncoro Manik. Gandrik kulo disembur awak kulo keranyas. Kulo melayu sifat kuping aku pun aduh kali Kuncoro Manik kok kulo sini buah nangi jebul kulo matke dewe ini ku leso gaya cilakane mungsuh seko kaduan ku nyemburi tepak nih ku wak.
1: Nyemburi tepak?
0: Angge kulo lajeng gadah penemu elah lu ninggal tepak bahaya lajeng kulo geret belarak niki kulo ngembubrah tepak bareng kulo geret belarak nyatane selamat kok wah lorak nopo belarak niki mboten kena njaga keselamatan kula tiwa kita kaya lahir kayangan kaya ada belarak angin dagel kok wah wanda orang mencaci
1: ya mau diwati
0: kulo yang udah diatur sana di permesti monggo mawon wah.

0: Pawartos Wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, PT Kereta Api Indonesia Daup 6 Yogyakarta paring serat pengaji-aji kagem para petugas palang pintu perlintasan kereta api ingkang tansah siaga njagi lancaripun kereta api saking potensi kecelakaan dening kendaraan mobil lan sanesipun. Serat pengaji-aji menika kaparingaken dening PJL Purwono Prasetyo wonten ing salah setunggaling apel pembinaan KAI Daup 6 Yogyakarta. Awit rasa siaga ingkang sampun katindakaken sadangunipun piyambakipun nindakaken tugas. Pawartos salajengipun Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta ngawontenaken kompetisi bahasa dan sastra tahun 2021 tingkat kabupaten lan kota sedaerah istimewa Yogyakarta. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah Bahasa Sastra dan Permusyoman Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Budi Husoto meratelaken bilih kompetisi menika dipunadani kagem nguri-uri wontenipun basa, sastra, lan ugi aksara Jawa ingkang minangka identitas budaya lokal. Kejawi saking menika, wontenipun kompetisi menika ugi minangka srana ambentuk para kadang muda ingkang kagungan minat lan bakat ing bidang sastra Jawa, kados tontonging, maos pawartos basa Jawa, lan ugi nyerat aksara Jawa. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Sutrisno Putoyo boleh dikatakan kalau Minul ini menjadi salah satu penyanyi campursari legendaris begitu nggih, yang ketika awal-awal mula begitu muncul di campursari bersama dengan maestro almarhum Mantos begitu nggih. Ini memang cukup diterima oleh masyarakat luas begitu dan menjadi satu trendsetter ya pada saat itu di akhir 90-an di awal tahun 2000-an di saat kaset masih dominan kemudian dilanjut dengan CD begitu nggih. Dan memang Sutrisno Putoyo, Minul ini menjadi salah satu penyanyi yang legendaris yang cukup dikenal luas begitu nggih, tansah kawentar nggih, terutama wonten ing musik campursari dari Gunung Kidul. Dan banyak lagu yang dinyanyikan oleh Minul, lagu-lagu yang diciptakan begitu nggih oleh Mantos pada saat itu. Dan juga tentu suaranya masih sangat familiar ya, terutama bagi panjenengan yang suka dengan lagu-lagu campursari. Baik, kita ke lagu berikutnya, Sutrisno Putoyo. Masih koleksi terbaik dari suara emas Minul dan juga tentunya dengan Mantos. Kali ini ada Tahu Opo Tempe hadir untuk panjenengan.

Nabi Ibrahim ketika keikhlasan telah memuncak, Allah menunjukkan kuasa dan kasih sayangnya. Dalam surat As-Saffat ayat 107, Allah berfirman,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suter seno putu yo sampe kote tiwancinu dari katuraken kiaran bangun teso meniko kanting rembak RDF bahan bakar dari sampah padat. Suter seno putu yo sugeng midhangetaken.

program ang Baterer yang nukleo karto nga turakan kiaran bangun deso. Sudar senu putu suking dalu pinagi baliwatan ing kiaran bangun deso kan di irairan RDF bahan bakar dari sampah padat ingkang badipun andharaken panjenenganipun Bapak Profesor Karna Wijaya saking Laboratorium Kimia Fisika Departemen Kimia Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada.

0: Sutresno Budi kagem mengertosi menopo RDF ingkang arupi bahan bakar dari sampah padat. Saat menika sampun sesarengan panjenenganipun Bapak Profesor Karna Wijaya Sugeng Dalu Prof Karna.
1: Sugeng Dalu.
0: Nggih, pinanggih malih nggih Prof Karna menika.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, dalu menika babagan RDF bahan bakar dari sampah padat. Nggih, Prof Karna menapa menika RDF?
1: Nah, ini sebenarnya cuma bahasa kerennya.
0: Oh, bahasa keren.
1: Bahasa Inggrisnya.
0: Oh,
1: sesungguhnya ini ya sampah biasa. Ya.
0: Oh, ngerti.
1: Jadi kalau kita lihat timbunan sampah di tempat pembuangan sampah itu, TPS, itu kan macam-macam tuh jenisnya. Ada bahan organik, ada keramik, ada gelas, kemudian ada plastik, ada styrofoam, kemudian
0: macam-macam.
1: Nah, yang disebut dengan RDF itu sebenarnya bahan-bahan yang mudah terbakar ya, tapi sebenarnya bahan organik juga bisa di situ dimasukkan, tetapi biasanya kalau dalam konteks RDF ini bahan organik kita pisahkan untuk jadikan pupuk. Gitu. Kemudian bahan-bahan yang lain logam dan sebagainya kita pisahkan. Ya. Kemudian dapatlah kita kayak kertas, styrofoam, plastik ini, tutup botol dan plastik aqua dan sebagainya. Nah ini yang kemudian kita proses menjadi bahan bakar. Nah ini kita keringkan. Memang kadar airnya harus kalau bisa lebih kecil dari 20%. Biasanya dijemur dulu atau dimasukkan ke
0: dikeringkan.
1: Dikeringkan dulu.
0: Dijemur biasa kan?
1: Bisa dijemur kalau mau sederhana, tapi kalau di industri sekarang ada ya, di industri Jawa Barat itu sudah di dengan pengering gitu ya, tidak selalu dijemur karena musim hujan kayak repot juga. Tapi kalau di desa mungkin kita bisa di luar saja kita keringkan. Nah kemudian nanti kadar airnya kalau bisa memang serendah mungkin ya, kalau idealnya sih di bawah 20%. Nah nanti kita bisa pelet-peletkan saja gitu. Sebenarnya ini bahan bakar sederhana banget, dari sampah gitu aja. Nah ini nanti sekarang itu ada tren untuk dipakai untuk campuran batu bara, Mas.
0: Campuran batu bara.
1: Jadi untuk misalnya boiler-boiler di perusahaan-perusahaan pembangkit listrik gitu, kan dulu biasanya dari batu bara salah satunya. Nah ini dicampur dengan ini supaya menekan harga gitu ya. Ini kan sayang sekali karena bisa dijadikan bahan bakar kan. Ini kan plastik, ada kertas, ada styrofoam, ada triplek dan sebagainya. Itu kan bisa dijadikan bahan bakar sebenarnya kan. Nah, tapi cuma kita rapikan sajalah, kita keringkan, kemudian pisahkan dari komponen-komponen lain. Jadi jangan sampai ada baterai masuk di situ, kemudian ada gelas dan sebagainya, enggak dipisahkan. Jadi disebut RDF itu ya. Harus sudah terpisah lah dari komponen lainnya. Komponen-komponen yang seperti organik, bahan organik kan bisa jadikan pupuk toh. Terus yang plastik ya, kalau yang misalnya baterai dan sebagainya itu kan bahan beracun berbahaya, dipisahkan lagi, kemudian gelas dipisahkan lagi. Tersisalah di sini ada kertas, ada triplek, ada styrofoam, ada plastik.
0: Itu yang disebut RDF.
1: Nah, itu yang kita jadi disebut RDF itu.
0: Prosesnya sendiri untuk
1: Itu ada sortiran, Mas.
0: Sortiran.
1: Sebenarnya kalau di industri yang pengolahan sampah itu ya sortirannya mereka ada yang dengan menggunakan magnet untuk misalkan logam-logam tuh. Terus ada pemisahan bahan organik, setelah itu juga ada penyemburan dengan angin ya. Jadi disemburkan yang kan mereka ringan-ringan sebenarnya, ada kertas, ada kan ringan-ringan, ada cacahan-cacahan itu. Belum lagi mereka juga dicacah, Mas. Kan dicacah sampai halus, kemudian dipelet. Setelah terpisah semua lah. Setelah terpisah semua, bagian yang mau kita jadikan RDF itu kita peletkan gitu, cacah dulu sampai halus. Jadi sampel kan gitu, sampel aja prosesnya halus, kemudian dipeletkan ya sudah dijadikan terserah apa kotak-kotak dan sebagainya terserah, tapi yang penting gampang dibawa gitu ya. Biasanya tidak dalam bentuk cacahan ya, tapi sudah dipelet-pelet. Nah nanti ini dijual ke misalnya tadi pembangkit tenaga listrik untuk dicampurkan dengan batu bara gitu sebagai bahan bakar. Ya sesimpel itu sih.
0: Untuk syarat menjadi RDF ini sama yang seperti apa? Artinya sampah seperti apa itu? Ada kategori sampah padat itu kategori sampah seperti apa?
1: Ya itu tadi seperti katakan
0: misalnya plastik yang seperti apa?
1: Oh plastik kan, bebas saja.
0: Kalau misalnya
1: bebas saja.
0: Styrofoam
1: bebas saja. Nah, pokoknya ada nama styrofoam, kertas, triplek dan sebagainya itu jadikan satu. Terus yang bahan-bahan organiknya misalnya daun-daunan dan sebagainya itu jadikan pupuk organik. Terus yang logam-logam ya dipisahkan kan? Ya yang ini yang kemudian dicacah, dikeringkan, dipeletkan, nah ini jadi RDF itu.
0: Untuk proses pemisahan atau proses pencacahan atau proses pembentukan RDF ini membutuhkan waktu berapa? Kalau tadi disampaikan butuh pemisahan, butuh penyortiran, kemudian nanti butuh pencacahan, ini membutuhkan waktu
1: berapa? Ya, tergantung ininya ya, volume sampahnya ya. Kalau volume sampahnya besar sekali, memang itu sudah tidak bisa lagi dikerjakan.
0: Besar sekali artinya perusahaan.
1: Oh, macam misalnya harus ya. Perusahaan, misalnya kayak Piungan, skala Piungan itu kan terlain. Tapi kalau skala desa itu mungkin, nah ini juga musim mas, musim ini kan hampir sama dengan yang tadi. Jadi harus dijemur kan.
0: Dijemur.
1: Nah dijemur kalau di musim hujan kan agak repot. Yeah. Ya. Jadi ini bagaimana diatasi ini? Kalau di perusahaan RTF yang memang serius buat itu kan dia punya pengering, mas. Punya pengering ya, mesin pengering. Nah kalau enggak ya terpaksa kita jemur gitu ya.
0: Jadi istri. Kalau penjemuran misalnya plastik itu harus berapa hari?
1: Oh, nah itu kita harus ngitung kadar sebenarnya mas.
0: Pakai alat ya?
1: Iya bisa. Itu kan berapa persen harus di bawah 20% harusnya. Atau bahkan idealnya di bawah 5%. Malah perusahaan-perusahaan yang menggunakan batu bara itu mintanya biasanya di bawah 5%. Kalau kurang dari itu agak susah gitu biasanya. Karena kalau banyak airnya kan nanti susah masaknya, matengnya, susah terbakar lah gitu. Jadi idealnya kalau saran saya memang di bawah 5% kadar airnya, kan itu bisa dites kadar airnya.
0: Untuk zat padat atau sampah padat ini yang lebih efektif yang mana nih?
1: Nah, yang tentu saja begini ya, efektif itu kalau ada banyak kertas, terus banyak plastik. Tapi kalau plastik itu kan ngerinya ada apa namanya klorinnya juga tuh, yang bahan beracun ya. Tapi kan kita nggak bisa menghindari, namanya sampah. Ya itu, ya idealnya kalau ada kertas karton itu ya, karton ya bagus sekali gitu ya.
0: Kertas karton.
1: Nah, bagus sekali karena bahan bakar yang ideal ya.
0: Jadi yang kalau misalnya dibuat semacam apa kategori pemilihan, maka harus ada misalnya kalau karton ini yang lebih ideal.
1: Ya, tapi biasanya orang nggak mikir sampai situ, mas. Oh, gitu, pokoknya udah terpisah dari gelas, keramik, logam, baterai, bahan beracun, organik, ya sudah ini dimasukin ke RDF. Karena juga kalau kita terlalu memikirkan itu malah jadi kos sendiri kan. Karena di dalam industri kan setiap prosesnya kos ya. Setiap langkah itu kos, setiap langkah pasti kos, tidak mungkin tidak. Gitu. Nah ini mereka kan berusaha meminimalkan ini. Gitu.
0: Jadi kalau misalnya di kita tidak bicara perusahaan ya, bicara di masyarakat desa. Ketika ada misalnya semacam depo sampah misalnya atau memang tempat penampungan sampah di kelurahan atau di tingkat kecamatan. Apa langkah apa dulu yang harus dilakukan oleh masyarakat ini?
1: Pemisahan di rumah masing-masing.
0: Pemisahan di rumah masing-masing. Jadi sebelum ke depo, nggih.
1: Nggih. Ini dulu di kampung kami sudah ada pemisahan gini, tapi enggak tahu sekarang kok jadi anu lagi.
0: Kurang berjalan.
1: Ya biasalah di Indonesia kayak gitu ya. Bukan. Harusnya dipisahkan antara bahan yang baku yang memang untuk persiapan RDF, kemudian organik. Kalau organik sebenarnya bisa ngolah sendiri kan, kita bisa ngolah sendiri. Kami juga ngolah dengan ember tumpuk dulu yang kembangan otos pertanian. Terus ini gelas dan sebagainya. Nah ini memang kalau kita punya kertas, punya plastik, punya foto laku ya masukin di satu tempat itu. Nanti ini kita siapkan untuk RDF.
0: Jadi pemisahan itu dilakukan dari rumah.
1: Sebaiknya begitu.
0: Masyarakat aja. Tidak kemudian memilah di depo gitu.
1: Iya itu kasihan juga pemilahnya mas. Kan bisa terpapar juga kan.
0: Setelah terpilah ini kemudian dilakukan.
1: Nah kalau sudah dipilah di sini kan tidak merepotkan lagi, tinggal mencacah aja, kemudian mengeringkan supaya kadar.
0: Dikeringkan dulu, dicacah dulu.
1: Sebaiknya sebenarnya boleh dua-duanya. Ya. Nah, salah satu dipilih boleh tergantung. Tapi kalau saran saya sih sebenarnya keringkan dulu kan lebih
0: keringkan
1: enak.
0: Keringkan dulu
1: Terus nanti baru setelah itu masih peletisasi kan, pemeletan.
0: Gitu. Pemeletan itu dengan menggunakan?
1: Ya cetakan lah di pelet. Dicetak terserah nyatanya bisa bundar-bundar segede gini tergantung.
0: Artinya tidak menggunakan bahan tambahan.
1: Kalau mau bagus memang dikasih perkat. Perkatnya itu ya tepung terigu itu kan juga bisa. Ya nggak usah terlalu banyak lah. Tapi sebenarnya kalau kuat mengepresannya sudah lumayan.
0: Artinya ketika sudah dikeringkan kemudian dicacah untuk penambahan itu hanya bisa dengan tepung. Atau
1: kalau
0: dengan
1: mau perkat. Murah ya.
0: Murah ya bisa.
1: Perkatnya lah. Perkatnya.
0: Tapi ada zat yang memang.
1: Oh nggak perlu pakai zat yang lain, pakai itu aja karena itu organik kan.
0: Oh gitu. Cukup dengan itu.
1: Iya cukup sekali.
0: Setelah pemeletan
1: ya sudah siap. Pakai.
0: Artinya saya pakai masyarakat.
1: Bisa dipakai artinya untuk bahan bakar. Itu kan sebenarnya kayak pengganti kayu bakar. Cuma keren aja namanya RDF. Sebenarnya pengganti kayu bakar atau kalau di pabrik pengganti batu bara gitu. Atau substitusi batu bara atau penambah. Sebenarnya kan hampir sama kayak bahan bakar kayu bakar.
0: Seperti apa ya? Seperti apa ya, ya batu bara itu aja,
1: ya, sama
0: arang batu bara itu aja. Ketika menggunakan RDF
1: kayak arang pelet lah,
0: arang pelet,
1: kan banyak sekarang arang pelet itu.
0: Nah, ketika menggunakan ini, orang kan berpikir ini kan sampah. Saya buat bahan bakar. Ada dampak atau efeknya apa? Ada pengaruhnya gak ini?
1: Ya pastilah, kalau itu bahaya plastiknya kan tentu saja membahayakan juga ya, karena di situ. Makanya kami itu sekarang ini di dengan teman-teman juga memikirkan itu, kita konversi bisa nggak ini menjadi semacam bahan bakar yang fasenya liquid atau gas? Jadi tapi ini kan agak sedikit advance ya. Ini kemarin baru berhubungan juga ini. Jadi kita berminat mau menjadikan apa, semacam LPG gitu. Jadi di liquidkan kemudian di bisa jadi juga fase yang lain gitu, sehingga tidak langsung terbakar seperti itu. Karena kalau langsung terbakar itu kan hampir sama kayak pirolisis plastik juga ya, sampah
0: yang dibakar.
1: Seperti itu.
0: Nah, ketika ada apa, ada pengaruh atau dampak yang boleh dikata kurang baik. Kalau masyarakat misalnya nih, masyarakat sudah ini kelihatannya mudah ini dengan RDF ini. Langkah apa yang bisa dilakukan agar apa, dampak atau pengaruh yang kurang baik ini bisa terkurangi?
1: Nah, kalau misalnya di masyarakat ya, dia misalnya untuk kompor ya memang ya, tapi sekarang udah nggak ada kompor ini lagi lah. Kalau setahu saya ini begini sebenarnya, kalau masing-masing desa itu mungkin bisa saja mereka berfungsi seperti kalau dulu ada namanya inti dan plasma semacam. Nah, misalnya pengolah sampah besarnya atau perus atau Pemda atau apa, ini berfungsi sebagai inti, nanti plasmanya desa-desa. Terus nanti ngumpul itu bisa dijual kan ke perusahaan besar gitu. Jadi tidak kalau dipakai di sendiri hampir enggak. Mungkin kalau untuk bahan bakar katanya, untuk bahan bakar kapur itu ya, untuk pembuatan kapur ya, mungkin bisa kambing kan daerah situ juga bisa. Artinya kalau untuk individual saya kira sudah hampir tidak ada di sekalipun di desa orang belum pakai gas semua rata-rata. Nah, ini tapi kan daripada dia terbuang percuma kan bisa dimanfaatkan. Misalnya untuk tadi, untuk genteng, untuk keramik, untuk apa, yang lainnya kan bisa dipakai tuh ke situ. Dan ini mungkin lebih baik memang dikoordinasi secara agak itu ya. Jadi di sini pemerintah mungkin berfungsi sebagai, atau koperasi lah sekarang, mungkin tren koperasi merah putih sebagai intinya, plasmanya beberapa kan bisa tuh. Itu ngumpulin di situ, nanti dijual ke perusahaan misalnya genteng, perusahaan keramik atau apa, yang ke kasongan misalnya. Bisa seperti itu.
0: Bakaran semacam gerabah.
1: Gerabah.
0: Nah, kalau masyarakat kan biasanya akan tertarik ketika sudah ada wilayah yang melakukan semacam apa ya, mungkin daerah percontohan atau apa. Kalau di DIY ini sendiri, apakah ini juga sudah dilakukan, Prof?
1: Ini kayaknya kan masih isu baru, Mas.
0: Oh, isu baru?
1: Isu baru.
0: Oh, belum-belum?
1: Belum begitu. Isu-isu RDF itu kan belakangan, sebenarnya.
0: Oh, gitu.
1: Di DIY sendiri saya kira kemarin juga sempat, tapi kemudian terkendala apa, katanya dari dikembalikan, di reject. oleh perusahaannya karena kadar airnya masih agak tinggi. Nah, ini sekarang kan tantangannya bagaimana tidak mengandalkan. Kalau sudah memang untuk kepentingan industri, ya kita harus speknya kan cukup ketat ya. Jadi mungkin pengeringannya nggak lagi mengandalkan matahari yang naik turun, tetapi memang harus membuat ini dengan kering. Itu memang harus diniatkan maksudnya serius, karena ini enggak, kalau memang ini kualitinya bagus kan memang sulit. Yang di mana, di Jawa Barat atau di mana, kemarin sempat gaduh juga ya karena baunya itu ya. Itu kan itu juga RDF kan sebenarnya, Mas. Bantar Gembang juga sekarang mulai ngembangan. Tapi di Jogja ini saya kok belum sudah mulai, tapi katanya di reject kan. Terus enggak tahu gimana follow up-nya ya. Nah, ini yang sebenarnya kalau masing-masing dusun itu atau RT/RW itu punya seperti itu, kemudian nanti dijual ke yang lebih besar lagi ya, mungkin ke koperasi atau bumdes. Nah, kan bagus ya. Kalau kami di Sukoharjo bumdes, Mas, ada bumdes. Bumdes Kental ya. Di sana itu udah agak lama kita bikin macam-macam itu, termasuk biodiesel, kemudian
0: RDF ini juga. Salah satu ada juga.
1: RDF baru mau kita mungkin tahun ini.
0: Oh, tahun ini.
1: Karena isunya kan baru.
0: Oh, gitu.
1: Jadi RDF ini mau kita coba tahun ini. Kemudian termasuk di Bangka Belitung juga ya, kita sudah punya
0: RDF juga.
1: Mau tahun ini rencananya sudah ada kerjasama dengan fakultas kami gitu. Mudah-mudahan nanti proposal sedang kita siapkan, mudah-mudahan disetujui.
0: Persiapannya dilakukan apa ini?
1: Sebenarnya aja itu saja.
0: Sukoharjo ya di Pelangkah Belitung yang persiapkan apa ini?
1: Sebenarnya yang paling penting tentu saja tentang ketersediaan sampahnya itu ya. Kemudian nanti mulai harus kita pikirkan pemilahannya. Pemilahannya kan harusnya mekanik juga, Mas. Jadi misalnya tadi katakanlah pemilahannya kalau memang harus serius kan untuk logam-logam itu kan mungkin pakai magnet gitu ya, kan juga enggak mahal juga sebenarnya, bisa terpisah. Kemudian nanti di blue yang itu yang kayak kertas plastik kan bisa masuk ke tempat yang. Nah, ini memang ada kalau udah skala kayak begitu effortnya ini. Kalau di desa yang misalnya sekitar RTRW ya mungkin manual aja ya. Oh, atau paling saran saya sejak dari rumah sudah disiapin.
0: Kalau manual itu kan terlalu macam-macam
1: tuh. Nah, tapi kalau dari rumah sudah disiapin kan nanti lambung saya lihat sendiri ya di kampung itu ya dulu sudah dibuatin ini tiga kan dulu ada. Tapi ketika dinaikkan ke truk dicopor lagi gitu kan. Nah kan kasihan yang milahkan lagi di sana tuh. Sebenarnya kan ketika ngambil tuh untuk RDF mungkin dia hari ini ngambil tuh RDF, ngambil ini untuk ini, ngambil ini untuk ini kan gampang kan sebenarnya gitu. Ya. Tapi ya itu memang effortnya harus
0: benar-benar.
1: Nah kita itu kadang angkat-angkatan yang udah dibuatin kayak gitu di truknya itu dicampur lagi, walau di sana dipisahin lagi ke sakit, bisa kepapar. Coba kalau ada bahan kimia yang berbahaya. Ini ada kasusnya dulu Mas di mana di tahun 1900 berapa ya lah.
0: Cukup lama.
1: Jadi
0: ya?
1: Cukup lama di Brasil tapi itu bahan radioaktif malah Mas. Bahan radioaktif dari rumah sakit yang sudah enggak terkelola dengan baik itu sampai ke TPS itu. Terus oleh pemulung ini kok indah warnanya bersinar biru
0: di bawah.
1: Masalah di bawah kepapar radioaktif sampai ribuan di situ. Ya seperti itu kan ngerinya ya kalau kita ya literasi itu perlulah masyarakat perlu diberi literasi supaya aman gitu.
0: Tapi ini, kita ini juga menjadi kan, gitu. Ini juga menjadi kadang-kadang menjadi apa pertimbangan masyarakat ketika bicara sampah ini berbahaya apa tidak. Tadi kalau sampaikan contoh di negara lain ya. Kalau di Indonesia kan tidak sedikit sampah misalnya sampah medis dan lain sebagainya. Nah, ini masyarakat kan harus bisa membedakan ini yang bisa dilakukan dan ini yang jangan sampai di.
1: Ini kita bicara sampah rumah tangga ya.
0: Sampah rumah tangga.
1: Artinya, kalau sampah medik itu penanganannya beda.
0: Beda jauh.
1: Penanganannya beda.
0: Karena masyarakat berpikirnya begitu sampah kan apapun katanya.
1: Lab pun juga beda Mas. Oh, jadi di lab kami itu penanganannya beda. Karena di situ kan mungkin saja kepapar bahan kimia kan. Ini kita bicara sampah rumah tangga.
0: Sampah rumah tangga
1: dan itu juga malah lebih banyak dari yang mono-mono TPS kan malah sampah rumah tangga.
0: Artinya ini masyarakat memang diajak ya, diajak bagaimana memanfaatkan sampah gitu ya, agar untuk bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain. Jangan sampai ketika mungkin depo penuh, kemudian tempat penampungan sampah, tempat pembuangan sampah penuh, kemudian masyarakat bingung membuang sampah. Padahal sampah itu bisa dimanfaatkan untuk RDF tadi ya.
1: Betul.
0: Baik, Pak Prof. Karena barangkali terakhir yang disampaikan terkait dengan bahan bakar dari sampah padat ini, apa yang disampaikan kepada masyarakat?
1: Baik, jadi begini, sebenarnya memang kita perlu literasi ya. Jadi di kami tugas mungkin di RT RW kan juga ada tenaga-tenaga misalnya karang taruna dan sebagainya itu bisa menggerakkan itu. Ya mulai lagi kembali pemilihan sampah itu dari rumah tangga ya. Jadi nanti yang bisa jadikan pupuk bisa kita pakai untuk pupuk sendiri mungkin. Kemudian yang untuk tadi RDF di tempat sendiri, nah nanti ini dikelola. Kemudian yang lainnya logam dan sebagainya kan sudah bisa kita pilihkan. Jadi jangan di TPS-nya itu sendiri karena menjadi sangat repot. Dia harus mengembangkan alat atau melakukan pemilihan secara manual dan itu kan kalau kita sudah sejak awal di rumah masing-masing melakukan pemisahan kan isu ini sebenarnya sudah sangat lama sekali. Di UGM sendiri semuanya sudah gitu sebenarnya. Tapi enggak tahu juga nih di truknya saya enggak ngerti. Ya seperti itulah artinya dianukan lagi lah di apa namanya di masyarakat di populerkan lagi lah
0: paling tidak menjadi bahan pertimbangan solusi untuk pengurangan beban sampah di penampungan atau di tempat pembuangan
1: dan itu harus sangat serius itu karena sampah sudah sangat parah sekali. Permasalahan nggak jadi di daerah lain di tempat-tempat yang saya kunjungi juga sama
0: itu baik programnya karena waktu terbatas. Terima kasih sudah memberikan pemahaman tentang RDF ini, bahan bakar dari sampah padat. Lain waktu kita bisa berbincang dengan tema yang lain.
1: Siap.
0: Terima kasih. Dan matur nuwun kagem sedaya sedaya yang sampun sarangan wonten ing bangun desa Darmaneka. Sugeng dalu matur nuwun.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki-iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Lintaing Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Peringatan, mendengar cerita tentang Cupak Gerantang versi ini akan menyebabkan banyak gangguan, salah satunya rasa nek yang berujung pada keinginan untuk muntah, diakibatkan pemeran dan penulis yang bersikap berlebihan alias luar biasa lebay. Jadi, mohon bersabar, ini ujian. Selamat mendengarkan.
2: Namaku Datu Dahar. Selain tampan, aku adalah datu yang bijak dan sayang keluarga, terutama putriku Dewi Sekar Nitra yang terkenal kecantikannya. Siapa dulu dong orang tuanya?
3: Ayahanda.
4: Informasi dulu ya. Kerajaan Daha adalah kerajaan Buddha yang pernah ada di Lombok pada sekitar abad 9 Masehi. Dan Datu Daha sayang banget sama putrinya. Sampai-sampai nih si putri gak boleh kemana-mana alias dipingit.
3: Ayahanda, aku bosan dikurung terus. Aku tuh maunya bebas, kayak burung. Terbang kemanapun sesuka hatiku.
2: Kau mau terbang, nak?
3: Iya, Ayahanda.
5: Pati, beli pesawat model terbaru sekarang juga.
3: Pesawat? Buat apa, Ayahanda?
2: Katanya tadi mau terbang.
3: Oh, Ayahanda. Maksudnya itu, aku mau bebas kemana aja. Pokoknya keluar dari rumah ini. Boleh ya, Ayahanda?
2: Maaf, putriku. Kalau keluar rumah, Ayahandamu juga nggak bisa.
3: Loh, kenapa?
2: Karena kunci rumah kita hilang.
4: Yeay, akhirnya Putri Dewi Sekar Nitra berhasil nih keluar dari kerajaan. Tapi harus ditemani oleh Pati Mangkubumi dan Pati Mangkunegara yang kabarnya sakti banget.
6: Wow.
3: Yes, ke mall kita, asik. Ayo dong Om Pati, cepetan.
4: Dalam cerita sebenarnya, sang putri pergi ke taman kerajaan bersama Pati dan pengasuhnya Inak Kasih. Tapi dalam cerita ini, taman kerajaan diibaratkan seperti mall ya, biar keren, kayak anak zaman now.
3: Wah, cantik-cantik semua ya.
6: Kamu juga cantik, putri.
5: Ah! Hei, kamu jangan dekat-dekat putri ya.
6: Emang kalian siapanya putri? Cuma penjaga aja sombong.
7: Jaga mulutmu ya, Ganadawa.
4: Ganadawa artinya raksasa. Kalau di cerita aslinya sih, si Ganadawa ini datang ke taman tempat putri bermain karena melihat kecantikan putri dan akhirnya jatuh cinta dong.
5: Jangan coba-coba deketin putri ya, tahu dirilah.
7: Atau perlu kita beliin kaca nih, biar sadar diri.
6: Dasar ya, pati-pati sombong. Belum tahu, mall ini daerah kekuasaanku. Aku ketua preman di sini, tahu?
5: Terus? Kita harus bilang wow gitu?
6: Wah, cari masalah nih. Ayo duel.
7: Siapa takut? Are you ready?
5: Fight! Iya! Pusaran angin! Bola api!
6: Itu aja, kuno! Nih, rasain sinar penghancur!
7: Pati Mangkubumi, Ganadawa ini kuat sekali.
5: Iya, Pati Mangkunegara.
6: Ayo, cuma segitu kemampuan kalian? Dasar omdo, omong doang. Apa, mau lagi?
7: Ampun, ampun.
6: Tahu diri kalau nggak bisa. Ayo putri, ikut aku.
3: Nggak mau. Lepasin tangan aku, Ganadawa. Lepas, Om Pati.
4: Datu Daha marah besar dong. Gimana gak marah coba? Putri kesayangannya diculik sama raksasa lagi alias Ganadawa. Terus dua patih kebanggaannya juga dikalahin nih. Mau gak mau dong si Datu Daha mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa membawa putrinya pulang dengan selamat dan mengalahkan si Ganadawa akan diberikan setengah kekayaan datu.
3: Wow.
4: Plus, menikahi putrinya dan otomatis menjadi calon datu selanjutnya dong. Oh, yeah. Sementara nih, si Om-Om Pati sedang nyari orang yang bisa ngalahin si Ganadawa. Nah, sekarang kita geser dulu ke TKP selanjutnya, biar nggak bosen.
8: Susah ya, Gerantang. Di kota besar gini nggak ada uang.
4: Cupak dan Gerantang dalam cerita aslinya adalah pengembara yang bertemu di sebuah hutan yang sekarang disebut Hutan Senaru. Tapi di cerita ini hutan diganti kota besar ya, soalnya sama-sama serem. Terus butuh perjuangan hidup loh buat di kota besar.
8: Laper nih Gerantang, cari makanan dong. Aku kan berdanya besar, jadi aku ini kakakmu.
7: Cari makan di mana?
8: Di mana aja, di warung yang bisa ngutang. Laper nih.
7: Aduh, di kota gini banyak preman, Kak Cupak. Mana badanku kecil lagi, bisa-bisa diserang aku ini, Kak.
4: Di cerita sebenarnya, Gerantang diminta untuk mencari makan di sekitar pedesaan di dekat hutan dengan meminta, tapi si Gerantang takut dengan binatang-binatang liar yang ada di hutan.
8: Ya udah deh, aku yang nyari, kamu tunggu di sini ya.
7: Oke, hati-hati, Kak, semangat.
4: Beberapa jam kemudian.
7: Gimana, dapat makanannya?
8: Enggak, pelit semua. Jangankan minta, ngutang di warung aja enggak boleh.
7: Oh,
8: kamu aja deh yang cari, capek nih.
7: Ya udah Kak, aku coba dulu ya.
8: Oke bro.
4: Dan beberapa jam kemudian.
7: Kak Cupak, lihat nih.
8: Wah, makanan. Ngutang nih?
7: Enggak Kak, dikasih cuma-cuma nih. Tuh, sama ibu yang di warung sana.
8: Wah, kok bisa ya?
4: Di cerita aslinya, si Cupak gak dapat makanan karena sikapnya yang sombong, arogan. Beda sama si Gerantang yang sifatnya sopan dan suka menolong. Jadi wajar dong banyak yang mau nolongin si Gerantang. Apalagi si Gerantang ganteng loh.
7: Eh Kak, aku cari minum dulu ya. Lumayan, tadi dikasih uang juga nih sama ibu yang di warung.
8: Beneran?
7: Iya, jagain makanannya ya. Jangan dimakan duluan.
8: Siap.
4: Dan kemudian.
7: Wah, makanannya mana?
8: Kenapa sih? Ribut banget.
7: Makanan tadi mana?
8: Makanan?
7: Iya, kok gak ada?
8: Eh iya ya, makanannya mana? Tadi di sini. Jangan-jangan.
7: Apa?
8: Dicuri.
7: Dicuri?
4: Sebenarnya sih gak dicuri ya, tapi dihabisin semua sama si Cupak. Ya sesuai namanya, Cupak dalam bahasa Sasak bisa diartikan sifat rakus. Dan si Cupak cari-cari alasan nih kalau makanannya dicuri sama binatang liar. Itu dalam cerita sebenarnya loh. Ya hampir sama lah dengan cerita ini.
8: Wah, orang kaya semua nih tinggal di sini.
7: Kok bisa Kak?
8: Tuh, lihat, rumahnya besar semua.
4: Kalau di cerita sebenarnya nih, si Cupak dan si Gerantang masuk ke daerah Kerajaan Daha dan ketemu sama Patih Mangkubumi dan Patih Mangkunegara. Awalnya sih, si Cupak dan Gerantang ini sempat dikira sebangsa Ganawa. Soalnya kan badannya si Cupak besar banget, tinggi banget. Mirip lah sama Ganawa alias raksasa. Tapi setelah ngobrol-ngobrol lama, akhirnya para patih tahu kalau mereka bukan bangsa Ganawa. Dan ditawarin deh ikut sayembara. Siapa tahu aja bisa menang.
8: Kita datang ke sini emang mau ikutan sayembara, Om. Kita kan hebat, punya jurus sakti.
7: Oh iya?
8: Iyalah.
7: Eh, Kak, kita kan enggak sakti-sakti banget. Jangan bohong gitulah. Nanti bisa jadi masalah.
8: Dah, tenang aja. Mau makan enak enggak?
7: Mau.
8: Ya udah, diem.
4: Cupak. Emang bener ya sifatnya? Serakah, rakus, bohong lagi. Cuma gara-gara pengen makan enak, si Cupak berani bohong tentang kesaktiannya. Ya, sesuai prediksi dong, sampai kerajaan, langsung Datu Daha menjamu si Cupak dan si Gerantang dengan makanan yang enak. Nah, setelah makan enak, berangkat deh mereka ke tempat Ganawa. Siap-siap buat duel.
8: Oh, jadi ini tempatnya?
9: Iya, ini rumah Ganadawa. Selamat berjuang, bro.
8: Loh, Patih, mau kemana? Woi. Hah, dasar penakut.
7: Kayaknya mereka gak berani sama Ganadawa, Kak.
8: Eh, cepat. Suara apa itu? Serem amat. Pulang yuk, Gerantang.
7: Aku kan udah bilang, jangan sombong. Buktinya, dengar suaranya aja udah takut gitu.
8: Udah, ayo pulang.
7: Gak bisa, Kak. Kita udah janji kan sama Datu Daha kalau kita mau nyelamatin si Putri. Ayo.
8: Gerantang, tunggu.
4: Emang dasar ya si Cupak. Udah serakah, sombong, penakut lagi. Ih, Beda banget sama si Grantang yang pemberani, terus ganteng banget, kayak opa-opa gitu.
3: Wow.
4: Nah, singkat cerita nih, akhirnya mereka duel juga sama si raksasa atau Ganadawa.
10: Jurus meke-meke.
11: Jurus apaan tuh?
10: Nih, terima jurus harimau mencabik kambing. Jat!
8: Aduh, ampun, sakit.
12: Tunggu aku di sini, Kak. Biar aku aja yang lawan.
8: Udah, Grantang, kamu aja yang maju.
12: Hei, Ganadawa, sombong banget kamu ya. Nih, terima jurusku.
13: Tangan setan.
11: Alah, jurus apaan tuh?
13: Ya!
11: Boleh juga. Rasa ini sinar penghancur.
12: Aku tangkis. Rasakan ini jurus Naruto Rikudo Mode.
8: Wah, si Ganadawa pingsan nih. Heranku nih. Kris mana Kris? Nah, ini dia. Rasain nih Ganadawa.
7: Berhasil kita, Kak. Berhasil.
8: Iyalah. Sekarang bawa putri itu keluar dari rumah tua itu.
7: Loh, kok aku lagi?
8: Lihat dong. Rumah itu udah tua banget, reot. Nah, kalau aku yang besar gini masuk, langsung roboh lah. Jadi, kamu aja yang masuk. Badanmu kan lebih kecil, lebih ringan. Cepet.
7: Oh, iya.
4: Aduh, cupak. Dia punya niat jahat lagi nih kayaknya. Karena dia gak pede. Dia yakin banget kalau si putri pasti milih Grantang. Secara ya, si Grantang kan lebih sopan, ganteng lagi. Nah, mulailah si Cupak menyusun rencana gimana ya caranya supaya si Grantang gak ikut pulang ke kerajaan Daha.
8: Yes, aku ada ide.
13: Grantang, minta putri itu keluar duluan ya. Rumahnya makin parah nih. Takutnya kalau keluar berdua, rumah itu roboh.
14: Ya, Kak. Tunggu.
4: Setelah si putri keluar, langsung deh si Cupak merobohkan rumah tua tadi dengan jurus Meki-Meki. Dan memaksa putri untuk kembali pulang ke kerajaan Daha. Sampai di kerajaan Daha, si Cupak mulai bohong lagi nih. Dia bilang kalau si Grantang kabur karena takut sama si Ganadawa. Padahal kan si Grantang yang jadi pahlawannya. Tapi omongan Cupak yang luar biasa meyakinkan, bikin seluruh kerajaan dan Datuk Daha percaya kalau si Cupaklah pahlawannya. Sampai-sampai nih, si Grantang yang ternyata berhasil selamat dan kembali ke kerajaan Daha diusir, dipukulin sampai babak belur karena omongan si Cupak tadi. Kasian ya. Tapi Tuhan memang adil loh. Si Grantang ternyata diselamatkan oleh sepasang suami istri yang baik banget. Dirawat, diobatin lukanya. Akhirnya sembuh deh.
8: Ayo, siapa yang berani duel lagi? Nih, kenalin, Cupak yang paling hebat.
4: Aduh, si Cupak ini makin menjadi-jadi deh. Setelah ngaku-ngaku ngalahin si Ganadawa, Cupak ini makin sombong loh. Semua orang ditantangin. Tapi gak ada yang berani, karena percaya kalau si Cupak ini yang mengalahkan Ganadawa. Padahal bukan ya.
8: Gimana, Kak, kalau kita aja yang duel?
7: Grantang? Jadi kamu masih hidup?
8: Kenapa? Gak berani?
7: Oh, sombong kamu ya. Nih, terima jurus meke-meke. Iya.
8: Jurus itu lagi. Basi. Terima nih jurus sambal pelecing. Iya.

0: saja.
1: Jangan Datu, jangan, saya mohon, jangan.
2: Memang si Gerantang ini baik banget ya. Walaupun udah dibohongin, dijahatin, tapi dia masih aja loh mikirin kalau si Cupak itu saudaranya. Jadi ya, si Gerantang mohon-mohon ke Datu Daha supaya si Cupak jangan dihabisin alias jangan digebukin, tapi diusir aja supaya kapok. Nah, setelah itu kebaca deh endingnya.
3: Sekarang manggilnya Datu Gerantang ya?
4: Iya, Nyonya Gerantang.
2: Akhirnya Gerantang dan Putri Dewi Sekarnitra happy ending alias hidup bahagia. Ini versi kita ya tentang Cupak Gerantang. Kalian pasti udah mual-mual dari tadi. Bener kan? Ya jelas lah. Kalian aja enak, apalagi saya yang bawain. Udah ah, segitu aja. Besok nyambung lagi. Dah.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tomo ataukah generasi tanpa arah, yang tentunya di malam hari ini sudah hadir di studio dengan dua narasumber kami. Yang pertama ada Bapak Sigit Triana SPD MM dari Dewan Budaya Sleman. Sugeng dalu Pak Sigit.
1: Sugeng dalu lan ugi sugeng dalu para pandemen pendopo
0: Sutresna Budaya menika. Sutresna Budaya. Pawarta sehat Pak Sigit.
1: Iya alhamdulillah.
0: Saya alhamdulillah nderek remen. Matur nuwun sanget rawuhipun nggih Pak Sigit nggih wonten ing pendopo dalu menika. Lan ugi menika wonten Dr. Andeski Anton Ignaton M. Hum dari sastrawan menika sugeng dalu Ki Anton.
1: Nggih sugeng dalu. Selamat malam kagem pirsawan RRI Pro kalih nggih.
0: Perempat menika Sutresna Budaya nggih. Ki Anton nggih, sugeng dalu pawartos ya Ki Anton. Nggih. Matur nuwun sanget rawuhipun Ki Anton wonten ing pendopo dalu menika. Estimun leres menika wae nggih. Ugi Pak Sigit dengan tema kita jalmo kang utomo, ataukah generasi tanpa arah. Nah, menika mbok menawi saged pun andharaken langkung rumiyin gayut kalian tema dalu menika berkaitan dengan jalmo kang utomo ataukah generasi tanpa arah. Sebenarnya apa di balik tema itu, monggo nanti Pak Sigit terlebih dahulu monggo, dan juga nanti bisa disambung ke Anton monggo.
1: Nggih, matur suwun Mas Gilang.
0: Nggih.
1: Hidup utawi gesang menika dua pilihan. Ataukah kita akan menjadi jalmo kang utomo atau manusia yang baik, atau menjadi generasi yang tanpa arah.
0: Nah, pilihannya dua itu.
1: Pilihannya dua. Hanya masalahnya seperti ini. Akhir-akhir ini, tidak akhir-akhir ini, perkembangan luar biasa teknologi informasi yang serba canggih. Gitu. Teknologi modern itu semacam merevolusi berbagai aspek kehidupan dengan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan stabilitas, aksesibilitas mestinya itu. Nah, memang kalau kita memaknai sebuah teknologi modern ini, keuntungannya adalah komunikasi yang tanpa batas.
0: Tanpa batas itu ya komunikasi.
1: Iya, dan akhirnya juga kita bisa bersosialisasi dengan siapa saja.
0: Di mana saja.
1: Di mana saja.
0: Itu dia.
1: Namun imane di sisi lain, sebenarnya ini kita menjadi persoalan besar ketika kita menghadapi seperti itu, terutama sekali kaum muda.
0: Generasi muda ini,
1: karena mereka itu realitas kesehariannya itu menghadirkan ironi yang tak bisa disangkal. Tidak bisa disangkal kita menyaksikan generasi yang semakin canggih secara teknologi, tetapi tetap gamang dalam menentukan arah hidupnya. Ya, secara canggih memang, tetapi persoalannya adalah moralitas, kemudian rasa solidaritas sosial, kemudian beradaptasi di lingkungan Jawanya, itu berkurang.
0: Ya.
1: Ini menjadi keprihatinan kita bersama. Boleh memang kaki kanan kita itu melangkah kemana-mana, tetapi sebenarnya kaki kiri harus beranjak di tanah pertiwi, di tanah Jawa yang memang kita agungkan ini.
0: Itu dia. Jadi
1: cuma masalahnya nanti anak-anak itu, apakah kedua kakinya akan ikut larut dalam suasana itu.
0: Itu dia, makanya dengan dua pilihan tadi, calon kang utama atau malah generasi tanpa
1: sehingga
0: arah,
1: melunturkan. Nah, itu dia. Sopan santun, toto kromo, strap silo, unggah-ungguh dan sebagainya itu berkurang.
0: Itu dia. Moga mungkin bisa disambung dengan Ki Anton dengan tema kita jalmo kang utomo ataukah generasi tanpa arah, itu dengan Benavi sastrawan menika terus pun menika Ki Anton.
2: Nggih, matur nuwun Mas Gilang.
0: Nggih.
2: Kalau sampun pun nanti akan Pak Sigit nggih. Begitu gamblang. Dua pilihan.
0: Iya.
2: Generasi sekarang apakah mau ke jalmo kang utomo atau generasi tanpa arah?
0: Iya.
2: Tentunya kalau kita dasari Mas, sebelum permasalahan ini kita bahas secara dalam, saya sebagai sastrawan sekaligus ya, saya pensiunan guru SMA 6. Nah, pada waktu itu Sultan Hamengkubuwono ke-10, beliau temu kangen.
0: temu kangen menika.
2: Reuni dengan guru-guru dan siswa. Nah, pada waktu itu tanggal 6 Mei 2016 wonten SMA 6 beliau meluncingkan PKJ. PKJ menika pendidikan karakter
0: khas kejajahan menika nggih.
2: Nah, dengan keprihatinan beliau, maaf ya, yang terjadi bertahun-tahun bahkan sampai detik ini non saya ya di timur RRI SMA 3 ya sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pelajar ditusuk sampai meninggal ini membahayakan sekali. Maka Sultan prihatos ya terus pundi pendidikan karakter Kajogja menika saged dibudayakan. Sultan di kala semanten mengeluarkan perda atau gagasan hukumnya menika nomor 5 tahun 2011 untuk payung hukumnya. Karakter jalmo kang utama menika dasaripun budaya. Budaya sebagai fondasinya.
0: Fondasi itu tadi ya.
2: Tetapi atapnya,
0: payungnya,
2: payungnya ha memayu, hayuning bawono. Ada fondasi, ada atap, juga ada pilar.
0: Pilarnya.
2: Nah, pilarnya itu di situ ada filosofinya, ada tiga, ada ha memayu, hayuning bawono, ya. Kemudian ada manunggaling kaunolan Gusti. Yang ketiga sangkan paraning dumadi. Menawi pun bahas nggih. Memayu hayuning bawana nika bagaimana alam ini indah, harmoni, selaras. Antara mantu. Mantu menika secara vertikal. Mantunya manusia dengan Tuhan. Bagaimana sebagai sang pencipta kita harus dekat. Kita nggak bisa melepas ya sang pencipta itu atau causa prima. Kemudian yang kedua harus selaras dengan man-man. Man-man itu horizontal atau atau apa mas? Hablu minanas.
0: Manusia dengan manusia. Sama manusia nggak tentu.
2: Tak lepas juga man-al. Manusia dengan alam semesta. Ketiga-tiganya harus diintegrasikan. Mantu, man-man-man-al. Sehingga harmoni selaras dan betul-betul ada keindahan dan keselamatan di dunia wal akhirah.
0: Itu dia.
2: Nah, setelah itu nanti akan timbul pilar, Mas. Ada atap, kemudian ada fondasi, ada pilar. Nah, pilarnya nanti jalmo kang utomo itu ada melahirkan nilai-nilai karakter seorang kasatria. Ya menika sawiji greget sengguh ora mingkuh. Dados seorang yang berjiwa berwatak kasatria itu harus punya sawiji fokus pada suatu sasaran, konsentrasi. Kalau tibanya Nabi, mengapa Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan untuk memanah? Fokus, jangan kemana-mana. Pasti kamu akan lurus jadi. Kemudian greget menika semangat. Orang harus punya semangat. Bagaikan mentari yang selalu menyinari, memberi semangat, motivasi, membakar tanpa pamrih. Akhirnya sengguh kados punya percaya diri. Akhirnya dia betul-betul menjadi seorang yang berjiwa jalmo kang utomo.
0: Utomo tadi nih.
2: Manusia yang berbudi pekerti, luhur, orang yang pinter. Niyo trampil, sobosito, sopan santun, unggah-ungguh. Niko saya sangat. Nah, sama niko kita prihatin mas. Kahanan non cawe nih mas. Ya kalau kita kaitkan Jogja nggih.
3: pada yang bunuh, paham ya? Yang bunuh itu orang Sleman. Nah ini saya, paham ya? Aduh, korbannya orang Jogja, ya orang kami dari sini.
0: Nah,
3: subhanallah ya. Ya monggo kita sama-sama apa ya, priatos untuk memperbaiki bagaimana tidak terulang kembali. Setelah sengguh ora mingguh, wong kudu duwe tanggung jawab. Pantang mundur. Kau udah tekad-tekad, golong gilik, bulat, istilahnya kita harus.
0: Ora gampang miyur.
3: Ora gampang miyur, ora gampang mundur, ora tinggal ini.
0: Nah, niku ya.
3: Nah, itulah. Maka tadi terjawab judulnya. Sekarang tinggal milih generasi kita di era digital atau era algoritma itu bagaimana? Apakah kita mau terjebak ke budak instan atau ke jalmo kaku tomo?
0: Nah, itu dia.
3: Manusia yang unggul, cerdas, terampil, berluhur, berjiwa kesatria, peduli lingkungan, memiliki keseimbangan spiritualitas, sosialnya, fisikalnya, intelektualnya, kemudian sampai ke ranah ya religiositas. Itu baru terpadu. Ya. Maka mudah-mudahan nanti dengan adanya apa itu salah satu pendopo Pro 4 RR ini bisa mengugah.
0: Begitu nih.
3: Sama-sama mengugah ya.
0: Itu dia, makanya dengan adanya pendidikan khas kejogjaan itu tadi juga tentunya kita upaya bagaimana menjadikan anak muda itu sebagai jalmo kang utama itu tadi. Lalu kaitannya tentunya dengan itu tadi Pak Sigit, dengan pendidikan khas kejogjaan itu mungkin dari peran dari Dewan Budaya Sleman juga bagaimana tentunya untuk membentengi generasi muda tentunya agar tetap memiliki arah hidup tadi, tentunya pilihannya sebagai jalmo kang utama, jangan sampai generasi tanpa arah itu. Bagaimana
1: ya, masalahnya kalau kita lihat saat ini pendidikan kita itu seringkali bisa dikatakan ya kalau gagal sih enggak sih sebenarnya. Kadang-kadang melenceng, melenceng menghidupkan nilai-nilai tersebut. Sekolah itu hanya mengejar satu prestasi. Ini menjadi sebuah prestise ketika nilai-nilainya itu tinggi, nilai-nilainya 9, 10. Sementara mereka lupa bahwa sebenarnya yang paling utama itu bukan begitu. Bukan nilai secara huruf, tapi nilai moralitas. Bagaimana dia bisa beradaptasi di lingkungan Jawa yang baik, sungguh-sungguh yang bagus, sopan santun yang bagus.
0: Itu yang lebih diutamakan ya.
1: Cuman saya khawatir juga, jangan-jangan guru-guru juga belum memahami itu ya. Mereka itu kadang-kadang terjebak itu. Memang ada sih sekarang nilai-nilai itu diadaptasikan di semua materi PKN, materi agama.
0: Disisipkan di sana tentunya.
1: Tetapi dengan catatan, disisipkan itu kan mereka punya target, yang penting nilainya apa. Tadi saya juga mau bicara banyak sama Pak Anton. Nah, sekarang itu Inggris bijinya apa dianggap nih moralnya tinggi, padahal yang dimaksud moral itu bukan seperti itu. Unggah-ungguh trapsilo, bagaimana dia beradaptasi di lingkungan yang bagus itu seperti apa. Makanya saya bisa usulkan besok itu ya ojo dijadikan satu di dalam materi pembelajaran seperti itu. Dipisahkan,
0: harus dipisahkan, disendirikan,
1: tapi tidak dinilai gitu loh, tidak dinilai, tetapi ini muatannya adalah pemberi masukan moral yang selalu dan selalu. Kalau kalau dalam Pak Anto tadi mengatakan rakyat tang 15 menit saat durungnya di itu, orang ini perlu ya 1 jam untuk materi pembelajaran tentang moral,
0: khusus itu
1: khusus kejawaan, sungguh-sungguh, sopan santun dan sebagainya, sehingga Jogja yang terkenal dengan kualitas pendidikannya itu tidak hanya sekedar nilainya, tapi ya terkenal dengan moral unggah-ungguh, trapsilo dan sopan santunnya itu untuk anak-anak. Ini baru akan saya usulkan nanti di Sleman seperti itu, secara khusus gitu. Ora kok di gabung-gabungkan seperti itu.
0: Jadi memang sudah keputusan yang tepat juga sih dengan adanya pendidikan khas kejogjaan tadi.
1: Iya, seperti yang disampaikan oleh Ki Anton tadi, kan gayung bersambut, maksud saya ya totalitas. Cara mengajarnya totalitas sehingga ada waktu tersendiri gitu. Dikemas sedemikian rupa, apakah modelnya baik classing atau out class itu bagus gitu.
0: Lalu juga kaitannya dengan tadi Pak Sigit, bagaimana digitalisasi juga. Dewan Budaya Sleman melihat benturan antara arus modernisasi digitalisasi dengan upaya pembentukan karakter jalmo kang utomo pada remaja saat ini, bagaimana itu?
1: Deh, saya memahami betul bahwa standar untuk ukuran modern itu adalah dari sisi teknologi, digitalisasi. Kalau sekarang AI,
0: itu.
1: Tetapi jangan mohon untuk tidak di ini. Artinya bahwa ada semacam kurikulum secara khusus yang memberikan ruang kepada mereka untuk belajar secara khusus tentang budaya yang tadi disampaikan oleh Pak Anton tadi.
0: Jadi dikolaborasikan seperti itu ya?
1: Bisa dikolaborasikan, tetapi mereka itu diingatkan kembali begitu. Yo, teknologi memang penting, tetapi ingat bahwa hidup kita di, kalau di Jawa atau di Yogyakarta itu ya kita punya unggah-ungguh dan aturan secara budaya secara khusus kan begitu.
0: Yang menjadi jati dirinya.
1: Jati dirinya itu belum nampak. Nek memang bicara tentang teknologi, oh neng dinti teknologi, oh Jepang juga seperti itu, di Amerika juga seperti itu. Apakah di Jogja apa? Ya ngono kuwi, tetapi maksud saya ada pembelajaran secara khusus teknologi, tetapi dibarengin dengan nafas-nafas budaya Jogjanya itu harus ada.
0: Tetap ya, harus ada itu.
1: Harus je. Ada.
0: Ya, karena menjadi jati diri kita sebagai orang Jawa
1: di
0: Yogyakarta ya, juga nih Pak Sigen. Harus. Kalau dari Ki Anton nih, dari kacamata seorang budayawan sih dan juga sastrawan, mengapa ini generasi muda saat ini Ki Anton kita bisa sampai di mungkin bisa hampir ke titik tanpa arah tadi mungkin ya. Nilai apa ya, spiritual atau mungkin nilai sastra apa yang menurut Ki Anton jadi telah hilang dari genggaman mereka, atau nilai dasar pendidikan apa yang terlewat ya dari Ki Anton sendiri?
2: Ya, terima kasih Mas Gilang.
0: Nggih.
2: Jadi siswa sekarang yang dikatakan dalam tematik tadi bisa ke generasi tanpa arah. Itu kalau kita melihat dari budaya, dan kami sebagai seorang sastrawan, anak-anak sekarang tidak peka.
0: Tidak peka ini.
2: Tidak peka. Satu, terhadap rasa.
0: Wah, iya.
2: Rasa apa? Iya, betul. Bila saya menangis, wong blas tidak punya perasaan. Sehingga maaf ya, ngomongnya ngawur, waton muni, sehingga menimbulkan hal-hal yang kurang mengenakan. Di luar dari jalmo kang utomo tadi, bocah pelajar seperti itu. Ya maaf ya. Yang kedua, risi. Setelah dia rosso seperti dia punya risi, wah nengin nih aku orang apa ya. Akhirnya hilang timbul rosso, rumongso.
0: Ya.
2: Tiga R itu harus kita tanamkan. Wong itu di jiwa risi, rosso, lan rumongso. Wong adalah di randu perasaan repot. Terus randu perasaan orang risi, orang rumong, bah itu benar. Karena apa? Dia menindakkan hal yang salah terus.
1: Iya, betul.
2: Hal yang salah, bohong, terus diulang-ulang terus, nanti menjadi kebenaran. Itu, aduh, kita prihatin sekali. Maka dari kacamata itu kita betul-betul apa yang dikatakan Pak Sigit tadi sebagai ketua budayawan di Sleman. Saya juga miris, Mas. Coba sekarang digencarkan dulu ya, ada UNAS. Ya, ada SKALU.
0: Nggih.
2: Ada apa?
1: Eptanas.
2: Eptanas. Saudara TKA.
1: TKAD.
2: Wonten oleh niku. Akademik. Tambahi tes maupun akademik daerah. Subhanallah. Sing digoleki mung nilai-nilai angka. Soalnya angka itu merupakan puncak.
1: Iya, keberhasilan diukur dari ini angka.
2: Padahal mohon saya ya Mas, mohon saya. Maaf ya, saya enggak buka kartu ya. Rata-rata seandainya TKA TKD itu jelek, karena dibantu oleh nilai rapot. Maaf, saya tidak menyinggung seorang pendidik atau guru-guru baik tingkat SD maupun tingkat perguruan tinggi.
0: Yeah.
2: Metodenya itu ada dua. Nek guru sing rada nonsel orang duwe metode, tidak punya pedagogi.
3: itu hanya ngaji dan zikir. Apa itu ngaji, Mas? Mengarang biji.
0: Oh, ngarang
3: sama biji. Zikir, dihiro-hiro. Kai ayu, kai
0: zikir,
3: dihiro-hiro. Subhanallah. Jadi kita sebagai seorang sastrawan budaya itu merasa malu. Karena kita punya keterpaduan ilmu. Kalau belum, ya pada waktu itu belum, ya mengatakan yang dibangun tidak hanya kognitif, juga afektif, juga psikomotorik. Orang mengutak itu, nih yo hati nih.
0: Rasane nih kau.
3: Rasane. Tadi mengat, tadi saya merumuskan 3 R tadi. Wong kudu duwe rasa, risi, rumangsa. Ya, ini lah diibaratkan wong Jawa, Mas. Wong Jawa. Maaf ya, Mas. MBG ya, ya. Kemudian sing dipikir ini dhisik omong, ini dhisik. Bener. Ada kata-kata wong nek ra diragati. Rogo ora diragati dadi apa? Ragangan. Ya bener. Tapi tidak semata-mata itu, Mas. Keterpaduan. Ya otaknya, ya atine, ya perbuatannya. Sehingga di situ perlu adanya metode pikir, mikir, plesir. Pikir dibangun pikirannya. Mikir sentuhan hati.
0: Hatinya tadi.
3: Kita dekat sama Allah. Ya, plesir kita mengetahui. Suasana dunia seperti ini. Wah, sekarang zamannya seperti ini. Kalau kita menurut surat kalau tidak yang dari Ranggo Parsita itu. Memang zamannya sekarang seperti ini, Mas. Zaman
0: edan.
3: Al-Guratma. Zaman edan.
0: Zamane pencaman edan iki.
3: Tapi Pak Sir mengutara ning wong sing eling
0: lan waspada niku
3: anjing. Kuwi wong sing slamet.
0: Nah, itu dia.
3: Bagaimana? Maka saya setuju sekali beliau sebagai ketua
1: Dewan Budaya
3: Sleman. Nanti karena beliau juga istilahnya sebagai pendidik di Kota Jogja bisa kita gebrak. Karena PKJ nanti insya Allah akan diterapkan dari tingkat PAUD.
0: Dari PAUD itu aja, paling dasar itu aja.
3: Sampai SD sampai perguruan tinggi.
0: Perguruan tinggi.
3: Karena ini sudah payung hukumnya. Yang diatur dalam Perda DIY nomor 5 tahun 2011. Itu Sultan. Setelah itu beliau dihukum sebagai dokter di UNY juga melontarkan berbasis budaya. Budaya Jogja itu ada 4. Basisnya mana? Kraton Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, kemudian ajarannya Ki Hajar Dewantara. Ketaman siswaan. Karena maaf ya, ada di siswa yang bagus ya, kemudian digabung sama Muhammadiyah. Digabung sama pesantrennya NU, sama pendidikan modern sekarang. Dipadukan sehingga betul-betul PKJ itu sempurna. Tapi apa? Payungnya tetap ha memayu hayune
0: bawono itu tadi.
3: Pondasnya budaya. Pilarnya sawiji greget sengkuh ora
0: mingkuh niki wae.
3: Mudah-mudahan jalmo kang utama betul-betul Mas. Terwujud. Saya yakin. Saya setuju dengan Pak Sigit. Nek iso orang mingkuh 15 menit. Gujam pelajaran
0: itu dia masuk kono, itu
3: mata pelajaran kejogjaan
0: khusus itu tadi
3: pendidikan tentang kejogjaan ada kemawadian ketaman siswaan ada ke N1 mengapa ini enggak di
1: enggak dimasukkan
3: masukkan
1: ya nafasnya padahal ya
3: dan sudah ada payung hukumnya Mas di DIY loh Mas. Nah mudah-mudahan bisa ditiru
0: ya itu dia. Mudah-mudahan itu yang diharapkan sih. Sebagai dan juga menjadi itu tadi apa yang kita cita-citakan tadi jalmo kang utomo sih. Itu nanti. Pak Sigit dan juga Ki Anton, kita lihat sejenak sih mangki kita. nanti kita lanjutkan lagi. Dan juga nanti buat Sutresno Budoyo yang ingin bergabung juga di line telepon di 5403333 kita buka, dan juga di WhatsApp 0895014411066. Kita istirahat terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan lagi. Tetaplah bersama kami di Pendopo Perempatan Raring Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Koko Prabu Sri Bathara Kresna sekarang ini keadaan Amarta semakin kisruh.
1: Yayi, Yayi Samyaji, kita harus berhati-hati di dalam menghadapi masalah ini, Yayi.
2: Aku Bima.

0: Anak papi mau belajar dalang toh ini.
1: Iya, Pi. Ngajarin aku dong ngedalang.
0: Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
1: Iya, Pi.
2: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan nilai budaya bangsa.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Berhormat hari ini leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya tasih wonten ing ngatur giaran pendopo saran kalian kula Gilang Sutowiyoso dan juga masih bersama dua narasumber kami ada Pak Sigit dan juga Ki Anton dengan tema malam hari ini Jalmo Kang Utomo ataukah generasi tanpa arah. Sumangga dumateng Sutresno budaya ugi mbok menawi wonten pamutan pirsa saged nyawiji lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ugi saged lumantar WhatsApp 0899 1 sekawan 1 0666 menika pun tampi langkung rumiji menika Pak Sigit lan ugi Ki Anton kang lumantar telepon. Monggo monggo sugeng dalu pendopo. Injih monggo monggo. Menika matur kalian. Pak Kemijan menika nggih. Monggo monggo Pak Kemijan.
1: Pendidikannya sampean benten. Guru-guru sampean sampean benten. Wes nang saleh ya bagian buat ngeles basa Jawi. Ya bagian langkung sae guru-guru tekane ya. Pendidik keistimewaan sedadak. Ada ketinggalan kecepatan itu dan kurang cawan pun mengatakan matur nuwun.
0: Iji, matur nuwun sekeng dalu Pak Kemijan nih kau terkait dengan pendidikan khas kejogjaan itu tadi. Bahwasanya mungkin guru-gurunya terlebih dahulu seperti tadi, Iji. Pak Sigit, buat menawi mau kau.
2: Saya tadi kan ngutur ras begini.
0: Iji,
2: kita memang tidak menyalahkan secara semua itu turun padana ya.
0: Iji,
2: kekhawatiran kami itu justru jangan-jangan guru-gurunya itu juga kadang-kadang mereka itu tidak memahami tentang budaya. Lawang maaf ya, banyak dari guru-guru yang memang keluaran dari universitas yang bagus, bahasa Indonesia luar biasa, tetapi mereka juga untuk mengajarkan tentang budaya kekas Jogjaan ya mungkin agak kesulitan juga ya, karena banyak orang, banyak guru-guru yang dari luar juga gitu loh. Saya prihatin ketika suatu ketika itu ada seorang guru kan pada saat P5 itu suruh ngajar mau copat begitu. Lah saya itu tanya pada dia guru IPA, "Lho Bu, saya lho sing pernah juara provinsi mau copat, saya aku ki wedi ngajar ke mau copat.
0: Lah kok mulang niku
2: nggih. Mulang ki piye gitu lho." Dia jawabnya dengan santai, "Ala apa gampang lah, setel ke YouTube wae gampang." Lah ini rohnya itu jadi hilang. Saya kekhawatiran saja jadi muncul, ternyata bukan kesalahan pada anak itu juga. Kesalahannya itu bertumpu juga pada gurunya yang memang harus ada waktu-waktu tertentu untuk pelatihan-pelatihan tentang budaya Jawa itu. Pelatihan-pelatihan kejawaannya itu penting gitu sih Pak Anji. Karena itu sungguh betul ketika dia mau memberikan ilmu kepada muridnya, kalau dia sendiri sebenarnya tidak paham kan gitu. Saya setuju sekali dengan Pak Komijan tadi ya.
0: Komijan itu menjadi yang utama itu.
2: Menjadi yang utama sehingga dari sejak PAUD atau TK itu memang guru-gurunya pandai di bidang budaya. Sehingga karena yang pertama kali didengarkan itu justru guru-guru jadi yang guru dari itu TK itu. Mereka memunculkan tentang dolanan anak, kemudian tembang anak dan sebagainya. Itu kan khas banget ke Jogjanya itu. Kalau dia sendiri tidak menguasai lah, anak-anak ini nanti bagaimana gitu perkembangannya. Nah, kekhawatiran saya itu muncul begitu. Saya sangat setuju dengan Pak Kemijan. Sejadi ini
0: Lawa aja Pak Kemijan. Moga Pak Menawi ki Anton.
3: Mantun nuwun Mas Gilang.
0: Nggih
3: Pak Kemijan, saya sangat menika panjenengan usul panjenengan. Kalo sarujuk memang yang harus ditatar, digembleng menika guru-guru ini pun mangke menepir saking siswa-siswa.
0: Ngaten nggih.
3: Menika jelas nggih. Karena ini sudah ada perdanya, ini akan diterapkan.
0: Ya.
3: Ya, mudah-mudahan tahun 2027
0: sesegera mungkin ya, itu nggih.
3: Karena betul-betul kita tuh baru krisis moral. Tidak hanya moral, tapi krisis moral, krisis religiusitas, krisis budaya, krisis sosial budaya, bahkan krisis yang lainnya, multi krisis. Maka nih kalau saya mengatakan masa-masa genting, kita harus perangi. Bukan berarti kita anti terhadap teknologi, tapi teknologi kita peralat. Kita kelola.
2: Iya, ya, betul.
3: Kita kolaborasikan. Kita ajak komunikasi, kolaborasi, sehingga kita tidak didikte, kita tidak disetir, kita tidak dipimpin oleh IE maupun yang sebagainya.
0: Iya, itu dia.
3: Ini perlu ya. Maka budaya khas Mataram Kejogjaan atau PKJ, pendidikan khas Kejogjaan
2: tadi, sebagai pegangan loh.
3: Sebagai pegangan dan harus dibumikan.
0: Itu dia.
3: Iya,
0: itu yang tepat Nji. Itu tadi Nji. Matur nuwun Pak Kemijan kalau Nji. Lan niki menika ingkang lawuh lumantar WhatsApp menika. Kula wasaken langkung rumiyin Pak Bodo Tri Utomo menika nggih saking Dalu Pendopo menika Pak Bodo Tri Utomo saking Godean. Derek nyawiji nggih nyuwun wedharipun. Kados generasi muda sak menika sampun kecalan pedoman sengguh tan mingkuh. Kepercayaan diri rendah sehingga kados kecalan keyakinan diri. Mbok bilih amargi kathahipun informasi ingkang werni-werni saking media sosial yang malah membikin bingung. Nyuwun wedharipun kados pundi menika tumrap generasi ingkang mekaten. Nggih matur nuwun Pak Bodo Tri Utomo menika nggih. Menawi sekalian mawon nggih menika Pak Sigit Kiantar menika ugi wonten Lujeng Dalu Pendopo nyuwun palilah badhe nyuwun palilah saking narasumber. Menopo ingkang saged dipun tindakaken menawi badhe ngupadi lantepipun raos wonten ing jaman ingkang sampun sarwi modern menika. Mungguh serananipun utawi lantaranipun menika saking menopo matur nuwun menika saking Mbak SV Hendrini wonten ing Lumajang menika nggih matur nuwun Monggo Pak Sigit Lanogi yang tanpa menawi Pak Sigit lakukan rumian menikah.
2: Iji, matur suwun. Pertanyaan saya sangat menikah. Nek kula pelan panjenengan sami menikah wal saking tatanan kados ngatur menikah, kados kalau wau menikah pun ngendikaken. Ugi jawab kalian Mbak Evi Hendrini menikah. Menikah saya sangat. Kula sarujuk sangat saking menjanipun Romo Ki Anton menikah. Risi, rasa, rumangsa pancen kedah dipun kiyataken. Mila nek duwe rasa risi, duwe rasa nggih kula lan panjenengan sami kedah ngulat sarira, hang rasa wani kudu ndelok kiwa tengene, kudu mau untuk dikoreksi, kudu beradaptasi pada lingkungan di mana kita dipinjak. Rumangsa ya rumang aja gedhe rumangsa malahan gitu. Nah, kalau Mbak Evi Hendrini mendengar, saya lebih cenderung kita itu harus beradaptasi, belajar banyak dengan lingkungan sekitar. Ya banyak toh sebenarnya orang-orang tua, kadang-kadang itu kita merasa bahwa tidak mesti loh orang tua yang dianggap secara penampilan itu orang iso apa-apa, ternyata mereka punya ilmu yang sangat tinggi sehingga Leres. Banyak perlu didekati. Dari langkung kulon wunyun pangpunten kemudian tanya-tanya itu penting. Sehingga ada semacam adaptasi untuk komunikasi dengan orang-orang yang tingkat kejawaannya tinggi. Siapa tahu mereka punya budaya yang luar biasa. Ojo dianggap nek ora iso komputer kemudian bodoh, tidak. Tetapi ada hal-hal tertentu yang memang kita itu harus memahami itu. Orang Jawa itu kadang-kadang malati, jadi kita ternyata punya kemampuan yang linuwe.
0: Itu dia.
2: Banyak beradaptasi dengan orang-orang yang seperti itu.
0: Seperti tadi Nji.
2: Dibudayakan yang namanya kulon won dere langkung nyun pampun dan nyun sewu dan sebagainya.
0: Sebagai dasar-dasarnya seperti itu dulu Nji. Monggo, kianten Mbak Nawi. Menikah itu ki winates sing wektal. Monggo sekalian mawon kianten untuk menutup juga. Pendopo Dalu ini nanti mungkin juga Pak Sigit bisa ditambahkan sedikit. Monggo, Ki Anton.
3: Nggih, matur nuwun Bapak Bodo Utomo kalian Mbak Evi Indriani saking Lumajang.
2: Nggih. Jawa Lumajang ya.
3: Lumajang ya, Mas.
2: Nggih, Lumajang.
3: Saya sangat nggih pertanyaan ini, Bu. memang anu ya, di era modern sak menika lari-lari sak menika benar-benar kehilangan pedoman, kehilangan arah, kehilangan paugeran. Sebab menapa? Banyaknya informasi menika lari mboten saged mbedakaken. Menika ingkang leres menapa ingkang salah.
2: Nggih, nggih.
3: Wong piyambakipun nun sewu sekang dengan ada IE. Enggak bisa kok membedakan ini benar pernah ternyata hoax. Ini benar-benar berbahaya sekali. Maka saya setuju ya, wamen komunikasi dan Kemendiku. Kemendiki. Kita sekarang perang algoritma.
0: Itu dia.
3: Hati-hati. Ya, maka sekarang ada undang-undang yang anak 16 tahun di bawahnya tidak boleh nuncau. Ya. Mas, dilihat aja, Mas. Kita melihat, maaf ya. Seperti itulah ya. Sehingga dengan banyak informasi itu anak menjadi bingung ya, sulit membedakan mana yang benar dan yang salah. Mengejar pencapaian tanpa mana. Atusipun nilai dirimu diukur dari popularitas, dari uang,
0: jee,
3: materi. Sehingga lain-lain mereka, wah, serba materialistik.
0: Itu dia.
3: Nah, akhirnya dia adanya perbandingan sosial, melihat orang mudah membandingkan hidupnya dengan orang lain, kok susah dia cepat kaya. Berkurangnya apa, Mas? Refleksi.
0: Refleksi diri itu tadi ya, yang berkurang
3: sih. Sehingga dia enggak otak orang rumangsa kesalah.
0: Ya.
3: Wong dia tidak pernah malas diri. Akhirnya yang benar terus. Maka refleksi diri itu perlu ya ditanamkan pada anak-anak
0: kita, itu sih.
3: Pada murid-murid termasuk juga guru-guru kita.
0: Itu dia.
3: Matur
0: nuwun ya tadi ya, tentunya refleksi diri nggih. Matur nuwun ke anten nyuwun pangapunten awit winatese wekdal dalu menika nggih. Estunipun matur nuwun sangat katur Pak Sigit lan ugi anten awit rawuhipun nggih. Tansah sehat Pak Sigit lan ugi anten nggih. Matur nuwun sangat wekdalipun nggih. Sugeng dalu matur nuwun.
3: Dalu.
0: Lan ugi matur nuwun katur dhumateng Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran dalu menika wonten ing pendopo. Matur nuwun sampun sami rawuh wonten ing telepon gangsal sekawan 0333 lan ugi wonten WhatsApp 089 gangsal 01 sekawan 066. Ing ngusono kula gilang sedaya biasa katerken sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ngatur giaran pendopo dinten candhaipun nuwun.

Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Bayangkan sebuah ujian cinta yang paling berat dalam hidup. Ini adalah kisah tentang dialog cinta dan ketaatan luar biasa antara ayah dan anak. Allah mengabadikan momen syahdu tersebut dalam surah As-Saffat ayat 102.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu.

0: taro kola ya abatif alma tu'mar satajiduni insya Allahu minas sabirin.
1: Yang artinya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Enteng Swasono Dalu, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Nuwun sutresna budaya yang ngaturi pambagia wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu-lagu keroncong dangdut micongdut lumantar program Mampatera Ring Ayu Jakarta. Yang giaran wonten ing dalu menika sarengan kalian kula Gilang Sutawiyasa.
1: Kula Miss Kembang Budi.
0: Injih, tenipun wonten ing giaran micongdut ing mangke roncen lagu-lagu keroncong dangdut sumangga sutresna lagu-lagu keroncong dangdut. Nah, monggo saged nyawiji wonten ing giaran menika lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333.
1: Ugi WhatsApp 0895014410660. Kula sampun dipun purahaken injih.
0: Wonten asmara saking nila karisma kala wingi.
1: Pambuka wonten ing giaran micondut dalem menika. Lha lagunipun wonten menapa?
0: Mangke monggo saged request mawon injih. Monggo sugeng dalu micondut.
2: Sugeng dalu mesong dut.
1: Nggih, sugeng dalu. Sugeng
2: kali Mas Mikan.
1: Nggih, Mbah Noyo.
2: Sehat-sehat nggih Mas sekali.
1: Radi.
2: Radi apa?
1: Lah radi sehat iki.
0: Nggih.
2: Sale tanggal tua iki mau ya dadi rasa.
1: Lah mbok pilih niku yo.
0: Ya ya, ana pengaruh ini.
1: Itu yo pengaruh. Ning yo ras. Pripun?
2: Sami mawon.
0: Akeh tunggale ya, Pak.
1: Ning nggih wonten sing tengok-tengok to ngene do healing ya
0: wonten kan ya.
2: Sirpong, Mas.
0: Sirpong.
1: Sirpong.
0: Aje.
1: Monggo Mbak Noyo agem sinten.
2: Agem Rama Adina Biono. Rama Tujo, Rama Jiwono, Rama Nasendro.
0: Nggih.
2: Sastika kali. Yang Sastika Multi.
0: Ngaten.
2: Pak Sisi, Pak Sisi.
0: Nggih.
2: Sing wonten iki Joko Budu, Yersi Seto, di Kumbokarno. Saya kira seorang Bang Cini, Bang Cilatan yang masih
0: pun buatan tau mbak?
2: Pun buatan
0: ya.
1: Ini kumung perasaan ini dengan mawon. Ini kumung perasaan ini.
2: Ini kumung terbalik sih.
0: Oke.
2: Kembang ayo mbak masuk mbak.
0: Ya tadi
2: Kiwiro Gendeng, Pak Naryo Purbosari.
0: Oke.
2: Ke Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Saginem, Januwase, Mas Kewonan, Bu Sisupatmi, Bu Warini. Pak Meling kali Mas Yon. Pak Anton, Mbak Yeni, di Bandung, Bondowoso, Pak Sunardi, Mursali.
0: Ngeten.
2: Yato Yulegi, Mbak Ana, Yusirup, Pak Tumidi, Pak Sudar Dasilan, Bu Marto Saronto, Bu Yayu Kueni, ane Bu Yayu Pare,
0: Naten,
2: Oh Tujo Subagio, Rajeng Wanten, Pak Sagio, Pak Sawio, Pak Sagio, Mbak Suro, Pak Kasiono Bulanen, Mbak Tuti, Wanten Bangun Tapan,
0: Bangun
2: Tapan, Oh Mbak Tuti ini kun Joko.
1: Joko Yudan.
2: Nah Mbak, sinten Mbak Sri napa Mbak Susi yang Pak Supoyo Mas Ardi.
0: Ngeten.
2: Yang buat Pak Wawan Daka, wonten Pak Toro, Bu Sri, Bu Sriwi kali, Bu Wigati, Mbak Pipit, Mbak Didun, Ki Rukun Werdo, Pak Puji Graito. Prayogi kagem sedaya kemawon.
0: Nyaten Mbak.
2: Kali Mas Gilang.
0: Nggih.
2: Tugas. Salam sehat bersama Perempat.
0: Matur nuwun. Merdeka. Matur nuwun, Mbak.

0: Ketoke pripun?
1: Ketoke pripun?
0: Lah nggih, ketoke yo. Lemes tenan dadi yo.
1: Ya
0: monggo monggo.
1: Iki anu si panduki
0: nek. Nggih. Nek
2: oleh. Ngaten nggih, monggo Bayut.
1: Pun.
0: Napa?
1: Koyo Jogja istimewa.
0: Koyo Jogja istimewa nggih,
1: dipun. Salam.
0: Sinten?
1: Agem Rama Hadi Ngadiono, Mbah Yono wonten Wirasadan, Ditut Mato Bapak Sri Katon. Wonten kota gede Mami Sartika, Diajeng Yanuasih Yutiru, Nak Wadianti, Dik Pak Pak D Paimin. Boten sopan Guti ini ngampi dalam ing niti perayaan Bapak Katyono, Ibu Tarmi, ugi kagem Om Wening, Pak Di Paimin, Ki Bandung Bondowoso, Adik Haji R. Sigit wonten ing Panjatan, Mbah Man wonten ing Pengasih, Romo KRT Projadi Kusuma wonten Pengasih ugi.
2: Ngaten.
1: Siapi Dimas Tri Harbisone dan lawat suwe tenan ora gonong di tanpa sehat.
2: Amin
1: amin. Adem Mas Toro wonten ing Manis Renggo, Mbak Titi, Bu Yayu Weni, Bu Sriwi wonten ing Monjati, Diajeng Widyaningsih, Pak Untung Raharjo, wonten Tuban kagem Romo Yuwono Marto Biardo, ugi kagem Bapak Jumangin kalian Bapak Untung Raharjo wonten ing Sami
2: Galuh.
1: Rayo gini pun kagem
0: sedoyo kemawon inggih.
1: Kagem Pak Neta.
0: Terus pundi Budi?
1: Inggih. Semangat.
2: Amin.
1: Sangat sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
0: Kami buat bincang dengan dan garang mojo gunung gitu.
2: Iji,
0: monggo.
2: Berlatih saya kan malih. Iji, sugeng dalu mi cong dud.
3: Sugeng dalu mi cong dud.
2: Iji, sugeng dalu ngelilir.
0: Lagi sejauh.
2: Iya, kekataan
0: ni kekataan ni kuma. Ini kita tak lemes ni.
3: Pan sate.
0: Ribon.
3: Kekataan sate.
2: Nangke to
0: sate ni ku no boy.
3: Sate
2: nama sate.
3: Sate.
0: Ya ampun kata-kata.
3: Sirpong lagune.
2: Sirpong nggih.
0: Sumangga.
3: Salam kagem Bunda Dita Menoyo, Pak Sri Kato, Bapak Eri Sardono. Lajeng Mas Didi, Mas Ipul. Lajeng Pak Sumardjo, Pak Sumardiono. Lajeng
0: sinten
3: maring nggih. Bunda Dita Bu Januase, Pak Wening, Bu Supriyati. Duh lali barang.
2: Aduh,
3: halah. Sate
0: niku kan kuwi malah iki lali jeneng. Lho malah.
2: Kok terus kabur.
0: Lali pamit barang.
2: Oh, angin nek kowe jan gak terus gak cek-cek ternyata meleh nak. Monggo.
0: Monggo salah sing ibun sugeng dalu mencong dut.
3: Sugeng dalu mencong dut. Nggih.
2: Inji, monggo monggo Bu Sri.
0: Sehat atau menigo?
2: Alhamdulillah.
3: Mas Mekan kata
0: kerat dia nih. Itu turun ke kata nih kuah. Nih
2: kuah
0: moyo.
3: Wong.
0: Berkokokan
2: nanti. Jangan itu kata ini kuah.
0: Terus siapa nih kokokan nih? Jus ingin terniki.
3: Dia kagem anu.
0: Ribon.
3: Ngaso.
0: Boleh. Okay. Lalu ini kali ngaso kali.
3: Ya, di jalan
0: varian. Ya ampun toh, mangke nek mun rampung.
2: Nggih.
0: Monggo
2: Putri sami.
3: Lan.
2: Anjir.
3: Cakep ngaso. Nggih, badhe anu nderek cinton-cinton lagunipun.
0: Napa?
3: Nderek Sirpong.
2: Sirpong. Sirpong. Nggih.
0: Kagem sinten?
3: Nggih, kagem Bapak Azhari, Pak Gading.
0: Nggih.
3: Lajeng Rama Hadiyono, sekalian Bapak Tri Harjito, Rama Indu, Rama Heri Sarjono.
2: Nggih.
3: Sirkon Jawa, Pak Puji Grahito, Pak Sumardjo, Pak Sardjo, Pak Sumardiono, Mas Rian, Mas Yudi, Mas Mamat, Mas Ibul, Lajeng Mbak Andi, Asih Kupra,
2: Mbak
3: Buas, Pak Yamaskes, Mas Abdi Kalih-Kalihipun, Pondok Kari Jalan Klaten, Pak Supoyo, Lajeng Pak Eromo Tujuh Sipadio, Sarian, Ibu Rubini, Busu Misrandaan,

0: un lucru, nu? Fac eu care am dat cu emoții la cum fac ei pe mine, la patru miti, la patru fiți, și ce o putu. Sen jurati muda ibu salama mami sartika. Sen no tentu ibu yayu sate kesupan ibu yayu kwen ni lah sen ibu tri penagung ibu yayu arang tristes lah sen bunda trijo ibu supriyati ibu sri supatmi ibu adiandi ibu yang lah sen mbah noyo waranya inggol
1: yo inggol lali barang yo oleh to.
0: Dia mbok menangi kesupan
1: nek kokean. Kokean niku wae ya marangi lali barang kok. Nek
0: ora disenggol ki ya ngenteni iki wis tak kurang disenggol ngaten ya Mas.
1: Oh ngaten lho nggih mbok pilih benjang.
0: Dadi ning besok kathah nika nggenipun sami. Nek ning diaturi pitu ki ya ora iso.
1: Oh la nggih Bu Sri.
0: Oh ngaten ki mawon.
1: Ngaten Bu Sri.
0: Nggih. Wonten acara pro 4 ing dalem menika kagem Mas Pak Mas Kambambudi sama Mas Gilang sukenae sukses
1: sampe sampe.
0: Ngaten ge mawon matur nuwun.
1: Sami-sami.
2: Monggo.
1: Matur nuwun
2: Bu Sri Utami
1: sawetan isi nggih.
2: Inggih.
1: Monggo ingkang kintun WhatsApp.
2: Inggih ingkang lumantar WhatsApp menika wonten Ibu Nani Bajuri.
1: Ibu Nani Bajuri Sugeng Dalu, Bu Nani Bajuri ingkang sampun kintun WhatsApp. Menika nanti lumayan kata anji Sugeng Dalu punani bajurin dari atur salam kagem Mami Sartika, Bu Sri Ponagung, Bu Anjasmono, Yumudo, Budi Wijo, Bu Yayu Sudoyayu, Eyang Sas, Budi Taningsi, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lidia, Bu Asikobra, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Agianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Narto Indro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wanhaka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Adik Lanten, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Bu Salima, Mbak Ki Uluwar, Pak Sumar Sedayu, Pak Tirto Moyudan, Pak Ardi Ponco, Sari Maturun, saking Ibu Nani Bajuri.
2: Inji, Maturun Nuwun. Salah jengi pun ugi mereka buatan Pak Supoyo. Monggo. Pak Supoyo.
3: Geng dalu micong dut sugeng dalu Mas Mes Kampamudi kalian bilang Sutowiyoso.
2: Inji Pak Supoyo.
3: Kesalahan buatan kekalipun Sutoyo. Lantan sah mangge rezeki.
2: Amin. Loh
3: badin derek salam-salam. Kelampipun manut.
2: Inji.
3: Pak Toro, Pak Nardi Mursari, Pak Untung, Bu Tutin Jok Goyudan, Bu Pipit, Bu Yeni, Bu Anggun, Bu Sriwi, Bu Anjasmoro, Bu Agianti Wareng, Bu Supriyati, Bu Sutarmi, Bu Dwijo, Bu Mudo, Bu Sri, Bu Legi, Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjo, Pak Syawiyo, Kitumidi, Kirimbang, Ki Resiseto, Ki Anjas, Ki Damaskus, Yang Buas Romoyu, Mas Giarto, Mas Parti, lan kagem sedaya mawon. Matur nuwun.
2: Matur nuwun.
1: Sami-sami.
2: Pak Supoyo
1: nggih wonten Klaten.
2: Nggih.
1: Bu Pipit Sugeng Dalu, Mas Ki lan wis kalah lagune punuk lengkeng Bandungan, Mas.
2: Nggih.
1: Kok tombo kesel bareni siris daging.
2: Nggih.
1: Pinten kilo kok ya kesel.
2: Nggih.
1: Pinten agem Pakde Baimin Ki Kumbokarno, Pak Yanto Pait, Bu Legi, Ki Rukun Wedo, Ki Resi Seto, Ki Joko Bodo, Pak Tujo kalian Ibu Pak Jengationo, Pak Tri Sengkan, Pak Puji Graito, Pak Sarjo, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Bambang, Pak Sagio, Mas Ipul, Pak Demarti Bakulan Wetan, Mbah Huti Marto Bakulan, Bu Anjasmoro, Budi Tujo, Bu Wagianti, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Yusiru, Bu Sukaplan Setoyo Kemawon. Ake Mas Gil, Mas Biska, Matur Nuwun, Mugi Tansah Sehat Rezeki Lancar, Amin.
2: Amin, Matur Nuwun, Bu Bibit. Salat jengipun menika sinten Pak Tupar,
1: Jopi
2: menika Sugeng Dalu Pak Tupar.
4: Sugeng Dalu mi combut Sugeng Dalu Mas Mis Kampambuti lan Mas Gilang Sutowiyoso dari
2: aku
4: salam kagem Putu Ijo Bu Agianti Yusiru Yumudo Bu Supriyati Putarmi Bu Nani Bajuri Gamping Bu Mamsanti Kamungah Lek Kono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mustanjung Pinang Lajeng Pak Bambang Sutarno Purojo Mbah Suro Trisik Pak Kasiono Mbulawen Mas Rian Kemer, Mas Adit Poncosari, Mas Toro Manis Renggosa ini pun kagem
2: sedaya kemawon
4: sih. Mas Gilang, Mas Meskam, sugeng tugas ngantos paripurna samangkilan pilih kondur ngantos atos. Kulo sekaren derek mawon ingkang sampun cuma wis mbok pilih ngaten mawon
2: kulo ketoprak
4: e Mas Matur.
2: Matur nuwun Pak Topar
1: Renggalur Kulon Progo.
2: Nggih, sinten malih monggo menawi Mbah Giman
1: menika sugeng dalu Mbah Giman. Wilujeng dalu mirunggan kroncong dari perompat bukan kroncong congdut je dari perompat dari Yogyakarta. Lagi nupun dari kemawon salam agem Butuh Ijo Mbah Noyo Buah Kianti Romo Hadingat Rajingationo Parimbang Mbah Nawi Bi Abu Sri Bonagung Romo Tujuh Subagi So Ibu Pak Sutarno Mami Sartika Mas Ibu lan sedulur pamidhangan dari perompat ngayuk Yogyakarta je matur nuwun
2: matur nuwun Mbah Giman
1: Mbah Giman ingkang wonten pundi mau
2: cebongan
1: nggih
2: matur nuwun sanget caturaken lagen rumiyin menika
1: Mas Bisa salajengipun wonten menapa menika
2: wonten
1: Sirpong
2: Sirpong
1: kaya
2: Jogja istimewa
1: sumangga.

0: Sus, tak kandani to. Nek aja omong sapa-sapa.
1: Apa to, Mbak?
0: Saiki iki ana program KMP.
1: Apa? Tempe.
0: KMP.
1: Apa to kuwi?
0: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
1: Walah, ngono.

0: Inggih sutresna Budha sampun katerakan kalau wonten Sirpong lan ugi kaya Jogja istimewa.
1: Nggih, monggo ingkang saken lelakon langsung kemauan gansal sekawan 0333 ugi whatsapp 0895 0144 1066. Lagunya apa mas? Lagunya bebas
0: monggo.
1: Sing
0: penting condut
1: lalu meniko gak kemerdekaan panjenengan yang nembe ngemil daging.
0: Nah niku monggo
1: saking katanya daging nanti ngemil daging
0: ngemil daging oke daging kan niku
1: dahar daging lawuk sego nih.
0: Nah nanti monggo
1: kayak nopo
0: bontong atas-atas mawon buatan sarebutan monggo. Santai mawon
1: satu kali lagi menaik buatan sakit langsung whatsapp
0: inje monggo sutras dah buatan sakit pun ambali lumbin mata dari telepon gangsal sekawan 0333
1: sugeng
0: monggo ikan whatsapp rumin je
1: voice note
0: yusirup menika monggo yusirup.
1: Monggo yo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kalian Mas Gilang Sutoyo.
0: Nggih.
2: Nggih. Acara pincang dunge. Atur salam.
1: Kagem
2: Bunda Tuijo Mbah Noyo. Bu Mega Curate. Bu Agianti Kiri Siseto. Kalian Romo Yono Mata Diharjo. Didik Gono Pak Sawiyo, Pak Tupar, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, terus Mas Adi Poncosari, Bu Sumiranda Poncosari, terus Pak Wardi Nengan, Kang Jono, Bapak Sardio, Romo Tujo sekalian, Romo Adi Ngadiono sekalian, kalian
1: Sinten.
2: Kagum sinten nggih malih Mbak Putrawati Mas Joko Nugroho. Iki kagum sedaya mawon
1: nggih Mas.
0: Matur nuwun
1: sami-sami Yusirup.
0: Nggih, matur nuwun Yusirup tansah sehat.
1: Bulan Serandan.
0: Nggih.
1: Salah sing ibune Buning Sing Wonosari sugeng dalu micondo sugeng dalu Mas Gilang Mas Miskang.
0: Nggih.
1: Nyuwun Pak kaputaraken teng Sirpong kula sampun nggih.
0: Matur
1: nuwun salam katur sedaya pamidhanget micondo wonten ing pundi kemawon. Kanthi atur sugeng laras lagu-lagu menika sinambi ngaso. Katur Mas Miskang Mas Gilang mugi tansah sehat rezeki lancar sukses sedayanipun. Sugeng tugas ngantos panjenengan pun mangke. Matur nuwun sami-sami.
0: Inji matur nuwun. Salajengipun Pak Suryadi menika.
1: Mas Adi Poncosari.
0: Wah, anjih menika.
3: Sugeng dalu Mas Miska Mas Gilang. Inji saking Adi Poncosari Serandakan Bantul. Salam-salam Mas kagem Bu Marto Saronto.
1: Inji.
3: Mbah Suro lajeng Pak Sarjono, Mbah Marno Setio. Wonten ing Wonotingal Poncosari Serandakan Bantul. Lajeng Pak Narto Indro, Mas Mamat Wates, lajeng Pak Tujo Subagio, soho Ibu, Mbah Noyo, Pak Ngadiono, Kang Gilas, Mbak Aida, wonten ing luar Magelang, Mas Budi Kweni, Pak Tupar, Mas Paryono, wonten ing Botokan Lendah Kulon Progo, Bu Yanwaseh, Bu Sri Utami, Bu Wagianti lan kagem sedoyo kemawon kagem Mas Miskam Mas Gilang sugeng tugas ngantos paripurna samangke lan tansah lancar rejekinipun. Matur nuwun wekalipun
0: Mas. Inggih matur nuwun matur nuwun
1: Mas Adi Poncosari.
0: Inggih
1: Kakung Widodo ingkang wonten Berbah Timur Kakung. Wilujeng dalu Mas Gilang, wilujeng siaran mugi lancar sedayanipun. Salam kunjuk atur Bapak Ibu ingkang wonten Wonosari Bantul Sleman Kulon Progo Kota Madya Klaten Muntilan Magelang. Napa niki?
0: Menapa?
1: Napa niki?
0: Balaipun Uti ingkang sampun
1: wonten
0: Pulau
1: Kapuk.
0: Oh spesialipun.
1: Sepasilipun ngagem Uti Widodo ingkang sampun wonten Pulau Kapuk. Nggih,
0: matur nuwun. Nggih, matur nuwun. Nggih, salah sing boleh Bu Mulyat sih menika
1: nggih.
4: Mi
1: Chang Du. Ji. Dalu. Ji
4: dalu. Saya tuh pendengar Pro 4 semua. Buat Mas Gilang dan Mas Miskam Pambudi. Selamat tugas. Dari Ibu Mulyati.
0: Ibu Mulyati. Matur nuwun.
1: Yogyakarta.
0: Ji.
1: Monggo ingin usahakan gasa sekolah 333 mau pilih
0: pun bika malih cobin jih gak ngomantar telepon
1: lagu mawon
0: monggo sugeng dalu micang dut. Mangga.
3: Sugeng dalu ki Rama.
0: Injir amatuja.
5: Pripun sate?
3: Pripun?
5: Sate.
3: Nah sate napa tong seng pun kula manut. Sate yo pripun? Tong seng yo oke.
0: Nggih.
5: Ngendeni sate
3: kira. Tong ateleng nggih.
5: Bareng ngendeni gulene.
3: Gule nggih sok oke.
5: Lange.
3: Gule oke, sate tongseng yes siap.
0: Pak Men favorit.
3: Nggih. Gah, monggo-monggo ngasaken menapa menika. Waalaikumsalam. Ibu Ji. Monggo-monggo. Oh, ngaten. Nggih.
5: Ya, kita kagum anu
3: dinten
5: Pak Kinantio dalam dia.
3: Nggih.
5: Mas Ali, ini kau bau Mas Ali.
3: Ngaten.
5: Mbak Noyo, Ibu Kasianti, Kacang Bu Sakinem, Ibu Jo, Kacang Pak Wening, Ibu Yanwarte, Jelaseng, Bu Sri Utami, Biayu Jalan Paris, Biayu Jalan Sama.
3: Ya jalan sama sing
5: jalan. Oh,
3: lenggi. Jalan. Lenggi. Mboten napa-napa mau dikirimi lenggi ta.
5: Nggih. Lasten.
3: Inten.
5: Cebungan ya, Bu.
3: Cebungan.
5: Nggih. Pak Dipaimin.
3: Ngaten.
5: Mboten Pak Tupar. Mas Ipul. Nggih, lasten. Itu Mbak Andin,
3: yeah.
5: Dan Bu Tarmi, jadi langsung Romo Yono Mato Biarjo, Romo Cingationo, Pak Yanto Tegen, Pak Yanto Andiapang,
3: yeah.
5: Pak Rimbang, Mbak Nawi, Sing Wahdu,
3: Ajeng nggih ayo nek kagem
5: sedoyan
3: kabeh. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo tujuh sebagai kalian ibu nggih.
0: Injih.
3: Setunggal malih.
0: Monggo sugeng dalu micong dut.
6: Tunggal malih.
0: Injih.
3: Setunggal malih tutupan.
6: Nggih, Mami sampe kagih.
0: Nggih, Mami.
6: Nderek mawon.
3: Nderek
6: niki. Tu mawih nang yo ndak ra keputus.
3: Halo nggih.
6: Sampeyan wedale yo.
3: Pratun
6: mun sertifikat to.
3: Nggih.
6: Pertua.
3: Suarane
6: meh padha kok nek mbedakke angel.
3: Boleh kembar kok.
6: Mas
3: Budi. Kembar.
0: Sinten? Kok Mas Budi?
6: Mas. Mas.
3: Nderek.
6: Masuk
3: pabean ya.
6: Ya. Salam kasih sayang buat semua sahabat semua. Nggih. Oke, simpen iki wae kagem Rama Bapak Ucho Supatyo perjuang nggih jarang nate. Kito nek wes. Ya. Mas Rawan Haka. Mbak Kepala Gasmoro, Mbak Adik Kwakuri, Kwakuri, Mas Rian Paye, Mbak Noyo, Putri Co, Mbak Kiman, Mbak Bambang Suparno, Mas Rian Kemes, Mbak Sriwi, Mbak Wisati, Mbak Biar Wakianti, Mbak Suro, Pak Pariono, Mas Pariono, Mas Yudi Kweni, Adi Kuntul, terus Mbak Biayu Soyo Yayu,
3: dan
6: Sedoyo Kemawon.
3: Sedoyo Kemawon.
6: Ini
3: sami-sami. Mami
0: Sardika.
3: Pun, mereka kalipun sampun mepet tinggang WhatsApp. Napa setunggal lagu rumiyin?
0: Setunggal lagu rambung rumiyin menika mas menikam jih wonten Klengkeng Bandungan.
3: Klengkeng Bandungan.
0: Jih, semoga.

0: Aku pilih batik sebagai busana sehari-hari. Aku bangga memilih batik sebagai identitasku. Karena batik adalah budaya Indonesia yang diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Ajaklah keluarga dan sahabatmu untuk ikut memilih batik sebagai tanda kita ikut melestarikannya. Batik pilihanku.
1: Endang Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Ya ampun, kenapa ya knalpotnya harus dibuka? Kan mengganggu.
1: Permisi, mari mas, mbak.
0: Kalau saling menghormati dan menghargai, maka kedamaian akan kita rasakan.
2: Permisi, pak, bu. Ada orang gak sih di rumah? Permisi.
0: Sopan dalam bertamu, pandai menempatkan diri.
3: Bu, pak, berangkat kuliah dulu ya. Assalamualaikum.
0: Yuk, biasakan pamitan sebelum meninggalkan tempat.
4: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kaliyan keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wekdal menika sampun sumadiya ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Sukerto Bumi Pajang seri sekawan. Sumber cariyos buku waosan Aji Guru Mandolo seratanipun Widi Widayat. Sutresno Budaya pendhapuh so dalang tining sedherek Sugiman Dwi Nurseto pranoto gending tining sedherek Suwiti rinenggo suwantening waranggono Nyi Mugini keprak tining sedherek Marjuki pangrenggo swara sedherek Budi Suto sedaya wautipun sesepuh tining sedherek Umining Priyanti. Kepareng kula aturaken menggah dhapuhaning paraga Pangeran Benowo katindaken tining sedherek Sugiman Dwi Nurseto sedherek Jamiyo ngayahi dados tumenggung Arya Guna ngangerang sewu katindaken dening sedherek panut sedherek paiman ngayahi dados Jayawreksa blendung lan jagung katindaken dening sedherek poniman lan sedherek putut sedherek Sri Lestari ngayahi dados kembang arum Raden Pamuncar katindaken dening sedherek Dalijo Joko Pandan katindaken dening sedherek Anggir Sukisno sedherek Marjuki ngayahi dados Sultan Hadiwijaya Wilo Marto katindahkan dining sederek Santoso sederek Sugeng Surono ngayai dados Wurakil ingkang pungkasan Nyi Arya Guna katindahkan dining sederek Riyad Miningse. Sutresno Budaya lumampahing kiran menika kanthi pengarah acara sederek Haryono pengarah teknik sederek Subarjo lan sederek Sugeng produser sederek Umining Priyanti. Saksuwing gending pambuka menika Ketoprak Mataram keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Paman Tumenggung Aryo Guno.
1: Nuwun kula Kanjeng Pangeran.
0: Kula tampi paman. Sembah panjenengan dumateng kula. Mugi dumawah sami-sami.
1: Lha niki.
0: Namun sapandurat kaget. Kulo mangertos paman Aryo Guno sowan. Semunipun wonten perkawis ingkang badhe katuraken dumateng kulo. Wonten menapa to, Man? Kados pundi kawontenaning katemenggungan Kasultanan Pajang?
1: Jeng Pangeran Benowo. Milo atur kulo ing ajeng. Mugi boten dadosaken cuwaning penggalih dalem Kanjeng Pangeran Benowo. Awit kulo meniko jejering punggawa ingkeng nampi jejibahan damel tentreming negari ing Pajang. Namung dereng dangu meniko Kanjeng Pangeran.
0: Iji.
1: Kulo kraos jebolipun tentreming negari Pajang pancen mrihatinaken sanget tumrap kulo Jeng Pangeran.
0: Mangke rumiyin. Kok paman Aryo Guno ngendika ing kados mekaten? Wonten kedadosan menapa ing dalem katemenggungan, Man?
1: Lha niki. Jebolipun mboten kanyono-nyono kula menika dipun satru dening asanes Jeng Pangeran.
0: Nalaripun
1: tigang dinten sepriki kula sak kula warga nembe ngawontenaken pepanggihan tan kanyono saking pintuning tumenggungan wonten cumloroting jemparing

0: جويو ورقصوا. وش ما تركي براوان كانغو تمبال pusakaku pecut kilat buor. Ning bocah wadon iki beda karo perawan-perawan sing wis tau tak kurbanake. Iki ayu tenan. Yang aku nyawang senajan topa kulitane ireng ning kaireng manis jare. Emang temen lamun dheweke bakal tak pateni getih tak gonjamasi pusakaku. Mongko nalika semono aku roh marang bocah wadon kuwi lagi turu. Cindiwulung, cindiwulung. Wong turu wae kok kena ngopo? Kemulmu dadak semingkap to cindiwulung. Ora kuat tenan aku nek. Nek goyong ini iki. Kok rasaku luwih nengenake kebutuhan utuh timbang aku tansah njamasi pusaka. Edan tenan wewekne jajamu sing ora nguwati jare cindhewulu. Rambutmu ngandan-andan. Wah, pindane kembang bakung cindhi. Nek nganti kaya ngene gedlaru-gedlaru. Apa aku malah wuru, eh? Cindhi wulu. Apa luwih becik? Aku kudu ngepek bojo marang cindhewulung. Ya. Wis mbuh kedadeane. Ora bertuli. Sing baku cindhewulung klakon. Mateni aku. Wis. Rapopo.
1: Kilurah? Kilurah? Aku sowan.
0: Kowe jaya berkso. Wes mangu po.
1: Dereng. Nembe wae. Ning aku krungu panjenengan sajak ngalembono karo si cindhewulung dadi aku mandek mangu. Ana apa ki lurah?
0: Jaya Wreksa. Kowe ngerti. Cindhewulung kae bakal tak gunjamasi pusakaku Kilat Buwana lamun ing samengkune. Lakon tak pateni.
1: Lho ra wis cetha to saiki cindhewulung wis ning tanganmu. Mung kari kersane Ki Lurah. Dipiye? Nek arep mengko bengi kanggo jamasi monggo. Sesok kapan ngenteni wulan purnama siti ya ora apa-apa.
0: Ning cindhewulung kaya ayu Jaya Wreksa.
1: Oh.
0: Kok dadi rasaku piye maneman? Lamun cindhewulung kaya tak pateni Jaya Wreksa.
1: Lurah. Nek ngoten iku jenenge sampean ki isih waras. Isih waras. isih iso bedake endi sing ala endi sing becik. Isih duweni rasa
0: jebul pepinginan iki. Pepinginan kuwi dumunung ning sapa wae, Jayawarsa.
1: Ya ora apa-apa. Ora apa-apa iki, Lurah. Perkara kuwi mengko dipikir meneh. Ning saiki aku nggawa wigati sing kudu tok ngerteni.
0: Wigati. Perkara apa, Jayawarsa?
1: Ngene. Aku mau disroyo karo punggawa ing Pajang.
0: Punggawa ing Pajang.
1: Kreser-kreser. Iki aku nggawa nawala iki kagem Kilurah. Ngangrang sewu.
0: Punggawa Pajang paring nawala. Kanggo aku.
1: Monggo. Monggo. Nah. Nah, dibuka nggih. Dibuka. Loh,
0: apa surasan?
1: Nggih diwaca to. Diwaca.

0: kok ditabuhi ya?
1: Nang kene iki lho.
0: Asemi.
1: Nembang anggere nganggo cathetan wis cilaka. Iya. Tulisamu sing
0: endi?
1: Dhuwur ententean wae ora kena diwaca. Aku njar meng grenengan ngono.
0: Tiang kowe tiba nglegena sing kene dhewe kuwi mau.
1: Anak iki mau tiba ke rumah opo.
0: Apik kowe ditabuhi apik.
1: Aku ki adate ki ora usah nganggo cathetan wae ora apa-apa. Dadak tok tuliske.
0: Jarene ayo wong tuwa ki gandeng kala-kala cok lali. Men sambung.
1: Oke okay, laline aku. Neng wis ora apa-apa wis jenenge wis gotra.
0: Gotra.
1: Ha iya.
0: Nek aku ora
1: meng gotra lho.
0: Heeh.
1: Apik karo gotra iki beda, apik iki rak sempurna. Runtut, genep. Iki meng gotra.
0: Sekse gotrane
1: meng wujud tembang ning nek dirasake ya wis. Ning ana sing batin.
0: Piye?
1: Dak iso nembang ora to kae.
0: Nek ngono ki mesti. Nek aku mau ki tembangku ki ora arep palaran. Mau copat. Lho, aku gitu. Kalau yang batin ki mau copat dadi kanca-kanca ngerti seko karepku. Si jagung karep mau copat. Dadi tanggap sasmito kanca-kancaku. Wi ora merga aku disengit ora cok nduk pikiran elek kowe.
1: Eh ora kowe iki. Kowe iki meng kulino rene nang omah ki sok kerep maca tanggane njer nang kene iki maca pat. Ngono ta karepmu?
0: Ya ya ora.
1: Tanggane iki ya ana sing becik, ana sing ora pati becik, ana sing becik. Wong srawung ki anggere iso ngerti atane-atane ning liyan. Kuwi wis kepenak. Ah kowe srawung tok gebyawiyah.
0: Ali wong.
1: Kabeh tok anggap apik. Mongko wong ki ra iso.
0: Li ya ana kanca e. Aji jaluki tulung we nyenyengit ya ana. Ati calu
1: cak. Lah kuwi wasa. Lah kowe iki kudu iso ngrangkeni kuwi.
0: Heeh ta.
1: Kowe nek oleh pangkat-pangkat ning uripe nyenyenget ya bener kowe iku. Rupane mbatem.
0: Lah iya ta. Ameng jaluki tembang, tembangmu apa doyak ngono ya mang mrene ngono aku.
1: Apa meneh ming tembang ora ragat. Wis ming jaluki pitutur esok ragel.
0: Padahal sing jeneng
1: ora gelem ki dheke dhewe cacahane wis ala ta.
0: Oh, kae to.
1: Dadi nek kon nuturi kok ora iso.
0: Ya ngelmune pinter apik, tembange ya apik, jaluki tulung wis blas ora mrene ngono.
1: Suarane ya apik.
0: Suarane apik kae.
1: Komplit ngendang iso. Ngegong iso anak ra bojone sinden.
0: Usanganu kok ya sak keluarga kok ya.
1: Ki bakat kok ngono kuwi.
0: Ora kena dimereke ya.
1: Heeh, ora kena. Aku ki wis rawung gamulan ket mbiyen nembang ora tau bener.
0: Gerong-gerong ya ora bener.
1: Waduh. Kok apa meneh gerong gawe uncekan wae ra iso kok gerong. Gawerong-gawerong to.
0: Wah, kuwi gerongi wiraswara. Wah, radong. Tegese padane iso ngumbyak-ngumbyuki. Ngengeng gamal
1: gamlane wiraswara aku. Karo Pak Kardi kae usap-usapan.
0: Weh. Usap-usapan iki jenenge padane cara dene saro nimbal.
1: Anak dibiji.
0: Biji.
1: Gedheke 8, aku 4.
0: Paran niku pripun ya padane
1: lho ning ra entuk biji ta
0: ayo ra adoh banget
1: kudune padane biji kan nggo apa
0: 8 sampean 7 kuwi wah ngono 4 ngene kadowan
1: paron ngene ya
0: ning samu barang lir nek gelem srawung awor biyen ra iso mesti dadi iso ngewori ngumbyuki kanca-kanca sing iso
1: garek sapa sing disrawungi ada
0: ayo
1: Sawu ngarep gawe becik apa golek kawruh apa kepengin anu golek jalan sing cepet sugih barang ngono kuwi ana.
0: Oh,
1: sawu ki warna-warna.
0: Ning kaya
1: ning sing gampang dhewe iki srawung gawe elek. Wah, ora sah sinau kuwi wis.
0: Nggone karang nek sing jenenge golek mungsuh ki gampang. Gawe elek to kuwi mau. Ah sampean nonton wong
1: liya. Bener kowe. Golek sedulur kangel golek mungsuh gampang.
0: Pang ning nek awake dhewe anggur golek sedulur. Nang kene iki awake dhewe iki sing tiba abdi. Ning katamu kan iki sing tiba ngisor dhewe minggu kongkonan. Kamu kok nek dikongkon kleru, ming diseneni. Ming antarane bledung karo jagung
1: karo. Iya. Aku kelingan lemu nembang mau ki. Jane aku wis ngalami. Aku wis ngalami kok ngono kuwi.
0: Aku
1: ya ora digameli, aku tahu kuwi ora meng kowe, aku ya ora gameli. Srek karo aku. Sing ngendang jenenge Mur mbiyen. Wis. Mur kuwi anger aku kan kerep mantu. Angger tak ulemi nyumbang. Tak hitung wis genep ping 3 le nyumbang.
0: Ketoke le tresno seduluran
1: iki
0: mboten anu.
1: Bareng dek ewoh aku ra nyumbang.
0: Sik. Sampan niku wong tuwa lho. Disumbang wajibe ya genti nyumbang. Mergo sing jenenge nyumbang ku ora nggon danane sepira, gedhe cilike, duit ki ora. Ning lek rasa seduluran.
1: Aku bareng ngrungokke piyayi pinter sesorah. Wong urip kuwi. Nek dijiwit aja males njiwit.
0: Bener.
1: Nek dipoyok ya aja males
0: poyoki.
1: Nek ditabak ya aja males nabok.
0: Bener.
1: Aku disumbang ping 3. Aku pokon males nyumbang. Nah, aku ngrungokke tak gatekke tenan kok ora kaya kupingmu.
0: Iki wong tuwa sing Imam Supi ini radong. Imam Supi ini
1: betul. Kowe iki kepengin dadi wong pinter apa ora?
0: Lah nggih,
1: mulane sok ngrungokno wong ngomong. Nek ora becik wales winales kuwi.
0: Nih nek nyumbang ya genti diwales, wong nyumbang ki ora nglarakke ati kok diwales. Ono nyumbang semene, nek iso ngungkuli ngono.
1: Diwales.
0: Ora
1: nyumbang. Nek dedet.
0: Bola ya wong kule. Tekse niku sampean padane
1: wong nyumbang ki duit Morgan. Ono nek nyumbang kok golek utangan. Oh kuwi rekoso dhewe tak kandhane. Apa seran dedet ya ora nyumbang.
0: Ya ora kudu duit padane
1: nggowo. Aku ki dibandem wae. Tak sepeleke wae yo.
0: Weh,
1: rezeki kok
0: dibandem.
1: Tegese ki diuli-uli tembunge wong
0: anu ki dibandem. Nek nggon aku ditonjok.
1: Wah, ditonjok ki dinganeke lho. Ngono ki. Aku ora iso anu.
0: Ki kirake tok ditonjok
1: ki. Nek dadi abdi piyagi.
0: Sak durunge nyumbang wis diteri sego niku jenenge ditonjok.
1: Nggon ku dibandem. Diuli-uli. Ana sing oleh-oleh pindho, ora nyumbang diuli-uli. Bar nyumbang diuli-uli ngono kuwi ana.
0: Nek sak durunge nyumbang iki jenenge ditonjo.
1: Heeh, iya.
0: Ning anu lho, Kang. Rembug siji ya, Kang.
1: Awak
0: dhewe iki ngati-ati. Iki mergo awake dhewe iki ketemu gowan kene agek tintrim. Agek ana wah, warna-warna lelakon. Lekalingan mboten sampean.

0: Kang Pamuncar, ojo kepak ing pangalembono marang aku, Kakang.
1: Jatmiko.

0: Kok menawa pancen bodoh ning aku? Pria kaya panjenengan sing bakal ngayomi aku nanging aku ora bisa nampa, Kakang.
1: Kembang arum, kembang arum. Wengakno karine atimu, Cahayu.

0: Ayo
1: sira
0: alewo.
1: Bapak bisa aku ora jeneng lelewo ning pancen sedikit aku ora duwe terus mama.

0: Lucune panjenengan terus tekan papan kene, Kakang.
1: Aku kuwi malah tuwuh pitakon. Kok dadi seliramu tumeka ing papan kene to, Adik Kembang Arum?
0: Aku niatku tegar karep golek

0: ya. Nalika semana dheweke mepet ke rembug, aku kudu saguh tumuli ana jawaban. Nanging aku kandha ya yen pancen Gusti Kang Agarya Jagat pi nemtokake aku dadi pesthi jodhone, mesti wae besok kapan dadi jodhone. Kaya ngono kuwi mung kanggo pawadanku lek aku nyingkiri Kakang Pamuncar, Kakang.
1: Ning pancen bareng tak pikir ki sing kurang petung ki kowe kok, Adi.
0: Lho kok panjenengan terus luput ke aku?
1: Anggonmu tegar iki mau kalamun kowe iki ana sing nderekake rak ya ora bakal ana lelakon kaya ngene to.
0: Sing arep nderekke sapa wong panjenengan ya ora ana. Paman Jagong, Paman Gendong kabeh padha nyandhet aku. Aku ora dikeparengke yen lunga saka katemenggungan.
1: Ayo mulo sesuk menah iki yen ora ana sing ngancani ora usah cok tegar barang to.
0: Wong niatku tegar aku pancen yo karo arep goleki panjenengan kok.
1: Ya wis ngene. Engko yen nganti Bapak Tumenggung Arya Guna prisa lamun anggonmu lunga saka katemenggungan bareng aku. Prak nyono do nyono ndak dikira ana apa-apa.
0: Wis. Kok dikira ana apa-apa? Tak dodo Kakang. Wose aku wis matur Kanjeng Rama. Yen Kanjeng Rama isih duka aku bakal matur meneh. Matur Kanjeng Rama Kanjeng Ibu. Aku sing ngayomi uripku. Wong sing tak tresnani, sing bakal tak suwitani ya mung Kakang Joko Pandan.
1: Ya kuwi aku ngerti. Nanging nggonmu sawetara ninggalake katemenggungan, mengko mundak dadi penggaliane Bapak Tumenggung Arya Guna. Wis ayo saiki kundur ing katemenggungan.
0: Kundur saiki.
1: Ya wis.
0: Oh iya. Ayo Kakang.

0: Grabe sa duwa, kersane ramamu. Ibu ko to tuminda ke piye?
1: Ibu.
0: Sing sareh yung kin.
1: Namung penjelingan ibu yang sepuku. Ini tansah kelusuran di pengestu ibu.
0: Iyong kin, iso. Neng ibu rapi sombelo. Ibu ora ngerti apa sing dikersak geramamu arum lan padan.
2: Ibu. Menawi dipun taliti kanthi saestu. Ing perkawis menika kula ingkang lepat. Wonten ing dalem katemenggungan kula namung tiang sanes. Adi kembang arum sing sabar.
0: Kakang, kakang, kakang.

cekap semanten Sutresno Putuyo atur giaran kedobrak Mataram ingkang katindaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta kanthi lampan Sukerto Bumi Pajang seri sekawan. Mugi-mugi giaran menika wau saged nambah sukara naning penggalih panjenengan sawetawis. Keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisahan, mugi tansah rayu ingkang pinanggih. Nuwun.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program Ma4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli, nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Program Ma4 RRI Yogyakarta. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Seterusnya Budaya Sugeng Enjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Pagi hari ini sesarengan kalian kula Andita Rizkia. Seterusnya Budaya Menterun Panjirkan Tansanya Wici Wonten 106,6 FM Utawi RRI Digital. Dan semoga kita bisa ngetakan sesarengan babagan iti kabecikan di hari Kamis pada kepercayaan kali ini bersama dengan penyuluh agama Sri Hasti Ningrum membahas mengenai urip iku urup. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan sekali di udara, tetap di udara.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sugeng Injing, Sutrisno Budoyo, pendengar setia RRI Program 4 Yogyakarta yang budiman, dimanapun panjenengan berada, semoga pagi hari ini membawa kesehatan, ketenangan batin, serta keberkahan dalam setiap langkah di kehidupan kita. Saya Sri Hastiningrum dari Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia yang tergabung dalam Paguyuban Sumara, senang sekali dapat kembali menyapa panjenengan semua dalam ruang perenungan budaya dan kehidupan Babagan Kabecikan. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama membahas sebuah falsafah Jawa yang sederhana tetapi sangat dalam maknanya. Sebuah kalimat pendek yang diwariskan pada leluhur nenek moyang kita sebagai tuntunan hidup manusia, yaitu urip iku urup. Hidup itu menyala, hidup itu memberi cahaya, hidup itu memberi manfaat bagi sesama. Sutrisno Budoyo, falsafah ini mengingatkan bahwa keberadaan manusia di dunia ini hendaknya tidak sekedar hadir, namun juga membawa arti. Tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, namun juga menjadi penerang bagi lingkungan sekitarnya. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat ini, penuh persaingan dan kadang membuat manusia semakin sibuk dengan dirinya sendiri, nilai urip iku urup menjadi sangat penting kita renungkan kembali. Karena dunia hari ini sebenarnya tidak kekurangan orang pintar, tidak kekurangan orang kaya, bahkan tidak kekurangan teknologi. Namun, dunia sering kekurangan manusia yang peduli, manusia yang tulus, dan manusia yang mau menjadi cahaya bagi orang lain. Sutrisno Budoyo, dalam bahasa Jawa, kata urip berarti hidup, sedangkan urup berarti menyala atau memberi nyala. Makna menyala di sini bukan sekedar api secara fisik, namun juga tentang semangat hidup yang membawa manfaat, kebaikan, dan pengaruh positif bagi sesama. Nenek moyang kita mengajarkan bahwa manusia yang baik bukan hanya manusia yang sukses untuk dirinya sendiri, tetapi juga yang mampu membuat kehidupan di sekitarnya menjadi lebih baik. Sutrisno Budoyo, hidup itu bukan sekedar mencari kekayaan, mengejar jabatan, maupun mendapatkan pengakuan, tetapi juga tentang seberapa banyak manfaat yang kita berikan, seberapa banyak hati yang kita tenangkan, dan seberapa banyak orang yang merasa terbantu oleh kehadiran kita. Terkadang, kita berpikir bahwa menjadi bermanfaat harus dengan hal-hal yang besar. Padahal tidak demikian. Senyum yang tulus bisa menjadi penyemangat. Ucapan yang lembut bisa menenangkan hati orang lain. Mendengarkan keluh kesah seseorang bisa menjadi penghiburan yang luar biasa. Bahkan, kadang seseorang yang penuh ketulusan kadang sudah cukup menjadi cahaya bagi orang lain. Sutrisno Budoyo, jika kita melihat kehidupan sekarang, sebenarnya banyak kemajuan yang luar biasa. Teknologi semakin canggih, informasi sangat mudah diperoleh, dan komunikasi semakin cepat. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang perlahan mulai memudar, yaitu rasa kepedulian antar sesama. Kita sering melihat bahwa orang sibuk dengan telepon genggamnya, tetapi tidak peduli dengan orang yang ada di sampingnya. Mudah memberi komentar kasar di media sosial, namun akan sangat sulit memberi bantuan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang manusia modern terlihat dekat secara teknologi, tapi jauh secara hati. Ada yang berlomba menunjukkan kemewahan hidup, namun lupa berbagi. Ada yang mengejar popularitas, namun kehilangan ketulusan. Padahal manusia sejatinya hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Sutrisno Budoyo, filosofi urip iku urup hadir untuk mengingatkan kembali bahwa hidup yang paling bermakna bukanlah hidup yang paling mewah, melainkan hidup yang paling memberi manfaat. Tempat pertama untuk menyalakan cahaya kehidupan sebenarnya adalah keluarga. Keluarga adalah sekolah pertama bagi manusia. Di dalam keluarga, anak belajar kasih sayang, belajar menghormati, belajar berbicara, dan belajar memahami kehidupan. Seorang ibu yang bangun pagi, menyiapkan kebutuhan keluarga, adalah bentuk urut. Seorang ayah yang bekerja keras demi pendidikan anak-anaknya, juga bentuk urut. Anak yang membantu orang tua tanpa diminta, belajar dengan sungguh-sungguh, berbicara sopan, serta menjaga nama baik keluarga, sesungguhnya sedang menjalankan nilai urip iku urup. Rumah yang hangat bukan dibangun oleh kemewahan, melainkan oleh perhatian dan kepedulian. Sutrisno Budoyo, sekolah bukan hanya tempat mencari nilai akademis saja, namun juga tempat membentuk karakter manusia. Guru sejatinya bukan sekedar pengajar, melainkan juga penerang kehidupan. Contohnya, ketika guru sabar menghadapi siswa, ketika guru memberi motivasi kepada siswa, ketika guru mendengarkan kesulitan siswa dan membimbingnya dengan kasih sayang, adalah wujud dari urup itu sendiri. Kadang ada siswa yang terlihat malas, padahal sebenarnya sedang kehilangan semangat hidup. Ada siswa yang tampak nakal, namun sesungguhnya sedang mencari perhatian. Disinilah pentingnya empati dalam pendidikan. Karena pendidikan yang baik bukan hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga menghidupkan hati. Begitu pula antar siswa. Siswa yang membantu temannya belajar tanpa mengejek, yang mau berbagi ilmu, dan yang menjaga pertemanan dengan baik, juga sedang menjalankan falsafah kehidupan yang luhur. Trisno Budoyo, budaya Jawa sejak dulu mengajarkan gotong royong, di mana masyarakat hidup saling membantu melalui kerja bakti, membantu tetangga sakit, membantu saat ada musibah, hingga saling menjaga keamanan lingkungan. Di kampung-kampung, kegiatan gotong royong ini masih kental dilakukan oleh warga. Nilai seperti inilah yang membuat masyarakat terasa hangat. Bagaimana dengan kehidupan di perkotaan, di mana membuat manusia semakin individualis. Bahkan, ada tetangga yang tidak saling mengenal. Kepedulian sosial sangat penting untuk menjaga harmoni kehidupan. Urip iku urup mengajarkan bahwa keberadaan kita seharusnya memberi kenyamanan bagi lingkungan. Sutrisno Budoyo, hidup tidak selalu mudah. Setiap manusia pasti memiliki masalah. Ada yang berjuang mencari nafkah, ada yang sedang sakit, ada pula yang kehilangan pekerjaan, serta sedang menghadapi tekanan batin. Namun, justru dalam kondisi keadaan sulit seperti ini, manusia diuji. Apakah masih mampu menjadi cahaya bagi sesama? Banyak orang yang hidupnya sederhana justru lebih peduli pada orang lain. Banyak kita lihat pedagang kecil yang tetap mau berbagi makanan, guru honorer yang tetap mengajar dengan penuh ketulusan. Mereka mungkin tidak terkenal, tapi hidupnya sangat bermakna. Karena cahaya kehidupan tidak diukur dari kekayaan, melainkan dari ketulusan hati. Sutrisno Budoyo, jika manusia hanya memikirkan diri sendiri, maka kehidupan akan menjadi dingin. Orang mudah untuk saling menghina, iri hati, menjatuhkan, bahkan tega menyakiti demi kepentingan pribadi. Ketika kepedulian hilang, maka persaudaraan akan melemah. Gotong royong hilang dan masyarakat menjadi rapuh. Karena itu, urip iku urup perlu terus diwariskan kepada generasi muda. Untuk itu, anak-anak perlu diajarkan untuk menghormati orang tua, peduli lingkungan, membantu sesama, dan menghargai perbedaan. Karena pendidikan karakter jauh lebih penting daripada sekedar kepintaran akademik. Putrisno Budoyo, Lalu, bagaimanakah cara menerapkan urip iku urup di zaman sekarang? Ya tentu, mulai dari diri sendiri, dengan menjadi pribadi yang membawa energi positif. Bagaimanakah caranya? Biasakanlah berbicara baik, minimal, menghargai orang lain, menjaga emosi, dan tidak mudah terprovokasi, maupun menyebarkan kebencian. Yang kedua, menumbuhkan kepedulian. Paling tidak, jika melihat orang kesulitan, bantulah sesuai kemampuan. Tidak harus besar, sebab perhatian kecil sangat berarti. Selanjutnya, jadilah manusia yang bermanfaat, baik sebagai penyejuk keluarga, menjadi teladan, maupun penggerak kebaikan di masyarakat. Putrisno Budoyo, menjaga kebersihan juga merupakan bagian dari urup. Dengan biasakan diri untuk tidak buang sampah sembarangan, mengurangi pencemaran, dan menjaga alam merupakan bentuk kepedulian pada generasi mendatang atau anak cucu kita. Pada saat menggunakan media sosial, baiknya digunakan secara bijaksana. Jangan digunakan untuk menyebarkan kebencian ataupun mempermalukan orang lain. Marilah kita bersama merevisikan makna kehidupan. Pada akhirnya, hidup manusia tidaklah lama. Jabatan pun akan selesai. Kekayaan tidak dibawa mati. Dan usia akan terus berjalan. Yang tersisa hanyalah jejak-jejak kebaikan. Oleh karena itu, janganlah bertanya seberapa lama kita hidup. Namun, menjadi seberapa besar manfaat hidup kita. Putrisno Budoyo, jangan takut menjadi cahaya yang kecil. Sebab satu lilin kecil pun mampu menerangi ruangan yang gelap. Mari kita rawat kembali nilai luhur kehidupan, yaitu urip iku urup. Hendaknya hidup itu memberi terang, memberi manfaat, memberi keteduhan, dan menghadirkan harapan bagi sesama. Semoga kita semua mampu menjadi manusia yang kehadirannya membawa kebaikan bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Saya Sri Hasiningrum dari Paguyuban Sumarah, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia, pamit undur diri, ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas kebersamaan Sutrisno Budoyo semuanya. Selamat pagi dan rahayu, rahayu, rahayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Paku Alam ke-10, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mengajak kepada warga Jogja untuk ayo kita bersama-sama kembali mendengarkan radio, terutama Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Semoga semakin jaya.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis.

Sebut saja Kraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada regol Gadung Melati sampai Kemagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara keraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya keraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama. Di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelangut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos. Keluar dari kompleks Keraton Yogyakarta, di sebelah utara kita akan menjumpai Simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya Pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan Kepatihan, yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

Hingga sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan pentingnya literasi keuangan yang berakar pada nilai budaya dan pengendalian diri di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital. Menurut Sri Sultan, tantangan saat ini bukan sekedar memperluas akses keuangan, tetapi memastikan akses tersebut benar-benar mampu memberdayakan masyarakat dan tidak menjerumuskan pada perilaku konsumtif. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kota Yogyakarta mengambil langkah tegas guna memutus rantai kekerasan anak yang kembali marak di jalanan. Respon ini mencuat pasca insiden tragis di Jalan Yosudarso, Kota Baru, yang mengakibatkan seorang pelajar berinisial AA, 17 tahun, meninggal dunia akibat kekerasan beberapa waktu lalu. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengungkapkan pihak berwenang telah mengidentifikasi sedikitnya dua geng pelajar yang ditengarai masih aktif melakukan pergerakan dan rekrutmen anggota di wilayahnya, sehingga upaya-upaya dilakukan untuk memperketat pengawasan guna menekan fenomena kenakalan dan kejahatan jalanan yang belakangan kembali marak. Hasto menjelaskan, identifikasi sejak dini sangat diperlukan terutama pada anak-anak yang mempunyai risiko tinggi untuk bisa direkrut di dalam geng-geng tersebut. Menurutnya, langkah pencegahan diperlukan. Demikian saya, Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jasuli nomor 4 RRI Pro 4 Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutrisno Budaya Suka Nginjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Matok Gatok kali ini bersama Bu Guru Cengdit. Gitu. Andita Rizkia yang pastinya menemani Sutrisno Budoyo yang sekarang sudah bau rendang semua. Semalam udah nyate nongseng ya toh. Ini Cengdit kebagian apa? Bu Guru kebagian cerita. Monggo masuk kelas Bu Guru nggih di 0274540333 atau di 0895014166. Bu Guru yang belum punya WhatsApp-nya, belum mantau status, pertanyaannya apa? Diputarkan dulu sekedap nggih menika pertanyaannya. Suara hewan apakah ini? A. Bebek. B. Hiraks. C. Angsa. Nah, ini adalah kelas mendengarkan. Dibuka di 0274540333. Monggo. Halo, Sugeng Enjang, Matuk Gatuk.
1: Matuk Gatuk. Wilujeng enjing Cengdi.
0: Wilujeng enjing Pak D.
1: Sehat to, Jeng?
0: Alhamdulillah kados bergenggeng ngeteniku. Pak D terus pundi?
1: Kula mboten cerita masalah daging.
0: Lah napa?
1: Wis pokoke dimasak sak enenge mawon.
0: Mboten, nggih.
1: Kula tak jawab mawon nomor loro Cengdi.
0: Begitu?
1: Nggih, salam saking Pak Yono Pedes kalih Pak Sakirman.
0: Terima kasih Pak Yono. Sami-sami. Salajengipun monggo sugeng.
2: Sugeng.
0: Enjing.
2: Enjing.
0: Yang digiles-giles.
2: Mboten kentu.
0: Terus pundi, Pak Wartos?
2: Nggih, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Monggo Kang Giles.
2: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Lo yang C mawon.
0: Yang C. Yeah. Yang C adalah angsa ya. Terima kasih. Sami-sami. Monggo mlebet sugeng. Enjang.
2: Ya.
0: Nggih, libur mboten ini?
2: Hah?
0: Doanin.
2: Libur. Meneh, habis sholat subuh meneh.
0: Nggih, enggak apa-apa.
2: Aku orang anu kong wis tak bilang gitu. Salam bae Mbak Cendit.
0: Enggak apa-apa.
2: Aku gandeng kabeh kirangimu ya menjawab sing nomor B wae kira-kira.
0: Kira-kiranya gitu ya.
2: Ora ngerti ya. Sing penting sehat semua ya Cendit.
0: Betul, amin. Alhamdulillah sehat.
2: Ya, ikut seneng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sugeng enjang Matuk Gatuk.
3: Wilujeng enjang Matuk Gatuk pinanggi. Bu Guru Cengdit, mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat.
0: Amin. Terima kasih Mas Mamat.
3: Nggih, cuaca wonten batas mendung, Jeng.
0: Mendung?
3: Nggih, mendung.
0: Wah, tenriki nggih lumayan mendung.
3: Oh, nggih sami ta mugi-mugi.
0: Sami.
3: Kita dhewe tansah pinaringan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Mugi-mugi kita kepalo bisa Krung Pro 4 ugi sedaya Sutrisno Budaya Pro 4 wonten pundi kemawon tansah sehat afiat.
0: Amin.
3: Kula yo mboten ajeng crita masalah saking kurban ala saking saya ajeng.
0: Ikut anu, ikut napa membantu semuanya tetesipun saya.
3: Awet awal iki rampung ajeng.
0: Nggih, biasanya ibu-ibu nggih yang masak semuanya.
3: Ya, alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah.
3: Kula kendurung ingkang Hiraks niku.
0: Hiraks mawon. Pi.
3: Kados nek bebek ki mboten asing terus angsa ki senajan pun mboten ngingu nggih. Tuane ngoten lho. Mending ngomong Pak mbok pilih leres nggih. Matur nuwun mboten nggih namung nderek pinanggih Bu Guru.
0: Ngoten nggih.
3: Matur nuwun. Salam sehat, salam Bu.
0: Matur nuwun Mas Mamat. Mboten napa-napa, yang tahu pokoknya yang langsung mateng. Ya ndak apa-apa, ngoten niku nggih to. Monggo sugeng-sugeng, enjang-enjang. Sugeng-enjang.
4: Enjing-enjing, esok-esok,
0: endit. Gimana Mbah Mus kabarnya?
4: Alhamdulillah. Sehat.
0: Sehat semua nggih dalem.
4: Nggih, niku kadose anak nopo, anak angsa niku.
0: Anak angsa?
4: Nggih. Nah, jenenge belengur niku nak anak angsa niku nggih.
0: Belengur ngoten nggih.
4: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami Mbah Mus di Tanjung Pinang. Mobilnya juga di panggilan panjenengan kalau kemarin juga belum potong hewan kurban, ada yang hari Kamis, ada yang besok Jumat. Ngoten nggih. Sugeng enjang Mas Ogado. Sugeng enjang. Imo kiri? Napa tes pundi?
5: Pundong
0: lah. Oh, pundong. Mbah Tri.
5: Nggih.
0: Monggo Mbah Tri di pundong. Tes pundi Pak Wartos, Mbah? Oh,
5: nggih, alhamdulillah saya.
0: Alhamdulillah. Monggo monggo jawabanipun apa Mbah Tri?
5: Pimawon.
0: Mboten? Terima kasih Mbah Tri di pundong. Sugeng injang matuk gatuk.
6: Sugeng injang matuk gatuk.
0: Nggih.
6: Monggo
0: dari Sedayu Pak Sumar.
6: Leres, sehat ya sekeluarga sendiri.
0: Alhamdulillah sehat Pak Sumar terus pundi.
6: Semonten ugi.
0: Alhamdulillah.
6: Cuacane yo adem
0: sing iki. Ngececet ngoten niku nggih.
6: Napa?
0: Ngececet. Leres ta? Adem jecet ngoten niku lho. Lah, tok malah tertawa jeng diajak ketawa-ketawa ini ya ndak apa-apa. Monggo.
6: Angsa napa napa?
0: Angsa, hira, bebek, pundi? Nggih. Yang C.
6: Nggih.
0: Terima kasih. Dicatat Bu Guru. Sami-sami. Berikutnya sugeng-sugeng, sugeng injang.
7: Sugeng-sugeng, sugeng injang.
0: Iya. Monggo dari Purworejo.
8: Leres.
0: Terus pundi Pak Wartos?
8: Alhamdulillah sehat sendiri. Semantan ugi sendiri sehat.
0: Alhamdulillah.
8: Alhamdulillah. Niku kula njape.
0: Nopo?
8: Kalau bebek bukan. Kalau yang dua itu terus terang saya belum pernah mendengar suaranya. Cuma feeling saya suara hirak atau hirak gitu.
0: Hirak atau hirak gitu nggih.
8: Ya cuma feeling aja. Kalau benar ya alhamdulillah.
0: Kalau enggak benar ya enggak apa-apa gitu ya.
8: Nggih, mangaten jenggir maten lu.
0: Sami-sami, terima kasih. Pak Bambang di Purworejo. Monggo sugeng injang.
9: Sugeng injang.
0: Dita. Nggih, sugeng injang.
9: Ibu kiri.
0: Pak SND. Nggih, monggo Pak Nardi. Pak Warto sae.
9: Alhamdulillah. Warga saya kami sehat.
0: Alhamdulillah.
9: Di keluarga lima kita saya manggil ayam kentang seger kuarasan. Dapat libur pada pandemen yang injang menikah anggaran bukra maskawa.
0: Alhamdulillah matur nuwun.
9: Kulon dari si nomor C. Nomor C
0: Angsa. Ngeten.
9: Di
0: sami-sami, terima kasih. Salat jengipun monggo. Halo.
10: Halo.
0: Sugeng.
10: Sugeng.
0: Enjang.
10: Enjang.
0: Udah masak apa ini?
10: Mato.
0: Gado. Masak nopo Parimbang?
10: Gimana?
0: Dagingnya sudah dimasak nopo niki?
10: Wah, ya masak biasa saja tongseng.
0: Wah, mesti dah tongseng nyate mboten?
10: Oh dereng.
0: Nyatanya besok.
10: Kalung dino papirong.
0: Masak langsung semuanya ya.
10: Ini agak menurun kok yang kurban di desa saya.
0: Oh gitu.
10: Agak menurun. Kemarin itu 5 sapi 32
0: kambing.
10: Sekarang cuma 4 sapi 27 kambing.
0: Nungoten. Bapak pilih wonten di tempat-tempat daerah ya.
7: Nggih, ataupun juga ada di daerah-daerah di sekolah, biasanya ada di sekolah anaknya ngoten itu toh.
10: Nanti ini anaknya mantu itu wong pengajar dadi ini oleh go Bali go ya.
7: Nggih, biasanya gitu kalau enggak Kamis Jumat ngoten nggih.
10: Nanti kayaknya nanti.
7: Nanti ya. Nggih.
10: Aku yang jawab C saja.
7: C saja.
10: Apa kui angsa? Angsa apa penting?
7: Angsa.
10: Angsa, ya. Kita saja sendiri.
7: C.
10: Selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih, salam buat keluarga.
7: Terima kasih, sami-sami. Pak Raimbang. Sugeng Injang, matuk gaduk.
11: Halo.
7: Halo. Sugeng Injang, C.
11: Pak Muladi.
7: Monggo okay. Pak Muladi, oke.
11: Okay. Atas beli, kabar.
7: Alhamdulillah sehat. Pak Muladi oke, okay. Terus bunti Pak Wartos.
11: Iya sehat-sehat, mawon.
7: Alhamdulillah.
11: Redup nih.
7: Terus bunti, redup.
11: Cuaca redup, agak mendung sedikit.
7: Iya, mungkin nanti terangnya agak nanti-nanti gitu nih. Ngantuk yeah. Masih ya.
11: Iya ini kakean daging urban.
7: Lah itu tadi gimana ini dagingnya udah dimasak apa mawon kata nggih to?
11: Kemarin masak rindang. Dimasak rindang.
7: Rendang.
11: Rendang.
7: Oh nggih, dimasak rendang. Lajeng nanti masak yang lainnya lagi ngoten nggih.
11: Di menunya.
7: Menunya nggih.
11: Apa gulai.
7: Waduh. Enak-enak ini udah ada gulai segala ya.
11: Di itu apa? Di sawi bakso.
7: Bakso.
11: Yang sapi.
7: Nggih.
11: Sik kalau nggih nyalap sih.
7: Pundi?
11: Anu mawon, sipi.
7: P.
11: Yeah.
7: Noten. Sami-sami terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Sugeng Injang. Sugeng Injang.
12: Alhamdulillah.
7: Sehat Romo?
12: Sehat.
7: Sehat ya. Alhamdulillah. Ngoten niku pokoknya kalau udah sehat semuanya seneng ngoten niku kang bahkan sehat ngoten nggih.
12: Nek
7: dalem.
12: Nek udan niku dari anu lawe napa ten?
7: Loh, kok hujan lawuhnya napa? Lah ya hujan mawon ta Rama? Terus pun itu.
12: Nek hujan ngendani sate.
7: Oh. Lah kenapa kok harus ngendani sate?
12: Ayo ya terang ta sate.
7: Oh, sate asat ngoten nggih.
12: Nek nonton bal-balan.
7: Heeh.
12: Eh ngendani gule.
7: Wi. Soale kel ngoten nggih. Waduh. Jan nonton-nonton mawon.
12: Tambah satu lagi Tom pengen. Gek aja.
7: Nggih. Napa?
12: Jawab sing napa nggih?
7: Angel ini. A B C
12: mawon.
7: Pundi?
12: Sing B.
7: B mawon.
12: B iki dapat kali niku nggih.
7: Ngaten nggih. Di matur nuwun. Terima kasih Romo. Waalaikumsalam. Sugeng Injang matur katuk.
13: Pengisu.
7: Sugeng.
13: Katuk.
7: Monggo.
13: Kademen iki.
7: Weh, lah kenapa kok bisa kademen?
13: Kademen aku no jeng.
7: Dingin nih di sini. Wah, Jan. Udah bawa selimut nanti.
13: Saya cara pusing bediding iki.
7: Bediding ngoten nggih to.
13: Jangan salam sekolah Bulami hati ki.
7: Bulami monggo Bulami.
13: Pendengar dia ini ngangelam punya cara ni.
7: Nopong ki?
13: Kalau ke biro kendeng.
7: Oh ngoten.
13: Pak Paimen meninggal apa Pak Paimen ki?
7: Pak Paimen nomor setunggal bau.
13: Aku penting Pak Muladi dijak mubeng-mubeng.
7: Pundi?
13: Jalan jalan.
7: Wealah sampai.
13: Pak Muladi.
7: Ngoten.
13: Pak Wana kalau Pak Yanto orang lebih. Apa jawab? B Wajeng.
7: B Mawon.
13: Apa tu? B apa tu kau guys?
7: B Hirat.
13: Wis hewan apa-apa wis?
7: Hewan.
13: Oh, ya aku belum tahu kerungu aku wis.
7: Ngoten.
13: Wis wae.
7: Nggih.
13: Baca ya.
7: Ya.
13: Salam sehat bersama Perempat.
7: Merdeka.
13: Merdeka.
7: Terima kasih. Salajengipun Mbah Noyo wonten Sugeng. Halo. Sugeng Injang. Matuk gaduk. Monggo mlebet. Halo, halo. kok terputus. Salah sengipun Sugeng Injang Matuk Gatuk monggo.
14: Sugeng Injang Matuk Gatuk sendiri.
7: Sugeng Injang
14: Aben.
7: Monggo silahkan.
14: Ini dari utara.
7: Utaranya Pak Puji Graito.

0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Monggo.
0: Saya tak jawab, pokoknya saya jawab itu ngawur orang itu yang milih yang sehat.
1: Sehat aja.
0: Anak angsa.
1: Cih.
0: Terima kasih, Pak Tunggu.
1: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya Sugeng Injang Matuk Gatuk.
2: Sugeng Injang Matuk Gatuk.
1: Sugeng Injang Masyaipul.
2: Injang Ki. Selamat pagi, semangat pagi Mbak Lita.
1: Nde.
2: Mawata sampai sehat.
1: Sehat, Alhamdulillah.
2: Berkat sate kambing, bos sate sapi sehatnya.
1: Ini kemarin sudah dibikin nganu. Sapi lada hitam. Gitu.
2: Sapi lada hitam.
1: Nggih.
2: Bukannya lada merah.
1: Mboten pakai yang lada hitam niku pun didamel. Satenya besok.
2: Besok hari Minggu.
1: Besok hari Jumat.
2: Waduh, apa lamaan balik.
1: Lebang baru yang anu napa yang cocok di sate disembelihnya baru Jumat?
2: Oh gitu, ini masih dalam pendingin nih Mbak Dita.
1: Wah gitu toh.
2: Iya ya, terima mangan mie godok.
1: Kalau enggak, udah dibikin apa? Tongseng, rendang sama belum daging giling, ya, bakso. Waduh, pun
2: belum sempat Mbak Dita.
1: Belum sempat, itu memang harus dicicil sebentar-sebentar ya toh. Nanti enggak habis langsung.
2: Lah iyalah.
1: Ya toh.
2: Betul sekali.
1: Betul.
2: Nah, tadi jawabannya apa Mbak Nisa?
1: Duh, jawabannya pertanyaannya. Pertanyaannya ada sebentar putar balik. Suara hewan apakah ini? A bebek, B hirak, C angsa. Ingkang pundi?
2: Kok kaya angsa ya, Mbak?
1: Angsa?
2: Ini aku kok pilih bebek wae doyak. Bebek doyak kucing nih, Mbak.
1: Bebek doyak kucing. Ya boleh.
2: Lah iya ya.
1: Mau bebas kok ya toh? Mau pilih yang mana?
2: Itu Mas Mamat dari Lebet tadi Mas Mamat.
1: Sampun Mas Mamat.
2: Pun. Tinggalan saya rawat Mas Mamat.
1: Mas Mamat sampun pun nomor sekawan.
2: Alhamdulillah. Ini pun teman Mbak Rita
1: nggih. Gitu ya.
2: Selamat kesukaan saya terus Mbak Rita.
1: Terima kasih. Sugeng Enjing. Halo Sugeng Enjang.
3: Halo, Sugeng Injang.
1: Halo, Anje. Gimana kabar?
3: Kabarnya ya tele-tele karena lemes.
1: Oh, ikut ngeleti.
3: Ya, ngewangi-wangi lah. Jadi ya ragu apa ngebuke sing kakung-kakung mesak.
1: Ngoten. Tapi kok di sana?
3: Mangi-mangi jagal-jagal.
1: Napa jagal? Kok jagal? Kok jagal?
3: Lah ya kalau sudah di kelat itu kan ngewangi gocai gitu loh, Ceng.
1: Oh, gitu. Ya.
3: Ya cepat selesai. Begitu.
1: Okay.
3: Tapi sampai saat ini belum masak apa-apa terkecuali kemarin itu bikin sate anak-anak itu. Ya.
1: Karena lelah ya?
3: Lelah ya. Enggak tahu ini kapan mau masak.
1: Mau saya yang nonton aja ya lelah kok.
3: Di rumah ya bagi-bagi karo tonggo teparu.
1: Nggih.
3: Orang duwe sapi sing wedhus ya sing ngenehi wedhus sing sapi yang ngenehi sapi gitu.
1: Iya. Pokoknya berbagi ya toh di perayaan ini.
3: Iya, biar merasakan.
1: Betul, semuanya senang.
3: Ya
1: toh namanya jawabane
3: kulo bebek kerah.
1: Bebek berkelahi.
3: Iya.
1: Ya, boleh.
3: Nggih, ngoten nawon, Jeng.
1: Sugeng Enjang Bu Agianti. Monggo mlebet.
4: Kula mlebet, Dit.
1: Kula sinten?
4: Kula.
1: Monggo.
4: Saking bangun papan ya ya antekan rumpat nih.
1: Kok terus napa oya-oyaan apa terus pundi?
4: Oya-oyaan.
1: Oh, nggih.
4: Bludusan po.
1: Bludusan. Monggo.
4: Kula sing B mawon.
1: B? Nggih. Ngoten nggih?
4: Nggih.
1: Terima kasih dari Bangun Tapan. Monggo. Sugeng Injang, Matuk Gatuk.
4: Ya. Halo.
1: Halo.

0: Sugeng enjang madok kadok jengit wong ayu.
1: Sugeng enjang Mami Sartika. Terus pundi pawartos Mami? Baru masuk udah ketawa. Happy banget.
0: Seneng deh ketemu jengit.
1: Lah niku tadi pokoknya gak harus seneng ya toh Mami?
0: Iya. Ya salam kasih sayang dulu buat cuma saja. Muah. Pendengar sehat, penyiar sehat. Ya, saya tak itu jawab ke nomor B saja gitu nih Wong Ayu.
1: Noten.
0: Salam sari anak saya Prahmanti.
1: Terima kasih. Sami-sami, terima kasih Mami Sartikat. Setunggal lagi, sugeng enjang maruk gaduk.
2: Sugeng enjang maruk gaduk.
1: Sugeng enjang monggo Pak Mujiono.
2: Sehat guru.
1: Alhamdulillah sehat. Terus pundi Pak Mujiono?
2: Nggih pun kroso pun sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Nggih. Titik nek cara iki.
1: Ngoten.
2: Kawi santen.
1: Oh ngoten nggih. Monggo jawabanipun.
2: Ingkang bemawon Bu Guru.
1: Bemawon.
2: Nek leres nggih mantuk-mantuk kali angguk-angguk.
1: Angguk-angguk. Kalau belum betul ya sudah, ngoten nggih. Sami-sami, terima kasih. Kita ke WhatsApp dulu, terima kasih yang sudah telepon. Nanti kita buka. Pak Untung, guyu pokok men gak beli. Pemulihan sih, ngopi dulu Bu Widyaningsih. B, Bu Sarmiatun. B, Hirak. Romo Yuwono, absen aja pokoknya. Pak Damaskus, jawabannya B. Mbah Giman, suara bebek. Mas Adi Gamelan, Hirak. Kemudian Pak Kasiono, Sugeng Injing. C, Angsa. Kemudian ada Pak Gading, Hirak atau Hirak gitu ya. Oh, kayaknya bebek bukan, kayaknya bebek bukan angsa juga bukan Hirak. Apa itu Hirak belum tahu sih. Pak Trimuyadi B, Pak Toyong Luar B, Bu Wigati angsa jendit, Pak Frans Hirak B, Mbah Lan suara Hirak, Pak Gus Pratowo C angsa, Pak Ferry Hirak, Mbak Cindy B, Bu Dewi Budia Hirak, Pak Arif B, Mbak Anggun Sugeng Enjang, selamat pagi. D, Mas Pri Hirak, Pak Tejo Heina, Bu Salama Sugeng Enjang Hirak. Sudah senang putih, nanti kita buka lagi untuk jawaban-jawabannya untuk telepon dan juga WhatsApp-nya. Sekarang kita ke lagu dulu. Kagem panjenengan boten sah ten pundi-pundi, tetap nyawici sesarengan Pro 4 RRI, Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: awake sisan kopine, Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Pramateri ing Radio Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budoyo Dua Dasar Wasa Gempa Bumi Yogyakarta di tanggal 27 Mei 2006 ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat mitigasi dengan mengusung tema DIY Tangguh, Waspada dan Berdaya. Peringatan ini mengajak masyarakat berefleksi membangun kesiapsiagaan berbasis sejarah serta mewaspadai potensi ancaman bencana di masa depan. Peristiwa utama gempa bumi tektonik di tanggal 27 Mei pada pukul 5:55 waktu Indonesia Barat. Ini bencana ini juga menelan korban jiwa sebanyak 6.652 orang dan meluluhlantakkan ratusan bangunan khususnya di wilayah Kabupaten Bantul akibat pergeseran sesar Opa. Nah, pilar utama menuju masyarakat tangguh yaitu adalah pemerintah dan juga pakar kebencanaan menekankan tiga pilar penting bagi ketangguhan wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama adalah tangguh bencana. Tangguh mempersiapkan infrastruktur tahan gempa dan memastikan tata ruang berbasis mitigasi. Yang kedua, kewaspadaan berbasis sains atau waspada, memanfaatkan teknologi peringatan dini dan memahami peta sesar aktif di sekitar wilayah Yogyakarta. Kemandirian komunitas atau budaya, mengedukasi masyarakat dan relawan desa agar mampu melakukan evakuasi mandiri dan memutus rantai hoax saat krisis terjadi. Sutresno Budoyo, kita juga terus mengantisipasi begitu ya dengan tangguh, waspada dan berdaya. Kita lanjutkan lagi di Madok Gadok untuk pagi hari ini. Pertanyaannya nopo Bu Guru? Pertanyaannya adalah, sebentar, suara apakah hewan ini? Suara hewan apakah ini? A. Bebek, B. Hiran, C. Angsa. Di 0274540333 semoga suka ngincang. Selamat pagi Madok Gadok.
2: Halo, selamat pagi.
1: Halo, Yu Muda.
2: Iya.
1: Monggo, Yu. Baru diminta jawab, ternyata terputus nggih pun. Sugeng enjang Madok Gadok.
2: Sugeng enjang Madok Gadok. Yen ngapunten lho kula mboten nyenggol mboten pripun kok niku.
1: Mboten jegal nggih.
2: Mboten
1: yakin. Mboten to. Monggo Bu Yanu.
2: Nggih,
1: sugeng enjang
2: sing di. Sugeng enjang. Ya nang tenan lho nule meja tiket jam min 0 wau.
1: Min 0. Pun dipecet-pecet ngoten iku.
2: Nggih, nganti wedange umep pun adem meneh.
1: Nggih, monggo.
2: Nggih, nderek sik niku pertanyaane asing, suarane asing, pun asing kalih asing dados ges tunggal. Bimawan jeng.
1: Bimawan, nggih. Terima kasih, sami-sami. Bu Yanu, monggo sugeng injang Madok Gadok.
3: Sugeng injang Mbak Andi.
1: Sugeng injang Romo Sukap. Pawartos sae Romo.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Sehat,
1: alhamdulillah.
3: Tenan teh rezeki.
1: Min, saya redup tenriku. Cik, matan apa-apa, monggo.
3: Ih, derek sing Bimawan, derek Bu Yanu asih ni wau.
1: Bimawan, ye.
3: Ih, matan wu.
1: Sami-sami, terima kasih. Salah cengipun, monggo, suka nginjang.
4: Suka nginjang.
1: Ni hao, ma.
4: Cik,
1: cik. Cao An. Cao Adli, Pak Amin. Terus pun di, Pak Warto sehat, ye.
4: Berkah dalam
1: iki berkahi. Monggo monggo.
4: Niku swantene hirak nggih hairak.
1: Hirak, hairak.
4: Nggih kewan, hairak kewane kados marmut.
1: Ngoten nggih.
4: Nggih, kewane alim itu hewan khas binatang Afrika. Nggih munggah-munggah wonten niku.
1: Ngoten nggih.
4: Kok yakin 100% jawaban pun hairak.
1: Terus 100% ini. Nggih, matur nuwun Pak Amin, Sheshelly. Terima kasih. Sugeng injang Madok Gadok.
5: Sugeng injang Madok Gadok.
1: Sugeng injang.
5: Sugeng injang Madok Gadok.
1: Sugeng injang Madok Gadok, monggo.
5: Kula sinten.
1: Kula jeng di Topindul.
6: Pak Suwardi.
5: Darsono.
6: Pak Darsono pindul ngapunten Pak Darsono dipindul. Monggo Pak. Monggo.
5: Ya sama kulanya makler karena kondisi kayak sebentar sowan masuk.
6: Ngeten mau diputarkan apa soalnya?
5: Sampun lo.
6: Sampun.
5: Mawon matur nuwun.
6: Sami-sami ingkang bakan pokoknya nanti gabung kawruh nggih Pak Darsono pindul sugeng enjang matuk gaduk.
7: Sugeng enjang matuk gaduk monjali masuk.
6: Monggo Bu Sriwi monjali.
7: Sugeng enjang cengdi.
6: Sugeng enjang.
7: Cuaca taksih meleruk metuduk.
6: Waduh kok meleruk, mungkin oh, malu-malu ya. Itu ya.
7: Ya, belum ada tanda-tanda mencorong.
6: Nyoten nggih.
7: Jawaban kula nomor 2 jendit, kalau nomor 1 enggak begitu, nomor 3 juga mboten. Ini kan nomor kali hirak nggih.
6: Hirak.
7: Nggih.
6: Nggih, mekaten.
7: Nggih mawon, matur nuwun.
6: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya Sugeng Enjang.
8: Sugeng Enjang, matuk gatuk jendit.
6: Sugeng Enjang dari patuk nopo?
8: Nggih.
6: Monggo Mbak Yen, Yen.
8: Niku wau pertanyaane kok kurang jelas Mbak Siwan Suli, Mbak.
6: Ulang nggih. Sedap, ya. Carikan dulu. Monggo. Suara hewan apakah itu?
8: Yang nomor 2, Mbak.
6: Gitu ya.
8: Nggih. Nggih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang Maduk Gaduk.
9: Sugeng.
6: Sugeng.
9: Arep lah nopo iki ya kepengin kepethokan adine wedok.
6: Ah iya, jeng dikira tadi itu saking sibuknya rendangnya berapa toh ini masaknya ya toh.
9: Ah tadi menggojaki gajih-gajih nganti alah. Pokoknya kabeh iki mambu wis.
6: Pun dedagingan ngeten eco.
9: Tidak orang ini tak galani drongko.
6: Insya Allah. Kata dengan kita.
9: Nah, harus ngeter kayak gitu orang anak sopir soalnya.
6: Enggak pun toh, boten nopo-nopo. Pokoknya ikut seneng diceritain aja seneng.
9: Leh, ambune bayar karo tak atur imbatan bayar yo.
6: Enggak apa-apa. Simbok
9: iki kaya ngono kuwi iki batinan bae.
6: Nggih, enak ngoten niku. Tak estu.
9: Jawaban kula ingkang B iki mawon nderek anak wedok ya yeni menika wau.
6: Ngeten nggih.
9: Matur nuwun nggih.
6: Sami-sami, terima kasih.
9: Sehat.
6: Nggih, matur nuwun. Terima kasih. Sugeng Enjang.
10: Sugeng Enjang jeng.
6: Sugeng Enjang. Budur.
10: Leres Mbah Nawi.
6: Mbah Nawi. Sehat Mbah Nawi.
10: Alhamdulillah sehat. Niki tasih mendung tipis mboro budur.
6: Tasih mendung tipis ngoten nggih.
10: Nggih.
6: Nggih. Monggo-monggo. Jawabanipun nampa.
10: Jawabane melu sing B niku wong nek suarane bebek kalih angsa mboten nonton sing ngoten niku.
6: Gitu.
10: Nggih.
6: Ngoten nggih.
10: Nggih, ngaten mawon matur nuwun jeng di.
6: Sami-sami.
10: Paringi sehat, lancar rezekine. Makarya ngantos paripurna.
6: Amin. Terima kasih. Matur nuwun nggih. Nggih. Mbah Nawi wonten ing Budur, wah ini makin rame nanti Budur ini nggih. Sugeng Enjang.
11: Sugeng Enjang tu guruku yang baik hati.
6: Sugeng Enjang, gimana Mas Aldi kabarnya?
11: Alhamdulillah, mudah-mudahan Bu Guru sehat bersama keluarga dan Pak Amin, Pak apa, Mama sehat selalu, Jis.
6: Nggih, amin.
11: 100% benar. Jawabannya ada Haira, itu kan hewan dari apa Afrika, teman dengan gajah, ibu umbila, istilahnya. Begitu aja ya. Sehat selalu, salam budaya.
6: Lestari budayaku. Terima kasih. Sugeng Enjang.
12: Sugeng Enjang, matuk gaduk cengdit.
6: Sugeng Enjang.
12: Cuaca jalan sama, redup.
6: Masih redup. Ya ini kayaknya semuanya redup nih. Karena mungkin kemarin banyak yang udah anu nggih. Napa korban jadinya capek.
13: Sami sehat, Cendit.
6: Terus Bundi?
13: Sami sehat.
6: Sehat, alhamdulillah.
13: Derek remen, namun sehat. Letak Derek jawab, Cendit.
6: Monggo.
13: Nomor kali.
6: Jadi nomor dua, nge? Terima kasih. Sami-sami. Monggo Sugeng Enjang.
13: Benenjang antuk gadus.
6: Sugeng Enjang Rama Haji Ngadiono monggo.
13: Nggih niki pun nyate.
6: Wis sudah pagi-pagi dah nyate ini.
13: Oh iya.
6: Nggih, kalau begitu senengnya monggo-monggo jawabanipun apa?
13: Ya seneng nak putu do teko.
6: Pokoknya ada dimasakin gitu ya.
13: Iya betul.
6: Nggih.
13: Pun anu B mawon.
6: B?
13: Nggih.
6: Gitu ya.
13: Nggih, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sutusno Budi satu lagi sebelum ke WhatsApp nggih, Sugeng Enjang Manuk Gado.
14: Sugeng Enjang. Jambit.
6: Sugeng Enjang.
14: Niki saking Lopati.
6: Monggo Pak Sabio.
14: Nggih. Cuaca niki rendhup.
6: Rendhup?
14: Nggih.
6: Tasih rendhup ngoten nggih.
14: Nggih. Kula nderek jawab ingkang nomor kalih.
6: Kalih nggih. Hira.
14: Punjeng Pak Ramadiono.
6: Nggih, kalau gitu. Nggih, sami-sami Pak Sabio di Lopati. Sutisno Budi kita ke WhatsApp dulu nggih. Karena tasih kadah menika yang gabung ada Kang Min, monggo kita putarkan dulu Kang Min. Kang Min jawabanipun apa?
15: Sugeng esok maduk-aduk Sugeng Enjang Buguru Jembit. Kula Kang Min saking Jojora Kulon Triwitati Pajangan. Mugi-mugi kita tancah dengan rezeki dan keselamatan jeng.
6: Amin.
15: Jawaban kula menika Hayrek. Ngeten mawon.
6: Ngeten nggih.
15: Matur nuwun salam budaya.
6: Lestari budayaku. Berikutnya dari Mbak Glendi. Halo.
16: Sugeng Enjang.
6: Sugeng Enjang.
16: Iki celeb banget jamaah. Monggo ingkang bimawon.
6: Bimawon.
16: Matur nuwun.
6: Sami-sami. Waalaikumsalam. Pak Untung di Tamsis B, Bu Esti B, Bu Sutini. Mboten wonten swantene, Jek, Mbak. Cobi Bu Sutini. Pon ambali malih mbok pilih lang ada suaranya karena kalau di status muncul suaranya. Pak Sunaryono Mundilan Angsa Kiwiro Gendeng. Selamat pagi, salam sehat semua monitor penyetap sehat Wiro Gendeng absen aja jeng jawabnya C. Salam buat Mbah Noyon J. Kemudian Pak Sutresno B, Bu Sumariati selamat pagi Mbak Andita Rizkia jawabanku B, Bu Wit Surabaya jawabannya B, Abah Sarjiman suara angsa, Bu Partina jawabannya C. Kemudian ada Pak Tupar.
17: Sugeng Enjing Matuk Gaduk. Sugeng Enjing Guru Jendit.
6: Nggih.
17: Kula tak nderek jawab sing P mawon.
6: Monggo.
17: Ngoten niku mawon Bu Guru matur.
6: Terima kasih sami-sami Bu Jumira.
18: Sugeng Enjang Mbak Dita. Sugeng matuk karo. Sugeng sehat, sugeng semangat.
6: Terima kasih dalem.
18: Niki kula Ibu Jumira saking Panti Pijet Tunanetra Wisma Usada Bangun Tapan. Kula badhe nderek jawab.
6: Monggo.
18: Mbak Dita ingkang C ngoten kemawon Mbak Dita. Leres mboten leres mboten napa-napa. Sing penting saged mlebet ngoten nggih Mbak Dita matur suwun.
6: Sami-sami. Mas Guru Kadipiro Hirax, Mbah Mulih Ndoko Tertobi, Bu Ningsih di Wonosari Angsa, Mbak Asumi P Hirax. Kemudian Pak Suhardono Angsa, Pak Badan Imogiri, Hirak, Bu Pipit, jawabannya C. Jeng, betul jeng, Bu Pipit kulone adoh. Pak Puji katanya, enggak apa-apa Bu Narsih B. Pak Kelik niku swanten Angsa Mbak Jengdit, matur nuwun saking jerkit Pak Kelik. Salam budaya dan salam sedaya grup Madok Gadokku. Terima kasih Mbak Wakiran Angsa, Bu Mami Hirak, KM Terpojonolo Husodo Hira. Kemudian Pak Cahyadi Derek B, Yurati jawabannya B, Pak Sri Harjono B, Jengdit Wang Ayu yeah, nuun. Kemudian Mas Galwarho B, Hirang Bu Sri Sugiyarti. Banyak Bu Guru cantik matur nuwun Maduk Gaduk. Terima kasih Bu Ari ini monggo.
19: Halo.
6: Halo.
19: Wilujeng Enjang Maduk Gaduk Jengdit.
6: Monggo.
19: Salam sehat. Sugeng makaryo. Ugi sehat kagem keluarga.
6: Amin.
19: Kula nderek jawab ingkang B kemawon.
6: Nggih. Terima
19: kasih. Bener luput sing penting kula absen.
6: Nggih, terima kasih Pak Widodo, monggo.
20: Kula kagung Widodo.
6: Monggo.
20: Berbah timur nderek absen Mbak Dita.
6: Nggih.
20: Salam kunjuk katur sedaya pandemen wonten ing acara Matuk Gaduk ingkang punika. Mugi tansah pikantuk kesehatan.
6: Amin.
20: Jawaban kakung. Nek mboten bebek nggih angsa, Mbak.
6: Ngoten nggih. Matur nuwun. Sami-sami, Pak Sudarmono.
20: Dari Berbah.
6: Dari Berbah, Pak Widodo. Sugeng Enjang jawabannya nomor 2. Uminati jawabannya B, Pak Supoyo, monggo.
21: Sugeng esuk matuk gaduk, sugeng esuk jengdit kesarasan wonten ing panjenengan. Cuaca yang kadilir menika terang menika jawaban kula menika anu mawon meri mawon mekaten jawaban kula lepat njenengan bakunipun mlebet ing matuk gaduk enjing menika
6: matur nuwun
21: sugeng
6: enjing
21: matuk
6: gaduk
21: sugeng enjing
22: matuk gaduk
6: jengdi sugeng enjing
22: matuk gaduk
6: sugeng enjing yang bergenggeng ini adalah Ki Rukun Werda.
22: Nggih.
6: Monggo kirukan Werda Pawa Pawa Harto. Jawabanipun apa?
22: Binawa.
6: Iya. Sami-sami rebat cakep nggih. Amargi wekdalipun sampun mepet. Sugeng enjang matuk gaduk.
22: Sugeng enjang matuk gaduk berta masuk.
6: Monggo Pak Syu, Pak Marianto.
22: Pak Mur.
6: Pak Mur. Mau Pak Sumaryanto. Pak Mur, sehat ya?
22: Nggih, sehat. Sengdit ya sian sih.
6: Alhamdulillah sehat.
22: Tunggak mawon.
6: Monggo.
22: Ikan B.
6: B. Terima kasih. Berikutnya Sugeng Enjang Maruk Gaduk.
22: Sugeng Enjang.
6: Sugeng Enjang.
22: Bentane yo legi ra mlebu mlebu jeng.
6: Terus yo legi kemana ke pasar?
22: Libur
6: dan. Wah iya, 2 hari ya libur ya.
22: Besok baru masuk.
6: Iya itu wis.
22: Nopo lengganane yo legi iki ternyata tiap hari mendengarkan.
6: Nopo nggih?
22: Nggih sapa
6: maksudnya?
23: Bu Sutilah Garwani.
6: Bu Sutilah.
23: Bu Sutilah munggur, Mbak.
6: Bu Garwani. Bu Sutilah munggur.
23: Kale Pak Parman niku lho.
6: Pak Parman kale Bu Sutina.
23: Bu Yati Piyungan.
6: Oh ngoten. Terima kasih.
23: Iki sampe dinten niku.
6: Cuman belum dan lebet ngoten nggih.
23: Mboten, mboten
6: sakit. Salam nggih. Kangge sinten Bu Sutilah kalih
23: garwane.
6: Garwanipun.
23: Pak Parman kalih garwane Bu Yati.
6: Pak Parman kalih garwanipun Bu Yati. Terima kasih wonten ing munggur wau nggih.
22: Lega jenenge bisa ngomong nang anu.
6: Nggih.
22: Menawa mau ora mlebu pulih, pas manut wae jawaban.
6: Nggih, Pak Yanto. Terima kasih. Semoga yang mendengarkan dan tadi sudah disebutkan Bu Sutilah, kemudian Pak Parman nggih, garwanipun Bu Yati nggih. Senyum-senyum nggih. Bepilih kapan-kapan bisa masuk. Monggo sugeng enjang matuk gaduk.
22: Dari Ngalengko Dirojo.
6: Wah, iya ini kayak Ngalengko Dirojonya. Ini penutup ini enggak terasa. Monggo Ki Kumbokarno.
22: 99B.
6: Gitu nggih. Terima kasih matuk gaduk. Terima kasih. Ada Mbah Suro, monggo Mbah Suro.
24: Enjang matuk gaduk.
6: Sugeng
24: enjang jendhi. Pak Partos hari ini bagaimana sehat,
6: sehat.
24: Selalu sak keluargi.
6: Alhamdulillah Abseh. Sehat.
24: Lor segera trisik Mbah Suro.
6: Monggo Mbah Suro.
24: Pi
6: ya.
24: Matur suwun monggo sarapan iwak.
6: Terima kasih. Kemudian Pak Rujal Sonanggulang, jawabannya C, Pak Agung Sutrisno, suara macam jendit, suka ngenjang, terima kasih. Pak Samino Ironoko, jawabannya matuk gaduk. C, J, seterusnya budaya maturun sangat yang sudah gabung telepon, sudah gabung WhatsApp, yang mantau aja jawabnya di rumah sambil senyum-senyum, semoga menghibur. Coba pun ambali malih pertanyaannya, suara apakah ini? A, bebek. B, hirak. C, angsa. Nah, jawabannya yang betul adalah suara Hirak. Tepuk tangan dulu kagem panjenengan yang sudah menjawab B. Hirak. Sebetulnya apa toh Hirak itu? Nah, Procavia capensis atau hirak batu, juga disebut dasi batu atau kelinci batu, adalah hewan kecil mirip kelinci dengan ekor pendek yang berasal dari Afrika. Nah, status rambutnya juga bisa diambil dari nationalzoo.ca/animals. Ini bahwa hirak itu termasuk Procavia capensis. Nah, dalam satu spesies hirak, Rock hiraxis, ini juga sering disebutnya adalah Cape Herax. Ini punya suara yang mirip juga dengan suara, bisa dibilang hampir seperti angsa, bebek, dan juga suara perempuan kalau melengking begitu ya. Nah, setelah budaya, terima kasih yang sudah gabung tentunya di Madok Gaduk, sudah gabung telepon, sudah gabung WhatsApp. Mbak Bile, ada yang belum bisa masuk, nyuwun pangapunten. Semoga pagi hari ini membuka semuanya dengan ceria, dan insya Allah nanti seharinya juga bahagia. Cengdit pamit dulu. Mbak Bile onten kerenta-kerenta, nyuwun pangapunten. Semuanya hanya untuk menghibur sutasna budaya. Pamit rumian, kita ketemu lagi di Madok Gaduk Candaipun Sugeng Enjang. Matur nuwun.

0: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik atau BPS DIY, tingkat pengangguran terbuka di daerah istimewa Yogyakarta pada Februari tahun ini turun menjadi 3,05%. Penurunan ini didorong meningkatnya aktivitas sektor pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta pertumbuhan ekonomi kreatif. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Arianto Wibowo, menilai tren penurunan angka pengangguran menjadi indikator membaiknya kondisi perekonomian di DIY yang semakin pulih dan produktif. Menurutnya, capaian tersebut juga didukung berbagai program intervensi ketenagakerjaan yang dijalankan pemerintah daerah secara masif. Beralih ke informasi lainnya, penggunaan obat-obatan tertentu diduga menjadi salah satu pintu masuk munculnya kejahatan jalanan yang melibatkan kalangan pelajar. Kondisi ini menjadi perhatian serius Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Yogyakarta bersama sejumlah instansi terkait. Kepala BPOM Yogyakarta, Ani Fatima Isfarjanti, mengatakan, penyalahgunaan obat-obatan tertentu saat ini sudah berada pada kondisi darurat karena menunjukkan tren peningkatan yang signifikan.